KPK memastikan akan mendalami fakta persidangan terkait aliran uang kuota haji tambahan kepada pihak terkait pansus haji DPR RI. Bawaslu Republik Indonesia juga menggelar refleksi kinerja lembaga dan pimpinan Bawaslu Republik Indonesia sebagai bahan evaluasi dan perbaikan kinerja kelembagaan. Gempa bumi berkekuatan 6,3 magnitudo terjadi di dekat Alaska. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 4 September 2026. Saya Risti Rusarto.

0: Kita langsung ke informasi pertama, pendengar dan juga pemirsa. Komisi Pemberantasan Korupsi memastikan akan mendalami fakta persidangan terkait dugaan aliran uang kuota haji tambahan kepada pihak terkait pansus RRI. Pendalaman dilakukan dalam mengungkap konstruksi perkara secara utuh serta nilai relevan setiap proses pembuktian perkara tersebut. Hayam menyampaikan informasi lengkapnya.
1: KPK tentu akan mempelajari setiap keterangan yang muncul dalam persidangan.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi memastikan akan mendalami fakta persidangan terkait dugaan aliran uang kuota haji tambahan kepada pihak terkait pansus haji DPR RI. Pendalaman dilakukan untuk mengungkap konstruksi perkara secara utuh serta menilai relevansi setiap keterangan dalam proses pembuktian perkara tersebut. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan setiap keterangan yang muncul dalam persidangan akan ditelaah dan dianalisis oleh Jaksa Penuntut Umum KPK. Menurut Budi, fakta yang terungkap dalam persidangan menjadi bagian penting dalam proses pembuktian perkara. Fakta tersebut akan digunakan untuk melihat konstruksi perkara secara menyeluruh.
1: KPK tentu akan telaah dan pelajari setiap keterangan yang muncul dalam persidangan. Dan tentunya fakta-fakta dalam persidangan tersebut pada pokoknya adalah untuk membantu pada proses pembuktian di hadapan majelis hakim. Karena dengan fakta-fakta persidangan tersebut, itu nanti akan terungkap secara utuh bagaimana dari konstruksi perkara ini.
2: Sementara itu, memang PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husen menegaskan bahwa kuota tambahan haji dari Arab Saudi merupakan milik negara dan pengelolaannya menjadi tanggung jawab pemerintah. Kuota tersebut diperuntukkan bagi jemaah Indonesia serta harus dikelola sesuai ketentuan dan mekanisme yang berlaku. Taufik menyampaikan hal tersebut dalam pertanyaan mengenai perhitungan kerugian negara, khususnya dalam perkara dugaan korupsi kuota tambahan haji.
3: Itu adalah menjadi milik. Kenapa menjadi milik negara? Karena itu diberikan oleh pemerintah Arab Saudi kepada negara untuk rakyat Indonesia yang katanya perhitungan persentasi kuota setiap negara itu oleh Arab kan diatur. Nah, ketika kuota ini negara, maka seluruh penyelenggaraan pemerintahan negara termasuk kuota haji yang dikasih ke jemaah-jemaah itu menjadi tanggung jawab negara. Tugas negara mensejahterakan rakyatnya. Ya. Sehingga kalau di kuota haji itu punya swasta, enggak juga, itu punya negara. Sehingga apapun yang dihasilkan oleh pengurusan kuota ini, misalkan PHK dapat keuntungan, mestinya balik ke negara dong. Tapi karena Kemenak ngaturnya melawan hukum tadi, harusnya yang berangkat adalah yang urut porsi, yang dibawahnya tapi langsung yang punya uang, kan dapat keuntungan nih PHK. Nah, keuntungan itu karena ini kuotanya punya negara, itu dianggap kerugian negara.
2: KPK mencatat terdapat penyelenggaraan ibadah haji khusus yang telah mengembalikan keuntungan yang diduga diperoleh secara tidak sah. Namun masih terdapat PHK lain yang belum melakukan pengembalian karena menilai kuota yang diperoleh merupakan kuota yang sah. Dugaan korupsi pengaturan kuota tambahan haji tahun 2023-2024 tengah berproses di Pengadilan Tindak Korupsi Jakarta. Jaksa mendakwa sejumlah pihak terkait kuota haji khusus tambahan yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum. Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK RI,

0: Dugaan perkara tersebut disebut menimbulkan kerugian keuangan negara sekitar 622 miliar rupiah. Dari Jakarta, Hairul Mampro 3RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu Republik Indonesia menggelar refleksi kinerja lembaga dan jajaran pimpinan jelang berakhirnya masa kepemimpinan Bawaslu Republik Indonesia dan sebagai bahan evaluasi serta perbaikan kerja kelembagaan. Kita ikuti informasi lengkap yang disampaikan oleh Joshua Sihombing.
2: Sampai titik penghujungnya. Hanya dalam hitungan bulan, bahkan setahun, masa kepemimpinan saya.
3: Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Bawaslu Republik Indonesia, Loli Suhenti, mengatakan refleksi kepemimpinan jajaran Bawaslu menjadi hal yang penting sebagai landasan evaluasi dan perbaikan kinerja Bawaslu ke depannya. Hal itu disampaikan Loli dalam diskusi media refleksi kepemimpinan Bawaslu jelang 5 tahun yang digelar di Pangandaran, Jawa Barat. Loli menyebut dalam refleksi jajaran kepemimpinan Bawaslu ini, melibatkan sejumlah pihak terkait, khususnya dalam pengawasan proses pesta demokrasi, salah satunya bersama dengan pekerja media massa. Dijelaskan Loli bahwa refleksi kepemimpinan jajaran Bawaslu bersama media ini untuk memperkuat pengawasan melalui kritik pemberitaan untuk kinerja Bawaslu.
2: Refleksi ini melahirkan kejujuran. Kami teman-teman jurnalis itu senantiasa sahabat dengan tetap punya yang bisa memberikan Bawaslu.
3: Senada hal itu, anggota Bawaslu RI Totok Haryono menjelaskan, refleksi kepemimpinan Bawaslu jelang 5 tahun bersama media massa ini baginya memiliki makna tersendiri. Sebab Bawaslu RI Toto yang juga mantan wartawan ini menilai bahwa Bawaslu memiliki kesamaan makna dalam prinsip-prinsip kerjanya.
4: Jurnalis itu dilahirkan, dan tapi kenapa jalan jurnalis adalah jalan yang panjang? Jalan ideologi seperti orang berjalan menuju cahaya di dalam lorong yang gelap gulita. Sendiri, sepi, terseok-seok. Itulah jurnalis. Tapi punya tujuan berjalan di ujung cahaya. Penyampai apa-apa, itulah seorang ideologi.
3: Lebih lanjut, anggota Bawaslu RI Totok Haryono mengungkapkan, melalui refleksi kepemimpinan Bawaslu jelang 5 tahun bersama media massa ini, diyakininya akan memberikan perubahan dalam peringkat Bawaslu ke depannya. Dari Pangandaran, Joshua Sihombing, Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi terkait dengan BBM non-subsidi yang kini kembali naik. Kan dampaknya terhadap rakyat semakin terhimpit dan menjerit. Sadatu Daren akan menyampaikan informasi lengkapnya dalam laporan khusus Pro 3.
1: Memang sekarang kan di 2027 itu ada terjadi beberapa penambahan sumur seperti Petronas yang ada di wilayah Madura. Terus ada beberapa penambahan sumur kita yang memakai teknologi EOR. Terus ada juga beberapa penambahan potensi sumur kita yang ada di Sumatera.
2: Per 3 September 2026 kembali sejumlah BBM non-subsidi dari Pertamina mengalami penyesuaian harga. Mulai Pertamax Turbo, Dex Lite, dan Pertamina Dex naik mulai 1 September. Sementara Pertamax Green 5 disesuaikan mulai 2 September. Pertalite dan Biosolar tetap di harga Rp10.000 dan Rp6.800 per liter. Sedangkan Pertamax Rp15.950 per liter. Menteri Energi dan SDM Bahlil Lahadalia mengatakan penentuan harga BBM non-subsidi akan mengikuti perkembangan pasar. Artinya, harga BBM non-subsidi seperti Pertamax series termasuk jenis diesel akan mengikuti fluktuasi harga global.
1: Harga BBM subsidi, khususnya subsidi, itu tidak akan kita naikkan sampai dengan 2020.

0: penetapan harga meliputi harga minyak mentah dunia, nilai tukar rupiah, pajak, serta faktor relevan lainnya termasuk tingkat daya beli masyarakat pengguna BBM tersebut.
1: Pemerintah memahami kekhawatiran, memahami kesulitan masyarakat saat ini, tapi ini adalah hal yang memang tidak bisa kita hindari. Seperti yang disampaikan tadi, seharusnya penyesuaian harga, kenaikan harga BBM non-subsidi ini terjadi pada awal April yang lalu. Tapi dengan berbagai pertimbangan, Pak Prabowo, jelas untuk melindungi daya beli masyarakat, kelompok rentan, makanya sempat ditahan kemudian harganya. Namun, kalau ini terus diberlakukan, yang sangat adalah badan usahanya, dan yang pasti yang terjadi adalah ketidaksustenan. Kita tidak akan bisa menjaga continuity produk BBM nantinya kalau memang harga produknya dari luar, harga bahan mentahnya saja sudah mengalami kenaikan.
0: Sementara Yudi, salah satu masyarakat kelas menengah di Tangerang, mengatakan diprediksi semakin tertekan akibat kenaikan harga BBM non-subsidi yang naik terus-menerus.
2: Karena kan juga naik tuh 3.000-an ya, jadi lumayan berasa sih. Kayak biasa saya tuh isi RON 92 itu 50.000 bisa full tuh. Nah, per hari ini saya isi 65.000 tuh nggak full sama sekali, dan lumayan lah untuk kenaikannya gitu, berasa banget untuk kita-kita gitu. Kalau beralih ke Pertalite kayaknya enggak sih, cuman kalau beralih dari Pertamina kayaknya iya.
0: Diketahui kenaikan harga Pertamax Dex yakni dari Rp21.150 per liter menjadi Rp25.200 per liter mulai 1 September 2026. Harga Pertamax Turbo juga mengalami penyesuaian, naik dari Rp18.300 per liter pada Agustus menjadi Rp19.600 per liter mulai 1 September 2026. Demikian, Seratu Darain, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dan apa juga tanggapan masyarakat terkait dengan BBM non-subsidi yang kembali lagi naik? Kita simak suara masyarakat berikut ini.
1: Sangat disayangkan ya, kita yang pakai BBM non-subsidi jadi ngerasa terbebani. Soalnya pendapatan di Gojek kadang nggak tentu, kadang bagus, kadangnya ambles.
2: Kalau menurut saya sebagai pengguna kendaraan sepeda motor kalau beraktivitas sehari-hari ya, untuk menyesuaikan harga BBM ini sih sebenarnya sah-sah aja ya apa yang dilakukan pemerintah. Yang penting jelas gitu alasannya kenapa harus disesuaikan dengan harga segitu, biar kita masyarakat tuh juga paham gitu apa yang dilakukan pemerintah ini sebenarnya nggak salah. Tapi kalau alasannya nggak jelas dan nggak masuk akal, nah itu yang bikin kita kecewa kadang mas, karena dengan harga tinggi seperti itu namun banyak nih seperti saudara-saudara kita atau masyarakat lain yang berprofesi setiap harinya di jalan itu seperti ojek online ataupun driver online, karena mereka penghasilan aja tidak seberapa tapi harga bensin yang harus dibeli itu nggak sesuai dengan pendapatan mereka.
0: Dan editorial RRI pagi ini mengangkat topik bagaimana menakar harga BBM, menjaga daya beli masyarakat, artinya. Dan hal tersebut akan disampaikan oleh Bobby Sapulete dan Yuliana Martadoki, dibacakan Nanda Wisnu.
3: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Kenaikan harga bahan bakar minyak atau BBM non-subsidi kembali menjadi perhatian masyarakat. Di tengah kebutuhan hidup yang terus meningkat, perubahan harga BBM berpotensi menimbulkan efek berantai terhadap berbagai sektor, mulai dari biaya transportasi, distribusi barang, hingga harga kebutuhan pokok. Memang, BBM non-subsidi mengikuti perkembangan harga minyak dunia dan kondisi pasar. Namun, pemerintah tetap perlu memastikan kenaikan tersebut tidak menjadi pemicu kenaikan harga yang berlebihan di tingkat masyarakat. Pengawasan terhadap distribusi dan harga barang menjadi penting, terutama agar pelaku usaha tidak menjadikan kenaikan BBM sebagai alasan untuk menaikkan harga secara tidak wajar. Di tahun 2026, setidaknya ada 4 kali terjadi penyesuaian harga BBM non-subsidi. 18 April 2026, PT Pertamina Patraniaga menaikkan harga BBM non-subsidi secara signifikan untuk wilayah Jakarta, Jawa, Bali. Pertamina DEX naik dari Rp14.500 menjadi Rp23.900 per liter. DEX Lite naik dari Rp14.200 menjadi Rp23.600 per liter. Pertamax Turbo naik dari Rp13.100 menjadi Rp19.400 per liter. 4 Mei 2026, penyesuaian lanjutan terjadi pada produk diesel dan oktan tinggi. Pertamina DEX naik ke Rp27.900 per liter, DEX Lite naik ke Rp26.000 per liter, Pertamax Turbo naik ke Rp19.900 per liter. 1 Juli 2026, sempat mengalami penurunan harga sementara. Misalnya Pertamina DEX turun ke Rp21.150 per liter. 1 sampai 2 September 2026, harga kembali mengalami lonjakan. Pertamina DEX naik menjadi Rp25.200 per liter. DEX Lite naik menjadi Rp23.700 per liter. Pertamax Turbo RON 98 dari Rp18.300 menjadi Rp9.600 per liter. Pertamax Green 95 naik menjadi Rp19.150 per liter. Kenaikan harga BBM non-subsidi berpotensi menambah tekanan terhadap masyarakat kelas menengah. Meski tidak menerima subsidi BBM secara langsung, kelompok ini tetap merasakan dampaknya melalui meningkatnya biaya transportasi, distribusi barang, hingga harga kebutuhan sehari-hari. Kondisi tersebut menjadi perhatian karena kelas menengah selama ini menjadi salah satu penopang konsumsi domestik. Ketika pengeluaran meningkat sementara pendapatan tidak bertambah secara signifikan, masyarakat bisa mengurangi belanja, menunda kebutuhan, bahkan mengubah pola konsumsi. Perlunya kebijakan yang transparan dan terukur, jika penyesuaian harga memang tidak dapat dihindari, pemerintah perlu memberikan penjelasan yang jelas mengenai dasar kebijakan, sekaligus menyiapkan kompensasi yang tepat sasaran bagi kelompok masyarakat yang paling terdampak. Kita berharap pemerintah harus memastikan daya beli masyarakat tetap terjaga. Jika harga BBM non-subsidi naik, kebijakan perlindungan sosial, pengendalian inflasi, serta dukungan terhadap transportasi publik dan sektor usaha kecil perlu diperkuat. Sekian komentar, selamat pagi.

0: Kita ke informasi dari luar negeri, gempa berkekuatan 6,3 magnitudo terjadi di dekat Alaska dan diungkap oleh Survei Geologi Amerika Serikat bahwa gempa tersebut tercatat pukul 11.17 UTC atau pukul 18.17 waktu Indonesia bagian barat di 84 km arah selatan barat daya dari pemukiman Nikolski dengan kedalaman 35 km. Belum ada informasi mengenai korban jiwa dan kerusakan akibat gempa tersebut. Dan pada hari yang sama, ahli seismologi melaporkan gempa susulan 4,8 magnitudo di lokasi 92 km arah selatan barat daya Nikolski dengan kedalaman 22,4 km. Sementara dari olahraga, Tunggal Putri Indonesia Nikadek Dinda Amartia Pratiwi akan memanfaatkan sisa waktu menuju Asian Games 2026 Aichi Nagoya, Jepang dan meningkatkan kondisi fisik serta daya tahan sebelum memperkuat tim putri. Hal tersebut dikatakan oleh Dinda setelah pertandingan Pontianak Indonesian Masters 2026 di Pontianak Kamis kemarin. Dinda menjadi salah satu dari 4 pemain tunggal yang dipilih PPPBSI untuk memperkuat tim putri Indonesia pada Asian Games bersama Putri Kusuma Wardani Talita Ramadhani Wiryawan dan Mutiara Ayu Puspitasari. Pemain berusia 20 tahun menjadikan penampilannya di Pontianak sebagai bahan evaluasi setelah terhenti pada babak 16 besar karena kalah dengan 19-21, 17-21 dari unggulan keempat Rachel Chan. Dinda merasa harus meningkatkan kemampuan dalam mengantisipasi perubahan tempo permainan lawan, terutama ketika menghadapi pemain yang berusaha mempersingkat rally dan lebih cepat mencari serangan. Dan kali ini untuk memantau beberapa informasi di Bundaran Pondok Indah, Jakarta Selatan, Simpang Cempaka Putih, Jakarta Timur, dan juga di wilayah Yogyakarta dan sekitaran Mall Citowaru, Surabaya, Jawa Timur, kita akan bergabung bersama petugas dari NTMC Korlantas Polri yang disampaikan oleh Brigadir Ade. Selamat pagi Brigadir Ade, silakan.
1: Baik, terima kasih Risti. Selamat pagi, dengan saya Brigadir Ade Sintia hadir untuk menginformasikan arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja CCTV pertama, kita menuju ke kawasan Bundaran Pondok Indah, Jakarta Selatan. Arus lalu lintas pada pagi hari ini dari arah Lebak Bulus yang akan menuju ke arah Blok M ataupun Fatmawati terpantau ramai lancar, begitupun dari arah Blok M atau Fatmawati yang akan menuju ke arah Bintaro juga terpantau kondusif lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terjadi hanya menjelang traffic light. Selepas traffic light, kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal dan harap bagi para pengendara untuk antisipasi adanya pertemuan arus di kawasan ini. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Simpang Cempaka Putih, Coca-Cola, Jakarta Timur. Arus lalu lintas dari arah Cempaka Putih yang akan menuju ke arah Pulau Gadung terpantau ramai lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terjadi hanya menjelang traffic light, dan di antrian traffic light sendiri sepanjang 200 meter ke belakang, harap bagi para pengendara untuk tetap bersabar. Dan kami ucapkan terima kasih bagi pengendara yang telah berhenti di belakang garis stop saat lampu merah mengingat adanya hak pejalan kaki di depan garis stop. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Simpang Ketungan, Kaliurang, Yogyakarta. Arus lalu lintas dari arah Kota Jogja atau UGM yang akan menuju ke arah Kaliurang ataupun Pakem terpantau ramai lancar, begitupun dari arah Manguharjo atau Solo yang akan menuju ke arah Jombor juga terpantau kondusif lancar. Dan harap bagi para pengendara, bagi kendaraan roda 2 khususnya, untuk tetap menggunakan helm baik jarak dekat ataupun jauh mengingat kecelakaan tidak mengenal jarak. Dan yang terakhir kita menuju ke kawasan Mall Citowaru, Surabaya, Jawa Timur. Arus lalu lintas dari arah Sidoarjo yang akan menuju ke arah Surabaya melalui Jalan Ahmad Yani terpantau kondusif lancar, kecepatan kendaraan dapat melaju berkisar 50 hingga 60 km per jam. Mengingat di kawasan ini ada pun aktivitas mall, harap bagi para pengendara antisipasi banyaknya kendaraan yang keluar masuk di sekitaran area tersebut. Dan berdasarkan data Iras MS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1x24 jam terjadi sebanyak 174 kasus laka lantas dengan rincian 28 orang meninggal dunia, 26 orang luka berat dan 279 orang luka ringan. Dan dari 174 kasus laka lantas tersebut, 92% didominasi terjadi di kawasan non tol. Dan demikian informasi yang dapat kami sampaikan, dan bagi Anda yang ingin mendapatkan informasi tentang kondisi arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau dapat melalui WA Center di 0858715669. Brigadir Adi Sintia melaporkan dari Studio NTMC, salam presisi, selanjutnya kembali kepada Risti di studio.

Demikian informasi lalu lintas tadi menutup warta berita pagi hari ini, dan pastikan Anda juga yang sedang berkendara agar menggunakan peralatan yang melengkapi keselamatan Anda dalam berkendara. Ikuti semua informasi resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi kami @rriprogramatika. Saya Risa Rusarto, terus bersama kami di Indonesia Menyapa Pagi.

0: Kemarin aku dengar berita di radio.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas dinyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai leluhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat. Kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
1: Kilau Pancasila.
3: Ah, kalah terus nih.
4: Kamu main judi online ya, Tro?
3: Iya nih. Aku boleh pinjam uang kamu dulu nggak? Buat main lagi. Ntar kalau aku menang, aku ganti deh.
4: Tro, pinjam uang tuh bukan buat hal yang kayak gitu. Masa buat pakai judi online? Buat yang penting-penting aja deh. Nggak mau.
3: Tolonglah, Sis. Udah banyak rugi aku.
4: Mending kamu ikhlasin aja kekalahan kamu sekarang, sebelum terjerumus lebih dalam lagi. Dan malah merusak masa depan kamu.

Radio, ruang kolaborasi untuk Anda yang peduli pada isu lingkungan dan perubahan iklim. Kami ajak Anda berdiskusi bersama para ahli dan praktisi lingkungan untuk menjaga warisan bagi generasi mendatang. Jangan lewatkan Green Radio, hadir setiap hari Sabtu pukul 15 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI Cirebon. Green Radio, hijaukan pikiran, segarkan masa depan. Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: suatu hal sederhana, namun seringkali dilupakan. Di zaman sekarang, hampir semua bisa direkam dan disebarkan. Percakapan, komentar spontan, bahkan candaan kita yang kita anggap biasa aja bisa menjadi viral dalam hitungan jam. Apa yang kita ucapkan di sebuah ruangan kecil bisa tiba-tiba terdengar di seluruh negeri. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan UMKM, ini adalah pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, kata-kata kita adalah bagian dari reputasi kita. Sebuah komentar yang terlontar tanpa berpikir bisa merusak kepercayaan yang dibangun selama bertahun-tahun. Karena itu, kita perlu belajar menahan diri. Tidak perlu semua hal diucapkan. Tidak perlu semua emosi diluapkan. Pelajaran kedua yang tidak kalah penting adalah soal rasa terima kasih. Banyak orang sukses bukan hanya karena kemampuannya sendiri, tetapi karena ada orang yang mendukungnya. Ada pelanggan yang mempercayainya, ada mitra yang membuka jalan, ada orang yang memberi kesempatan pertama ketika bisnis itu masih kecil. Nah, sebagai pelaku bisnis, kita juga sebenarnya hidup dari dukungan seperti itu. Pelanggan yang membeli produk kita, teman yang merekomendasikan usaha kita, mitra yang percaya pada kita. Tanpa mereka, bisnis kita mungkin tidak pernah akan tumbuh. Karena itu, jangan pernah lupa menghargai orang yang telah mendukung perjalanan kita. Jangan pernah meremehkan pihak yang pernah memberikan kepada kita kesempatan. Dunia bisnis, seperti juga kehidupan, sangat menghargai orang yang tahu berterima kasih. Kasus viral ini akhirnya menjadi pengingat sederhana bagi kita semua. Hati-hati dengan kata-kata yang kita ucapkan, apalagi di era ketika semua bisa direkam dan disebarkan. Dan yang lebih penting lagi, tetaplah rendah hati serta berterima kasih kepada orang-orang yang pernah membantu perjalanan kita. Karena dalam bisnis, kemampuan membawa kita maju, tetapi sikap dan karakterlah yang membuat kita tetap dipercaya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara, master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro1 RRI. Sering dianggap menjijikkan, sebenarnya ada nggak sih manfaat kecoa bagi kehidupan? Nah, kecoa berperan sebagai dekomposer alami. Mereka mengkonsumsi sampah organik di alam yang kemudian keluar sebagai kotoran kecoa. Kotorannya ini menjadi pupuk super buat tanah karena mengandung nitrogen yang sangat dibutuhkan tanaman. Kecoa juga menjadi sumber nutrisi bagi hewan lain seperti burung, kadal, dan katak. Kalau kecoa punah, bisa-bisa rantai makanan jadi berantakan. Gak hanya itu, dalam bidang sains, antibiotik alami dalam otak kecoa diteliti sebagai alternatif ampuh untuk melawan bakteri yang sudah kebal obat, seperti MRSA dan E. coli. Ternyata meski bikin geli dan menjijikkan, kecoa juga punya perannya sendiri ya.

0: Cibubur, Surabaya.
1: Tiga pengendara sepeda motor tewas dalam tabrakan yang melibatkan kereta api, mobil, dan dua sepeda motor.
0: Kali ini ada sebuah truk box yang menghantam pintu perlintasan kereta api yang bahkan sudah tertutup.
2: Arti dari sebuah perjalanan bukan seberapa cepat kita sampai, melainkan keselamatan untuk kembali berkumpul bersama keluarga. Saat mendekati perlintasan sebidang kereta api, mari turunkan ego sejenak. Jika sirene sudah berbunyi atau palang mulai turun, itu adalah tanda mutlak untuk berhenti di belakang garis aman. Ingat, kereta api tidak bisa mengerem mendadak. Menunggu beberapa menit jauh lebih bijaksana daripada kehilangan momen berharga bersama orang-orang tercinta di rumah. Tetap fokus, patuhi rambu, dan utamakan keselamatan.

0: Kamu lagi ngapain? Mau kemah?
1: Eh, kagak. Ini aku lagi siapin tas siaga bencana.
0: Oh, tas siaga bencana? Apa itu?
1: Siapkan semua keperluan seperti senter, obat-obatan, makanan ringan, selimut, surat-surat penting di tas siaga bencana ini. Jadi, kalau ada bencana alam, tinggal bawa deh.
0: Wow! Ih, amit-amit, ngarep banget ada bencana ya?
1: Enggak lah, tapi gak ada salahnya kan kita waspada.
2: Tas siaga bencana memiliki fungsi survival saat bencana alam tiba-tiba terjadi. Persiapkan diri menjadi masyarakat Indonesia tanggap bencana.

Dari kawasan Jalan Brigjen Darsono Bypass RRI Pro 1 Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Masih barengan sama Ispa di sini ya, yang tentunya masih akan terus membersamai Anda hingga nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan mendengar, kami informasikan juga bahwa untuk sajian Dialog Cirebon Menyapa kali ini akan menghadirkan topik hadangan competition ya, wadah talenta, ajang silaturahmi dan cermin kearifan bersaing. Dan yang masih mendengar, kami juga nanti akan ajak Anda untuk Anda bisa bergabung bersama kami di sini ya, di mana nanti Anda bisa pergunakan dua line telepon kami di 0231486374 atau 0231849359. Tetap bersama kami Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Bye.

0: kenapa sih? Jalanan lagi ramai malah pakai lampu jauh. Kalau kayak gini kan bisa membahayakan orang lain.
1: Gunakanlah lampu jauh ketika jalanan sepi dan gelap. Matikan lampu jauh saat berpapasan dengan kendaraan lain. Lampu jauh juga bisa sebagai alat komunikasi. Misalnya, untuk memberi tanda kepada kendaraan lain jika hendak mendahului. Jadi bijaklah dalam penggunaan lampu jauh saat berkendara. Gunakan lampu kendaraan secara benar. Usahakan selalu menggunakan lampu dekat. Lampu jauh hanya digunakan dalam keadaan tertentu atau dalam keadaan terpaksa.
2: Saat ini, Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon, AM 864 kHz, 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya, 91,4 FM. Dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: Trisakti hari ini relasi Bandung Surabaya.
1: Tiga pengendara sepeda motor tewas dalam tabrakan yang melibatkan kereta api, mobil dan dua sepeda motor.
0: Kali ini ada sebuah truk box yang menghantam pintu perlintasan kereta api yang bahkan sudah tertutup.
2: Arti dari sebuah perjalanan bukan seberapa cepat kita sampai, melainkan keselamatan untuk kembali berkumpul bersama keluarga. Saat mendekati perlintasan sebidang kereta api, mari turunkan ego sejenak. Jika sirene sudah berbunyi atau palang mulai turun, itu adalah tanda mutlak untuk berhenti di belakang garis aman. Ingat, kereta api tidak bisa mengerem mendadak. Menunggu beberapa menit jauh lebih bijaksana daripada kehilangan momen berharga bersama orang-orang tercinta di rumah. Tetap fokus, patuhi rambu, dan utamakan keselamatan.

0: dari Kota Udang untuk Indonesia, menyuarakan aspirasi, membedah solusi, dan menjalin silaturahmi antar warga. Inilah Cirebon Menyapa.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dan juga pemirsa setia Pro 1 RRI Cirebon. Kembali kami hadirkan sajian Dialog Cirebon Menyapa untuk edisi hari ini ya, Jumat 4 September 2026, di mana topik yang kami hadirkan untuk Anda ini kaitannya tentang hadangan competition, wadah talenta, ajang silaturahmi, dan cermin kearifan bersaing. Seperti biasa juga pendengar, untuk Anda yang nanti ingin bergabung bersama kami, silakan ya, Anda bisa pergunakan line telepon kami di 02314863074 atau 02318493259. Anda juga bisa berkirim WhatsApp-nya di 081324951935. Serta untuk Anda yang menyaksikan langsung siaran kami ya, melalui kanal YouTube RRI Cirebon, juga bisa langsung berkirim live chat-nya di sana. Dan sudah hadir bersama Isma di sini, dua tamu istimewa kita di pagi ini yang juga punya hajat besarnya ini ya. Isma, sapa terlebih dahulu, ada Ketua Pelaksana Hadangmu Competition Milad Universitas Muhammadiyah Cirebon ke-26, Bapak Dr. Taufik Hidayat Soeharto, M.Pd. Assalamualaikum, selamat pagi Pak.
2: Waalaikumsalam, selamat pagi.
1: Kabar baik ya Pak ya?
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Mohon maaf bisa lebih dekat dengan mic-nya Bapak. Nah, supaya lebih terdengar jelas nih Pak. Terima kasih Bapak sudah meluangkan waktunya nih untuk bincang bersama kami pagi ini. Dan juga ada Sekretaris Umum KPOT, betul ya Pak? Bacanya begitu ya Pak ya? Kabupaten Cirebon, Perwakilan Panitia Besar Milad UMC ke-26, Pak Yayan Wardianto, M.Pd. Selamat pagi Bapak, selamat Assalamualaikum. Pagi.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kabar baik ya Pak ya?
3: Insya Allah baik.
1: Insya Allah, amin. Itu benar dibacanya KPOT?
3: KPOTI.
1: Oh, salah kan? KPOTI. Jadi memang dibaca satu-satu ya? Iya. Ah, selama ini soalnya dengar-dengar KPOTI, salah ya ternyata ya Pak ya?
3: KPOTI.
1: KPOTI, diluruskan ya Pak, biar tidak salah persepsi. Baik, ini kita bicara soal Hadangmu Competition. Betul ya? Benar ya? Barangkali ini bener. Isma salah. Nah, ini Isma ke Pak Ketua Pelaksana dulu nih Pak.
2: Siap, siap.
1: Ini sebelumnya kami ucapkan juga selamat ulang tahun Milad UMC, walaupun belum ya Pak ya?
2: Soalnya nanti tanggal puncak ke tanggal 26 lah.
1: Oh, berarti duluan RRI Pak. Kita tanggal 11.
2: Iya. Masih satu bulan berarti ya.
1: Berarti Bapak masih kurang lebih 2 minggu ke depan. Kita duluan ngucapinnya gak apa-apa ya Pak?
2: Gak
1: ya?
2: Apa-apa.
1: Luar biasa ya. Ini lagi ranum-ranumnya usia 26 begitu ya Pak ya. Kenapa yang dipilih namanya Hadangmu Competition begitu Pak?
2: Ya, baik Mbak. penamaan Hadangmu ini bukan tanpa alasan. Tetapi event yang diselenggarakan dalam rangkaian Milad Universitas Muhammadiyah Cirebon ke-26 ini punya harapan besar bahwa hadang atau olahraga tradisional hadang ini menjadi salah satu olahraga tradisional yang akan kita persiapkan sebagai salah satu prototipe atau percontohan yang akan dipertandingkan di level nasional ya, antar perguruan tinggi Muhammadiyah. Nah, ini bercermin pada kegiatan di beberapa bulan yang lalu Muhammadiyah menyelenggarakan the first Muhammadiyah Games, yang mana cabur-cabur di dalam event tersebut belum ada olahraga tradisional. Nah, harapannya dimulai dari acara Milad Universitas Muhammadiyah Cirebon ini, kita bisa memberikan sumbangsih gitu kan, sumbangsih ide gagasan berkenan dan penambahan cabang olahraga tradisi yang akan dikompetisikan secara nasional. Bahkan di kegiatan Hadangmu ini kita mencoba mengupayakan agar keterlibatan dari stakeholder dan peserta yang di luar wilayah 3 Cirebon itu kita sedang upayakan.
1: Jadi ini kayak mengajak lagi ya, betul, generasi muda untuk main permainan tradisional.
2: Betul, betul, betul.
1: Kalau kami yang milenial itu mengenalnya kayak gobak sodor ya Pak ya?
2: Betul.
1: Iya kan?
2: Ya,
1: sekarang
2: sodor.
1: Namanya hadangan.
2: Hadang, hadang.
1: Hadang.
2: Itu nama nasionalnya.
1: Nama nasionalnya.
2: Standarisasi berdasarkan.
1: Oke. Okay. Jadi sebenarnya itu gobak sodor. Apakah nanti ini kita langsung ke Pak Yaya nih? Ini Pak, ini kan KPOT pasti punya peran penting di dalamnya, karena yang di di highlight ini permainan tradisionalnya begitu. Betul. Ya. Nah, gimana nih Pak peran dan dukungan resmi dari KPOT sendiri?
3: Oke. Terkait dengan kompetisi hadangmu yang memang menjadi salah satu cabang olahraga yang diangkat di rangkaian Milad UMC. Kami dari KPOTI ikut berperan andil ya, terkait dengan kita coba menggunakan berbagai standarisasi ya, bukan kearifan lokalnya tetap ada, tetapi kita coba mengangkat olahraga hadang ini menjadi olahraga yang memang bisa diangkat ke olahraga prestasi yang kompetitif, termasuk standarisasi peraturan, perwasitan, perlengkapan, peralatan pertandingannya pun kita standarisasi nasional, sehingga mengarah kepada olahraga kompetitif atau olahraga prestasi begitu.
1: Oh, jadi nggak cuma sekedar buat seneng-seneng aja ya.
3: Betul.
1: Kalau dulu zaman saya kecil kan nggak ada aturan yang berlaku nih.
3: Betul.
1: Suka-suka yang saat itu ya Pak ya.
2: Yang penting seneng.
1: Iya, penting seneng, seru, keluar semua kumpul. Nah ini kenapa sih Pak, Pak Ketua nih, anak muda sekarang kan cenderungnya untuk mereka, maaf ya Pak, lebih ke teknologi. Ini diajak untuk, mohon maaf, kayak mundur lagi ke masa lalu, yuk ini ternyata ada permainan yang seru yang ternyata termasuk olahraga ya Pak ya, ternyata. Nah ini gimana nih Pak, sulit gak sih mengajak mereka kemudian untuk belajar, kita bilangnya belajar atau memperkenalkan ya, memperkenalkan permainan yang sebelumnya mereka gak pernah bayangkan sebelumnya.
2: Betul, baik Pak. Ini tantangan, tantangan dan tugas bersama kami ya sebagai panitia pelaksana hadamu bersama Komite Permainan Olahraga Tradisional Indonesia Kabupaten Cirebon. Untuk apa ya? Untuk bisa memformulasikan bagaimana cara strategi untuk mengajak anak-anak usia pelajar, apalagi usia pelajar yang mohon maaf hari ini usia pelajar kalau gen alpha ya mungkin ya rata-rata itu bahkan untuk mengenal saja sangat sangat sedikit Pak.
1: Betul.
2: Iya betul ya. Sangat, sangat sangat sangat sedikit. Jadi dengan salah satu upaya kita penyelenggaraan hadang ini, selain kita menyelenggarakan event kompetisi gitu kan, tetapi apa ya, orientasi yang paling utama adalah bagaimana cara kita memperkenalkan ya, mengenalkan, memainkan, sekaligus apa, mengedukasi para pelajar yang sebagai peserta itu untuk mengenal bahwa kearifan lokal nenek moyang kita yang memang sebegitu luar biasanya sampai dengan hari ini bisa bertahan dan masih bisa kita mainkan. Nah ini menjadi karunia yang sangat besar gitu kan, bagi anak-anak di seluruh wilayah Indonesia bisa memainkan permainan yang zaman dahulu dimainkan oleh leluhur kita sampai dengan hari ini, permainan itu tetap bisa bertahan dan bisa kita nikmati secara bersama-sama.
1: Masya Allah. Tapi tetap ada ini gak sih Pak, kayak misalnya anak-anak bilang ini permainan apa gitu.
2: Betul. Pasti,
1: oh iya
2: pasti.
1: Gimana tuh Pak, awal-awal mereka kemudian kok ada kayak ginian sih gitu kan? Gimana tuh Pak?
2: Ya jadi mereka apa ya namanya, sangat asing ya, sangat asing dengan permainan ini, bahkan mereka hanya tahu dari cerita orang tuanya yang masih memainkan. Nah oleh karenanya kami selaku panitia berkolaborasi dengan KPOTI, bahkan Pak Yayan sendiri sudah memformulasi, mempersiapkan inovasi teknologi keolahragaan pendukung kegiatan di hadangmu. Nah nanti lengkapnya seperti apa, teknologi yang disiapkan nanti Pak Yayan akan menyampaikan.
1: Oke, okay, siap. Jadi ini langsung ke Pak Yayan. Berarti ini kalau misalnya zaman saya lah ya. Gawang seru itu kan tadi Bapak sampaikan di awal, ada alat, ada syarat dan ketentuannya, ada aturan nasionalnya begitu. Artinya memang ini sudah jauh berbeda ya dengan permainan yang dulu kami lakukan begitu.
3: Iya. Ada kemiripan tetapi kita formulasikan yang memang standarisasinya itu nanti sama.
1: Ya, seperti apa nih Pak? Gambarannya seperti apa nih Pak?
3: Namanya kita ngambil dari hadang ya kan, menghadang. Jadi posisinya menghadang.
1: Bentengan.
3: Iya gitu. Menghadang gitu kan. Kalau dulu kan
1: bentengan
3: bebas
1: namanya.
3: Ya, kalau mau ngenain belakang juga sah gitu kan. Kalau sekarang kan hanya arah, searah dia mau arahnya kemana, itu hanya menghadang yang arah searah begitu. Kalau yang ke belakang itu nggak bisa gitu kan, seperti itu.
1: Itu aturan yang berbeda pertama.
3: Ya begitu.
1: Oke, tapi tetap ada, mohon maaf ya Pak, kayak garisnya gitu.
3: Garis
1: tetap.
3: Betul. Kalau dulu kan kita sambil lari pun kadang ngenain udah kena gitu kan. Sekarang kan memang harus ketika mengenain itu harus di atas garis. Si kaki itu harus tetap di atas garis begitu aturannya. Kalaupun mengangkat sendiri itu pasti tetap enggak sah.
1: Oh gitu. Gitu.
3: Kadang juga kalau kita udah melewatin garis, udah melewatin garis ya, udah melewatin garis, itu dikenain itu enggak kena karena sudah melewati hadangan. Namanya hadang.
1: Jadi kita
3: dari kata nama hadang, jadi arahnya itu satu arah itu yang boleh dikenain gitu ya.
1: Jadi nggak boleh berputar ya. Kalau begitu kan.
3: Iya, kalau kita sudah melewati hadangnya dia nggak bisa ngenain yang sudah dilewati.
1: Sudah lewat tadi.
3: Kecuali kalau dia balik kembali itu bisa.
1: Satu timnya berapa orang nih, Pak?
3: Satu tim 5 orang untuk yang pemainnya.
1: 5 orang pemain itu. Berarti sekali main itu 5-5 begitu ya.
3: Nanti ada cadangan untuk bisa.
1: Oke, jadi sekarang memang udah kayak profesional.
3: Profesional, ya? Betul. Termasuk kita di alasnya juga dulu kan pakai alas.
1: Ya, seadanya.
3: Biasa seadanya. Untuk di hadang kompetisi ini kami dari KPOTI coba memformulasikan itu alasnya pakai matras.
1: Wow.
3: Matras silat. Misalnya yang puzzle itu.
1: Iya.
3: Ya, nanti gitu.
1: Jadi aman ya.
3: Aman.
1: Enggak ada bundes-bundes apa luka-luka gitu ya.
3: Ini standarisasi nasionalnya udah ke sana begitu.
1: Tapi indoor outdoor?
3: Bisa indoor bisa outdoor. Untuk di hadangmu sekarang kita coba di karena situasi kondisi kita di outdoor.
1: Oh, di outdoor ya. Baik. Jadi itu yang membedakan sekarang memang lebih teratur, lebih tertib gitu.
3: Betul,
1: ya.
3: Betul.
1: Ada waktunya enggak nih, Pak? Kalau dulu kan kita ya sampai secapeknya.
3: Iya, betul ada. Termasuk
1: ya Pak Ketua ya. Kita kan sampai secapeknya sampai nyerah semua gitu.
3: Ya kalau dulu sampai kita capek, kalau sampai sore itu kalau adzan maghrib udah selesai.
1: Betul.
2: Patokannya kentong gitu kan.
3: Atau dipanggil sama ibunya udah pulang, udah sore gitu kan.
1: Sekarang berarti di waktu?
3: Ada di waktu, tergantung kebutuhan. Ada kalau peraturan permainan itu sudah ditentukan 2x15 menit. Tetapi kembali lagi sesuai dengan kebutuhan kompetisi yang memang diselenggarakan. Kembali lagi itu peraturan pertandingannya. Bisa 2x10, bisa 2x15 menit. Nanti kalau 2x10 istirahatnya 3 menit. Kalau 2x15 istirahatnya 5 menit. Atau misalkan kita menyesuaikan pesertanya apa? Misalkan dewasa ya bisa 2x7 menit atau 2x5 menit gitu kan.
1: Oh, jadi disesuaikan. Berarti paling singkat 5 menit.
3: Iya, kalau cuma mengenalkan saja bisa sampai 2x5 menit. Kalau udah kompetisi itu bisa 2x15 menit sesuai dengan peraturan yang ada. Begitu.
1: Oke, baik. Seru ya.
3: Seru.
1: Seru banget. Nah, ini Pak Ketua.
2: Siap.
1: Apa sih kemudian yang menjadi visi utamanya? Kenapa yang dipilih dari sekian banyak? Mungkin ada banyak permainan tradisional Pak Ean ya. Kenapa yang dipilihnya hadang? Bukan yang lain gitu.
2: Oke, baik.
1: Kan ada tokle.
2: Baik. Ya. Jadi sejarahnya panjang nih ceritanya, Pak.
1: Gimana tuh, Pak?
2: Jadi kenapa hadang ini yang dipilih menjadi olahraga tradisional yang kita usung? Karena berdasarkan riset dari teman-teman KPOTI yang saya baca secara literatur, ada 2.600 permainan yang diseleksi, distandarisasi, muncullah 11 permainan tradisional yang naik kelas jadi olahraga tradisional. Nah, kenapa jadi hadangmu yang dipilih? Karena hadang menjadi salah satu olahraga tradisional yang yang bisa dimainkan secara bersama-sama, murah meriah gitu kan, dan tidak memerlukan keterampilan khusus ya. Artinya begini, bagi siapapun orang yang baru mengenal hadang ya, bisa langsung memainkan, bisa langsung menyesuaikan. Berbeda dengan permainan tradisional atau olahraga tradisional yang lain, misal contoh ada bakiak atau nama nasionalnya adalah
3: trompah
2: panjang. Nah, trompah panjang ini bisa dimainkan manakala anak-anak ini butuh gitu kan, diperlukan keterampilan khusus yang memang kondisinya dia bisa menyesuaikan keterampilan dirinya dengan alat yang memang harus ditopang secara bersama-sama. Nah, kalau misalkan hadang, meskipun lapangannya luas, dihadang 5 orang, tapi mereka bisa bergerak secara bebas ya, berdasarkan insting. Bagaimana cara si anak tersebut akan melewati itu kan berdasarkan hak dan keputusan secara pribadi. Nah, artinya itu lebih mudah dibandingkan olahraga tradisional yang lain. Nah, secara filosofi hadangmu ini mengajarkan anak-anak kita gitu kan, para peserta nanti, bagaimana mereka memiliki mentalitas juang yang tinggi. Karena untuk sampai melewati 5 penghadang itu butuh kedisiplinan, butuh kerjasama gitu, gotong royong dan strategi yang tepat. Agar apa? Agar mereka bisa menjebol gitu kan, menjebol pertahanan-pertahanan tim lawan yang benar-benar cukup kuat lah. Begitu kira-kira, Pak.
1: Waduh, jadi memang permainan ini penuh filosofi begitu ya, Pak Yayan.
2: Betul,
1: ya. Dan enggak lekang oleh waktu sebenarnya ya.
3: Betul.
1: Cuman kadang kita kegoda sama gadget aja gitu ya. Tapi Pak Yayan, ini yang menarik. Tadi kan disampaikan peraturannya beda nih sama yang dulu. Kita harus benar-benar yang ada di depan kita. Itu artinya jadinya ada 5 lajur begitu dari belakang.
3: Oke.
1: Kalau dulu kan kita ada yang ke kiri, ke kanan, horizontal, vertikal, suka-suka kan? Boleh kesana ke sini.
3: Bebas.
1: Iya.
3: Kotaknya berapa pun
1: betul.
3: Bebas begitu.
1: Itu orang.
3: Nah, ini juga kita menyesuaikan dengan apa perkembangan zaman begitu. Nah, bagaimana caranya olahraga tradisional menjadi warisan budaya kita tetap tidak tergerus zaman? Kita menyesuaikan dengan perkembangan zaman, termasuk peraturannya, termasuk alatnya, termasuk sekarang saya lagi coba membuat website berbentuk sederhana ya. Kalau dulu kan masih penghitungnya manual, bebas gak kalau ini gak ada penghitungan, asal main aja, udah kesana udah menang, paling ujung itu menang gitu.
1: Betul.
3: Kan sekarang kan aturannya sampai ke depan, sampai ke belakang itu poin satu, sampai ke depan poinnya satu.
1: Betul. Oh, jadi gak
3: terus-terusan
1: gitu.
3: Ya. Kalau dulu kan cuma sampai ujung udah menang gitu kan ya.
1: Oh, berhasil sekarang,
3: ini sampai belum ada foul gitu kan, gak ada pelanggaran ya, terus aja bolak-balik. Karena sekali ujung dapat satu poin,
1: ke depan satu
3: depan
1: lagi.
3: Satu lagi.
1: Oh, okay.
3: Nah, ini yang memang di penghitungan kan ada scoring ya. Nah, scoringnya dulu kalau di nasional masih manual.
1: Yeah.
3: Nah, untuk di Hadangmu ini saya coba ya, mungkin riset saya sederhana. Nanti untuk pengembangannya lebih ini lagi bisa pakai sensor. Ya, sekarang nanti pakai website. Jadi pakai sistem web. Saya udah kerjasama dengan anak-anak IT. Ya, jadi manual di penghitungannya web. Jadi ada monitor langsung layar. Jadi transparansi. Jadi dua tim ini tahu skornya sekian. Apa yang harus strategi, apa yang memang harus di ketika memang unggul jauh atau misal ketertinggalan, dia bisa ngatur strategi. Bisa mengarah ke sana. Karena kan kalau memang sudah dipertandingkan, kalau manual itu enggak tahu skornya berapa. Jadi strategi apa yang akan dimainkan itu kadang ini bagaimana, ini kita jauh gak sih unggulnya?
1: Jadi sekarang udah update banget ya, udah kayak basket ketahuan berapa
3: ya, betul,
1: langsung.
3: Seperti
1: keren,
3: menerapkan itu untuk di kompetisi yang sekarang di Milad UMC begitu.
1: Wasitnya ada berapa, Pak Yan?
3: Kalau wasit, kalau pas sekali main itu wasit utamanya gitu ya, ada wasit 1, wasit 2, ada asisten 1, asisten 2. Scoringnya tergantung kebutuhan. Scoring biasanya kalau standarnya itu ada yang mencatat 1, ada yang mata elang biasanya. Namanya ada mata elang gitu ya. Mata elang itu melihat misalkan masuk 1, misalkan tim A masuk 1, tim B masuk 2. Jadi yang scoring tetap menulis.
1: Dia fokus ke angka aja gitu ya.
3: Melihat yang masuk berapa. Nah, itu yang scoring gitu. Nanti ada bagian table ada bagian timer, bagian timer ada lagi.
1: Banyak.
3: Jadi itu memang arah ke kompetitifnya memang ke sana. Jadi tadi kembali lagi bagaimana olahraga tradisional ini enggak ketinggalan zaman. Kita mengikuti dengan
1: dimodernisasi
3: sehingga anak-anak zaman sekarang juga bisa mengikuti.
1: Gitu. Jadi ini enggak jadul kok.
3: Enggak jadul begitu. Tapi kekinian.
1: Nah, ini kan setuju sama yang disampaikan Pak Ketua tadi. Permainan tradisional itu kan kadang kayak nggak butuh keahlian khusus gitu ya. Tapi apa sih, Pak Yan, yang harus kita persiapkan begitu supaya bisa ikut kompetisi Hadangmu ini?
3: Oke, salah satunya mungkin salah satu koordinasi ya. Koordinasi, kalau misalkan anak-anak muda mungkin koordinasi masih bagus ya, antara kaki, tangan, mata begitu ya kan. Iya, sebenarnya kalau cuman hanya fun-fun saja bisa, tapi disesuaikan tadi, kembali lagi disesuaikan. Kalau sesuai dengan kebutuhan, di sana ada beberapa komponen yang memang harus dimiliki oleh pemain. Yang pertama, kalau kita mau prestasi berarti harus ada kecepatan, kelincahan, ada reaksi, sama endurance itu kebugaran aerobiknya. Karena kan terus-terusan tanpa henti kan, kalau dianya mau terus poin dia kan terus-terusan tanpa ini begitu. Itu beberapa komponen yang memang kalau kita standarnya udah prestasi ya. Kalau mungkin fun-fun saja ya nanti kita disesuaikan juga standar peraturannya, gitu kan. Ya udahlah, saya capek, tunggu dulu gitu. bisa menyesuaikan. Gitu.
1: Kalau tapi ini kalau boleh.
3: kalau sudah seneng mah biasanya nggak kelihatan
1: kerasa,
3: capek.
1: Betul, nggak kerasa.
3: Iya betul. Kemarin betul. Kita 17 Agustus juga pakai itu di
1: gitu.
3: UMC.
1: Wah, keren,
3: sama
1: keren, keren.
3: Itu juga nggak perasaan ini dosen, ibu juga.
1: Ini dosen berarti yang lomba.
3: dosen teknik.
1: Jadi ternyata mereka masih pada bugar gitu ya, Pak.
3: Iya,
1: ya. Semangat banget gitu ya.
3: Karena ada unsur bermain di sana. Jadi kalau ada unsur bermain, kita nggak kenal lelah gitu. Karena sudah terasa bermain.
1: Seneng aja bawaannya.
3: Ya? Kalau udah seneng nggak ngerasa capek.
1: Iya gitu. Betul banget. Baik, kita ajak pendengar yang ingin bergabung bersama kami. Silakan pendengar dan juga pemirsa Setia Pro 1 RRI Cirebon. Untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami, Anda bisa pergunakan line telepon kami ya di 0231486374 atau 0231849325. Anda juga bisa berkirim WhatsAppnya di 081-324-951-935. Serta untuk Anda yang menyaksikan langsung siaran kami melalui kanal YouTube RRI Cirebon, bisa langsung berkirim live chatnya di sana. Baik, bapak-bapak sekalian, kita sapa pendengar yang sudah bergabung ya. Ada Mas Rizky nih di Majalengka. Selamat pagi, bapak-bapak, izin bertanya, apakah hadangmu ini diperuntukkan untuk semua atau hanya untuk mahasiswa UMC saja? Terima kasih banyak. Ke Pak Ketua ini jawabannya.
2: Ya, baik Mas Rizky. Ini pertanyaan luar biasa sekali ya. Untuk peserta kita buka untuk pelajar SMA sederajat ya. Kita buka sampai bila perlu dari Sabang sampai Merauke barangkali mau hadir di acara Adang Milad UMC, alhamdulillah. Ya, jadi ini boleh diikuti oleh pelajar SMA dimanapun berada gitu kan. Karena kita tidak membatasi untuk wilayah 3 Cirebon atau kabupaten kota saja. Tapi kami pun tim panitia berusaha berkomunikasi dengan relasi dari KPOT di wilayah provinsi terdekat lah. Misalkan kayak Jawa Barat, Jateng, Jatim, DKI dan Banten yang memang masih satu inilah masih satu pulau terjangkau untuk mobilitas. Jadi alhamdulillah per hari ini kita sudah ada yang confirm dari Bekasi yang akan datang,
1: wow,
2: dari Jateng, Jatim, dan mudah-mudahan yang dari Bali bisa hadir. Ya, dari Kabupaten Bandung. Mudah-mudahan kemarin sudah komunikasi. Jadi harapannya ini bisa diikuti oleh seluruh lapisan masyarakat gitu kan, khususnya pelajar di SMA dan sederajat. Dan bagi orang tua siswa, barangkali bagi pendamping dan sebagainya yang ingin hadir untuk nonton hadangmu, kami persilakan. Karena kita selenggarakan secara outdoor ya, Pak Yayan sengaja outdoor agar bisa dinikmati secara luas oleh masyarakat yang akan menonton pertandingan hadang.
1: Berarti anak SMA ya?
2: Anak SMA sederajat.
1: Oke, betul. Jadi syaratnya Mas Rizky harus SMA. Nggak boleh ya, kalau misalnya luar itu berarti nggak boleh ya.
2: Kalau yang buat nonton boleh. Ya, kalau misalnya untuk peserta sementara ini kita pertandingkan untuk level SMA aja.
1: Ini jadi penasaran Isma, kenapa milihnya anak SMA Pak? Padahal kan kalau orang tua orang tua juga lucu ya Pak Yayan. Lucu. Nggak maksudnya seru.
2: Ya, kenapa usia pelajar? Karena usia pelajar menjadi usia produktif. Ya, dan memang ini menjadi salah satu strategi kami panitia Hadangu untuk bisa memperkenalkan Universitas Mabes Cirebon lebih luas kepada masyarakat Indonesia. Artinya apa? Artinya di Universitas Mabes Cirebon gitu kan memiliki 21 prodi ya kan.
1: Wow.
2: 23 prodi, 23 prodi dan yang salah satunya adalah program studi ilmu keolahragaan. Nah, ini menjadi program studi ilmu keolahragaan satu-satunya atau pertama di Jawa Barat yang dimiliki oleh perguruan tinggi swasta.
1: Keren.
2: Jadi ini menjadi barometer prestasi olahraga yang ada di wilayah 3 Cirebon ya, khususnya bagi upaya dalam peningkatan kebugaran atau kesehatan di usia remaja. Makanya kita ambil usia remaja. Nah, berikutnya selain dari sisi pembudayaan olahraga, prestasi olahraga, kita juga punya tugas bersama bagaimana caranya kita bersama-sama melestarikan gitu kan permainan rakyat atau kearifan lokal ya, Indonesia khususnya di wilayah 3 Cirebon agar tetap bisa bertahan ya, bisa tetap berkembang dan tetap bisa dinikmati oleh generasi-generasi selanjutnya gitu.
1: Setuju banget.

0: Memang apa yang diangkat dari kearifan lokalnya dan apa manfaat yang bisa didapatkan untuk anak-anak generasi muda sekarang? Terima kasih untuk jawabannya. Langsung Pak Yani ya. Mangga silakan.
1: Oke, baik. Kembali lagi tadi kan kearifan lokal ya. Dan ini kan ada unsur gobak sodor ya dari semua Sabang sampai Merauke itu namanya berbeda, tetapi satu peraturan itu hampir mirip begitu. Nah inilah memang kan kearifan lokal yang kita angkat ya, di bukan dimodifikasi, jadi menyesuaikan ya, sehingga emang hadang ini bisa bagaimana jadi tradisi menjadi olahraga prestasi. Jadi unsur di sini ada salah satu filosofi. Misalkan di situ ada gunung dan laut, Pak, Bu, ya. Yeah. Ada gunung dan laut. Di sana kalau di awal itu kan dari laut ya. Kita naik ke gunung. Gitu kan? Naik ke gunung, kita bagaimana berusaha naik ke gunung. Yeah. Ya enggak, ketika kita di gunung kan kita belajar gitu ya, Bu ya. Belajar. Nah, setelah belajar balik lagi, bagaimana kita balik lagi ke laut. Untuk hasil belajar ini kita bisa menyampaikan, meluaskan ilmu yang kita pakai. Itu di situ adalah filosofinya yang memang sering diangkat oleh dokter permainan rakyat kita ya, Pak Dokter Zaini. Nah seperti itu memang filosofi kearifan lokal. Walaupun kita bermain tadi kompetisi ya, tetapi di dalamnya ada makna itu. Seperti itu. Saya juga pernah menyampaikan memang olahraga tradisional hadang ke guru-guru SMP ya, guru-guru SMP PJOK, bagaimana nilai syarat makna. Ya, karena kan ada di pembelajaran deep learning ya.
0: Betul.
1: Ya, pembelajaran bukan hanya pembelajaran hanya dilaksanakan, tetapi ada syarat makna yang memang di dalamnya ada unsur budaya, ada unsur makna. Filosofi yang terdapat yang tadi saya sampaikan begitu. Salah satunya perlu daya juang untuk kita mencari ilmu sampai ke atas gunung gitu kan, balik lagi ke ini, bagaimana kita untuk menyebarkan lagi ilmu pengetahuan kita begitu, bagaimana itulah perjuangan ya kan, kan ada hadangannya, perjuangan juga. Terus mengajarkan juga bagaimana dari tahapan pembelajaran motoriknya ya, mulai dari dasar gerak dasar motorik ya, gerak lokomotor, non lokomotor ya, sampai memang keterampilan berkelanjutan, ada strateginya. Nah itu saya sampaikan juga waktu di situ. Nah itulah bagaimana hanya satu cabang olahraga yang kearifan lokal itu bisa memuat banyak materi, banyak yang perlu kita bedah, sehingga inilah ilmu pengetahuan yang terus berkembang. Ya, mulai dari filosofinya, mulai dari unsur sesuai dengan perkembangan zaman, yaitu pembelajaran deep learningnya juga ada, begitu kan, sesuai dengan unsur-unsur kebugarannya juga ada, ke teknologi keolahraganya juga ada. Tapi disitulah kita bagaimana mengangkat olahraga tradisional hadang ini, tetap di dalamnya ada kearifan lokal yang di dalam memuat, termasuk peraturannya kan masih ada kan, masih sama tuh, ada kotak lintang ya, ada membujur, itu kan sama kearifan lokal. Okay. Itu kan mempertahankan unsur yang sama begitu.
0: Jadi kalau misalnya kita boleh bilang nenek moyang kita tuh luar biasa ya.
2: Duh, luar biasa.
0: Pemikirannya udah jauh dari AI ya.
2: Jadi betul
1: gitu. Itu enggak hanya sebatas main, tapi emang ada syarat makna di dalamnya begitu.
0: Betul, betul,
1: kan
0: betul.
1: Kita menghadang kan butuh usaha, effort ya. Ada effort gitu kan.
0: Belum kerja sama timnya.
1: Ada unsur kebugaran yang memang kita dituntut untuk di zaman sekarang kan dituntut untuk bugar.
0: Betul,
1: gitu kan.
0: Betul.
1: Nah di situ lo banyak banget, bukan hanya satu unsur yang memang terdapat dari olahraga tradisional.
0: Kekompakan timnya. Betul, gitu ya. Kelihatannya sepele tapi ternyata manfaatnya luar biasa.
2: Luar biasa.
0: Mungkin ini juga menyebabkan banyak Gen Z kayak ada yang kurang ya.
2: Mungkin kurang.
0: Iya, karena nggak main tradisional. Betul, kan. Jadi nilai-nilai yang sebenarnya nggak kelihatan.
2: Betul.
0: Itu akhirnya ya sekarang yang dirasakan gitu ya.
2: Mungkin ada satu fase yang kehilangan. Hilang dari generasi saat ini adalah mereka tidak punya kesempatan untuk memainkan permainan tradisional yang memang syarat dengan nilai-nilai luhur gitu kan, yang akhirnya mereka kurang menjadi pribadi yang benar-benar bisa menikmati manfaat dari nilai-nilai luhur tersebut.
0: Setuju banget Pak Ketua. Baik, kita sekarang lanjut lagi baca WhatsApp yang sudah ada di sini. Ada Mas Andi nih di Kesambi, Kota Cirebon. Salam kenal bapak-bapak semua. Senang mendengarkan perbincangan pagi ini karena memang ini menjadi hal yang menarik di zaman yang serba seperti ini.

0: Yang saya ingin tanya, tadi sudah disampaikan beberapa aturannya, cuman kayaknya ada yang kurang, Pak. Dalam kompetisi itu, apalagi ini tim, suka terjadi ejekan antar tim yang kemudian terbawa suasana. Apakah ini juga nanti masuk dalam peraturan, Pak Yana, gini berarti ya? Dan apa yang harus dicegah katanya? Baik, silakan, Pak. Iya ya, di kita kadang suka begitu ya, saking
1: sama-sama ngebully kan?
0: Iya, ngedukung gitu ya, maksudnya memberi dukungan, terus mengalahkan mental lawan. Tapi jadinya salah ya, Pak.
2: Oke, nah, salah. Gimana nih, Pak? Mungkin karena tadi balik lagi ya. Karena ini unsurnya kompetitif ya, kompetitif, tujuannya adalah prestasi sehingga memang terbawa arus gitu ya.
0: Tuh, apalagi penonton kan,
2: begitu,
0: gampang panas.
2: Kalau dalam pemain sendiri ada aturannya, ketika memang ada ejekan atau misalkan ada, misalkan kan ada kalau menghadang kan ada yang sampai mukul, gitu.
0: Ya,
2: ada
0: yang mukul
2: atau yang mungkin sampai ada ejekan, permainan diberhentikan dulu. Nah, memberikan wasit utama itu memberikan teguran terlebih dahulu seperti itu.
0: Ada kartu merah, kartu
2: teguran kuning. Dulu. Ada, betul, ada. Tahapannya kan, ada teguran dulu satu kali gitu kan, ada teguran kedua, kartu kuning. Kalau sudah sampai ini sampai ada
0: kartu merah
2: begitu ada.
0: Oh, ada juga.
2: Seperti itu.
0: Oke, baik. Jadi
2: ada
0: nanti,
2: tahapannya begitu.
0: Jadi penontonnya ditegur juga kan, Pak?
2: Ya, termasuk
0: nanti kalau ya, Pak Ketua,
2: betul,
0: ya.
2: Kalau bagian penonton nanti bagian ada di luar wasit yang mengkondisikan gitu untuk ini.
0: Oke,
2: tapi
0: jadi
2: sampai saat ini kalau kami ya mengikuti sampai level nasional pun kayaknya belum ada, Pak ya. Mungkin kalau ejekan hanya mungkin penyemangat aja gitu kan. Kalau sampai ejek-ejek banget
0: kayaknya enggak
2: ya? Sampai krusial seperti itu.
0: Jadi seru-seruan aja.
1: Kayak tarkam bola lah.
2: Iya, ya, masih aman ya. Kalau di sini masih aman.
0: Jadi seru-seruan aja mereka.
1: Oke,
0: baik. Ini kan tadi Bapak sampaikan, Pak Ketua, ini kan untuk SMA. Satu sekolah boleh berapa perwakilan? Ini pertanyaan yang sama yang Isma ingin tanyakan juga dari Pak Adi di Sunyaragi.
1: Oke. Kami tidak batasi ya, karena kan ada kategori putra dengan putri. Jadi kalau misalnya satu sekolah mau mengirimkan 3 tim putri atau 5 tim putri, kita tampung dan sangat.
0: Berarti sebanyak-banyaknya aja.
1: Sebanyak-banyaknya silakan. Artinya ini dibuka bagi seluruh SMA sederajat di Cahayu Maja Kuning ya, bahkan di level nasional bila memungkinkan untuk hadir, karena kami sudah bekerja sama dengan KCD Wilayah 10 ya, cabang dinas pendidikan Wilayah 10 Jawa Barat. Kami sowan, kami meminta rekomendasi untuk dukungan kegiatan tersebut agar bisa diikuti oleh SMA-SMK sederajat di Wilayah 10 itu sendiri. Makanya ini tidak menutup kemungkinan bagi sekolah-sekolah yang di wilayah binaan 10 untuk ikut serta. Malah artinya kami tunggu partisipasi dari bapak ibu kepala sekolah untuk mengirimkan tim terbaik gitu kan, untuk ikut serta dalam kompetisi hadangmu di tahun 2026.
0: Okay. Pertanyaan tambahannya dari Pak Adi ini, apakah memang harus perwakilan sekolah atau boleh nggak nih hanya untuk anak SMA tapi beda sekolah?
1: Boleh, nggak jadi masalah, yang penting ada satu.
0: Jadi kategorinya bukan mewakili sekolah. Ada juga ya.
1: Ya enggak jadi masalah, yang penting misalkan ada keterwakilan dari komunitas.
0: Iya.

0: lagi. Wah, ini pertanyaan tadi sudah dijawab ya. Jadi Isma skip pertanyaan dari Ibu Mutmainah yang ada di Kedawung tadi sudah dijawab, boleh. Enggak satu sekolah enggak apa-apa ya. Boleh. Informasinya dapat di mana katanya, Pak? Dan apakah harus langsung datang ke kampus? Terima kasih untuk jawabannya.
1: Oke.
0: Tadi yang komunitas sudah dijawab soalnya. Jadi ini tinggal daftarnya kemana, apa harus datang ke kampus katanya.
1: Oke. Ya.
0: Ini kan ketua komunitas nih, Bu.
1: Alhamdulillah saya senang ketika memang di wilayah Cayu Maju Kuning ini masih ada komunitas-komunitas yang produktif gitu, apalagi tadi Ibu yang memang menyampaikan ketertarikannya untuk mengikuti kegiatan Hadangmu. Nah, bisa datang ke sekretariat Universitas Muhammadiyah Cirebon atau nanti Bapak Ibu bisa akses ya, bisa akses laman media sosial Universitas Muhammadiyah Cirebon ya. Bisa diakses keterkaitan dan informasi pertandingan Hadangmu dalam rangkaian kegiatan Milad UMC. Atau bisa cek juga langsung ke media sosialnya Program Studi Ilmu Keolahragaan Universitas Muhammadiyah Cirebon.
0: Asik. Boleh langsung daftar di situ.
1: Boleh. Bisa. Sekaligus mau daftar jadi mahasiswa bisa. IKOR.
0: Sikat ya. Ada diskon khusus ya, Pak ya?
1: Ada diskon khusus.
0: Ada. Ya, nanti kalau enggak dapat diskonnya hubungi Pak Yayan sama Pak Ketua ya.
1: Betul.
0: Biar langsung dapat. Baik, ini selanjutnya apa peluang bagi peserta Hadang Competition ini ketika menang nanti di tingkat yang lebih tinggi? Ini Pak Yayan, Pak Ketua bisa langsung dijawab nih.
1: Udah bisa
0: langsung,
1: dulu kan, ya?
0: Udah langsung PD menang nih ya. Ini tanpa nama Pak. Jadi okay. Isma bingung menyampaikan dari 0813712 sekian.
1: Oke. Okay. Siap. Ya, baik. Apa yang reward ya? Reward jelas. Artinya uang pembinaan kita berikan sekaligus piagam penghargaan atau sertifikat untuk peserta, karena ini sangat sangat dibutuhkan nih saat ini untuk naik ke jenjang yang lebih tinggi, anak SMP mau anak SMA ketika masuk jalur prestasi atlet kan harus didukung dengan piagam penghargaan atau sertifikat prestasinya. Nah, ini yang akan kita berikan kepada para peserta, baik yang juara maupun tidak juara. Ya, peserta yang mengikuti akan tetap kita siapkan ya. Bagi para pemenang kita sudah siapkan uang pembinaan.
0: Ya, mantap nih.
1: Terus piagam penghargaan berkenaan dengan para juara yang nanti terlibat di Hadangmu, dan sekaligus di program studi ilmu keolahragaan punya kelas atlet, Mbak.
0: Oh.
1: Ya, kelas atlet ini yang menjadi salah satu strategi program studi ilmu keolahragaan untuk menampung ya para atlet-atlet berprestasi di wilayah 3 Cirebon untuk bisa bergabung di program studi ilmu keolahragaan. Nah, artinya sertifikat yang akan didapat pada saat Hadangmu ini bisa menjadi tiket masuk. Ya, tiket masuk ya. Dalam pendaftar mahasiswa baru di program studi ilmu keolahragaan Universitas Muhammadiyah Cirebon.
0: Wih, mantap nih ya Pak ya. Dan ini masih dibuka berarti pendaftarannya ya?
1: Masih.
0: Sampai
1: kapan Kang ya? Sampai November ya? Mangga Kang.
2: Iya. Termasuk tadi prestasi apa yang memang didapat ketika memang juara. Kami dari prodi ilmu keolahragaan akan menyiapkan satu voucher. Bagi yang juara, silahkan voucher itu bisa dimanfaatkan untuk bisa masuk kelas atlet. Di sana ada beasiswa, banyak potongannya, gitu. Wah, seperti itu. Silahkan bisa dipakai.
0: Flash sale ya.
2: Silahkan bisa dipakai. Nah, nanti untuk bisa masuk di tahun akademik 2026-2027 sekarang masih ya? masih dibuka gelombang 3. Sekarang di bulan Agustus sampai memang pembelajaran sampai September Oktober itu masih bisa dibuka. Silakan.
0: Berarti tapi untuk tahun ajaran 2006-2007 aja.
2: Iya, mahasiswa baru kan 2006-2027 masuknya.
0: Soalnya ya. Ini kayaknya nanti bakal ada yang nyambung juga karena ini baru disampaikan. Kalau misalnya anaknya kelas 11.
2: Oh, bisa. Tadi kan pakai sertifikat. Nanti voucher di situ atau pakai tadi sertifikat yang disampaikan ketua bisa menjadi bukti sebagai jalur bisa masuk ke kelas atlet.
0: Wih, mantap.
1: Banyak bonusnya kan?
0: Berarti kepake banget ya nanti. Kepake banget. Pokoknya juaranya ini gak bakal nyesal.
2: Iya.
0: Tapi Pak Yan, ini apa yang harus disiapkan nih? Biar nanti fisik kita juga fit banget. Jadi siap lah gitu untuk tanding gitu kan. Kalau misalnya atlet-atlet lain kan memang ada programnya sendiri ya untuk mereka ya latihan sehari berapa kali. Nah, kalau Hadangan ini gimana nih Pak?
2: Oke, betul. Di sini kan olahraga bukan individu.
0: Iya.
2: Olahraga beregu. Kalau misalkan sesuai dengan ada beberapa komponen yang tadi sebelumnya saya sudah sampaikan, sebenarnya ini pakai strategi juga ketika memang kompak, ketika memang aduh saya agak udah capek nih gitu kan. Itu bisa

0: pakai strategi. Ada beberapa strategi yang memang bisa di digunakan begitu. Contoh misalkan kan di hadang itu ada namanya kuncian. Kalau misalkan tidak berpindah ke petak yang lain, ya selama 1 menit, nah itu pelanggaran foul. Nah itu bisa digunakan, oh udah kita leading point, udah diam dulu gitu kan.
1: Nah itu kan ada strategi juga kan. Berarti yang ini ternyata ada nih aturan ini ya.
0: Ada aturan itu.
1: Kalau jawaban saya kan gak ada tuh. Ditunggu aja selesainya.
0: Tunggu dulu lah, stop dulu salah ya.
1: Ini 1 menit?
0: 1 menit, itu kuncian namanya. Kalau misalkan, sebentar lagi satu menit, masuk kamu masuk. Oh masuk, kuncian lepas. Nah bisa main lagi, kita bisa ngulur waktu. Misalkan udah leading gitu kan, udah leading poinnya. Makanya tadi saya sampaikan ada teknologi yang memang menampilkan skor. Nah itu kan salah satu bisa ngatur strategi. Karena di situ ada olahraga tim, sehingga bisa ngatur strategi. Kamu aja terus yang ini, saya yang ngatur mengkunci apa hadangannya supaya dia ada yang memang dia bebas gitu kan, tanpa ada kawalan. Nah itu juga kan strategi juga.
1: Berarti butuh pelatih nggak sih Pak?
0: Butuh pasti, pastinya butuh.
1: Dulu kan nggak ada
0: ya. Jadi kalaupun nggak ada pelatih, tetap kan tadi kekompakan bagaimana menjalin koordinasi dan komunikasi, gitu kan? Tadi salah satu yang memang kebugaran yang ditunjang dasarnya adalah memang tetap aerobik atau endurance ya, gitu. Dibutuhkan juga kecepatan reaksi untuk menghindari tangkapan gitu kan, ada kelincahan untuk bisa meliuk gitu kan,
1: dia untuk mengakhir
0: itu salah satu dasar komponen kebugaran yang memang harus ditunjang untuk dimiliki oleh pemain gitu kan.
1: Baik, jadi memang ini benar-benar kekinian ya. Betul. Disesuaikan banget nih sama mereka-mereka nih ya, jadi kayak apaan sih permainan kuno, salah nggak gitu.
0: Dulu juga pernah ada ya apa women's hadang ya.
2: Women's hadang.
0: Apa namanya tuh, pekan olahraga wanita tuh POW ya dulu ya. Dulu itu pernah ada.
2: Kayak POP. Pekan olahraga perempuan. Iya perempuan bener.
1: Itu sama hadang juga enggak?
0: Ya.
1: Sama. Tapi perempuan khusus.
0: Perempuan ada.
1: Kalau sekarang pelajar ya, nggak boleh ya, nggak berdasarkan gender.
2: Nanti kita akan ramu event-event berikut ya.
0: Sesuai dengan tadi yang ditanyakan yang dari Claret ya.
1: Betul untuk keluarga sekitar dulu katanya.
0: Juga bisa sebenarnya. Nanti kita bisa disesuaikan peraturannya dengan kondisi atau usia jenjangnya seperti apa. Karena kan ini jenjangnya SMA, jadi kita sesuaikan yang lebih kompetitif begitu, mengarah ke prestasi. Gitu.
1: Betul. Dan mereka juga masih bugar-bugar ya.
0: Si bugar-bugar.
1: Mungkin
0: gitu,
1: kalau makanya sertanya saya 5 menitan ya.
0: Nanti kita sesuaikan.
2: Fun game lah, fun game.
0: Namanya fun hadang.
1: Buat lucu-lucuan ya. Baik, ini selanjutnya kita sapa lagi pendengar yang sudah bergabung. Ini mungkin jadi pertanyaan terakhir Bapak-bapak. Satu atau dua pertanyaan lagi nih ya. Ini ada dari Pak Farid di Plumbon. Selamat pagi Bapak, seru sekali perbincangannya, menyenangkan pagi ini. Saya ingin tanya, kenapa hanya gobak sodor atau hadang yang dipertandingkan? Kan banyak tuh Pak, ada bentengan, kemudian juga permainan lain yang juga seru seperti petak umpet dan sebagainya. Kenapa hanya hadang aja? Berarti Pak Ketua, terima kasih jawabannya.
2: Ya baik, terima kasih Pak Farid atas pertanyaan. Mungkin di awal disinggung bahwa sementara ini yang paling memungkinkan kita angkat sebagai salah satu menu acara di rangkaian Milad UMC adalah pertandingan gobak sodor atau hadang. Nah ini yang sedang kami persiapkan ya, menjadi cabang olahraga tradisional yang akan dipertandingkan secara nasional di lingkungan perguruan tinggi Muhammadiyah. Jadi sengaja kami rancang, kami persiapkan, termasuk kami minta tolong tadi ke Pak Yayan, perwakilan dari KPOT Kabupaten Cirebon dan tim akademisi dari Prodi IKOR Universitas Muhammadiyah Cirebon untuk melengkapi segala komponen ya yang mendukung pertandingan cabang olahraga hadang ini agar apa, agar kompetitif dan modern. Ya jadi mudah-mudahan ketika memang ini berhasil, kita menemukan formulasi baru dalam pertandingan hadang ini, tidak menutup kemungkinan kita akan melakukan hal yang sama untuk mengangkat cabang olahraga yang lain. Kita standarisasikan berdasarkan tadi ya perkembangan teknologi saat ini, yang nanti mudah-mudahan bisa dinikmati oleh seluruh masyarakat di wilayah Tiga Cirebon. Nah, mudah-mudahan makanya kita dukung dulu Pak Farid.
1: Siap.
2: Ya untuk keberlangsungan kegiatan kompetisi hadangmu 2026 dalam rangkaian Milad UMC. Pastinya Pak Farid, ayo semangati anak-anaknya untuk ikut terlibat dalam kegiatan hadangmu.
1: Oke, siap. Pak Yan, barangkali ditambahkan nih, ini kedepannya gimana nih Pak?
0: Oke, sebenarnya dari KPOTI dan bekerja sama dengan Prodi Ilmu Keluargaan banyak yang memang sudah dilaksanakan begitu ya. Mulai dari tingkat SD pun kemarin kita di beberapa kecamatan di Kabupaten Cirebon yang sudah terlaksana ya. Kayak di Weru, terus sama Depok kemarin sudah dilaksanakan. Cabang yang lagi yang dipertandingkan juga ada Sumpitan, ada lari balok. Ya, terus ada terompah panjang kemarin
1: bakiak yang gitu. Ya,
0: ya, namanya kan dulu bakiak, sekarang terompah panjang. Ya, sesuai dengan yang disampaikan ketua pelaksana, kita sukseskan dulu satu cabang olahraga ya, bagaimana nanti kita evaluasi apakah nanti bisa ditambah sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang memang mungkin ada evaluasi ya dari masyarakat. Tadi salah satunya Mas Farid menambahkan beberapa cabang olahraga, karena kalau cabang olahraga prestasi kan tadi ada 11. Gitu. Mungkin yang permainan rakyatnya kita dibuat nanti dibuat festival.
1: Asik.
0: Seperti itu. Kalau biasanya di program-program kita ada yang namanya pojok dolanan. Ya, ada kongko bareng, kobar. Di misalkan di CFD kita ada seperti kobar. Bisa ada kompetisi di antar desa, tur ke desa, misalkan kita ada juga seperti itu. Banyak mengenalkan begitu.
2: Yang MBKM, Pak ya.
0: Ya, MBKM juga sama. Kita ada program yang sekarang lagi berjalan. Kampus berdampak di daerah Kuningan, Pejawanan Lor kalau nggak salah ya, desanya di sana. Anak-anak sekitar 17 anak itu sekarang bagaimana menerapkan literasi fisik menggunakan permainan rakyat dan olahraga tradisional.
1: Seru banget ya.
0: Jadi nanti luaran outputnya, harapan dari kami itu mereka nanti punya pojok dolanan atau teras main ya. Anak-anak tuh tanpa disuruh nanti udah dengan sendirinya nanti jadi di sana nggak pakai gadget Pak Bu.
1: Keren banget.
0: Di sana udah mulai. Jadi anak-anak udah pulang sekolah udah main di sana. Jadi bagaimana menerapkan literasi fisik. Jadi arahnya nanti bagaimana anak-anak bisa sehat dan bugar, terus perkembangan pertumbuhannya sesuai dengan usianya itu bisa optimal.
1: Seru banget. Jadi nggak ngedengkluk aja ya bahasa orang Cirebon.
0: Bukan hanya prestasi. Itu bagaimana membudayakan juga, memanfaatkan permainan rakyat dan olahraga tradisional sebagai alat untuk kebugaran anak-anak, termasuk merangsang pertumbuhan dan perkembangan anak-anak supaya tadi optimal.
1: Setuju banget, ini luar biasa. Seru sebenarnya, cuman ini sayang sekali waktunya tinggal sedikit lagi. Bapak-bapak sebagai closing statement, Pak Ketua dulu kemudian Pak Ayan, maka silakan.
2: Oke, baik. Ya, bagi seluruh masyarakat di wilayah Ciayu Majo Kuning bahkan di pelosok Nusantara, mari dukung ya, berpartisipasi dalam kegiatan Hadangmu ya tahun 2026 atau Hadangmu Competition dalam rangkaian Milad Universitas Muhammadiyah Cirebon ke-26. Ya, yang akan dilaksanakan tanggal 21, 22 September. Daftarkan segera ya, putra-putri, bapak-bapak dalam tim yang terbaik gitu kan, untuk mengikuti kegiatan Hadangmu. Kami tunggu di tanggal 21, 22. Terima kasih.
1: Baik, 21, 22. Masih banyak waktu buat masih yang mau, waktu. Belum daftar ya. Yang belum daftar masih ditunggu nih ya. Sama Pak Ketua, sama Pak Ayan. Bangga, silakan Pak Ayan.
0: Oke. Bagi para bapak dan ibu, anak-anak, adik-adik semua, dan yang pendengar setia, barangkali mau mengenal lebih jauh olahraga tradisional, permainan rakyat, ya permainan rakyat yang ada di Indonesia, bisa bergabung mungkin menjadi mahasiswa, bagian dari mahasiswa ilmu keolahragaan. Banyak program-program yang mengenai terkait dengan olahraga tradisional. Begitu. Okay. Termasuk kita juga berpartner dengan KPOTI baik Kabupaten Cirebon maupun pusat, begitu.
1: Masya Allah, luar biasa. Jadi ayo yuk sehat semuanya ya. Gitu ya, gerak kita ya. Jangan diem aja di rumah ya. Dan jangan lupa juga ada nih di UMC yang tertarik sama olahraga, gabung sama Pak Yayan ya.
2: Kita tunggu.
1: Ya, terima kasih banyak sekali lagi untuk dua narasumber hebat kita. Yang pertama ada Ketua Panitia Milad UMC ke-26 Bapak Dr. Taufik Hidayat Soeharto MPD. Ini juga ada Pak Yayan Wardianto MPD selaku Sekretaris Umum KPOTI Kabupaten Cirebon, dan juga perwakilan Panitia Besar Milad Universitas Muhammadiyah Cirebon ke-26. Sekali lagi sukses untuk acaranya.
2: Terima kasih banyak, Pak.
1: Selamat ulang tahun, sehat-sehat dan juga makin sukses buat UMC-nya.
2: Selamat ulang tahun juga buat RRI Pro.
1: Terima kasih. Nanti ajak-ajak instansi dong, Pak.
2: Siap. Kita ajak mitra nanti.
1: Oke, siap. Terima kasih banyak. Dan pendengar, tanpa terasa hingga di sini kebersamaan kami menemani Anda dalam sajian Dialog Cirebon Menyapa kali ini. Jangan lupa ditunggu sama Pak Ketua dan juga Pak Yayan di UMC ya. Kami pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Sampai jumpa.
3: Terima kasih atas kebersamaan Anda. dalam Cirebon Menyapa. Simak terus dialog interaktif kami setiap Senin sampai Jumat pukul 8 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI Cirebon.

0: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.
3: Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

Organisasi Kesehatan Dunia WHO dengan tegas mendorong semua negara untuk melarang penggunaan rokok elektrik atau vape sejalan dengan upaya melindungi masyarakat, terutama remaja, dari risiko kesehatan yang bisa ditimbulkan. WHO menekankan perlunya memberlakukan vape sebagai rokok tembakau konvensional, mengingat keduanya memiliki potensi merugikan bagi kesehatan. Vape, khususnya di wilayah tertentu, cenderung digunakan oleh remaja usia 13 hingga 15 tahun lebih banyak daripada oleh orang dewasa. WHO menegaskan bahwa vape menghasilkan zat-zat yang diketahui bisa memicu kanker, sementara juga bisa menimbulkan risiko terhadap kesehatan jantung, paru-paru, dan mempengaruhi perkembangan otak generasi muda. Dengan itu, WHO mengambil sikap tegas untuk melindungi kesehatan global dengan mendukung larangan.

0: saatnya kami hadirkan Halo RRI. Sampaikan masalah, keluhan, dan informasi melalui WhatsApp RRI Cirebon 081-324-951-935 dan media sosial secara langsung.
1: Halo RRI.
2: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami dan kini saatnya Halo RRI hadir ya untuk menemani Anda semua di mana Anda bisa sampaikan informasi terkait keluhan layanan publik di 081-324-951-935 di sepanjang sajian Halo RRI kali ini. Tetap bersama kami, Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi. Yeah,

0: tuntas isu terkini, problematika daerah, hingga harapan masyarakat di wilayah Cirebon dan sekitarnya. Bersama narasumber terpercaya, kita bicara untuk Cirebon yang lebih baik.
1: Hanya di Dialog Cirebon Menyapa, setiap hari Senin sampai Jumat, pukul 8 waktu Indonesia Barat.

0: Ini kenapa aku mendadak buyang ya? Gempa. Iya, ini gempa. Buruan keluar ke halaman ayo. Aduh, ini anak malah ngumpet di bawah meja.
1: Sini dulu, masih bahaya.
0: Ayo keluar dulu, mending aman di lapangan.
2: Tuh kan, Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
1: Iya, keliwir. Dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu. Oh, sakit.
3: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
4: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, sebuah video kembali viral di media sosial. Dalam video itu tampak sekelompok anak berdiri di rel kereta api. Mereka sengaja menghadang kereta yang sedang melaju kencang. Ada yang melambai-lambaikan tangan, ada yang berteriak-teriak, bahkan ada yang terlihat sangat dekat dengan kereta yang sedang melaju. Bagi mereka, mungkin itu sekedar permainan atau tantangan yang seru. Namun bagi banyak orang yang menonton, pemandangan itu terasa menegangkan. Karena kita tahu, kereta yang melaju tidak mungkin bisa berhenti mendadak. Video seperti ini sebenarnya bukan sekali dua kali muncul. Fenomena anak menghadang kereta sudah beberapa kali terjadi di berbagai daerah. Sebagian mungkin hanya ingin mencari sensasi, sebagian lagi mungkin hanya ingin membuat konten. Tapi satu hal yang pasti, mereka sedang bermain dengan sesuatu yang sangat berbahaya. Nah, bagi kita, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM, peristiwa ini sebenarnya menyimpan pelajaran yang menarik loh. Kadang dalam dunia usaha, kita juga melakukan hal yang mirip. Kita melihat orang lain melakukan sesuatu yang terlihat berani. Kita melihat bisnis tertentu terlihat begitu cepat sukses. Lalu tanpa pikir panjang, kita ikut-ikutan melakukan hal yang sama. Padahal kita tidak tahu risiko di baliknya. Ada pengusaha yang nekat mau ngambil pinjaman besar tanpa perhitungan. Ada yang ikut tren bisnis hanya karena sedang viral. Ada pula yang mengambil keputusan berani hanya karena melihat orang lain tampaknya berhasil melakukannya. Padahal, seperti kereta yang melaju di rel, dunia bisnis juga punya hukum dan kecepatannya sendiri. Ada risiko yang tidak bisa dihentikan begitu saja. Ketika keputusan yang kita ambil itu salah, dampaknya bisa sangat besar. Karena itu dalam bisnis kita perlu keberanian, tetapi bukan keberanian yang nekat. Kita membutuhkan keberanian yang disertai dengan perhitungan, keberanian yang disertai dengan pemahaman risiko. Para pelaku bisnis yang bertahan lama biasanya bukan mereka yang paling nekat, tetapi mereka yang paling bijak membaca situasi. Mereka tahu kapan harus melangkah cepat, tetapi mereka juga tahu kapan harus menahan diri. Kita juga perlu ingat bahwa tidak semua tren harus diikuti. Tidak semua peluang harus dikejar. Kadang justru keberanian terbesar dalam bisnis adalah kemampuan untuk berkata, ini bukan untuk saya. Fenomena anak yang menghadang kereta mungkin bagi sebagian orang terlihat seperti sekedar kenakalan remaja atau anak-anak saja. Tetapi bagi kita semua, itu menjadi pengingat tentang pentingnya kesadaran terhadap risiko. Dalam hidup maupun dalam bisnis, jangan pernah bermain dengan sesuatu yang kita tidak benar-benar pahami bahayanya. Karena keberhasilan bukan ditentukan oleh seberapa berani kita mengambil risiko, tetapi seberapa bijak kita mengelola risiko tersebut. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
3: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Siap bergoyang. Siap bernyanyi. Jangan lewatkan Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Setiap hari mulai jam 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI. Yuk ramaikan suasana dengan irama dangdut terbaik di RRI Cirebon.

Dari kawasan Jalan Brigjen Darsono Bypass RRI Pro 1 Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Masih di sajian Halo RRI ya. Dan sekali lagi untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami, untuk Anda bisa sampaikan informasi seputar layanan publik, boleh banget Lisma tunggu WhatsAppnya di 081-324-951-935 ya. Sementara itu pendengar, dari radarcirebon.com, hampir seluruh pelajar di Kabupaten Cirebon melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon mencatat tingkat keberlanjutan pendidikan mencapai 99,9%. Angka ini terlihat dari data lulusan sekolah dasar hingga sekolah menengah pertama SMP yang dihimpun dari sekolah negeri dan swasta di Kabupaten Cirebon ya. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon, Haji Ronianto, SPDMM, mengatakan jumlah siswa yang tidak melanjutkan pendidikan relatif lebih kecil dibandingkan total lulusan. Untuk jenjang SD misalnya, ada 32.016 siswa yang mengikuti ujian akhir. Dari jumlah tersebut, ada 32.002 siswa tercatat melanjutkan pendidikan ke jenjang SMP sederajat. Ia juga menjelaskan, tidak semua lulusan SD memilih melanjutkan pendidikan di wilayah Kabupaten Cirebon karena ada 2.868 siswa sekolah yang kemudian memilih untuk sekolah di luar daerah.

pikir buang sampah sembarangan itu hal yang kecil. Sekali lempar, hilang, masalah selesai. Tapi ternyata yang kecil itu menumpuk, mengalir ke sungai, menyumbat dan banjir, merusak, mencemari, membunuh. Sekarang aku sadar, satu sampah bisa jadi sejuta masalah. Untuk bumi ini, untuk kita semua. Aku memang tidak bisa kembali ke masa lalu, tapi aku bisa memulai di hari ini. Dengan sadar, dengan peduli, jangan tunggu parah untuk peduli. Buanglah sampah pada tempatnya.

Tahukah kamu, El Nino dan La Nina adalah fenomena cuaca ekstrim di Samudra Pasifik yang berdampak besar pada iklim global. El Nino dan La Nina berasal dari bahasa Spanyol. El Nino berarti anak laki-laki dan La Nina berarti anak perempuan. El Nino terjadi ketika suhu permukaan laut di Samudra Pasifik tengah meningkat, meningkatkan pula potensi awan di area tersebut dan mengurangi curah hujan di Indonesia. Sementara La Nina terjadi ketika suhu permukaan laut di area yang sama menurun, mengurangi pertumbuhan awan dan dapat menyebabkan curah hujan tinggi di Indonesia. Di Indonesia, El Nino menyebabkan kekeringan dan cuaca panas, sementara La Nina menyebabkan banjir dan cuaca dingin. Keduanya dapat menyebabkan gagal panen, mempengaruhi ekonomi, dan membuat nelayan lebih rentan terhadap penyakit.

Jangan biarkan ketidakpastian cuaca mengganggu rencana Anda hari ini dan esok hari. Cuaca bisa berubah dalam sekejap, dan kami tahu betapa pentingnya informasi yang akurat untuk aktivitas Anda. Dapatkan perkiraan suhu, kelembaban, arah dan kecepatan angin, hingga informasi tentang potensi bencana hidrometeorologi dalam Info Cuaca. Info Cuaca setiap hari mulai pukul 17 waktu Indonesia Barat langsung disampaikan oleh Prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Info Cuaca hanya di Pro 1 RRI Cirebon.

Terima kasih pendengar Anda masih setia bersama kami, dan kali ini kami sampaikan berita panggilan sidang ya, atas nama Rismala binti Judin, dan ini ditujukan kepada saudara Rismala Sari binti Judin dengan alamat terakhir di Jalan Gunung Salak 3D nomor 309 RT 003 RW 012 Kelurahan Kecapi, Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon, yang saat ini tidak diketahui alamatnya dengan jelas. Iya, agar hadir menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Cirebon yang diselenggarakan pada hari Kamis 27 Agustus 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat, bertempat di ruang sidang Dr. Haji Bagirmanan SHMCL di Pengadilan Agama Cirebon Jalan Brigjen Darsono nomor 05B Pas Cirebon untuk pemeriksaan perkara nomor 295/PDT.G/2026/PA.CN dalam perkara cerai talak antara Indra Herdiana binti Tosim Asani sebagai pemohon melawan Rismala Sari binti Judin sebagai termohon. Pengirim berita adalah Fajar Febriana AMD sebagai jurusita pengganti. Panggilan ini merupakan panggilan kedua. Demikian pengumuman ini disampaikan. Terima kasih atas perhatiannya.

0: Iya, pendengar, selanjutnya ada berita panggilan lagi, masih untuk Risma Lasari binti Judin ya, ditujukan kepada Risma Lasari binti Judin dengan alamat terakhir di Jalan Gunung Salak 3, nomor 309, RT 003, RW 012, Kelurahan Kecapi, Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon, yang saat ini tidak diketahui alamatnya dengan jelas. Agar hadir di hadapan muka Sidang Pengadilan Agama Cirebon, yang diselenggarakan pada hari Kamis 27 Agustus 2026, pukul 9 waktu Indonesia Barat di ruang Sidang Dr. Haji Bagirmanan SHMCL di Pengadilan Agama Jalan Brigjen Darsono nomor 05 Bypass Cirebon untuk pemeriksaan perkara nomor 295 garing PDT.G garing 2026 garing PA.CN dalam perkara cerai talak antara Indra Herdiana bin Tosin Asani sebagai pemohon melawan Risma Lasari binti Judin sebagai termohon. Mengirim berita Fajar Febriana AMD sebagai jurusita pengganti dan panggilan ini merupakan panggilan pertama. Demikian panggilan ini kami sampaikan. Terima kasih untuk perhatiannya.
1: Di tengah hiruk pikuk informasi, cari yang pasti. Di tengah kebisingan, cari yang menenangkan. RRI hadir untuk Anda. Berita terpercaya, musik pilihan, dan program inspiratif setiap saat. Jangan kemana-mana, tetap di RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
0: Undur diri dari ruang dengar Anda sekaligus menutup sajian Halo RRI untuk kesempatan kali ini. Jangan lupa ikuti terus Halo RRI yang kami hadirkan setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat. Selanjutnya nanti akan hadir bersama Anda Riana Kristono hingga nanti pukul 15 dalam sajian Cirebon siang ini dan akan diawali oleh sajian Indonesia Sehat di mana untuk siang ini akan menghadirkan narasumber Bapak Dr. Dr. Haji Catur Setia Sulistiana MedEDMM selaku dekan Fakultas Kedokteran UGJ dan Ketua IDI Cabang Kabupaten Cirebon. Risma pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap sehat, tetap semangat. Sampai jumpa.
1: Terima kasih Anda telah menyampaikan permasalahan, keluhan, dan informasi yang harus disampaikan ke publik melalui Halo RRI.
2: Halo RRI. Mas,
3: ya kak,
2: mau komplain nih, di mie goreng yang saya pesen kok ada rambutnya? Nih, lihat, kalau nggak percaya.
3: Maaf kak, atas ketidaknyamanannya, boleh saya tarik mundur makanannya? Kami akan segera ganti dengan menu yang sama, yang baru.
2: Makasih mas, sekedar saran aja ya buat resto ini. Next, hati-hati, karena review jelek membuat customer lama enggan kembali, apalagi customer baru.
3: Siap kak, makasih.
4: Nah, gini kan sama-sama enak. Segala saran dan kritik mending disampaikan secara langsung daripada review jelek di media sosial yang

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Ita Purnamasari,
0: Deddy Dukun.

0: Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
1: Program 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang pendengar dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Rian Kris hadir menemani Anda di sajian Cirebon siang ini untuk edisi Jumat 4 September 2026. Dan untuk sesi pertama kita akan segera mengikuti ataupun kita akan hadirkan Dialog Indonesia Sehat di Program 1 RRI Cirebon.
0: Beranda Astacita, ruang diskusi santai namun berisi, membahas langkah nyata menuju masa depan yang lebih gemilang. Inilah Beranda Astacita.
1: Program 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang pendengar, kembali Indonesia Sehat untuk edisi hari Jumat ini, hari keempat di bulan September 2026, menyapa Anda kurang lebihnya 60 menit hingga tuntas nanti pukul 11 waktu Indonesia Barat. Dan kita akan membicarakan atau membincang temanya ataupun topiknya cukup panjang, yaitu dokter bukan hanya mengobati, peran dokter, Fakultas Kedokteran UGJ dan masyarakat mewujudkan Indonesia Sehat, bersama narasumber kita Bapak Dr. Dr. Haji Catur Setia Sulistiana M.Med. MM, Dekan Fakultas Kedokteran UGJ dan juga sekaligus Ketua IDI Cabang Kabupaten Cirebon. Selamat siang Pak Catur.
2: Selamat siang Mas Rian. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Dan bagi Anda pendengar yang ingin bergabung, Anda bisa bertanya ataupun juga beropini di nomor WhatsApp kami di 081324951935, atau bisa telepon langsung juga di nomor 0231849329, atau Anda bisa berinteraksi langsung di live chat kami karena ini juga disiarkan live di kanal YouTube RRI Cirebon. Berdasarkan topik kita, Pak Catur, saya menyebutnya Pak Catur ya.
2: Siap.
1: Oke. Tema kita adalah dokter bukan hanya mengobati. Nah ini semacam seperti ada paradigma nih Pak. Ada pergeseran peran dokter nih. Yang tadinya fokusnya pengobatan menjadi preventif atau pencegahan. Benarkah seperti itu Pak? Peran dokter saat ini?
2: Betul Mas Rian.
1: Ya.
2: Ya jadi. Terima kasih pada RRI yang telah memberikan kesempatan kepada saya. Saya hadir di sini dalam dua kapasitas, yaitu sebagai Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Wadai Gunung Jati yang mempunyai tanggung jawab mendidik dan mempersiapkan dokter-dokter masa depan. Kemudian saya juga kebetulan sebagai Ketua IDI Cabang Kabupaten Cirebon, saya bersama teman-teman sejawat dokter mempunyai tanggung jawab profesi dan sosial untuk memberikan pelayanan, edukasi, dan pengabdian pada masyarakat. Saya ambil tema dokter bukan hanya mengobati, peran dokter, FKUGJ, dan masyarakat mewujudkan Indonesia Sehat. Tentunya ada hal-hal yang ingin saya sampaikan bahwa ketika kita berbicara tentang Indonesia Sehat, kita perlu mengubah paradigma. Selama ini mungkin masih ada pemikiran kalau saya sakit, saya pergi ke dokter. Tentu itu benar, tapi menurut saya itu belum cukup. Paradigma yang harus kita bangun sekarang adalah ketika saya masih sehat, apa yang harus saya lakukan agar saya tidak jatuh sakit. Jadi orientasinya harus bergeser dari sekedar kuratif menjadi promotif dan preventif. Dari mengobati menjadi mencegah, dari menunggu gejala menjadi melakukan deteksi dini, dan dari sekedar mengetahui informasi kesehatan menjadi benar-benar melakukan perilaku, perubahan perilaku. Mengapa penting? Karena banyak penyakit tidak menular, berkembang secara perlahan, dan pada tahap awal tidak selalu menimbulkan keluhan. Data Survei Kesehatan Indonesia atau SKI 2023 menunjukkan prevalensi hipertensi pada penduduk usia 18 tahun ke atas berdasarkan pengukuran tekanan darah mencapai 30,8%. Tetapi berdasarkan diagnosis dokter hanya 8,6%. Artinya terdapat kesenjangan yang sangat besar antara orang yang secara objektif mempunyai tekanan darah tinggi dengan mereka yang mengetahui atau telah terdiagnosis. Demikian pula dengan diabetes mellitus atau kencing manis. Pada penduduk usia 15 tahun ke atas, prevalensi diabetes berdasarkan pemeriksaan kadar gula darah mencapai 11,7%. Sedangkan berdasarkan diagnosis dokter hanya sekitar 2,2%. Apa pesan dari angka-angka tersebut? Banyak orang yang merasa dirinya sehat, padahal mungkin mempunyai faktor risiko atau penyakit yang belum diketahui. Karena itu saya ingin sampaikan bahwa merasa sehat belum tentu berarti seluruh parameter kesehatan kita normal. Sementara itu.
1: Oke, baik. Seturut dengan penjelasan Pak Catur soal paradigma, di Cirebon sendiri apakah masyarakatnya sudah mulai berpikir untuk jangan sampai sakit lah, atau maksudnya ke dokter itu ya memang pas sakit, atau ada paradigma untuk mencegah itu jangan sakit dulu deh, yang penting sehat dulu, ke dokter belakangan, seperti itu seperti apa Pak?
2: Sebetulnya pola seperti itu untuk di Indonesia masih cukup besar ya. Jadi masyarakat belum menyadari pentingnya mencegah daripada mengobati. Padahal dari pemerintah sendiri seingat saya di zaman pemerintahan Pak Prabowo ini mengembangkan program cek kesehatan gratis atau CKG yang merupakan momentumnya sangat baik. Di mana data Kementerian Kesehatan terbaru menunjukkan bahwa per 31 Juli 2026 CKG telah menjangkau sekitar 73,8 juta penduduk Indonesia. Bahkan angka ini sudah melampaui total capaian sepanjang tahun 2025 yaitu sekitar 70 juta peserta. Dari data yang menurut saya sangat menarik ini artinya sebetulnya terkait dengan pemeriksaan kesehatan itu sudah dikawal atau sudah difasilitasi oleh negara. Hanya saja kemungkinan besar bahwa masyarakat di Indonesia belum memanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Karena dengan pemeriksaan kesehatan itu pasien atau masyarakat menjadi tahu bahwa oh saya ternyata punya darah tinggi, oh saya ternyata punya kencing manis, gitu loh. Jadi dengan data-data tersebut diharapkan masyarakat mulai merubah pola hidup, mulai merubah bahwasannya saya ini tidak baik-baik saja.

0: Saya ketika banyak ada orang yang meninggal mendadak itu biasanya misalnya diakibatkan oleh adanya kelainan jantung. Dan kebanyakan dari masyarakat tidak tahu bahwa dia memiliki kelainan jantung. Nah, sehingga dia tidak berusaha menjaga diri, tidak berusaha kontrol atau berobat ke dokter, dan memanfaatkan fasilitas kesehatan yang sudah disediakan oleh pemerintah. Ya, ya. Karena mereka tidak tahu bahwasanya saya sedang sakit. Itu. Ya, ya.
1: Kalau dikaitkan dengan profesi dokter nih, Pak Catur, kalau ada logika yang mengatakan seperti ini, ketika rakyat sehat, lalu bagaimana kehidupan dokter sebagai profesi, Pak?
0: Iya.
1: Ya, logika seperti ini kan kadang nempel ya, Pak. Maksudnya, maksudnya gini, dokter gigi dapat uang dari orang yang sakit gigi, misalnya. Nah, kalau orang yang sakit giginya udah nggak ada, seperti apa nanti nasib dokter gigi? Gitu maksudnya, Pak?
0: Iya, saya kira bagaimanapun juga dokter mempunyai prinsip bahwa dia lebih senang, lebih menikmati ketika melihat masyarakatnya sehat. Terkait rezeki, saya percaya bahwa Gusti Allah sudah mengatur. Jadi istilahnya, karena tidak semua orang itu kan akan memeriksakan kesehatannya dengan benar. Dan ketika suatu saat kondisi dia sakit, sakit itu kan banyak hal. Artinya ketika daya tahan tubuhnya dia sedang rendah, ketika cuaca sedang tidak baik-baik saja, ketika pola makan dia tidak benar, karena mungkin stres yang tinggi atau bagaimana, tentunya juga akan jatuh pada sakit juga. Dan saya kira ini saya kira juga insya Allah rezeki dokter tidak akan berhenti ketika orang kemudian banyak yang sehat kemudian dokternya miskin, enggak saya kira.
1: Iya. Ya, dan permasalahan sekarang mungkin profesionalitasnya dokter, maksudnya itu tuh harus membedakan antara profesi dan juga punya empati sosial ya, Pak.
0: Iya.
1: Kadang suka bercampur gitu antara itu tuh, kadang ada yang terpisah, ada yang bercampur. Nah, sebagai dekan Fakultas UGJ, Fakultas Kedokteran UGJ sendiri, ada nggak, Pak, kurikulum atau metode yang membuat mahasiswa nggak cuma jago klinis tapi juga empati sosialnya terbangun, terus kemampuan komunikasi publiknya? Karena ada beberapa dokter yang kurang komunikatif nih, Pak. Maksudnya harus ditanya dulu baru nih menjelaskan. Kalau malah kadang ditanya pun jawabannya tidak memuaskan pasien. Apa ada metode tersendiri dari FKUGJ, Pak?
0: Iya, saya kira seluruh fakultas kedokteran terutama FKUGJ tentunya memiliki kurikulum dan tentunya juga mempunyai cara-cara agar alumninya atau lulusannya selain kompeten juga memiliki jiwa-jiwa yang diharapkan sesuai dengan kebutuhan di lapangan. Tentunya apalagi FKUGJ yang selain mengajarkan tentang kompetensi juga kita mengajarkan tentang etika, empati, mampu berkomunikasi, mampu bekerja dalam tim, mempunyai jiwa kepemimpinan dan juga humble kepada masyarakat. Insya Allah hal tersebut kita tanamkan kepada mahasiswa kedokteran dari tahap awal. Hanya memang kembali lagi ketika ada, mohon maaf saya bilang, oknum-oknum dokter yang mungkin komunikasinya kurang baik, saya kira mungkin tidak bisa disamakan seluruh dokter.
1: Digeneralisir ya, Pak. Digeneralisir. Ya,
0: karena
1: ya,
0: saya yakin dokter di Indonesia pada dasarnya memang selain harus kompeten juga tentunya diajarkan oleh institusinya, terutama FKUGJ, untuk memiliki empati dan juga berusaha untuk meningkatkan atau upgrade pengetahuan sesuai dengan perkembangan zaman. Karena saya juga sering mengajarkan kepada mahasiswa saya bahwa sekarang masyarakat atau pasien kita ini sudah pasiennya berbeda. Sekarang tuh pasien tuh sebelum berobat tuh dia sudah baca di Google,
1: media sosial,
0: buka ChatGPT.
1: Udah terinformasi ya, Pak.
0: Iya, jadi kadangkala seolah-olah ketika pasien berobat itu seperti nguji dokternya. Nah, makanya saya selalu menyarankan kepada dokter setiap pada awal dia mau masuk stase profesi atau setelah dia menjadi dokter, bagaimana dia mengupgrade diri terkait kompetensi dan juga bagaimana komunikasi serta belajar terkait dengan artificial intelligence atau hal-hal terkait dengan media sosial. Karena memang kembali lagi, kalau dokternya gaptek, dokternya cuma

0: atau itu saja nanti akan repot ketika dia terjun ke masyarakat.
1: Harus adaptif ya Pak ya.
0: Ya betul Mas.
1: Oke,
0: ya.
1: Baik. Masih kapasitasnya sebagai dekan FKUGJ. Dari data yang saya baca-baca di Cirebon itu kan lumayan kompleks ya Pak. Permasalahannya ada stunting, ada penyakit menular, terus juga rendahnya literasi kesehatan masyarakat. Nah, apakah di UGJ juga dipersiapkan Pak mahasiswanya lulusannya nanti bisa punya mental yang kuat untuk mengabdi di pelosok misalkan? Karena kan mungkin kebanyakan pengen konsentrasinya di kota gitu Pak.
0: Ya, terima kasih Mas Rian. Jujur saja untuk mahasiswa FKUGJ kebanyakannya sebetulnya berasal dari luar daerah Cirebon Mas.
1: Yeah.
0: Ada sekitar 50-60% yang mereka berasal dari luar Cirebon. Malah 5 tahun terakhir ini mahasiswa baru kami tuh banyak yang berasal dari luar Jawa, seperti Sulawesi, Palembang, kemudian Kalimantan, Banjarmasin dan lain-lainnya. Artinya mereka tentunya ketika mereka sudah lulus, tentu dia akan kembali ke daerahnya masing-masing. Dan melihat bahwa alumni kita yang berasal dari berbagai daerah itu, sehingga di kurikulum kita tentunya juga mengajarkan hal-hal keterkaitan dokter ketika berpraktek atau implementasi ilmunya di daerah-daerah pelosok. Insya Allah yang kami berikan sudah cukup buat mereka, baik itu praktek di kota maupun di luar daerah. Insya Allah cukup Mas.
1: Ya, dan memang harus profesional untuk mau ya Pak.
0: Ya betul, betul, betul.
1: Baik, kita akan membicarakan stigma nih Pak. Stigmanya kan layanan kesehatan atau pendidikan kedokteran lah, yang pengen jadi mahasiswa kedokteran itu kan mahal, eksklusif. Nah, bagaimana Bapak sebagai dekan sekaligus ketua IDI merespon stigma seperti ini Pak?
0: Ya, memang sangat wajar apabila fakultas kedokteran berbeda dengan fakultas yang lain terkait dengan biaya pendidikan. Karena perlu disadari bahwa untuk menyelenggarakan proses pendidikan di Fakultas Kedokteran, seperti halnya juga Fakultas Kedokteran Gigi, dibutuhkan inventaris atau sarana prasarana yang mahal. Karena kalau di Fakultas Kedokteran itu dibutuhkan alat-alat, sarana prasarana yang mahal, yang memang itu dibutuhkan untuk mencapai kompetensi yang diharapkan. Seperti halnya misalnya di FKUGJ, saya selalu berprinsip dan alhamdulillah rektor dan ketua yayasan sangat mendukung bahwa mahasiswa Fakultas Kedokteran adalah mahasiswa yang bayarnya mahal, Prof, saya bilang saya. Itu artinya berikanlah layanan terbaik kepada mereka. Kalau mereka sudah bayar mahal, harusnya berikan juga layanan yang terbaik buat mereka. Dan alhamdulillah yayasan dan universitas sangat mendukung, sehingga apapun kebutuhan dari Fakultas Kedokteran yang demi upaya meningkatkan kompetensi baik di tahap akademik profesi selalu dipenuhi. Alhamdulillah alat-alat kami lengkap, canggih, dan itu sangat membantu mahasiswa dalam mencapai kompetensinya.
1: Ya, gitu. Baik. Nah, masih berkaitan dengan stigma, dikaitkan juga dengan kasus gratifikasi mahasiswa baru di FK Unsud beberapa waktu belakangan di Purwokerto. Mungkin masyarakat menjadi khawatir nih Pak dengan kasus gratifikasi ini. Jangan-jangan dokter yang ada di Indonesia itu hanya dari keluarga yang mampu tapi belum tentu pintar. Nah, ini kan kekhawatiran yang cukup meresahkan ya Pak. Bagaimana Bapak merespon ini?
0: Sebetulnya kami memiliki standar untuk penerimaan mahasiswa baru yang ketat terkait dengan apakah dia bisa diterima atau tidak. Karena memang untuk menjadi mahasiswa kedokteran itu dibutuhkan tahapan-tahapan untuk betul-betul bisa mendapatkan mahasiswa yang berkualitas. Kenapa saya sampaikan harus mendapatkan mahasiswa berkualitas? Karena kalau tidak berkualitas, dikhawatirkan nanti akan kerepotan ketika proses pendidikannya. Ya alhamdulillah dengan proses seleksi kami yang ketat di FKUGJ, alhamdulillah saringan-saringan yang memang tidak bisa melanjutkan itu tidak banyak. Dalam satu angkatan gak sampai 2% yang memang akhirnya karena dia merasa oh kayaknya saya gak sanggup. sehingga karena nggak sanggup, kemudian sesuai dengan aturan seleksi alam di FKUGJ, mereka akhirnya kita arahkan untuk mengundurkan diri. Dan terus-terusang saja hal tersebut memang tidak banyak, dan terus-terang saja ini membuat mahasiswa, karena kebanyakan dari mereka itu sebetulnya selain karena memang dia tidak sanggup karena mohon maaf kemampuan, itu malah yang agak banyak itu karena biasanya bukan passionnya dia, itu menjadi masalah. Kadangkala mohon maaf, orang tuanya pengen anaknya jadi dokter, padahal anaknya senengnya jadi insinyur misalnya. Nah, hal-hal ini yang kan kita tidak bisa ketahui. Ketika diwawancara dia bilang, "Iya, saya pengen jadi dokter." Bapaknya bilangnya, "Oh iya betul, anak saya tuh dari kecil pengen jadi dokter." Tapi ternyata terjadi kebohongan. Orang tuanya, anaknya mungkin dipaksa. Nah, kalau sudah begini kan kita tidak tahu, Pak.
1: Betul.
0: Wawancara itu kan yang diwawancara bukan ahli yang bisa ngetahui hati orang. Ya, tapi nanti akan kelihatan ketika masa studi, mulai kuliah, oh ternyata IPK-nya nggak bagus, tidak bisa ikuti perkembangan dan teman-temannya. Setelah diselidik-selidik, karena kita selalu evaluasi ketika ada masalah, oh ternyata sebetulnya saya tuh pengen jadi insinyur, Pak. Nah, ini yang jadi kendala. Masuk, tapi kemudian ternyata
1: passionnya
0: bukan situ. Nah, itu yang kami alami, itu kesulitan buat kami.
1: Iya. Di FKUGJ ada kasus anaknya pinter tapi dari keluarga yang kurang mampu, Pak?
0: Ada beberapa yang memang memang seperti itu. Tetapi mohon maaf, mungkin kalau di FK swasta itu memang kebanyakan memang orang tuanya itu sudah menyiapkan diri. Jadi alhamdulillah di FKUGJ itu terkait dengan mohon maaf istilahnya keterlambatan pembayaran mahasiswa itu hampir nol. Kan biasanya mohon maaf kalau di perguruan tinggi di level universitas, mungkin di UGJ atau tempat yang lain, angka pembayaran mahasiswanya mungkin ada berapa puluh persen yang menunggak SPP atau UKT. Kalau di FKUGJ hampir nol. Jadi emang betul-betul orang tua sudah mempersiapkan diri. Dan kita juga menyampaikan kepada orang tua, tanggung jawab pembiayaan itu adalah orang tua. Biarlah anak hanya mikir belajar saja. Jadi jangan sampai anak memikirkan ketika orang tuanya gak bisa bayar SPP atau UKT.
1: Bebannya jangan numpuk-numpuk ya mahasiswanya.
0: Biarlah dia fokus belajar saja, jangan mikirin biaya.
1: Baik, sekali lagi pendengar, bagi Anda yang ingin bergabung, bertanya ataupun memberikan opini, tema kita siang hari ini adalah dokter bukan hanya mengobati, peran dokter Fakultas Kedokteran UGJ dan masyarakat mewujudkan Indonesia sehat. Anda bisa bergabung di nomor WhatsApp 081324951935 atau bisa juga di live chat kami di RRI kanal YouTube RRI Cirebon, atau mungkin juga di nomor telepon di 0231849 3259. Ada sebuah buku yang cukup menantang menurut saya ya, Pak Catur. Buku ini judulnya Mafia Kesehatan. Ini saya bawa. Mafia Kesehatan. Ditulisnya sama Alexandra Indrianti. Ini terbit di tahun 2008. Isinya adalah tentang mengupas tentang kasus relasi bisnis dokter dengan industri obat yang ternyata telah banyak merugikan pasien hanya karena bonus dari target penjualan obat tercapai terlampau ini lebih besar dibandingkan gajinya, dan secara otomatis merusak citra profesi dokter selain mengorbankan kemanusiaan. Ada tanggapan tentang kasus-kasus seperti ini, Pak? Karena ini akan mencoreng juga citra dokter.
0: Ya, terima kasih Mas Rian. Sebetulnya kasus seperti ini sudah lama. Artinya sudah lama, dan memang kembali lagi tidak dia apa istilahnya, dianggap semua dokter sama. Karena biasanya untuk dokter-dokter yang seperti itu kan memang mohon maaf saya bilang, memang mentalnya sudah mental tidak ada, ya istilahnya mentalnya bisnis semata. Ya, kembali lagi tentunya tanggung jawab institusi FKUGJ untuk memberikan apa penjelasan terkait etika, keterkait dengan empati, keterkaitan dengan menghargai sesama. Insya Allah mudah-mudahan FK-FK terutama FKUGJ akan memberikan bekal yang cukup kepada alumninya agar menjadi memang dokter yang memang betul-betul mempunyai tanggung jawab moral kepada masyarakat. Tapi saya tidak memunafikan hal tersebut, karena memang mungkin apa ya, kebutuhan ya mungkin Mas Riannya di kota besar, dokter yang berada di kota besar, apalagi beliau spesialis. Kadang-kadang kan orang suka apa ya, memandang bahwasannya semua dokter itu harus kaya raya misalnya. Padahal kan kebahagiaan itu tidak bisa diukur hanya dengan materi. Saya kira kalau misalnya dokter itu dalam bekerja penuh dengan empati, kemudian memberikan di satu saat dia apa memberikan pelayanan terbaik tanpa meminta imbalan, saya kira itu akan menjadi hal yang sangat penting. Saya terinspirasi dengan saya dulu, Mas Rian, ketika kebetulan saya memang pengen jadi dokter sejak saya SD itu. Saya mendapatkan dari orang, saya anggap orang tua saya, kebetulan sahabat saya Dr. Julkifli Ahmad SPOG KFER itu, ibunya pernah ngomong ke saya, catur, karena beliau sudah anggap saya anaknya, kalau kamu mau jadi dokter yang selamat dunia akhirat, itu syaratnya gampang, yaitu jangan hanya memikirkan materi. Karena kalau kamu memikirkan materi saja, itu belum tentu kamu akan hidup bahagia. Coba pikirkan ketika kamu bisa membantu masyarakat, ketika kamu bisa apa memberikan kebaikan pada masyarakat, itu akan dicatat oleh Gusti Allah sebagai amal. Jadi salah satu profesi yang mungkin akan selamat dunia akhirat adalah dokter. Tapi dengan syarat tadi, dokternya tidak hanya mikir materi saja. Itu Mas Rian.
1: Dan itu harus dipegang benar ya,
0: Pak? Saya pegang sampai sekarang.
1: Oke, baik, nanti kita akan lanjutkan obrolan kita. Jadi pastikan Anda terus bersama kami pendengar di Dialog Indonesia Sehat.
2: Woi, kemana? Anak mami keliling komplek doang pakai helm. Cupu.
3: Bukan soal anak maminya, bro. Pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?

Saat ini sebagian masyarakat marak menjadi affiliate marketing. Apa sih affiliate marketing? Affiliate marketing adalah model bisnis pemasaran berbasis komisi di mana seseorang atau afiliator mempromosikan produk atau layanan dari suatu perusahaan dan mendapatkan komisi dari setiap penjualan, lead, atau tindakan lain yang berhasil dicapai melalui tautan afiliasi khusus mereka. Ini adalah strategi pemasaran digital yang sangat menguntungkan kedua belah pihak. Perusahaan memperluas jangkauan dan mendapatkan penjualan dengan biaya efisien, sementara afiliator bisa mendapatkan penghasilan tanpa harus memiliki produk sendiri. Gimana? Tertarik menjadi affiliate marketing?

0: Esensi Buku.
1: Buku A Short History of Nearly Everything karya Bill Bryson adalah sebuah karya populer yang mencoba untuk menjelaskan konsep-konsep ilmiah yang kompleks dalam bahasa yang mudah dimengerti oleh pembaca umum. Buku ini mencakup berbagai topik ilmiah, mulai dari asal-usul alam semesta hingga evolusi kehidupan di bumi. Buku ini dimulai dengan eksplorasi asal-usul alam semesta. Bryson menjelaskan bagaimana alam semesta terbentuk dari Big Bang sekitar 13,7 miliar tahun yang lalu. Ia menjelaskan konsep-konsep dasar seperti kosmologi, fisika partikel, dan teori-teori penting yang terkait dengan alam semesta. Setelah membahas alam semesta, Bryson beralih ke bumi. Ia menjelaskan proses pembentukan planet kita, termasuk bagaimana bumi awalnya, gumpalan panas gas dan debu. Dia juga membahas pembentukan atmosfer bumi dan asal mula kehidupan. Selama proses ini, ia menguraikan peran penting air dalam memungkinkan kehidupan berkembang di planet kita. Bryson kemudian berpindah ke evolusi kehidupan di bumi. Dia menjelaskan konsep evolusi dan seleksi alam yang diajukan oleh Charles Darwin. Dia juga membahas berbagai makhluk primitif yang muncul di awal sejarah kehidupan di bumi, termasuk bakteri dan mikroorganisme. Selanjutnya, ia membahas berbagai peristiwa geologis penting yang telah mempengaruhi bumi selama miliaran tahun. Ini termasuk pergeseran lempeng tektonik, gempa bumi, vulkanisme, dan pembentukan pegunungan. Ia juga menjelaskan tentang kepunahan massal yang pernah terjadi di bumi, yang telah mengubah wajah planet kita seiring waktu. Bryson kemudian mengarahkan perhatian kepada ilmu fisika, menjelaskan konsep-konsep seperti partikel subatom dan teori relativitas Einstein. Dia mencoba menjelaskan ide-ide kompleks ini dengan cara yang mudah dimengerti oleh pembaca non-ilmiah. Dia juga membahas fisika kuantum dan bagaimana ini mempengaruhi pemahaman kita tentang alam semesta. Selanjutnya, Bryson memaparkan sejarah ilmu pengetahuan dan pencapaian ilmiah yang penting sepanjang sejarah manusia. Ia menyoroti beberapa ilmuwan terkemuka seperti Isaac Newton, Albert Einstein, dan juga Charles Darwin, serta upaya kolosal seperti proyek Large Hadron Collider. Bryson juga membahas bagaimana ilmu pengetahuan telah mempengaruhi perkembangan teknologi dan bagaimana teknologi tersebut telah mempengaruhi manusia. Ia menguraikan bagaimana penemuan-penemuan ilmiah telah membawa kita ke zaman modern dan mengubah cara hidup kita. Salah satu fokus penting dalam buku ini adalah betapa kecilnya kita dalam konteks alam semesta yang luas. Bryson menggambarkan skala alam semesta dengan menggambarkan berbagai benda langit seperti galaksi, bintang, dan planet. Ini membantu pembaca memahami seberapa kecilnya dalam skala kosmos yang begitu besar. Terakhir, Bryson menyoroti beberapa masalah dan tantangan yang dihadapi manusia di masa depan, termasuk masalah lingkungan, perubahan iklim, dan potensi ancaman asteroid. Ia mengajak pembaca untuk lebih memahami alam semesta dan alam kita sendiri, serta untuk berpartisipasi dalam upaya pelestarian alam.
0: Esensi Buku. Saat ini, Anda sedang mendengarkan Beranda Asta Cita, wadah inspirasi, narasi, dan kolaborasi untuk mewujudkan cita-cita bangsa.
2: Baik, masih di Dialog Indonesia Sehat bersama Bapak Dr. Dr. Haji Catur Setia Sulistiana MM, Dekan Fakultas Kedokteran UGJ dan Ketua IDI Cabang Kabupaten Cirebon. Beberapa waktu lalu ada kasus dokter magang nih Pak, ya, yang katanya karena isu beban kerja dokter muda dan internshipnya sangat berat, ini akhirnya ada beberapa yang menjadi korban gitu ya. Bagaimana Bapak melihat fenomena ini Pak?
3: Ya, sebetulnya dokter magang ini istilahnya adalah dokter intensif, Mas Rian. Jadi memang setelah mahasiswa menyelesaikan studi yudisium di tahap profesi Fakultas Kedokteran di Indonesia, kemudian dia ikut ujian dokter atau UKM PDPD, setelah lulus sumpah dokter, dia wajib mengikuti intensif selama 1 tahun. Biasanya 6 bulan di rumah sakit, 6 bulan di puskesmas. Itu dalam upaya magang. Magang artinya dokter tersebut, kendati sudah dokter, diberikan bekal kemampuan agar mereka menjadi lebih percaya diri dan terampil ketika menjadi dokter, walaupun dia sudah dokter. Hanya yang saya tahu, karena kebetulan saya pernah, sekarang sudah, karena saya sudah tidak menjadi ketua AIPKI Wilayah 3 lagi, saya pernah menjadi anggota kedokteran Kiki namanya, Komite Intensif Kedokteran Indonesia Jawa Barat, saya anggotanya. Dan di situ saya selalu diundang pada saat penerimaan intensif baru dan pelepasan. Dan saya melihat sebetulnya upaya dari pemerintah sangat bagus dan sangat kompleks. Artinya betul-betul dipersiapkan wahana pendidikan mana saja, kemudian dokter pembimbingnya siapa untuk pemagangan dokter intensif di puskesmas maupun rumah sakit. Setahu saya itu sudah dipersiapkan dengan sebaik-baiknya oleh pemerintah, karena ada Kiki pusat juga. Hanya kembali lagi, kalau untuk di Jawa Barat setahu saya sudah sangat baik ya, apalagi bukan Dinkes Provinsi sangat concern sekali terhadap pelaksanaan intensif ini. Hanya mungkin di beberapa daerah yang kebetulan dokter pembimbingnya kemudian teman-teman apa orang SDM di rumah sakitnya itu kemungkinan kurang, Mas. Jadi tentunya dokter intensifnya bukan dimanfaatkan, tapi diberikan tugas di luar tugas kewajiban pokok untuk membantu. Tujuannya baik, Mas, karena sekali lagi keterampilan itu akan terasa ketika dia banyak melakukan. Tetapi kan kadangkala melebihi jadwal kerjanya dokter intensif. Kedua adalah kadangkala dokter intensifnya juga ketika dia sedang tidak sehat atau kurang sehat tidak menyampaikan kepada dokter penanggung jawabnya, sehingga dianggapnya ya dokternya sehat-sehat saja. Jadi saya kira dan ini alhamdulillah ID, terutama kalau di Jawa Barat, ID wilayah Jawa Barat dan ID pusat juga sudah melakukan diskusi dengan Kiki pusat agar bagaimana caranya tidak terjadi lagi ada korban dari mahasiswa atau dokter intensif. Insya Allah upayanya sudah ada, sudah dijalankan. Mudah-mudahan ke depan tidak ada lagi masalah-masalah seperti ini.
4: Ya, dan dokter internshipnya juga harus lebih terbuka gitu ya, Pak ya. Kalau misalnya itu ada tekanan-tekanan yang dia ngerasakan, dia harus bisa curhat juga ke pihak-pihak yang bisa dalam tanda kutip membebaskan dia gitu ya, Pak.
3: Sebetulnya sih sekarang tuh pemerintah itu dengan Kemenkes itu sudah mengadakan apa ya, sudah membuka channel. Kalau ada keluhan, tidak hanya kepada dokter internship, Mas Rian, tapi kepada dokter PPDS itu sudah ada. Jadi sekarang boleh katakan tidak ada celah bagi para senior PPDS maupun siapapun untuk membuli ataupun ngerjain gitu. Itu sudah tidak ada celah karena memang pemerintah sudah membuka channel, sehingga para dokter baik PPDS maupun intensif itu kalau ada kendala, ada masalah bisa langsung WA. Begitu mudahnya dan akan turun tim dari pusat. Jadi sekarang menurut saya sudah lebih baik daripada dulu. Ya harapannya sih betul-betul mahasiswa dokter yang belajar intensif magang dan juga PPDS itu betul-betul nyaman dan mereka bekerja untuk mendapatkan keterampilan dan ilmu, bukan untuk jadi, mohon maaf, jadi pembantunya para senior.
4: Iya. Oke, baik. Dan insya Allah di Cirebon tidak ada kasus seperti itu ya, Pak ya.
3: Insya Allah Cirebon aman,
4: Mas. Oke.
3: Insya Allah aman.
4: Baik. Nah, kan kondisinya seperti ini, Pak. Ada kebijakan kesehatan dari pemerintah pusat.
3: Iya.
4: Lalu ada kondisi real masyarakat di daerah Cirebon misalkan. Tapi juga dokter punya punya keinginan untuk mendapatkan kesejahteraan sendiri gitu. Ya. Nah, menurut sejauh ini ID Kabupaten Cirebon bagaimana memposisikannya antara akhirnya gini, masyarakat tetap terjamin kesehatannya tapi profesionalisme dokter juga tidak terkorbankan, tidak menjadi korban maksudnya.
3: Saya kira semua dokter yang sudah lulus, sudah memenuhi standar, memiliki jiwa-jiwa yang baik sesuai dengan kode etik kedokteran. Dan tentunya kendati mereka juga harus sejahtera, tetapi insya Allah mereka punya komitmen, punya etika untuk tidak menyalahi aturan. kecuali memang ya manual, kalau sudah oknum kita tidak bisa tidak bisa membelanya gitu. Hmm. Tapi ya tadi saya kira insya Allah untuk di Kabupaten Cirebon alhamdulillah sih saya sebagai ketua ID sudah 1 tahun tidak ada masalah-masalah terkait dengan hal-hal yang seperti itu. Hmm. Dan alhamdulillah dokter-dokter di Kabupaten Cirebon, kebetulan anggota ID Kabupaten Cirebon hampir 1000 Mas Rian. Hmm. Alhamdulillah, dan alhamdulillah sih tidak ada masalah. Kalaupun ada ya pernak-pernik sedikit sih saya kira wajar lah. Hmm. Karena kan namanya dokter juga manusia, tentunya tidak luput juga dari kesalahan. Tetapi kita selalu mengarahkan, mengajak seluruh teman sejawat untuk sesuai dengan jiwa etik dari profesi dokter yang luhur.
4: Sepengalaman Pak Catur, Pak Catur tidak pernah mengalami benturan 3 hal ini, kebijakan kesehatan pemerintah pusat, kondisi real, sama profesionalismenya Pak Catur sendiri.
3: Saya kira kalau benturan sih mungkin tidak, cuma memang mau tidak mau kita di daerah juga harus mengikuti aturan dari pusat. Hmm. Kadangkala ada obrolan-obrolan yang memang bisa kita diskusikan di lingkungan ID juga dan teman sejawat. Hmm. Tapi selama itu memang tidak terlalu berefek besar pada profesi kita, saya kira kita masih bisa kita jalankan. Itu aja sih Mas.
4: Ya. Tadi di awal obrolan kita Bapak bilang pasien sekarang itu sudah banyak terinformasi ya Pak ya, lewat media sosial, internet dan segala macamnya. Apakah itu artinya masyarakat ini lebih bisa diajak berkolaborasi Pak untuk mewujudkan Indonesia sehat, atau tetap saja ada perjuangan dari dokter untuk memberikan literasi kesehatan?
3: Yang saya sampaikan tadi memang tidak banyak Mas. Artinya kaum-kaum muda saja yang kemudian ketika akan berobat dia mencari informasi melalui media sosial atau apa. Tetapi kebanyakan masyarakat kita yang masih masyarakat-masyarakat pedesaan atau masyarakat-masyarakat yang biasa. Tentunya ini juga usaha keras kita untuk bisa memberikan edukasi kepada masyarakat. Terkait dengan saya pernah diskusi dengan dari penanganan stunting misalnya. Stunting itu kan sebetulnya hal yang sudah lama, memang sekarang sudah mulai turun di Kabupaten Cirebon, tapi tetap saja masih menjadi masalah yang besar bagi Indonesia. Hanya kemarin saya mengusulkan nanti kita akan membuat surat resmi dari ID Kabupaten Cirebon kepada teman sejawat untuk paling tidak 1-2 menit menyelipkan edukasi terkait dengan

0: Apaan Pak untuk mengatasi stunting di Indonesia, di Cirebon khususnya?
1: Kalau saya melihat dari media-media sosial, sebetulnya MBG itu kan tidak hanya diperuntukkan bagi
0: anak-anak,
1: anak sekolah saja, yeah, tapi kan ibu hamil ya, yeah, juga, yeah, diberikan, hmm, balita juga diberikan. Sebetulnya ini tentunya program MBG pemerintah ini sangat mendukung sekali. Hanya memang kembali adalah terkait dengan apakah yang dimasak itu memang sesuai kebutuhan untuk program pengentasan program stunting, hmm, itu sih sebetulnya, dan hmm, apakah memang itu bisa mencapai seluruhnya gitu loh. Hmm. Jadi kalau dilihat dari rencana atau awal program dari Pak Prabowo ini sangat bagus sekali. Hmm. Hanya mungkin ketika ini dilaksanakan dengan baik, sesuai dengan tujuan, kemudian juga sesuai dengan makanan gizi yang sehat yang bagaimana, hmm, tentunya ini diharapkan sesuai, sehingga program yang besar yang digadang-gadang oleh pemerintah kita itu betul-betul sesuai dengan harapan dari masyarakat untuk pengatasan stunting misalnya salah satunya.
0: Yeah. Nah, makanan untuk mencegah stunting pada ibu hamil itu sepertinya sebenarnya apa yang perlu dikonsumsi, Pak?
1: Ya sebetulnya sih kalau kita berharap dengan optimal kan seperti 4 sehat 5 sempurna. Hmm. Cuma kembali lagi kan saya kira kalau dengan MBG saja mungkin kurang pas kalau, yeah, kemudian upaya mengentaskan stunting, karena kan MBG kan juga tidak mengcover 4 sehat 5 sempurna. Yeah. Ya tapi sebaiknya sih untuk kalau memang pemerintah betul-betul mau mengentaskan stunting, hmm, selain pemberian makanan-makanan untuk ibu hamil, kemudian balita yang sesuai dengan standar, juga diberikan tambahan-tambahan yang memang itu untuk upaya menghilangkan stunting di Indonesia.
0: Ya. Nah, untuk balik lagi kepada masalah kolaborasi nih, Pak. Untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang sehat, bentuk kolaborasi yang ideal sebetulnya seperti apa sih, Pak? Khususnya dari peran aktif masyarakat.
1: Saya kira masyarakat tentunya bisa berkolaborasi, tentu harus ada dukungan atau ajakan dari stakeholder atau, hmm, pemerintah. Tanpa adanya ajakan, dukungan maupun dorongan dari pemerintah agak sulit juga. Kolaborasi itu tentunya melibatkan banyak hal di bidang kesehatan misalnya, ya terkait dengan hubungan dengan dinas kesehatan, hmm, ID, kemudian tentunya juga fakultas kedokteran di Indonesia yang banyak tentunya akan bisa membantu dinas kesehatan dan ID untuk berupaya memberikan ilmu ataupun pengetahuan kepada masyarakat misalnya edukasi. Dan tentunya juga harapannya sebetulnya kan tidak masyarakat itu tidak hanya butuh makanan, tapi, hmm, tentunya jangan lupa bahwasanya untuk bisa memberikan makanan yang sehat yang bergizi, tentunya keluarganya juga harus sejahtera. Ya tadi dengan adanya lapangan pekerjaannya bagus sehingga keluarga itu betul-betul ditopang oleh perekonomian yang bagus. Sehingga tadi tidak hanya makanan bergizi yang cuma sehari sekali, tapi kan makan tuh 3 kali, Mas. Yeah. Nah, sehingga harapan saya tadi bagaimana pemerintah menciptakan lapangan pekerjaan untuk masyarakat Indonesia agar keluarga itu betul-betul sejahtera karena memang memiliki pendapatan yang cukup untuk hidup yang layak.
0: Baik, berbicara keterlibatan negara dalam mewujudkan Indonesia sehat. Karena soal kesehatan, saya juga pengen menyentil kapasitas Menteri Kesehatan kita, Pak. Beberapa waktu lalu sempat banyak hal-hal kontroversial yang diucapkan oleh Pak Budi Gunadi Sadikin. Netizen lalu coba untuk mengulik dasar pendidikannya yang ternyata bukan dari kesehatan tapi dari fisika nuklir. Sebenarnya menteri kesehatan yang ideal menurut Bapak sebagai dokter dan ketua IDI itu seperti apa sih, Pak?
1: Ya memang saya kira di agama kita juga menyampaikan artinya atau mungkin bahwasanya orang yang memang untuk ngurusi sesuatu itu yang betul tahu betul terkait apa yang akan diurus,
0: yeah,
1: gitu loh. Jadi emang seharusnya ketika orang yang mengurusi terkait dengan kesehatan ya sebaiknya adalah orang yang mengerti di bidang kesehatan. Yeah. kendati sebetulnya kan tidak hanya orang yang kesehatan juga, artinya orang yang memiliki manajemen misalnya. Yeah. Tapi ya tetap saja, contoh hal di luar itu misalnya, seorang

0: direktur rumah sakit. Seorang direktur rumah sakit itu sekarang sudah berapa tahun tuh ada aturan bahwa seorang direktur rumah sakit itu adalah tenaga kesehatan. Jadi bisa dokter, bisa bukan dokter, Mas. Tapi orang kesehatan. Jadi bukan juga, mohon maaf, insinyur atau sarjana hukum. Tetapi yang memiliki background di bidang manajemen rumah sakit.
1: Ada nyambung-nyambungnya.
0: Artinya itu, orang itu mengerti kesehatan, tapi juga memiliki kompetensi bidang manajemen rumah sakit. Itu untuk direktur rumah sakit masuk akal. Nah, tapi ya tadi, kalau ketika seorang pemimpin itu tidak mengerti masalahnya, walaupun mohon maaf, tentunya dibantu oleh wakil menteri misalnya. Ini saya berbicara sebagai ketua IDI ya, Mas.
1: Kapasitas
0: sebagai ketua IDI. Saya kira akan lebih baik apabila seorang menteri itu adalah memiliki background di bidang sesuai dengan pekerjaannya, sehingga dia tahu betul terkait dengan apa yang akan dikerjakan. Seperti kan juga kepala dinas kesehatan, Mas. Kepala dinas kesehatan tuh memang tidak harus dokter. Karena dokter kan sebetulnya lebih pada pelayanan pada masyarakat, tetapi paling tidak orang yang mengerti tentang kesehatan. Tapi dia juga concern di bidang manajemen. Artinya ya tadi, kalau cuma dokter saja, khawatirnya nanti waktunya sibuk habis buat praktek. Nah, kan repot juga, Mas.
1: Tidak bisa memanage.
0: Nah, yang penting adalah mengerti kesehatan, tetapi memiliki background di bidang manajemen untuk mengurusin apa yang akan diurus. Itu sih, Mas, saya kira, Mas.
1: Jadi prinsip meritokrasi harus ditegakkan ya, Pak ya.
0: Iya, siap. Betul.
1: Baik, kembali ke tema kita. Dalam target jangka panjangnya, Pak, FKUGJ ataupun juga IDI Kabupaten Cirebon ini bagaimana untuk membentuk ekosistem kesehatan yang ideal di Cirebon dan sekitarnya?
0: Untuk FKUGJ dulu, FKUGJ sebagai fakultas kedokteran satu-satunya di wilayah 3 Cirebon, kami sudah berumur 18 tahun, kami terakreditasi unggul maksimal. Kenapa saya sampaikan maksimal? Karena akreditasi unggul itu ada 3 kategori, 1 tahun, 3 tahun, 5 tahun. FKUGJ 5 tahun, Mas. Pada tahun 2025, FKUGJ adalah FK satu-satunya di Indonesia yang terakreditasi unggul maksimal. Pada saat itu belum ada, tapi sekarang sudah mulai akreditasi yang baru. Kemudian kami memiliki komitmen untuk mencetak dokter lulusan FKUGJ yang selain kompeten juga memiliki empati, kemudian humble, dan memiliki upaya agar mereka selalu mengupdate pengetahuan. Dan perlu saya sampaikan bahwa apa yang dilakukan FKUGJ tidak hanya mencetak dokter saja, kami juga berusaha memberikan yang terbaik untuk masyarakat di wilayah Ciayu Majakuning dengan kegiatan-kegiatan terkait dengan pengabdian masyarakat. Dan sebagai informasi, tadi saya baru bicara dengan Ibu Kepala ya, Kepala RRI, bahwa FKUGJ ke depan ini segera akan menjadi pusat stem cell di wilayah 3 Cirebon. Selama ini stem cell yang punya baru Jakarta, Bandung, kemudian Semarang, Jogja.
1: Apa dan itu stem cell, Pak?
0: Stem cell adalah suatu, sekarang tuh stem cell itu ada merupakan hal yang sangat sangat apa ya? Kalau sekarang kalau dibilang terapi itu terapi yang terupdate. Jadi diharapkan dengan stem cell ini pengobatan-pengobatan sudah mengarahkan kepada genetika, genomik, dan tentunya dengan stem cell ini akan lebih bisa memberikan kearafkan penyembuhan lebih baik lagi. Jadi nanti ke depan ini insya Allah ini bisa, FKUGJ bisa seperti ini karena memang dukungan dari Pak Ketua Yayasan dan Pak Rektor bahwa FKUGJ harus punya unggulan terkait yang belum ada di Indonesia, jarang. Nah, alhamdulillah, mudah-mudahan ke depan ini kita akan mengembangkan stem cell, dan stem cell yang kita produksi ini stem cell yang memang betul-betul sesuai dengan kebutuhan dan mudah-mudahan harganya terjangkau. Itu yang ke depan. Dan untuk IDI tentunya saya berharap teman sejawat dokter yang menjadi anggota IDI Kabupaten Cirebon bisa memberikan pelayanan yang terbaik buat masyarakat. Jangan lupa empati, kemudian terkait dengan layanan berikan yang terbaik dengan ilmu yang terbaik juga. Dan semoga apa yang dilakukan ini juga jangan lupa edukasi kepada masyarakat, karena masyarakat kita itu kan sangat penting diedukasi agar mereka betul-betul bisa menjadi lebih baik lagi. Itu aja sih, Mas. Ya.
1: Baik, terakhir singkat saja pesan atau juga ajak, mungkin ajakan dari Pak Catur pada para calon dokter, pada praktisi medis, dan juga mungkin pendengar sebagai masyarakat Cirebon untuk sama-sama mewujudkan Indonesia sehat seperti apa, silakan Pak.
0: Ya, untuk pesan saya terakhir, Bapak dan Ibu pendengar RRI yang saya hormati, ada tiga pesan yang ingin saya titipkan. Pertama, jangan menunggu sakit untuk mulai hidup sehat. Kedua, lakukan pencegahan dan deteksi dini. Merasa sehat belum tentu seluruh faktor risiko kita normal. Ketiga, kesehatan adalah tanggung jawab kita bersama. Mari kita mulai dari diri sendiri, mulai dari keluarga kita, mulai dari lingkungan kita, mulai dari Cirebon dan sekitarnya. Dan mulai hari ini, karena saya percaya Indonesia sehat tidak dimulai dari rumah sakit, Indonesia dimulai dari rumah kita masing-masing. Dari keluarga sehat, kita bangun masyarakat sehat. Dari masyarakat sehat, kita wujudkan Cirebon sehat. Dan dari daerah-daerah yang sehat, insya Allah kita akan membangun Indonesia sehat menuju Indonesia emas tahun 2045. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih Bapak Dr. Dr. Haji Catur Setia Sulistiana M.Med. MM, Dekan Fakultas Kedokteran UGJ dan juga sekaligus Ketua IDI Cabang Kabupaten Cirebon. Dan sampai di sini Dialog Indonesia Sehat. Terima kasih.
2: Demikian Beranda Asta Cita untuk edisi hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda dalam merajut inspirasi.

0: Pendengar, saat ini pukul 10.59 menit waktu Indonesia Barat, saatnya kita bergabung bersama Pro 3 untuk mengikuti dinamika olahraga.
1: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
2: Dinamika olahraga.
1: Verona amankan kemenangan 2-1 atas Cagliari di Coppa Italia. Timnas Indonesia U20 kalahkan Laos 3-0 dalam laga kualifikasi Piala Asia U20 2027. Bintang Sofyan melaju ke babak 16 besar AVC Beach Continental 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Jumat 4 September 2026 bersama saya, Safira Amalia.

0: Pendengar, kami awali dinamika olahraga siang RRI dari sepak bola mancanegara. Real Sociedad tertahan 0-0 oleh Celta Vigo di Anoeta dini hari tadi. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Real Sociedad harus puas berbagi angka setelah ditahan imbang tanpa gol oleh Celta Vigo dan menjutan pekan keempat La Liga musim ini di Stadion Anoeta dini hari tadi. Pertandingan ini dimajukan untuk menghindari bentrokan dengan jadwal kedua tim di Liga Eropa. Tuan rumah mendominasi dengan 51% penguasaan bola dan melepaskan 17 tembakan. 5 diantaranya tepat sasaran, namun gagal mengubahnya menjadi gol. Mereka juga mencatatkan 11 tendangan sudut dibandingkan 3 milik Celta. Meski terus menekan, pertahanan tim tamu tampil kokoh. Usai laga, pelatih Real Sociedad Peregrino Matarazzo akui pertandingan berjalan dengan sulit.
2: A deserved points, I think, for both teams.
3: Laga yang sulit. Menurut saya, kedua tim pantas mendapatkan poin. Mungkin kesempatan pertama jika kamu unggul 1-0, Anda dapat mengelola permainan dengan cara yang berbeda. Kami tidak memberikan banyak kesempatan itu sesuatu yang sangat positif, tetapi pada saat yang sama, kami kurang presisi untuk menciptakan lebih banyak peluang secara ofensif. Tapi untuk memenangkan poin ini, kita masih banyak hal yang perlu diperbaiki.
2: A little off today offensively, but won the point through our defensive work, even in the first and second half, there's still many things to improve.
1: Senada dengan Matarazzo, pelatih Celta Vigo Claudio Giraldes menyebut timnya harus banyak berkembang untuk dapat mengamankan poin penuh.
3: Mereka punya keunggulan di babak pertama, dan kita unggul di babak kedua. Saya pikir itu adalah bagian untuk masing-masing dari kami. Perasaan saya adalah bahwa kita berada pada momen di mana kita sangat sulit untuk menyelesaikannya dan melakukannya dengan benar. Saya pikir permainan tim telah berkembang dengan baik.
4: Acabaron acertando, hay que estar tranquilos, creo que el equipo ha ido madurando el partido bien, que hemos tenido que sufrir en muchos momentos.
1: Selanjutnya kedua tim akan bertandang pada Selasa 8 September 2026. Real Sociedad akan melawat ke markas LC di Stadion Manuel Martinez, sedangkan Celta Vigo akan bertandang ke markas Getafe di Stadion Coliseum. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Spanyol kita ke Liga Italia. Hellas Verona mengalahkan Cagliari 2-1 di babak 32 besar Coppa Italia. Abdou Harrouy membuka keunggulan Verona di menit 23, lalu Paul Mendy menyamakan untuk Cagliari di menit 57. Samuel Mulateri mencetak gol penentu di menit 86, membawa Verona ke babak 16 besar untuk menghadapi Roma. Pertandingan berlangsung sengit dengan drama di akhir laga. Verona tampil efektif mengeksekusi peluang, sementara Cagliari gagal memanfaatkan momentum setelah menyamakan kedudukan. Gol Mulatieri menjadi pahlawan kemenangan bagi tim tamu. Pelatih Verona Marco Baroni mengapresiasi timnya yang berhasil mengalahkan lawannya tersebut.
1: Ya, kita menampilkan permainan babak pertama yang senagat bagus dan penting. Pada tingkat tertinggi, hanya soal kepribadian, keyakinan dari pekerjaan. Dan di babak kedua, kami melakukan beberapa perubahan dan kami juga melakukan gol kemenangan.
2: Per scalarci anche in una partita sporca e trovare anche il gol della vittoria.
0: Hasil ini menjadi modal positif bagi Verona untuk melanjutkan perjalanan di Coppa Italia.

Beralih ke Liga Prancis, pendengar. Los Lille meraih kemenangan 1-0 atas Toulouse FC di pekan ketiga Ligue 1 dengan gol tunggal dari Ayase Ueda di menit 73. Pemain pengganti asal Jepang itu mencetak gol melalui sundulan dari umpan bola muntah. Bek kiri timnas Indonesia Kelvin Verdonk tampil sebagai starter untuk pertama kalinya musim ini, bermain 45 menit sebelum digantikan Romain Perraud. Kemenangan ini membawa Lille ke puncak klasemen sementara dengan 7 poin, sementara Toulouse yang tertahan di papan bawah dengan 1 poin. Performa Verdonk menjadi sorotan karena ia menjadi starter pertama kali di musim ini. Lille menunjukkan konsistensi dengan 3 pertandingan tanpa kekalahan. Hasil ini menjadi modal positif bagi Lille untuk melanjutkan tren di kompetisi.

0: Beralih ke arena net, pendengar, Iga Swiatek mengamankan tempat di putaran ketiga US Open 2026 usai menaklukkan Nadia Podoroska 2 set langsung tadi malam. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Iga Swiatek melaju ke putaran ketiga US Open 2026 setelah mengalahkan Nadia Podoroska 2 set langsung. Petenis Polandia itu menang 6-3, 6-2 dalam pertandingan yang berlangsung lebih dari 1 jam di Grandstand tadi malam. Swiatek tampil efektif sejak awal pertandingan dan mampu menjaga seluruh servisnya. Petenis peringkat 8 dunia itu juga mencatat 79% servis pertama masuk, serta memenangkan 78% poin dari servis tersebut. Laga ini menjadi pertemuan pertama antara Swiatek dan Podoroska sejak semifinal French Open 6 tahun lalu. Meski demikian, Swiatek mengaku telah mempersiapkan diri dengan baik hingga akhirnya meraih kemenangan pada laga ini.
2: Well, obviously need to prepare, but
1: jelas saya perlu mempersiapkan diri, tetapi saya ingat bagaimana dia bermain. Kami bertemu di salah satu turnamen terpenting dalam karir saya, jadi saya mengingat bagaimana pertandingan yang berjalan. Saya tahu bagaimana bola yang dipukulnya akan terasa di raket, tetapi banyak hal yang bisa berubah dalam 6 tahun terakhir. Karena itu, saya mempersiapkan diri seperti menghadapi pertandingan lainnya. Pada putaran selanjutnya, Swiatek akan menghadapi wakil Republik Ceko Mary Boskova. Boskova melaju usai menyingkirkan Harriet Dart 6-2, 6-2 pada laga putaran kedua tadi malam. Sementara itu, dari sektor tunggal putra, kejutan terjadi ketika unggulan ketiga Felix Auger-Aliassime tersingkir pada babak kedua US Open 2026. Petenis Kanada itu dikalahkan Karen Khachanov melalui pertandingan 4 set dengan skor 6-7, 6-3, 6-2, dan 6-2 di Louis Armstrong Stadium dini hari tadi. Auger-Aliassime sempat memenangi set pertama sebelum kondisi fisiknya menurun drastis. Ia mengaku pusing dan kesulitan memulihkan kondisi tubuhnya. Khachanov kemudian memanfaatkan situasi tersebut dengan tampil lebih konsisten sepanjang pertandingan. Petenis Rusia itu akhirnya mencatat kemenangan pertamanya atas pemain 10 besar dunia sepanjang tahun ini. Usai pertandingan, Khachanov mengaku senang dengan hasil tersebut, meskipun berharap Auger-Aliassime dapat segera pulih kembali.
3: I'm not sure. I saw that maybe he had some physical.
4: Saya melihat dia mungkin mengalami masalah fisik, tetapi itu bagian dari olahraga dan tenis. Saya berharap dia merasa lebih baik dan segera pulih jika memang mengalami cedera. Dari sisi saya berusaha memberikan performa terbaik, terus berjuang, dan sangat senang meraih kemenangan ini.
3: I'm super happy to get this win, yeah, definitely, you know.
1: Kemenangan ini mengantarkan Khachanov ke putaran ketiga US Open 2026. Ia masih menunggu lawan berikutnya yang akan dihadapi dalam perjalanannya di turnamen Grand Slam tersebut. Sementara itu, dari sektor ganda putri, petenis Indonesia Janice Chan menang mudah bersama pasangannya Leila Fernandez saat melawan Isabel Haverlap dan Nina Radisic tadi malam. Janice Leila menang 6-1, 6-1 untuk melaju ke putaran kedua US Open 2026, di mana mereka akan bertemu dengan petenis Indonesia lainnya Aldila Suciadi yang berpasangan dengan Erin Rotlive. Aldila Erin mengamankan tempat di babak kedua usai menyingkirkan Clara Towson dan An Li 6-2, 6-2 dini hari tadi. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Mendengar kita awali informasi olahraga tanah air dari kabar Timnas Garuda. Timnas Indonesia U20 mengalahkan Laos 3-0 dalam laga kualifikasi Piala Asia U20 2027. Gol cepat Fabio Aska Irawan pada menit 5 dan 2 gol Zaha Bigoli pada menit 39 dan menit 63 memastikan kemenangan. Kemenangan ini membawa Indonesia ke puncak klasemen grup H dengan 6 poin menggeser Australia berdasarkan selisih gol. Laga penentu antara Indonesia dan Australia pada 6 September akan menentukan juara grup dan tiket lolos langsung ke putaran final di China.

0: Kita beralih ke arena net. Tumbangkan wakil Korea Lenny Ester melaju perempat final Indonesia Master. Laporan disampaikan Gulista.
1: Sejak awal pertandingan, kedua pasangan tampil agresif dan berusaha mengambil kendali permainan. Kejar-mengejar poin terjadi di sepanjang pertandingan, namun Lenny dan Ester mampu menjaga konsistensi hingga mengamankan kemenangan dalam dua set. Kemenangan ini menjadi hasil evaluasi untuk Lenny dan Ester setelah sebelumnya bertemu pasangan Korea tersebut pada turnamen Indonesia Challenge pekan lalu. Lenny mengatakan mereka memperbaiki sejumlah kekurangan dari pertemuan sebelumnya dan sudah lebih memahami pola permainan dari lawan. Lenny mengakui kondisi udara di kota Pontianak turut menjadi tantangan selama pertandingan. Kondisi tersebut membuat laju shuttlecock menjadi lebih lambat sehingga tenaga pemain cukup terkuras sepanjang pertandingan. Menghadapi pertandingan selanjutnya, Lenny dan Ester masih menunggu calon lawan yang akan mereka hadapi. Keduanya akan memanfaatkan waktu dengan menonton pertandingan calon lawan, kemudian melakukan evaluasi untuk menentukan strategi permainan berikutnya.
2: Ya, mereka juga belum main ya lawan kita besok. Dan nanti paling nonton dulu dan nanti kita evaluasi setelah nonton. Jadi belum tahu, yang penting kita jaga fokusnya dan tetap konsisten terus.
1: Lenny dan juga Ester memastikan kondisi fisik tetap menjadi perhatian setelah pertandingan yang cukup menguras tenaga. Kemenangan dalam dua set ini menjadi modal positif bagi keduanya untuk melanjutkan perjuangan di Polytron Pontianak Indonesia Master Super 100 tahun 2026. Gulista Kisra melaporkan.

0: Kabar dari olahraga futsal, pendengar. FFV menggandeng Jarum Foundation melalui PT Prada Suara Productions untuk memajukan futsal putri Indonesia dengan fokus pada talent detection, scouting atlet putri, dan persiapan training camp. Kerjasama ini juga membuka akses fasilitas olahraga di Kudus sebagai pusat pelatihan. Timnas Futsal Putri Indonesia akan bersiap untuk Piala AFF U16 dan U19 pada Desember 2026 serta ASEAN Indoor and Martial Arts Games atau IMAG. Ketua Umum FFI Michael Sianipar yakin futsal putri Indonesia punya potensi besar membawa kebanggaan bangsa.
1: Dan juga khususnya tahun ini ada juga agenda Piala AFF kelompok usia. Piala AFF U16 putri dan juga U19 putri. Nah, ini juga adalah ajang perdana sebenarnya untuk Piala AFF U16 dan U19 putri. Dan kita mau menunjukkan bahwa futsal putri Indonesia juga maju. Futsal putri Indonesia juga punya potensi besar untuk bisa membawa kebanggaan bagi bangsa. Dan dengan talent pool yang luas, ya kita juga akan mulai mendata lebih tajam lagi. Kita akan mempersiapkan tim yang baik untuk bisa mengikuti kompetisi tersebut.
0: Dukungan finansial dan fasilitas diharapkan dapat menggenjot prestasi futsal putri di kancah internasional. Langkah ini menjadi angin segar bagi ekosistem olahraga nasional.

Dari kabar arena voli, pendengar, pasangan bintang Akbar Sofian Rahman Effendi melaju ke babak 16 besar AVC Beach Continental 2026 sebagai juara Pool E, mencatat 3 kemenangan tanpa kehilangan set. Mereka mengalahkan Hong Kong 21-10, 21-12, Kazakhstan 21-17, 21-15, dan Jepang 21-16, 21-15. Hanya juara sektor putra yang mendapat satu kuota Olimpiade Los Angeles 2028. Sehingga setiap pertandingan fase gugur sangat krusial. Indonesia terakhir kali tampil di voli pantai Olimpiade pada 1996 dan merebut kuota akan membuka jalan kembali setelah 32 tahun. Pertandingan babak 16 besar berlangsung hari ini dengan 8 tempat perempat final menjadi taruhan.

0: Kabar dari arena catur, pecatur internasional Satria Duta Cahaya bermain remis dengan Yem Kuang Dao dari Vietnam di babak ketiga Java Jazz Festival 2026. Satria mengaku kecewa karena ada kesalahan pembukaan yang membuat lawan bisa mengimbangi.
1: Ya, saya sangat kecewa dengan diri saya sendiri karena emang pas pembukaan saya ada yang kebalik, terus jadi dia ada opsi berbeda. Dan ya gimana ya, saya ya udah karena dia bisa melangkah itu, jadi saya mungkin jadi equal atau sama gitu apa evaluasinya.
0: Woman International Master Laisa Latifa juga bermain remis dengan Woman Grandmaster Xenia Balabayeva dari Kazakhstan. Java menunjukkan komitmen jangka panjang dengan menyelenggarakan turnamen ke-16 dan berencana mengadakan minimal 2 event nasional setiap tahun. Sebanyak 10 pecatur dari Java 4 Kids akan mengikuti pemusatan latihan intensif 1 bulan di Java Training Center Mega Mendung dengan pelatih Susanto Megaranto dan juga anggota Java Chess Club, di mana turnamen ini diharapkan dapat memfasilitasi regenerasi atlet catur Indonesia.

0: Kabar terakhir pendengar, kontingen Kota Surakarta optimis mampu meraih target yakni berada di peringkat kedua pada Porprov mulai 24 Oktober mendatang di Semarang Raya. Ketua KONI Kota Surakarta Hersu Prabu menyatakan, pada olahraga multi-event 4 tahunan tingkat Jawa Tengah itu, kontingen Kota Surakarta diperkuat 780 atlet dan mengikuti hampir semua cabur. Laporan disampaikan Edwi Puryono.
1: Target kita minimal 100 medali emas. Jadi target kita, karena kemarin di Porprov terakhir kita turun.
2: Saudara, sebanyak 35 kabupaten kota di Jawa Tengah menyatakan siap tampil pada Pekan Olahraga Provinsi Porprov tahun 2026 yang berlangsung di Semarang Raya mulai 25 hingga 31 Oktober mendatang. Olahraga multi-event 4 tahunan tingkat Jawa Tengah itu mempertandingkan 59 cabang olahraga cabur. Berdasarkan data, jumlah atlet yang siap membela daerahnya dengan prestasi terbaik itu sebanyak 10.528 atlet dan memperebutkan 830 medali emas. Kesiapan mengikuti Porprov juga dilakukan kontingen Kota Surakarta yang menyiapkan 785 atlet dan menetapkan Kepala Kejari Surakarta Suprianto sebagai CDM. Ketua KONI Kota Surakarta Hersu Prabu mengatakan jumlah atlet yang lolos tersebut sebelumnya telah mengikuti babak prakualifikasi Porprov yang berlangsung di berbagai daerah. Terkait target perolehan medali, Hersu Prabu mengatakan optimis akan mampu memperbaiki peringkat dan berada di urutan kedua dengan estimasi perolehan 100 medali emas.
1: Porprov kan sudah diputuskan tanggal 25 sampai 31 Oktober dan ini kita sudah mulai masuk ke kelas-kelas, sudah diputuskan kontingen kita yang lolos ada 785. Ini sudah main by name. Kontingen kita kemarin kita sudah mengajukan Pak Kajari sebagai CDM dan sudah disetujui.
2: Lebih lanjut disampaikan Hersu Prabu, untuk memenuhi target di urutan kedua, kontingen Kota Surakarta memilih beberapa cabur unggulan sebagai pendulang medali emas terbanyak. Di antaranya adalah bela diri seperti karate, judo, anggar, kickboxing, muay thai, pencaksilat, dan cabur non bela diri, yakni atletik, panahan, serta cabur bergu, basket, bola voli, bulu tangkis, dan tenis meja. Ketua Pemkot Perbasi Kota Surakarta Arvin Sagunawan mengakui persaingan semua cabur pada Porprov 2026 dipastikan akan berjalan ketat, termasuk cabur bola basket yang kembali memperebutkan dua kategori, yakni basket standar serta basket 3-on-3. Arvin Sagunawan optimis kontingen Kota Surakarta akan mampu meraih target minimal 2 medali emas.
3: Medali di Porprov, kita kemarin sudah nuliskan ke di KONI juga bahwa untuk yang putra kita targetkan juara 1 dan untuk yang putri kita targetkan juara 3. Ini alhamdulillah dapat dukungan penuh juga dari Pak Her sebagai Ketua KONI. Kita diberi anggaran yang cukup longgar untuk persiapan Porprov 2026 ini.
2: Pada Porprov Padi Raya 2024, kontingen Kota Surakarta berada di urutan ketiga dengan 6 medali emas atau di bawah kontingen Kabupaten Grobogan yang meraih 81 emas. Sedangkan sebagai juara umum adalah kontingen Kota Semarang yang meraih 148 medali emas. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.

Mendengar dengan disampaikan kabar dari Surakarta tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme. Karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais. Kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila.
2: Mantap ya. Pantas berondok-berondok. Yang dah lampu rupanya tangan tuh.
3: Sebatangnya habis makan.
2: Gak ada sebatang-sebatang. Nanti batuk-batuk, sak nafas, mati pun bisa.
4: Merokok dapat menyebabkan kematian. Jangan biarkan rokok merenggut masa depan Anda dan orang yang Anda sayangi.
5: Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

Islam telah mengajarkan kepada kita agar berbakti kepada orang tua, mengingat banyak dan besarnya pengorbanan serta kebaikan orang tua terhadap anak. Oleh karena itu, seorang anak memiliki macam-macam kewajiban terhadap orang tuanya, menempati urutan kedua setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita juga dilarang durhaka kepada orang tua. Dari Abdullah bin Amrin bin Ash radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, keridhaan Allah itu terletak pada keridhaan orang tua, dan murka Allah itu terletak pada murka orang tua. Hadis riwayat At-Tirmizi.

Allah menurunkan cobaan kepada kita agar Dia bisa menguji iman kita. Apakah kita akan sabar ataukah kita akan marah-marah? Dan adakah kita ridho terhadap takdir Allah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam takala menasehati Ummu Al-Ala radhiyallahu an seraya menjelaskan kepadanya bahwa orang mukmin itu diuji Rabb-nya agar dia bisa menghapus kesalahan dan dosa-dosanya. Selagi engkau memperhatikan kandungan kitab Allah, engkau juga akan tahu bahwa orang yang sabar adalah orang-orang yang dicintai Allah, sebagaimana firman-Nya yang artinya, dan Allah mencintai orang-orang yang sabar. Quran, Surat Ali Imran, ayat 146.

Program 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, saat ini pukul 11.41 menit waktu Indonesia Barat. Saatnya kita bergabung dengan Masjid Nurul Ilmi Universitas Islam Negeri Siber Cirebon yang akan mengadakan sholat Jumat pada hari ini 4 September 2026 dengan khatib Profesor Dr. Haji Saihul Anwar. Dari studio kami akan segera sambungkan dengan teman-teman yang sudah berada di masjid tersebut.

فاسأل ولا ذكر الله.

والله.

kenikmatan yang agung sehingga bisa melaksanakan ibadah salat Jumat di rumah Allah yaitu Masjid Nurul Ilmi yang sangat mulia ini. Kami mengimbau kepada para jemaah yang masih berada di luar untuk segera memasuki ruangan Masjid Agung. Segera memasuki ruangan Masjid Nurul Ilmi di mana di dalam masih banyak yang kosong. Tentu para jemaah yang di bagian belakang kita silakan untuk menempati sok ke depan terlebih dahulu. Untuk petugas pada siang hari ini bertindak sebagai imam dan khatib yang terhormat Bapak Profesor Dr. Haji Syaikhul Anwar Insinyur MM. Sekali lagi untuk petugas pada siang hari ini sebagai imam dan khatib Bapak Profesor Dr. Haji Syaikhul Anwar. Untuk murabbi saudara Bapak Ono. Selain kami mengimbau kepada para jemaah yang berada di belakang, silakan untuk menempati sop depan terlebih dahulu. Untuk bapak-bapak yang di belakang, adik-adik silakan hentikan dulu HP-nya, stop dulu, memasuki waktu sholat Jumat. Ketika khatib sudah di atas mimbar, tidak ada lagi yang main HP, apalagi ngobrol. Siapa yang mengobrol ketika khatib ke khutbah, maka ibadah kewajibannya sia-sia, artinya kosong. Stop dulu main HP-nya, silakan untuk menempati dan merapat ke depan. Adik-adik, yuk adik-adik sekolah, yuk terapikan itu. Maju ke depan dulu, isi di stop depan dulu. Keputusannya pada selama kita mulai. Billahi taufiq wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allah.

أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

0: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله سيدنا محمد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قال الله تعالى في القرآن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, syukur alhamdulillah pada hari ini kita berada di tempat yang mulia, Masjid Nurul Ilmi, pada hari yang penuh keberkahan. Sebagai wujud syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang tak terhingga yang Dia berikan kepada kita, baik nikmat sehat wal afiat, nikmat panjang umur, nikmat istiqomah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, nikmat berpegang pada sunnah-sunnah Rasul, dan nikmat yang terbesar yang Allah berikan kepada kita, yaitu sampai saat ini kita masih di dalam iman dan Islam. Hadirin yang berbahagia, pada kesempatan ini khatib mengingatkan pada diri sendiri dan pada jemaah sekalian untuk tetap menjaga ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tazawwadu fa inna khayra az-zadi at-taqwa wattaqun ya ulil albab. Bawalah bekal, karena sebaik-baik bekal adalah takwa. Dan bertakwalah kepadaku wahai orang-orang yang mempunyai akal. قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين yang artinya hai orang-orang yang beriman bertakwalah kamu kepada Allah dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang jujur. Ayat ini mengkaitkan sangat penting antara iman, antara takwa dan kejujuran, menunjukkan pentingnya kejujuran itu. Kaya-kayanya di negara kita ini sekarang, kejujuran itu merupakan barang langka. Salah satu pondasi penting dalam upaya meningkatkan keimanan dan ketakwaan itu adalah kejujuran. Kejujuran itu berlaku di semua lini kehidupan kita, di keluarga, dalam berbisnis, dalam kehidupan bertetangga, berteman, bekerja dan lain sebagainya. Rasulullah dalam rangka mencapai akhlak yang mulia mengalami tiga peristiwa besar pembelahan dadanya untuk dikeluarkan hatinya, kemudian dicuci bersih dengan air zam-zam dari kotoran-kotorannya, dikeluarkan oleh malaikat Jibril dan Israfil. Tiga kali mengalami pencucian dalam rangka mencapai akhlak yang jujur tersebut, yaitu pertama ketika beliau berusia 10 tahun, kedua ketika beliau akan diangkat menjadi rasul, dicuci lagi, yang ketiga ketika dalam perjalanan menuju Sidratul Muntaha menemui Allah Subhanahu wa taala, dicuci lagi hatinya supaya bersih, ya. Supaya beliau betul-betul terjamin akhlak dan kejujurannya. Seperti diuraikan di dalam surat Al-Azab ayat 21, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. Jadi sejak usia dini Nabi kita sudah dijamin kejujurannya, sehingga beliau diberi gelar Al-Amin. Ada beberapa peristiwa besar di kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang menunjukkan bahwa beliau betul-betul dipercaya oleh kaum Quraisy pada saat itu. Yang pertama ketika akan mengangkat batu Hajarul Aswad. Seperti kita tahu bahwa pada kaum Quraisy itu ada beberapa golongan, ya. Kemudian mereka berebut untuk mengangkat Hajarul Aswad pada waktu itu. Akhirnya mereka memutuskan yang mengangkatnya itu adalah Muhammad Nabi Allah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan peristiwa lain yaitu yang menggambarkan bahwa Nabi kita dipercaya oleh kaum Quraisy pada saat itu. Banyak orang-orang Quraisy yang menitipkan harta bendanya ketika mereka akan bepergian. Seperti kita ketahui bahwa kehidupan kaum Quraisy itu berdagang, berdagang ke, kalau sekarang ke Syria, dari Makkah ke Syria. Pada bulan-bulan tertentu mereka berangkat berdagang ke Syria dan meninggalkan semua harta benda dan barangnya, dan mereka titipkan barang-barang yang berharga tersebut kepada Nabi Muhammad sampai mereka pulang kembali ke Makkah. Dalam sebuah hadis disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alaikum bisidki fa inna sidqa yahdi ilal birri wa inal birra yahdi ilal jannah, seperti yang saya sebutkan di awal tadi, ya. Hendaklah kalian selalu bersikap jujur, karena sesungguhnya kejujuran itu akan membawa kebaikan, dan kebaikan itu akan membawa pada surga. Hadirin sidang jumaah yang berbahagia, sesungguhnya judul khutbah saya pada saat ini adalah kejujuran. Setelah saya mempelajari ada beberapa hal yang menarik yang saya catat tentang kejujuran. Yang pertama, hasil penelitian dari Fit Macace dan Martin Sorek, orang Ceko, ya, Republik Ceko, pada tahun 2015 sampai 2017. Beliau berdua menghasilkan penelitian tentang ketidakjujuran akademik negara-negara di dunia. Dan kita patut berbangga, negara kita itu nomor dua ketidakjujuran di dunia. Nomor dua ketidakjujuran, bukan kejujuran, ya. Negara yang tidak jujur, paling tidak jujur itu nomor satu. Kita nomor dua di dunia ketidakjujuran akademik, ya. Ini akademik. Ada penelitian lain, yaitu dilakukan di Turki. Nah, ini menempatkan kita di tempat ketujuh. Dari 100 negara lebih di dunia, negara itu kita masih peringkat ketujuh. Tidak jujur. Ya. Peringkat ketidakjujuran kita itu. Nah, bentuk-bentuk ketidakjujuran tersebut, yang pertama adalah pelanggaran kejujuran intelektual lintas praktek plagiat karya ilmiah. Saya berbicara di sini di Universitas UGJ ini sengaja membawakan tema ini, ya. Dan perlu dicatat bahwa dari 10 negara yang tidak jujur di dunia, yang paling tidak jujur tadi, ada 6 negara muslim, termasuk Indonesia. Indonesia yang kedua, ya. Dan 10 negara terjujur di dunia, semua negara non-muslim, bayangkan, ya. Bentuk ketidakjujuran yang lain yaitu nembeng. Atau apa ya nembeng itu. Jadi kalau kita membimbing mahasiswa, ya, dosen membimbing itu kan kadang-kadang tidak punya kontribusi apa-apa, ya. Tapi namanya dicantumkan. Itu nebeng, ya. Nebeng. Sebetulnya tidak pantas, ya. Karena tidak punya kontribusi. Padahal di dalam aturan kitab karya ilmiah mahasiswa, dosen pembimbing itu harus mempunyai kontribusi dalam membimbing. Jadi bukan asal-asal dosen pembimbing yang ditugaskan, ya. Dosen pembimbing kolaborator itu adalah orang yang betul-betul bisa membimbing kita. Saya punya pengalaman, ada seorang mahasiswa di Kanada, ya, itu pada tahun kira-kira pada tahun 1992, ya. Dosen pembimbingnya protes ke mahasiswa. Katanya, kenapa Anda tidak mencantumkan nama saya, katanya, di tesis Anda? Kata dosen pembimbingnya. Mahasiswanya bilang, Bapak enggak punya kontribusi apa-apa. Bagaimana saya mau cantumkan, katanya. Ini kalau di negara-negara maju, mahasiswa bisa bicara seperti itu. Kalau dosennya tidak punya kontribusi, mahasiswanya tidak akan mencantumkan namanya di hasil karyanya. Coba kalau di UGJ, mungkin marah dosennya, ya. Saya juga membaca di artikel bentuk-bentuk ketidakjujuran di negara kita yaitu praktek menjilat. Ya, menjilat. Staf menjilat pimpinan. Bawahan menjilat atasan. Ya, demi untuk mendapat jabatan. Demi untuk menjabat posisi yang baik. Para menteri menjilat presiden. Bawahan menteri juga menjilat menteri. Gitu ya. Itu praktek-praktek yang tidak jujur di negara kita yang parah, yang perlahan tapi pasti menghambat kemajuan negara kita. Jadi jangan berharap ya negara kita itu akan maju kalau praktek-praktek kejujuran itu masih berlembaga di negara kita, di setiap institusi. Ya. Saya ingin menyoroti apa itu KITAM, ya. Karya ilmiah tugas akhir mahasiswa. Itu karya ilmiah. Karya ilmiah itu hasil menelurkan sesuatu yang baru, new finding. Sesuatu yang baru, bukan yang lama berulang-ulang, tapi ada hal yang baru secara akademis. Nah, akan dikerjakan oleh mahasiswa S1. Pertanyaannya, mampu atau tidak? Mahasiswa S1 yang belum pernah berpengalaman, belum punya pengalaman praktis tentang keilmuannya, kemudian disuruh meneliti. Penelitian itu dilakukan setelah orang bertahun-tahun bekerja, kemudian menemukan kejanggalan, diteliti. Ini belum pernah bekerja, meneliti. Akibatnya apa? Mereka tidak tahu apa-apa. Banyak yang tidak tahu. Dan banyak, sebagian besar mahasiswa akhirnya apa? Minta bantuan orang lain, plagiator, karya ilmiah orang lain diakui. Dan paling parah juga itu petugas atau asesor atau apa itu di jurnalnya itu tidak mengerti apa-apa. Yang penting orang bayar untuk memasukkan jurnalnya. Asal bayar, lalu ditempatkan di dalam jurnal, diangkat di dalam jurnal. Saya sudah bersearching itu ya. KITAM Fakultas Teknik itu, tidak ada satupun redaksinya di jurnal-jurnal itu yang lulusan Fakultas Teknik. Bayangkan, bagaimana bisa mengerti mereka? Belum lagi dosen pembimbingnya, kolaborator. Ya. Ya masih dipertanyakan kemampuannya. Pendukung fasilitas penelitian, apakah sudah ada? Waktu di jabatannya Rektor Pak Johan Rohanda, saya mengajukan usulan untuk laboratorium Fakultas Teknik itu untuk menjamin penelitian yang berkualitas, biaya untuk membuat laboratorium itu kira-kira 10 miliar. 10 miliar. Bukan sedikit, ya. Dan harus mempunyai gedung tersendiri. Dengan keadaan seperti sekarang, masing-masing fakultas tidak punya laboratorium, kita tidak punya perpustakaan yang memadai. Pertanyaannya, apakah mampu kita menghasilkan hasil penelitian yang berkualitas? Kalau tidak, itu hanya menumpuk-numpuk kertas laporan penelitian tidak berkualitas, tidak ada harganya sama sekali. Saya juga menyoroti kurikulum sekolah menengah atas. Saya mempelajari kurikulum sekolah menengah atas itu terlalu tinggi, sehingga apa, guru-guru SMA itu kebanyakan tidak mampu untuk mengajarkannya ke siswa. Tidak mampu. Akhirnya guru memberikan tugas ke siswa, hari ini pelajaran membuat singkatan dari bab 10. Coba kan, mal siswanya yang disuruh membuat singkatan dari pelajaran materi. Kemudian siswa pun, karena siswa dan mahasiswa, karena mereka terbatas, lalu mereka menggunakan fasilitas artificial intelligence. Bertanya ke Google, jawab aja apa, dikasih jawaban dari Google. Jadi demikian parah ya bentuk-bentuk ketidakjujuran di kita di bidang pendidikan. Semua itu merupakan kebohongan. Kalau kita menyimak juga pemerintahan kita pada dekade 10 tahun terakhir ya, itu merusak sendi-sendi kebangsaan kita yang telah mewariskan praktek-praktek ketidakjujuran dalam semua bidang. Ya. Kerusakan ketidakjujuran itu akan menyebabkan runtuhnya kepercayaan publik. Runtuhnya kepercayaan publik. Sekarang ini di mana-mana demo. Kenapa tidak percaya publik? Pak Prabowo ini ketiban sial. Ya. Masyarakat sudah susah untuk percaya kepada pemerintah. Diberi MBG demo, operasi demo, dan segala macam bentuk kebijakan pemerintah di demo. Ya. Ya ada, salahnya memang ada ya, tapi juga manfaatnya juga ada ya. Tapi masyarakat sudah tidak percaya masalahnya. Kemudian moral dan karakter bangsa kita ketika ketidakjujuran yang dibiarkan terus-menerus menjadi rusak ya. Kemudian hancurnya sistem ekonomi negara kita. Lihat, negara kita ini sekarang kemiskinan bertambah-tambah. Tadi yang grade atas, kemudian menengah dan bawah orang miskin. Sekarang yang tingkat menengah itu sudah turun ke bawah. Menjadi orang miskin semua, bayangkan. Pengangguran sekarang bertambah-tambah. Yang paling menyedihkan adalah turunnya kualitas sumber daya manusia kita. Kecurangan terjadi di mana-mana di bidang pendidikan. Negara-negara internasional sudah kehilangan kepercayaan terhadap kita. Sehingga
1: negara-negara asing juga negara-negara maju sudah jarang yang ingin menanamkan investasinya ke kita. Demikianlah hadirin sidang jumaat yang berbahagia, khutbah singkat saya yang berjudul pentingnya kejujuran. Pada khutbah yang lalu saya mengatakan bahwa pelajaran akhlak itu sebaiknya dirubah menjadi pelajaran kejujuran. Semoga khutbah menjadi yang membawa berkah bagi dan manfaat bagi kita semua. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayatil dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal 'azim li wa lakum ولشائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.

his head and suck.

No.

0: Halo, Ibu Siti.
1: Pedagang sayur.

0: harus aku yang kena bully.
1: Jadilah cahaya, bukan kegelapan. Sebarkan kebaikan, bukan kebencian. Stop bully, karena tak ada satupun yang pantas mendapat perlakuan perundungan.

0: Saksikan informasi menarik yang telah dihimpun tim redaksi RRI Cirebon dalam kumpulan berita daerah selama sepekan.
1: Upah minimum Kabupaten Kota UMK dan upah minimum sektoral Kabupaten Kota UMSK telah ditetapkan dan berlaku per 1 Januari 2025.
2: Para petani harus segera melakukan masa tanam terlebih saat ini hujan sudah mulai turun setiap hari di wilayah Cirebon dan sekitarnya.
3: Kondisi jalan rusak di Desa Luwung Kencana, Kecamatan Susukan, Kabupaten Cirebon menjadi perhatian publik setelah warga setempat menanaminya dengan pohon pisang dan membuat replika kuburan sebagai bentuk protes.
0: Berita daerah selama sepekan, setiap hari Minggu pukul 13 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Cirebon siang ini untuk edisi Jumat 4 September 2026. Bandara Internasional Soekarno-Hatta di Tangerang, Banten berhasil menembus posisi 6 besar dunia dalam daftar bandara dengan fasilitas dan pilihan kuliner terbaik bagi para penumpang transit. Berdasarkan pemeringkatan dari lembaga Airport Ranking and Hotels yang dikutip CCA Stats pada hari Jumat ini, pintu gerbang utama Indonesia tersebut mengantar

Amerika Serikat lainnya ada Hartsfield-Jackson Atlanta dengan skor 165 dan LaGuardia dengan skor 142. Soekarno-Hatta sendiri menjadi salah satu dari tiga bandara di kawasan Asia Tenggara yang berhasil menembus jajaran 10 besar dunia. Selain Singapura dan Indonesia, Bandara Internasional Ninoy Aquino di Filipina berada di urutan ke-7 dengan perolehan skor 131.

Setiap kali kita berada di jalan, baik sebagai pengemudi, penumpang, maupun pejalan kaki, kita harus selalu waspada dan mematuhi aturan lalu lintas. Menggunakan sabuk pengaman, memakai helm saat berkendara motor, dan mematuhi batas kecepatan adalah beberapa langkah sederhana yang bisa kita lakukan untuk menjaga keselamatan diri dan orang lain. Ingat, tidak ada yang lebih penting daripada keselamatan kita di jalan. Hindari menggunakan ponsel saat berkendara dan selalu berhati-hati

Setiap rumah dan gedung wajib punya sistem ventilasi yang baik. Apabila tidak, udara kotor hanya akan berputar di dalam ruangan sehingga akan berdampak negatif bagi pernapasan setiap penghuninya. Berikut beberapa tips agar sirkulasi udara di rumah menjadi lebih baik. Pertama, gunakan exhaust fan atau minimal ada celah udara keluar ruangan di kamar mandi untuk menghilangkan kelembaban dan bau gas di rumah. Pastikan dapur Anda memiliki exhaust fan yang membuat udara keluar. Gunakan kipas angin atau buka jendela saat memasak untuk menghilangkan asap dan bau di udara. Jangan gunakan kompor tanpa adanya ventilasi. Pasang detektor karbon monoksida di beberapa lokasi di rumah Anda. Keluarkan mesin cuci atau pengering pakaian keluar ruangan. Bersihkan ventilasi secara teratur untuk memastikan debu tidak menghalangi aliran udara. Jika Anda memiliki hobi mewarnai dengan cat air atau menggunakan beberapa bahan kimia di rumah, tambahkan ventilasi ekstra. Buka jendela dan gunakan kipas jendela portable untuk menarik udara keluar dari ruangan. Jika udara di dalam ruangan tetap terlalu lembab, cari sumber kelembaban dan perlu dikendalikan. Jika masih tidak menyelesaikan masalah, gunakan dehumidifier. Jika Anda menggunakannya, pastikan Anda membersihkannya secara teratur.

0: Radio Republik Indonesia Cirebon dengan berita daerah.
1: Bukan kita lihat dari dia laki-laki harus kuat, dia perempuan harus lemah, tidak seperti itu.
2: Sangat mendukung terhadap kegiatan-kegiatan olahraga tradisional.
0: Sari berita, tenaga pendidik perlu meningkatkan kompetensi agar mampu memahami kebutuhan psikologis dan fisik peserta didik. Kormi Kota Cirebon mendorong pelestarian olahraga tradisional agar tetap dikenal dan diminati generasi muda. Bersama saya, Rian Kris, inilah berita daerah selengkapnya. Potensi pendapatan dari sektor parkir di Kabupaten Cirebon dinilai masih terbuka lebar. Dari 40 kecamatan, baru 23 kecamatan yang memiliki pengelolaan potensi parkir, sementara 17 kecamatan lainnya dinilai masih memiliki peluang untuk digali, guna meningkatkan pendapatan daerah sekaligus menata kawasan dengan aktivitas masyarakat yang tinggi. Ketua Komisi 3 DPRD Kabupaten Cirebon, Anton Maulana mengatakan, sejumlah wilayah dengan tingkat aktivitas masyarakat yang tinggi perlu dipetakan sebagai potensi titik parkir baru, salah satunya berada di wilayah Sumber. Selain Sumber, ia menilai sejumlah kawasan ramai lainnya juga perlu menjadi perhatian Dishub, sehingga pihaknya mendorong pemerintah daerah melakukan pemetaan secara lebih luas terhadap potensi parkir yang selama ini belum dikelola. Ia menegaskan optimalisasi berbagai potensi pendapatan daerah menjadi penting karena pemerintah masih memiliki sejumlah kebutuhan pembiayaan termasuk pembayaran penerangan jalan umum. Guru dan tenaga pendidik diharapkan menghindari stereotip gender dalam pembelajaran anak.
1: Kita harus bisa mengembangkan potensi ininya gitu, minatnya bakatnya gitu ya.
3: Guru dan tenaga pendidik perlu meningkatkan kompetensi agar mampu memahami kebutuhan psikologis dan fisik peserta didik tanpa terjebak pada stereotip gender. Pemahaman tersebut dinilai penting untuk menciptakan lingkungan pembelajaran yang aman, adil, dan mendukung perkembangan setiap anak. Sekretaris Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah PGMI Universitas Islam Bunga Bangsa Cirebon Evan Pranawa mengatakan bahwa langkah awal yang perlu dilakukan pendidik adalah memahami peserta didik sebagai individu yang memiliki perkembangan dan kebutuhan yang berbeda. Menurutnya, pemahaman terhadap perkembangan anak perlu menjadi landasan bagi calon guru dalam menentukan pendekatan pembelajaran, kognitif, psikososial, minat, dan bakat peserta didik.
1: Beberapa hal yang perlu dihindari dari guru itu sendiri adalah ketika dirinya itu sudah melabeli seorang anak. Contohnya, laki-laki itu harus kuat gitu ya, tidak boleh menangis gitu ya, tidak boleh dilakukan oleh seorang pendidik gitu ya. Tadi gitu ya, suatu individu yang terus berkembang, baik dari emosionalnya ataupun kognitifnya. Jadi bukan kita lihat dari dia laki-laki harus kuat, dia perempuan harus lemah, tidak seperti itu. Kita harus bisa mengetahui ini porsi dari masing-masing anak-anaknya gitu. Kapan sih kita harus bisa mengembangkan potensi ininya gitu, minatnya bakatnya gitu ya.
3: Dia menegaskan bahwa guru dan tenaga pendidik tidak boleh memberikan label berdasarkan jenis kelamin. Ia juga mengingatkan stereotip dapat membatasi perkembangan potensi anak. Menurutnya, kemampuan dalam bidang tertentu tidak semestinya dikaitkan dengan jenis kelamin tertentu. Ia menambahkan bahwa guru perlu melihat anak secara utuh dengan memperhatikan minat dan bakat masing-masing. Anak laki-laki maupun perempuan harus memperoleh kesempatan yang sama untuk mengembangkan potensinya. Ia menilai penghapusan stereotip gender tidak hanya menjadi tanggung jawab sekolah, keluarga, dan lingkungan masyarakat juga memiliki peran dalam membangun pola pikir yang tidak diskriminatif terhadap anak. Aura Aulia melaporkan.
0: Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menegaskan penataan ruang di Kabupaten Kuningan tidak boleh mengabaikan perlindungan lingkungan. Kawasan Gunung Ciremai beserta wilayah penyangganya harus tetap menjadi benteng konservasi dan sumber resapan air. Dedi mengatakan, rencana tata ruang wilayah RT/RW Kuningan harus memberikan perlindungan terhadap kawasan ekologis, sumber-sumber air, serta daerah resapan. Posisi Gunung Ciremai sebagai gunung tertinggi di Jawa Barat dinilai memiliki peran penting dalam menjaga daya dukung lingkungan. Ia menegaskan, pembangunan daerah harus berjalan seiring dengan upaya menjaga kelestarian lingkungan. Pemerintah daerah juga perlu meningkatkan efisiensi belanja agar kebutuhan dasar masyarakat dan pembangunan infrastruktur dapat terpenuhi. Selain penataan ruang, Dedi juga menyoroti pembangunan infrastruktur jalan yang menjadi salah satu prioritas pemerintah dan menargetkan persoalan infrastruktur jalan dapat dituntaskan dalam beberapa tahun mendatang. Ia secara khusus meminta agar kawasan Gunung Ciremai dan seluruh wilayah kakinya tetap terjaga dan perubahan peruntukan lahan yang berpotensi mengganggu keseimbangan ekosistem harus dicegah. Kormi Kota Cirebon mendorong pelestarian olahraga tradisional agar tetap dikenal dan diminati generasi muda.
2: Salah satu bentuk pembinaan atau pelestarian budaya masyarakat Indonesia.
3: Komite Olahraga Masyarakat Indonesia atau KORMI Kota Cirebon mendorong pelestarian olahraga tradisional agar tetap dikenal dan diminati generasi muda. Ketua Umum KORMI Kota Cirebon, Dedi Kennedy, mengatakan olahraga tradisional memiliki nilai budaya sekaligus manfaat bagi kebugaran masyarakat. Menurutnya, permainan hadangan dapat melatih kerjasama tim, strategi dan sportivitas peserta selama pertandingan berlangsung.
2: Sangat mendukung terhadap kegiatan-kegiatan olahraga tradisional. Karena apa? Kalau hadangan itu kan salah satu bentuk pembinaan atau pelestarian budaya masyarakat Indonesia.
3: Menurut Dedi, permainan hadangan atau gobak sodor merupakan bagian dari olahraga tradisional yang berkembang di masyarakat. Permainan tersebut mengharuskan peserta bergerak aktif sekaligus menyusun strategi bersama anggota tim. Ia mengatakan olahraga tradisional tidak hanya bertujuan menentukan pemenang dalam sebuah perlombaan. Kegiatan tersebut juga dapat menjadi sarana membangun kebersamaan sekaligus mengenalkan budaya kepada generasi muda. Rena Safira melaporkan.
0: Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 2B Indramayu terus memperkuat pembinaan kemandirian warga binaan melalui kolaborasi dengan CSR PT Pertamina Patraniaga RU Balongan. Kolaborasi tersebut tidak hanya memberikan keterampilan tetapi juga mendorong warga binaan menghasilkan produk bernilai jual hingga memperluas akses pemasaran. Kepala Lapas Kelas 2B Indramayu Aramici Renggalih menyampaikan keterlibatan pihak eksternal sangat penting dalam mendukung program pemberdayaan tersebut. Menurutnya, potensi dan keterampilan warga binaan perlu dikembangkan selama masa pidana sebagai bekal saat kembali ke masyarakat. Ia menambahkan, warga binaan yang masih kurang keterampilannya bakal dilatih oleh sesama warga binaan yang memiliki kemampuan. Aramici juga menilai program pemberdayaan ini bertujuan membangun kemandirian ekonomi sekaligus menekan potensi pengulangan tindak pidana. Dengan memiliki keahlian dan kemampuan menghasilkan pendapatan secara mandiri, warga binaan diharapkan dapat memiliki pilihan kehidupan yang lebih produktif setelah bebas. Komite Permainan Rakyat dan Olahraga Tradisional Indonesia KPOTI Pusat mendorong kolaborasi kampus dan penggerak daerah untuk menghidupkan kembali permainan rakyat dan olahraga tradisional.
4: Kami juga mendorong juga bagaimana penggerak-penggerak di daerah juga aktif mengalami KPOTI daerah.
5: Komite Permainan Rakyat dan Olahraga Tradisional Indonesia atau KPOTI mendorong pelestarian olahraga tradisional melalui kolaborasi dengan berbagai pihak. Salah satunya melalui kampus sebagai sarana untuk mengenalkan permainan rakyat dan olahraga tradisional kepada generasi muda. Ketua Bidang 1 Organisasi Perlindungan dan Penelitian KPOTI Pusat Khairul Umam mengatakan kolaborasi menjadi salah satu langkah strategis dalam melestarikan olahraga tradisional. Menurutnya, pengenalan melalui lingkungan kampus dapat menekatkan permainan tradisional kepada mahasiswa.
4: Tentunya langkah-langkah yang akan kami berkolaborasi gitu ya. Ini kita mengapresiasi kolaborasi dengan kampus UMC yang menyajikan permainan olahraga tradisional mengenalkan kepada mahasiswa ini salah satu langkah-langkah strategis pada generasi sekarang gitu ya. Melalui jalur kampus kami juga mendorong juga bagaimana penggerak-penggerak di daerah juga aktif mengenai KPOTI daerah untuk menghidupkan kembali potensi-potensi permainan rakyat dan olahraga tradisional khas daerah di daerah masing-masing untuk dikenalkan kembali kepada masyarakat. Yang ketiga adalah bagaimana kami coba mendorong karena sekedar memainkan saja, tapi membangun juga UMKM-nya serta sektor industri kreatifnya.
5: Selain pelestarian, Komite Permainan Rakyat dan Olahraga Tradisional Indonesia mendorong agar permainan rakyat dan olahraga tradisional tradisional dapat memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat. Hal itu dilakukan dengan mengembangkan UMKM serta sektor industri kreatif yang berkaitan dengan alat-alat permainan tradisional. Upaya tersebut menjadi bagian dari langkah KPOTI dalam menghadapi gempuran olahraga modern di tengah masyarakat. Pengenalan olahraga tradisional melalui kampus, penguatan peran KPOTI daerah, serta pengembangan sektor ekonomi diharapkan dapat menjaga keberadaan permainan rakyat dan olahraga tradisional. Vivi Islamiyati melaporkan.
0: Sebanyak 52 personel Polres Majalengka menerima penghargaan atas dedikasi dan prestasi dalam menjalankan tugas kepolisian yang diserahkan langsung ke Polres Majalengka AKBP M. Aldi Sulaiman. Para penerima penghargaan berasal dari berbagai satuan fungsi dan polsek. Mereka dinilai memiliki dedikasi, loyalitas, integritas, serta berhasil menjalankan tugas secara optimal. Beberapa prestasi berhasil meraih apresiasi, salah satunya pengungkapan kasus oleh Satres Narkoba Polres Majalengka. Keberhasilan tersebut meliputi pembongkaran jaringan peredaran narkotika golongan 1, jenis sabu dan obat keras terbatas OKT. Kapolres Majalengka AKBP M. Aldi Sulaiman mengatakan penghargaan tersebut merupakan bentuk apresiasi institusi sekaligus penerapan prinsip reward and punishment. Ia berharap penghargaan tersebut menjadi motivasi bagi seluruh anggota untuk meningkatkan profesionalisme dan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Polres Majalengka menegaskan komitmennya untuk membangun budaya kerja yang berbasis prestasi, integritas, dan pelayanan publik demi memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian. Saudara, berita tadi sekaligus mengakhiri berita daerah siang hari ini. Update terus informasi setiap saat di rri.co.id dan dengarkan RRI Cirebon di aplikasi RRI Digital serta follow Instagram kami di @rri_cirebon. Saya Rian Kri, selamat siang dan sampai jumpa.
6: Terima kasih Anda telah mengikuti berita daerah dari Radio Republik Indonesia Cirebon.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Selamat siang pendengar program 1 RRI Cirebon dimanapun Anda berada. Senang sekali Pro Dangdut bisa hadir menemani Anda di siang hari yang panas ini di kawasan Jalan Brigjen Darsono Bypass ya. Rian gak tahu apakah di tempatnya Anda juga sekarang sedang panas juga kayak di Jalan Brigjen Darsono Bypass. Yang pasti mudah-mudahan saja harapan Rian sih walaupun panas seperti ini tidak mengendurkan, tidak bikin bete ya, dan semangatnya terus ada buat yang beraktivitas di luar ruangan siang-siang kayak gini. Dan buat Anda yang pengen gabung request lagu dangdut sekaligus kirim-kirim salam untuk orang-orang tersayang Anda, boleh banget, tinggal kirimin requestannya di nomor WhatsAppnya Programa 1 0813 249 5 1935. Kalau Rian sih pengennya lagunya jangan yang itu-itu aja ya, walaupun mungkin jadi lagu favoritnya Anda, tapi mudah-mudahan bisa ada variasinya, jadi dia bisa diganti gitu ya, jangan lagunya yang itu-itu aja. Oke, biar menghindarkan kebosanan. Tapi gak apa-apa kalau misalkan ternyata masih kekeh pengen lagu yang itu, gak apa-apa ya. Rian tunggu di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita, hingga nanti jam 15 waktu Indonesia Barat.

0: siap bergoyang, siap bernyanyi. Jangan lewatkan Prodangdut. Dangdut adalah kita. Setiap hari mulai jam 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI. Yuk ramaikan suasana dengan irama dangdut terbaik di RRI Cirebon.
1: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
2: Halo Indonesia. Belakangan ini dunia kembali tegang dengan meningkatnya konflik di Timur Tengah. Ketegangan antara Iran, Israel, dan keterlibatan Amerika Serikat membuat banyak negara ikut waspada. Berita tentang serangan, ancaman balasan hingga pergerakan militer menghiasi media internasional hampir setiap hari. Bagi sebagian orang di Indonesia, mungkin terasa seperti peristiwa yang jauh dari kehidupan kita, terjadinya ribuan kilometer dari sini. Namun, dalam dunia yang saling terhubung seperti sekarang, dampaknya seringkali bisa terasa sampai kemana-mana. Ketika konflik global terjadi, biasanya efeknya tidak hanya pada politik. Harga minyak bisa naik, nilai tukar mata uang bisa berubah, biaya logistik bisa meningkat, bahkan sentimen pasar pun juga bisa tergoncang. Dan semua itu pada akhirnya bisa berdampak sampai ke dunia bisnis, termasuk bisnis kecil dan UMKM. Karena itu bagi para pelaku bisnis, peristiwa seperti ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Jangan pernah menjalankan bisnis dengan kacamata kuda. Dunia bisnis hari ini tidak berdiri sendiri. Ia terhubung dengan banyak hal. Dengan ekonomi global, dengan kebijakan negara lain, bahkan dengan konflik yang terjadi di belahan dunia yang jauh dari tempat kita berdiri. Banyak pelaku usaha yang hanya fokus pada tokonya sendiri, pada produknya sendiri, pada pasar di sekitarnya saja. Padahal perubahan besar di tingkat global bisa mempengaruhi rantai pasokan, harga bahan baku, bahkan daya beli pelanggan kita. Karena itu, penting bagi para pelaku bisnis untuk terus mengikuti perkembangan dunia. Tidak perlu menjadi ahli politik internasional, tetapi setidaknya kita sadar bahwa perubahan di dunia bisa mempengaruhi usaha kita. Di sisi lain, ada pelajaran penting yang juga tidak kalah relevan bagi pelaku bisnis. Yakni apa? Yakni soal sikap profesional dan menghadapi isu-isu global yang sensitif. Ketika konflik seperti ini terjadi, seringkali opini publik menjadi sangat emosional. Ada yang memihak satu pihak, ada yang membela pihak yang lain. Media sosial dipenuhi perdebatan, bahkan kadang penuh dengan kemarahan. Namun bagi seorang profesional atau pelaku bisnis, kita perlu berhati-hati, karena kita tidak pernah benar-benar tahu siapa pelanggan kita. Kita tidak tahu latar belakang mereka, pandangan mereka, dan bagaimana mereka melihat suatu isu global. Jika kita terlalu cepat mengambil posisi yang keras, terlalu emosional dalam berkomentar, atau terlalu subjektif dalam menyuarakan pendapat, bisa saja tanpa sadar kita justru melukai sebagian dari pelanggan kita sendiri. Bukan berarti kita tidak boleh memiliki pandangan pribadi, tetapi dalam dunia bisnis, profesionalisme seringkali berarti kemampuan kita untuk bersikap bijak, tenang, dan tidak tergesa-gesa dalam menyatakan sesuatu yang sensitif. Seorang pelaku bisnis yang matang biasanya memahami bahwa reputasi dibangun dari sikap yang stabil, dari kemampuan untuk tetap rasional di tengah situasi yang penuh emosi. Konflik global mungkin terjauh dari tempat kita berada saat ini, namun pelajarannya tetap dekat dengan kehidupan kita. Bahwa dunia usaha tidak bisa dilepaskan dari dinamika dunia, dan bahwa dalam situasi seperti ini, kebijaksanaan dalam bersikap seringkali sama pentingnya dengan kecerdasan di dalam berbisnis. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
0: Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: miliaran manusia. Tapi hanya 3 orang yang bisa keliling dunia tanpa harus menunjukkan paspor. Mereka adalah Raja Charles III dari Inggris, serta Kaisar Naruhito dan Permaisuri Masako dari Jepang. Kenapa bisa begitu? Karena mereka bukan sekedar tokoh biasa, melainkan simbol kedaulatan negara. Identitas mereka sudah dikenal dan diakui oleh hampir seluruh bangsa di dunia. Inilah bentuk penghormatan diplomatik tertinggi. Pintu negara manapun otomatis terbuka bagi mereka. Bayangkan, kalau kita harus repot antri bikin paspor, mereka cukup melangkah dan senyum, sudah jadi tiket masuk kemana saja. Istimewa ya. Sebuah privilege yang hanya dimiliki segelintir manusia di muka bumi.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Setiap kali kita berada di jalan, baik sebagai pengemudi, penumpang, maupun pejalan kaki, kita harus selalu waspada dan mematuhi aturan lalu lintas. Menggunakan sabuk pengaman, memakai helm saat berkendara motor, dan mematuhi batas kecepatan adalah beberapa langkah sederhana yang bisa kita lakukan untuk menjaga keselamatan diri dan orang lain. Ingat, tidak ada yang lebih penting daripada keselamatan kita di jalan. Hindari menggunakan ponsel saat berkendara dan selalu berhati-hati di persimpangan jalan. Setiap detik, perhatian kita bisa menyelamatkan nyawa.

Dangdut adalah kita. Terima kasih buat Anda pendengar yang sudah request di nomor WhatsApp-nya Programa 1 RRI Cirebon. Ada Wong Idep Cangkring Pleret request.

Tihaur Gelis. Baik, terima kasih. Dan selamat siang juga diucapkan buat yang sudah masuk juga, ada Mas Adi yang ada di Merdeka, request lagunya Kopi Lambada. Salamnya buat semua penggemar Pro Dangdut dan all crew, dan juga Rianya, spesialnya buat Ibu Syariah.

Pernah nggak sih kamu mikir kenapa zebra cross itu warnanya hitam putih? Ternyata nih, warna hitam putih itu dipilih karena super kontras. Jadi gampang banget kelihatan dari jauh, siang ataupun malam. Garis putihnya bisa mantulin cahaya lampu kendaraan, sementara latar hitamnya makin bikin pola belangnya stand out. Dan yap, karena mirip belang zebra, makanya dinamain zebra cross. Lucu ya, tapi fungsinya serius, buat ngingetin pengendara supaya melambat dan bantu pejalan kaki nyebrang dengan aman. Jadi, lain kali kalau kamu lihat zebra cross, jangan cuma lihat motifnya, ingat juga pesan penting di balik belangnya. Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Gue datang udah semangat, tapi pas nyampe, song cuy. Gak ada genangan, tempat sampah tertutup rapet, baju pun gak ada yang digantung sembarangan. Telur aja kagak bisa gue taro. Wah, warga sini sadar banget bahaya demam berdarah. Misi gue gagal total. Gue pindah nyari lokasi lain ya, yang masih cuek sama jentik. Masa nyamuk Aedes seganteng gue ini disia-siain? Gue butuh tempat yang lebih rawan, lebih menantang, biar misi penyebaran DPD bisa jalan gitu cuy.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar di media sosial TikTok menampilkan gambar sebuah pulau dengan narasi Pulau Menjangan Kecil di Karimun Jawa dengan luas 44,5 hektar dijual dengan harga 500 miliar rupiah. Faktanya, setelah dilakukan penelusuran dengan memasukkan kata kunci Pulau Menjangan Kecil dijual 500 miliar rupiah ke mesin pencarian Google, hasil penelusuran mengarah pada artikel liputan 6.com berjudul Heboh Pulau Menjangan Kecil dijual 500 miliar rupiah. Dan ini faktanya yang tayang Selasa 25 Agustus 2026. Dalam artikel tersebut, Bupati Jepara Witiarso Utomo mengatakan informasi mengenai penjualan Pulau Menjangan Kecil tidak dapat dipertanggungjawabkan. Konfirmasi juga telah dilakukan oleh Camat Karimun Jawa kepada para pemilik lahan. Witiarso meminta masyarakat tidak langsung mempercayai informasi yang beredar di media sosial, terutama informasi yang berkaitan dengan aset dan kawasan strategis.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Oppa, giong na? Oppa keten, irong pyeonggyeong, majimakuro boko sipdago hetjana. Oppa, uriga wae iroge deuneun goya? Nan oppa opsi mot sara. Oppa도 잘 알잖아. 오빠 떠나지 마, 응? 나 이 순간 오빠랑 같이 하고 싶어. 난 오빠 너무 사랑해. 떠나지 마. 오빠 일어나. 오빠 오른쪽으로 가. 오빠 못 봤어? 앞에 자전거야, 자전거야, 자전거. 오른쪽으로. 야, 너 그 길이 오빠? 아직도 안 돼, 그럼 오빠.
3: Kecelakaan terjadi karena hilangnya konsentrasi. Stop penggunaan.

0: Berita pemanggilan sidang atas nama Lutfi Alfian bin Mastori ditujukan kepada saudara Lutfi Alfian bin Mastori dengan alamat terakhir di Jalan Pangeran Drajat RT 4 RW 9 Kelurahan Drajat Kecamatan Kesambi Kota Cirebon yang saat ini tidak diketahui alamatnya dengan jelas. Agar hadir menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Cirebon yang diselenggarakan pada Selasa 27 Oktober 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat, bertempat di ruang sidang Dr. Haji Bagirmanan SHMCL, Pengadilan Agama Cirebon Jalan Brigjen Dasono nomor 5 Bypass Cirebon. Untuk pemeriksaan perkara nomor 471 PDT.G/2026/PA.CN dalam perkara gugat cerai ataupun cerai gugat antara Hanifah Novianti binti Budiman sebagai pemohon melawan Lutfi Alfian bin Mastori sebagai termohon. Pengirim berita Orin Satriani Baswara ST sebagai jurusita pengganti. Panggilan ini merupakan panggilan kedua. Demikian pengumuman ini kami sampaikan atas perhatiannya. Kami ucapkan terima kasih.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Lebah ternyata mampu mengenali wajah. Ini karena lebah menggunakan mata majemuk mereka untuk mengidentifikasi pola-pola tertentu pada wajah seperti bentuk mata dan hidung. Mereka juga mampu belajar untuk mengasosiasikan wajah tertentu dengan hadiah seperti larutan gula. Penelitian juga menunjukkan bahwa lebah dapat mengingat wajah seseorang hingga 1 bulan setelah mereka melihatnya 1 kali. Ini menunjukkan bahwa lebah memiliki daya ingat jangka panjang yang cukup luar biasa untuk makhluk invertebrata.

0: 27 Oktober 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat. Bertempat di ruang sidang Dr. Haji Bagirmanan SHMCL, Pengadilan Agama Cirebon, Jalan Brigjen Darsono nomor 5 Bypass Cirebon. Untuk pemeriksaan perkara gugat ataupun perkara nomor 471 garis miring PDT.G garis miring 2026 garis miring PA ataupun PA.CN dalam perkara cerai gugat antara Hanifah Novianti binti Budiman sebagai pemohon melawan Lutfi Alfian bin Mastori sebagai termohon. Pengirim berita Orin Satriani Baswara ST sebagai jurusita pengganti. Panggilan ini merupakan panggilan pertama. Demikian pengumuman ini kami sampaikan atas perhatiannya. Kami ucapkan terima kasih.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: dengerin RRI Digital ah.
1: Pendengar, kami mendapat informasi bahwa telah terjadi kecelakaan di Jalan Werkudara. Untuk mengetahui adakah korban atau tidak, kami sudah terhubung dengan reporter kami di lokasi.
2: Ya, baik pendengar, kami melaporkan bahwa korban laka lantas ada 2 orang. Satu mengalami luka cukup berat, sementara satu lagi tidak, meskipun terlihat memang mengalami syok.
3: 1 jam sebelumnya.
0: Berangkat yuk.
3: Gas.
0: Yang, seatbeltnya dipake lah.
4: Ah, risih pakainya.
0: Itu kenapa sih sabuknya cuma dilewatin belakang doang, Yang? Bahaya.
4: Udah, gini aja, yang penting gak bunyi kan.
3: Setelahnya, kamu sudah tahu kan kelanjutannya? Sabuk pengaman dibuat bukan untuk hiasan.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali dibuat prihatin oleh sebuah video yang viral di media sosial. Video itu memperlihatkan tawuran antar pelajar di wilayah Matraman, Jakarta Timur. Sekelompok anak sekolah terlihat saling menyerang di jalanan. Namun yang membuat banyak orang khawatir adalah informasi bahwa sebagian besar dari mereka diduga mengkonsumsi obat-obatan ilegal sebelum tawuran terjadi. Obat tersebut membuat mereka menjadi lebih berani, lebih agresif, bahkan seperti kehilangan rasa takut. Banyak pihak akhirnya bertanya-tanya, bagaimana anak-anak yang masih bersekolah bisa sampai pada situasi seperti ini? Peristiwa ini tentu menyedihkan. Anak-anak yang seharusnya berada di ruang kelas, belajar mempersiapkan masa depan, justru terjebak dalam tindakan berbahaya yang bisa merusak hidup mereka sendiri. Namun di balik kejadian ini, ada pelajaran yang sebenarnya bisa kita renungkan bersama. Termasuk bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Nah, seringkali dalam hidup, orang mencari sesuatu yang instan untuk merasa kuat. Dalam kasus tawuran ini, obat ilegal memberikan efek keberanian palsu. Mereka merasa lebih berani, lebih kuat, bahkan merasa tidak takut menghadapi apapun. Padahal, keberanian itu sebenarnya semu. Ia tidak lahir dari kedewasaan, tidak lahir dari kemampuan, tetapi dari sesuatu yang justru merusak diri mereka sendiri. Fenomena ini sebenarnya bisa juga terjadi dalam dunia bisnis. Ada pelaku usaha yang ingin terlihat sukses dengan cepat, ingin terlihat besar dalam waktu singkat. Lalu mereka mencari jalan pintas. Ada yang tergoda untuk melakukan praktik bisnis yang tidak sehat. Ada yang memanipulasi angka. Ada yang menjual janji berlebihan demi menarik pelanggan. Semua itu mungkin terlihat seperti memberikan kekuatan sesaat. Namun, seperti efek obat tadi, kekuatan yang dibangun dari jalan pintas biasanya tidak bertahan lama. Ketika kepercayaan pelanggan hilang, bisnis bisa runtuh dalam waktu singkat. Reputasi yang rusak seringkali jauh lebih sulit diperbaiki daripada membangunnya dari awal. Bagi para pelaku UMKM, justru kekuatan bisnis yang sejati itu dibangun dari hal-hal yang sederhana tetapi konsisten. Dari kualitas produk yang dijaga, dari kejujuran dalam berinteraksi, dari pelayanan yang tulus kepada pelanggan, dan dari komitmen untuk terus belajar dan memperbaiki diri. Bisnis yang sehat memang seringkali tumbuh lebih lambat, tidak selalu kelihatan spektakuler. Tetapi justru itulah fondasi yang kuat untuk bertahan dalam jangka panjang. Peristiwa tawuran pelajar ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa keberanian yang sejati tidak lahir dari sesuatu yang instan. Ia lahir dari karakter, dari disiplin, dari proses yang panjang. Begitu juga dalam dunia bisnis. Jangan tergoda oleh jalan pintas yang terlihat cepat. Bangunlah usaha dengan fondasi yang kuat. Karena bisnis yang dibangun dengan cara yang benar mungkin membutuhkan waktu, tetapi biasanya juga akan bertahan lebih lama. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI. Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
2: Masih di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita untuk edisi Jumat 4 September 2026. Selamat siang, reuncapkan buat Mas Teo yang ada di Magelang. Requestnya lagu Kupuja Puja. Salamnya buat temen Theo yang lagi ulang tahun, namanya Maura. Temen apa temen? Oke ya, selamat ulang tahun buat Maura. Gak tahu sekarang keberapa umurnya, yang jelas mudah-mudahan saja semakin bertambah umur, semakin bertambah kebaikan, semakin tambah temennya, semakin gak ada musuhnya, semakin enteng rejeki, ya kan, semakin sehat juga siapapun yang berulang tahun hari ini. Baik, kita masih di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Sampai tuntas nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat.

0: maafkan ibu ya. Ibu rindu sekali. Ibu sekarang cuma bisa memegang fotomu, nak. Andaikan ibu bisa terus menjagamu, membimbingmu, kamu pasti tidak akan terjerumus, tidak berakhir seperti ini. Maaf ya, nak.
1: Narkoba menghancurkan keluarga, merenggut kebahagiaan dan masa depan orang-orang tercinta. Jauhi narkoba.
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
3: Ladies and gentlemen, there are some acknowledged wonders of the world. You are about to witness a

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Awalnya, mungkin hanya satu tetes air yang terbuang. Tapi detik demi detik, air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Pendengar, sampai di sini saya menemani Anda di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita untuk edisi hari Jumat 4 September 2026. Terima kasih buat Anda pendengar yang sudah berkirim salam dan juga merequest lagu. Mohon maaf jika ada lagu ataupun juga salah-salah kata yang saya ucapkan. Tapi jangan pindahkan dulu frekuensi Anda, tetap di 94,8 FM Program 1 RRI Cirebon. Karena habis sini Anda akan ditemani Nono Kartono di sajian Cirebon sore ini. Pastikan Anda terus bersama kami, Program 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: والصلاة القائمة آت محمدا الوصيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد
1: وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر Dirikanlah solat. Sesungguhnya solat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar.
2: Istiqomah merupakan keutamaan dalam Islam yang merupakan bukti dari kesungguhan seorang hamba dalam beribadah dan ketika seseorang sanggup melawan segala ujian dalam perjalanan istiqomahnya mendapat pahala surga di akhirat kelak. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami ialah Allah, kemudian mereka istiqomah pada pendirian mereka, maka malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan, janganlah kamu merasa takut dan janganlah kamu merasa sedih dan bergembiralah kamu dengan memperoleh surga yang telah dijanjikan Allah kepadamu. Quran Surat Fushilat ayat 30.
3: Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

yang dikelilingi oleh air. Tapi apakah mereka bisa merasa haus dan bagaimana cara mereka minum? Jawabnya, ikan pun juga minum. Seberapa banyak air yang diminum oleh ikan bergantung pada seberapa asin lingkungan air tempat mereka hidup. Ikan minum lewat mulut dan juga menyerap air melalui kulit dan insang mereka dengan proses yang dinamakan osmosis.

Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."

Pernahkah terlintas di pikiran kita, mengapa sesaat sebelum hujan tubuh merasa gerah atau sumuk? Lantas, kenapa ya ini bisa terjadi? Ternyata ada penjelasannya loh. Dikutip dari laman resmi BMKG, hawa panas yang kita rasakan sebelum hujan datang adalah benar. Kondisi ini terjadi karena dipengaruhi kelembaban udara yang tinggi jelang hujan turun. Pasalnya, menjelang hujan turun, kelembaban relatif umumnya meningkat drastis karena banyaknya uap air yang terkumpul. Nah, saat kelembaban udara meningkat, tubuh akan lebih sulit untuk mendinginkan diri karena keringat tidak bisa menguap dengan efektif. Hal inilah kemudian yang menyebabkan perasaan pengap, gerah, berkeringat, dan tidak nyaman pada tubuh. Selain itu, perasaan gerah ini juga didukung oleh banyaknya atau tebalnya awan di langit sebelum turunnya hujan. Awan yang tebal juga menahan panas di permukaan sehingga menambah rasa pengap. Biasanya terjadi sebelum hujan lebat. Tidak hanya itu, ternyata tidak semua intensitas hujan menyebabkan rasa gerah. Biasanya, rasa gerah lebih terasa sebelum hujan lebat. Selain gerah, tanda-tanda hujan lebat lainnya yaitu suasana yang cenderung menjadi lebih gelap karena sinar matahari yang tertutup oleh awan. Tidak hanya itu, arah angin yang berubah arah dan kecepatannya semakin meningkat.

0: maafkan ibu ya. Ibu rindu sekali. Ibu sekarang cuma bisa memegang fotomu, nak. Andaikan ibu bisa terus menjagamu, membimbingmu, kamu pasti tidak akan terjerumus, tidak berakhir seperti ini. Maaf ya, nak.
1: Narkoba menghancurkan keluarga, merenggut kebahagiaan dan masa depan orang-orang tercinta. Jauhi narkoba.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

Dari Shanti, lagu tahun 2000 ya, spesial untuk Anda yang saat ini masih terus mendengarkan Pro 1 di 94,8 FM, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar BMKG Stasiun Pekanbaru Provinsi Riau, kabarnya mendeteksi lonjakan 2671 titik panas atau hotspot di Pulau Sumatera. Jumlah ini juga tercatat berdasarkan pembaruan data pada Jumat 4 September 2026 pukul 7 waktu Indonesia Barat. Perkirawan BMKG Pekanbaru Putri Santi Siregar mengatakan ribuan titik panas itu tersebar di 9 provinsi. Jumlah tertinggi terdeteksi di Provinsi Sumatera Selatan yang mencapai 1.583 titik. Dan selain itu, pendengar, di Provinsi Riau titik panas terdeteksi tersebar di sejumlah kabupaten kota. Kabupaten Indragiri Hilir kabarnya menjadi wilayah dengan jumlah hotspot terbanyak, yakni 79 titik. Kemudian disusul Kabupaten Indragiri Hulu sebanyak 42 titik dan Bengkalis 35 titik. Hotspot lainnya terdeteksi di Kabupaten Kepulauan Meranti sebanyak 28 titik, kemudian Pelalawan 27 titik, Siak 12 titik, serta Kuantan Singingi 6 titik. Sementara itu, Kota Pekanbaru dan Kabupaten Kampar masing-masing terdeteksi 1 titik panas. Lonjakan titik panas itu juga turut berdampak terhadap kondisi udara di sejumlah wilayah termasuk Kota Pekanbaru. Jarak pandang di Pekanbaru pada Kamis tanggal 3 kemarin malam ya, atau tadi malam, terpantau hanya sekitar 5 km dengan kondisi berasap. Sementara itu, kualitas udara pada dini hari hingga pagi berdasarkan konsentrasi partikulat PM2,5 masuk kategori sangat tidak sehat. Begitupun memang untuk kita semua juga yang berada di wilayah Cirebon dan sekitarnya juga hati-hati begitu ya ketika beraktivitas, karena memang cuacanya masih cuaca ekstrim gitu, panas ya, masih musim kemarau. Jadi jangan sampai kita melakukan kegiatan-kegiatan yang bisa memancing kebakaran. Pro 1 masih terus bersama Anda.

0: aja.
1: Pendengar, saatnya saya sampaikan berita kehilangan. Telah hilang satu buah STNK motor atas nama Welinda, nomor polisi E4927DS, merek Honda coklat 2022, nomor rangka MH1JM9120NK 643998, nomor mesin H1B02N42L0A garis miring T. Barang tersebut hilang pada Jumat 5 Juni 2026 pukul 11 waktu Indonesia Barat, Desa Cangkring, Cirebon. Kepada masyarakat yang menemukan barang tersebut dimohon untuk mengembalikan kepada saudara Welinda. Alamatnya di Blok Siwajik, RT 12 RW 04 Desa Kali Tengah, Kecamatan Tengah Tani, Kabupaten Cirebon. Masih bersama Pro 1, pendengar di 94,8 FM, kanal informasi dan inspirasi.

Kabarnya BPBD Provinsi Jawa Barat juga mendistribusikan sebanyak 14.266.400 liter air bersih ke sejumlah wilayah terdampak kekeringan hingga 31 Agustus 2026 kemarin. Penyaluran air ini juga mencakup berbagai daerah kabupaten dan kota se-Jawa Barat yang mengalami keterbatasan sumber air. Pendistribusian dilakukan melalui koordinasi intensif antara BPBD Provinsi, BPBD Kabupaten Kota, serta instansi terkait. Informasi itu juga disampaikan oleh Pranata Humas Ahli Muda BPBD.

DPRD Provinsi Jawa Barat, Andri Setiawan, dalam dialog Kentongan Pro 1 RRI Cirebon pada hari Selasa tanggal 1 September kemarin. Peranata Humas Ahli Muda BPBD Provinsi Jawa Barat, Andri Setiawan, mengatakan pendistribusian air bersih dilakukan berdasarkan data wilayah yang mengalami kekurangan air dan dilaksanakan melalui koordinasi dengan BPBD Kabupaten dan Kota di Jawa Barat. Menurut Andri, distribusi air bersih itu telah menjangkau wilayah yang tercatat mengalami kekurangan air di berbagai kabupaten dan kota di Jawa Barat. Beliau menjelaskan BPBD Provinsi berkoordinasi dengan BPBD Kabupaten Kota, sementara BPBD Daerah juga berkoordinasi dengan berbagai instansi di wilayah masing-masing untuk mempercepat pelayanan kepada masyarakat. Masyarakat yang belum mendapatkan bantuan distribusi air bersih dapat menyampaikan laporan melalui aparat setempat mulai dari tingkat desa hingga kecamatan untuk kemudian dikoordinasikan dengan BPBD Daerah. Mekanisme ini dinilai menjadi jalur yang lebih mudah karena pemerintah daerah dapat meneruskan kebutuhan masyarakat kepada BPBD maupun instansi lain yang memiliki dukungan distribusi air. Selengkapnya bisa Anda baca di rri.co.id/Cirebon.

0: Pak Ridwan, saya heran. Anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.
3: Masih bersama Pro 1, pendengar, saatnya kita bergabung bersama RRI Bandung untuk mengikuti Lintas Jabar.
4: Radio Republik Indonesia Bandung menyampaikan Warta Jabar sore.
5: Dua sektor yang lagi bagus. Yang pertama adalah sektor pariwisata. Yang pertumbuhannya kalau sampai 13,2%. Yang kedua pertanian. Di otak kami, kalau sektor bakal harus dijaga pertumbuhan, jangan sampai lelesi susah. Sadi kalau menambah. Dan itu juga semua saya yakin karena kerja kita semua, termasuk Bapak Ibu.
6: Kanyaah kanungandung, cek inten tanda bahaya. Jadi nanti kita mempunyai beberapa ibu asuh seperti itu yang hamil sampai dengan kita kawal, sampai dengan persalinan yang aman, ibu sehat, bayi sehat.
4: Pendengar, itulah pokok Warta Jabar sore hari ini, edisi Jumat 4 September 2026, hasil liputan tim reporter RRI Bandung, Bogor dan juga Cirebon dari berbagai daerah di Jawa Barat. Warta Jabar sore selengkapnya bersama saya, Abot Agus Gunawan. Informasi pertama, pendengar, pemerintah Kabupaten Bogor memberikan bantuan sewa rumah Rp750.000 per bulan selama 6 bulan bagi warga terdampak pergeseran tanah di Desa Pabuaran, Kecamatan Sukamakmur. Yofri Haryadi melaporkan.
7: Pemerintah Kabupaten Bogor memberikan bantuan uang sewa rumah sebesar Rp750.000 per bulan selama 6 bulan bagi warga korban pergeseran tanah di Desa Pabuaran, Kecamatan Sukamakmur. Bantuan itu pun diberikan menyusul rencana Pemkab Bogor melakukan relokasi sebanyak 40 rumah di kawasan tersebut yang terancam bencana longsor. Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bogor, Eko Mujarto, mengatakan untuk merelokasi warga yang terdampak longsor membutuhkan lahan yang jauh dari

Untuk merelokasi warga yang terdampak longsor membutuhkan lahan yang jauh dari lokasi saat ini. Persoalannya adalah cadangan lahan.

0: sudah.
1: Jodoh yang selama tahun sebelumnya. Meski demikian, masyarakat diminta tetap waspada karena potensi penyebar penyakit yang ditularkan nyamuk Aedes aegypti tersebut masih ada, terutama pada terjadi perubahan cuaca. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit P2P Dinas Kesehatan Dinkes Kota Bandung Dadan Mulyana Kosasi mengatakan angka kasus DBD saat ini diperkirakan turun sekitar 50% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Menurutnya kondisi cuaca tahun ini relatif sama dengan tahun sebelumnya. Penurunan kasus DBD tersebut diduga tidak terlepas dari meningkatnya kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan seperti kegiatan pemberantasan serang nyamuk atau PSN yang terus dilakukan. Meski kasus menurun, Dadan mengingatkan masyarakat agar tidak lengah. Pasalnya perkembangan jentik nyamuk yang menjadi nyamuk dewasa dapat berlangsung lebih cepat saat musim panas dibandingkan musim hujan. Dadan mengutarakan pada tahun lalu kasus DBD Kota Bandung mencapai puncaknya pada Agustus. Kondisi tersebut sempat dikhawatirkan kembali terjadi tahun ini. Namun hingga saat ini peningkatan kasus seperti tahun sebelumnya belum terjadi. Yang menilai berbagai upaya pencegahan yang dilakukan secara bersama-sama mulai menunjukkan hasil positif.
2: Si angkanya sekarang menurun ya.
3: Berapa, Pak?
2: Sejauh ini sampai bulan ini angkanya masih turun. Jadi kasusnya dibandingkan dengan periode yang sama di tahun lalu, gitu ya. Dibandingin bulan-bulan lalu juga angkanya turun demam berdarah. Tapi tetap jangan sampai lengah, maksudnya masyarakat, karena ini potensi tetap bisa muncul, gitu ya.
1: Dinkes Kota Bandung menghimbau masyarakat untuk terus menerapkan PSN secara rutin, terutama dengan menguras dan membersihkan tempat penampungan air, menutup wadah yang dapat menjadi tempat perkembangbiakan nyamuk, serta mengolah barang bekas yang berpotensi menampung air.
4: Kami ulangi dan juga minta maaf pendengar, informasi baru saja ini mengenai kasus DBD di Kota Bandung menurun ya, dan Dinas Kesehatan mengingatkan warga untuk tetap waspada. Kita berlanjut ke informasi selanjutnya. Pendengar, hadangan competition jadi wadah talenta, ajang silaturahmi dan juga cermin kearifan bersaing bagi generasi muda. Laporannya disampaikan reporter Rena Safira.
5: Ada namanya kerjasama tim di Bina.

0: tersebut dapat menjadi sarana mengenalkan kembali permainan tradisional sekaligus melatih kekompakan antar peserta.
1: Karena sekarang kan olahraga tradisional kayak gini nih udah jarang ya dimainkan sama anak-anak muda. Menurut saya sih menarik ya, karena kan kayaknya anak-anak zaman sekarang nggak tahu tuh masih bermain hadangan kompetisi ini kayak bobak sodor atau bentengan kalau di zaman kita ya waktu itu. Menurut saya sih anak muda harusnya biar mereka tuh tahu kalau ada olahraga tradisional kayak gini yang sekarang tuh mungkin udah sedikit terlupakan gitu.
0: Kompetisi hadangan ini diharapkan dapat terus diselenggarakan dan dikembangkan dengan melibatkan lebih banyak peserta. Ia menilai kegiatan tersebut dapat menjadi bagian dari pembudayaan olahraga tradisional agar tetap hidup dan dikenal generasi muda. Rena Safira melaporkan.
2: Dan pendengar, berikut pendapat masyarakat mengenai langkah konkret yang dilakukan sebagai generasi muda agar olahraga tradisional tetap hidup, dikenal luas dan juga terus berkembang di masa depan, yang berhasil dihimpun oleh reporter Sekar Damayanti.
3: Nama saya Salsa Khairunisa dari Kesambi. Menurut saya kita harus mulai dari seperti pemerintahnya dulu mencontohkan olahraga tradisional itu seperti apa. Jadi merekanya juga harus ikut berkontribusi dalam melakukan kegiatan tersebut. Kan kita sebagai masyarakat atau generasi muda itu kan banyak yang menjadikan pemerintah itu sebagai acuan. Jadi ketika mereka nanti melakukan kegiatan olahraga tradisional dan sering melakukan itu, kita jadi tergerak ya, oh ternyata ada ya olahraga seperti ini. Oh ternyata ada ya, bisa dilakukan. Ternyata olahraga itu gak cuma yang kita kenal kayak basket, futsal, atau sepak bola. Ternyata dari Indonesia sendiri atau dari Cirebon sendiri punya olahraga tradisional.
4: Nama saya Rian dari Kuningan. Di zaman kecepatan informasi yang serba instan lewat internet, olahraga tradisional sudah tergeser. Nah, memang perlu banyak pihak yang terlibat dalam pelestarian olahraga tradisional ini. Tidak hanya generasi muda sebenarnya, tapi seharusnya ditularkan oleh generasi-generasi sebelumnya dan juga difasilitasi oleh pemerintah.
2: Untuk membahas lebih lanjut terkait pelaksanaan semarak rangkaian Milad UMC ke-26 yang menggelar hadangan competition yang akan digelar 21 hingga 22 September 2026, kita ikuti wawancara reporter RRI Cirebon Vivi Ismiati bersama Ketua Bidang Satu Organisasi Pelindungan dan juga Penelitian KPOTI Pusat, Khairul Umam, berikut ini.
3: Nama saya Salsa Khairunisa dari Kesambi.
5: Semarak rangkaian Milad UMC ya Pak ya, yang ke-26. Kalau untuk dari Bapak sendiri Pak, sebagai Komite Permainan Rakyat dan Olahraga Tradisional Indonesia, kalau untuk langkah-langkah prioritas yang sedang dan akan diambil oleh Komite Permainan Rakyat dan Olahraga Tradisional Indonesia itu untuk melestarikan serta mempopulerkan olahraga tradisional di tengah gempuran olahraga modern seperti apa ya Pak ya?
6: Ya, dari kami, dari KPOT ya, Komite Permainan Olahraga Tradisional Indonesia, tentunya langkah-langkah yang akan kami lakukan berkolaborasi gitu ya. Ini kita mengapresiasi kolaborasi dengan kampus UMC yang menyajikan permainan olahraga tradisional mengenalkan kepada mahasiswa. Ini salah satu langkah-langkah strategis pada generasi sekarang gitu ya, melalui jalur kampus-kampus. Kemudian juga kami juga mendorong juga bagaimana penggerak-penggerak di daerah juga aktif dengan adanya KPOTI daerah untuk menghidupkan kembali potensi-potensi permainan rakyat dan olahraga tradisional khas daerah di daerah masing-masing untuk dikenalkan kembali kepada masyarakat. Yang ketiga adalah bagaimana kami coba mendorong bukan hanya sekedar memainkan saja, tapi membangun juga UMKM-nya serta sektor industri kreatifnya agar alat-alat permainan ini bisa juga hadir di tengah-tengah masyarakat dan bisa berdampak ekonomi.
5: Baik Pak, kalau dari KPOTI Pusat sendiri Pak, bagaimana Pak strateginya dalam menjaring dan membina bibit atlet olahraga tradisional agar mampu berprestasi hingga tingkat nasional maupun internasional Bapak?
6: Ya, jadi begini, kalau di ranah undang-undang pemajuan kebudayaan, kita tidak menciptakan atlet gitu ya. Itu kan sudah ranahnya sebenarnya ranah pengembangan. Jadi bagaimana memajukan kebudayaan ini dalam satu metode kompetisi berjenjang dan berkelanjutan sehingga anak-anak ini bermain, berlatih, memainkan olahraga tradisional. Orientasinya tidak prestasi, tapi bagaimana tadi anak-anak bisa memainkan dengan metode kompetisi yang berjenjang. Nanti kita pada rencana itu akan berjenjang dari tingkat bawah, dan kota gitu ya. Kemudian kompetisi ke tingkat nasional. Bahkan nanti kita juga mendorong kolaborasi dengan asosiasi-asosiasi internasional seperti di Turki.
5: Baik Pak Umam, untuk harapannya Pak, apa harapan dan ajakan dari KPOTI Pusat, Pak, kepada seluruh elemen masyarakat, pemerintah, dan pemangku kepentingan agar olahraga tradisional semakin dihargai, diminati, dan terus dilestarikan di tanah air ini, Pak?
6: Ya, yang pertama sih saya harapannya ya mengajak para orang tua ya di mulai dari rumah untuk menggunakan kembali permainan-permainan masa kecilnya, permainan rakyat olahraga tradisional, ajaran kembali kepada anak-anaknya. Kemudian kalau sekolah, ya tentunya guru-guru menjadi peran penting juga untuk menggunakan juga, kemudian juga kebijakan-kebijakan secara pemerintahan di sekolah, kurikulumnya diaktivasi, kemudian juga ada adanya kokurikuler bisa juga itu didorong per permainan rakyat olahraga tradisional menjadi sebuah kokurikuler di sekolah.

0: di Cianjur membuat sistem rujukan yang baik agar pasien tidak tertunda dalam pelayanan. Selengkapnya disampaikan Ian Sofyan.
1: Berbagai kasus angka kematian ibu dan angka kematian bayi AKI AKB di berbagai daerah selalu ada, termasuk di Cianjur. Namun demikian, dalam menurunkan kasus tersebut, menurut Bupati Cianjur Wahyu Perdian, salah satu upaya ke depan bersama berbagai stakeholder, organisasi profesi membuat sistem dalam pelayanan.
2: Ya, upaya ke depan kami bersama berbagai stakeholder, berbagai organisasi profesi, kita berusaha membuat sistem. Dimana masyarakat tadi selain dilayani dengan baik, juga terdapat sistem rujukan yang baik. Sehingga pasien itu tidak tertunda dalam mencapai pelayanan kesehatan. Dan kita juga berusaha melakukan sosialisasi kepada seluruh masyarakat sehingga tidak terjadi yang namanya komplikasi atau kejadian yang tidak kita ingin.
1: Selain itu, berkoordinasi dengan berbagai pihak termasuk dan

0: pemerintah daerah untuk bersama-sama menurunkan angka kematian ibu dan angka kematian bayi, sehingga tidak terjadi.
1: Sampai dengan kita kawal, sampai dengan persalinan yang aman, ibu sehat, bayi sehat. Kedepannya,
0: para ibu-ibu yang hamil akan dikawal sampai persalinan yang aman, hingga ibu sehat, bayi pun sehat.

0: Dari Cianjur, Yan Sobian melaporkan.
1: Lintas

0: Dengar, saat ini saya berada di Balai Kota Bogor, di mana saat ini sedang berlangsung aksi unjuk rasa dari sopir-sopir angkot dari berbagai daerah yang mengatasnamakan Forum Angkot Bogor. Dan di sini juga tengah berlangsung orasi dari sopir-sopir angkot yang berada di halaman Balai Kota Bogor. Dan di sini mereka juga menyampaikan berbagai tuntutan yang ada di dalam forum ini, dan ini juga mendapat penjagaan dari polisi, Satpol PP, dan berbagai elemen lainnya. Dan kita juga akan mendengarkan orasi dari pengemudi angkot yang melakukan aksi unjuk rasa pada kesempatan hari ini, dan ini menjadi bagian dari upaya dalam menyampaikan aspirasi dari sopir-sopir angkot, dalam hal ini mereka yang mengatasnamakan Forum Angkot Bogor.
1: Ayo yang mau berorasi, maka yang mau berorasi, yang mau berorasi, yang mau berorasi setiap kata itu silakan.
0: Baik, itulah orasi dari sopir angkot yang semuanya juga menginginkan adanya perbaikan, dan ini juga agar bisa lebih memberikan efek terutama dari kesejahteraan para pengemudi angkutan kota. Dan demikian laporan Sena Gusa Putra dari Balai Kota Bogor, di mana hingga saat ini juga aksi demo masih terus berlangsung, sedangkan di berbagai jalan juga TNI Polri juga terus melakukan penjagaan dari aksi angkot ini. Demikian laporan Sena Gusa Putra, kita kembali ke studio.
2: Pendengar, demikian Warta Jabar sore hari ini. Atas nama kerabat kerja petugas, saya Botagus Gunawan mengucapkan terima kasih dan selamat sore.
3: Demikian tadi Lintas Jabar Sore Korwil Nusantara 12 bersama RRI Bandung, RRI Bogor, dan RRI Cirebon.

0: dan saudari sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
1: Kilau Pancasila. Nadi Astacita.
2: Saudara pendengar, setiap warga bangsa, setiap anak bangsa, dan setiap warga masyarakat di negeri ini berhak untuk mengupayakan segala apa untuk bisa menjadi pemacu dan pemicu kesejahteraan bagi dirinya atau keluarganya. Kita di Indonesia ini sudah memiliki sampel ataupun contoh bentuk perekonomian yang itu pas untuk karakter bangsa kita. Sebut saja koperasi. Dengan berkoperasi, maka seluruh aktivitas yang ada itu akan bisa dioptimalkan. Karena muara akhirnya itu adalah untuk kesejahteraan bagi semua, apakah anggotanya ataupun pengurusnya. Masyarakat sekitar pun bisa memperoleh manfaat, karena koperasi yang ada itu tidak jauh dari di mana masyarakat kita beraktivitas dan memiliki rumah sebagai tempat tinggal. Saudara pendengar, ekonomi bangsa ini perlu diupayakan oleh semua, perlu didukung oleh semua, apakah itu pemerintah ataupun pelaku ekonomi langsung ataupun kalangan akademisi, untuk selalu mengupayakan adanya peningkatan kesejahteraan dari beragam aktivitas ekonomi yang ada. Tentunya seiring dengan tren globalisasi dan tren percepatan teknologi yang ada, kita pun harus mampu menguasainya agar kita tidak tertinggal dan bisa hidup sejajar dengan bangsa-bangsa lain untuk kesejahteraan yang terbaik bagi bangsa dan negara kita dengan beraktivitas sesuai dengan teknologi dan perkembangan zamannya. Terima kasih.
1: Nadi Astacita, refleksi nilai Astacita.

0: keliling komplek doang pakai helm. Cupu.
1: Bukan soal anak maminya, bro. Pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?

Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3, hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita.

Satu kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, potensi tembakau Kabupaten Majalengka kabarnya terus didorong agar menghasilkan nilai ekonomi yang lebih besar bagi petani. Salah satu langkahnya itu dilakukan pemerintah Kabupaten Majalengka dengan menghadirkan solar dryer dome, teknologi pengering tembakau berbasis energi surya. Fasilitas itu juga diberikan kepada kelompok tani Mekar Abadi di Desa Babakan Sari, Kecamatan Batarujeg, melalui dukungan dana bagi hasil cukai hasil tembakau DBHCHT tahun anggaran 2026. DKP 3 Kabupaten Majalengka melakukan running test pada Kamis 3 September 2026 guna memastikan fasilitas pengering tersebut siap digunakan sebelum diserah terimakan kepada kelompok tani. Kepala DKP 3 Majalengka Haji Gatot Sulaiman mengatakan teknologi pengering menjadi bagian penting dalam meningkatkan kualitas hasil tembakau panen. Pro 1 masih terus bersama Anda, kanal informasi dan inspirasi.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, media sosial ramai membicarakan sebuah video yang cukup mengundang perhatian publik. Dalam rekaman itu terlihat seorang ibu di kota Medan yang dengan berani mengejar seorang penjambret yang baru saja merampas barang miliknya. Sang penjambret mencoba melarikan diri menggunakan sepeda motor. Namun sang ibu tidak menyerah. Ia terus mengejar sambil berteriak meminta bantuan. Aksinya yang spontan, penuh keberanian dan terekam kamera warga, akhirnya viral di berbagai platform media sosial. Banyak orang yang memuji keberanian ibu tersebut yang tidak gentar menghadapi pelaku kejahatan. Peristiwa ini sebenarnya bukan hanya sekedar kisah keberanian seorang warga biasa. Di balik kejadian itu, ada pelajaran yang cukup menarik bagi kita semua, termasuk bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Kadang dalam dunia usaha kita juga mengalami penjambretan dalam bentuk yang berbeda. Ada pelanggan yang tidak jujur, ada mitra yang tidak menepati janji, ada pihak yang mencoba mengambil keuntungan secara tidak fair, bahkan ada pula yang mencoba merugikan usaha kita dengan cara yang tidak etis. Dalam situasi seperti itu, banyak pelaku usaha memilih diam. Mereka merasa malas berhadapan dengan konflik. Ada yang takut reputasinya terganggu, ada yang merasa lebih baik mengalah saja. Padahal, kadang sikap terlalu diam justru membuat orang lain menjadi semakin berani merugikan kita. Keberanian ibu di Medan ini mengingatkan kita bahwa dalam hidup, termasuk dalam bisnis, ada saatnya kita perlu berani berdiri dan membela apa yang menjadi hak kita. Bukan dengan emosi yang meledak-ledak, tetapi dengan sikap yang tegas dan jelas. Dalam dunia usaha, keberanian juga berarti kita menegakkan aturan. Berani menolak transaksi yang tidak sehat, berani menjaga integritas bisnis kita meskipun mungkin tidak terlalu nyaman. Namun di sisi lain, keberanian juga harus disertai dengan kebijaksanaan. Dalam bisnis, kita tidak bisa bertindak gegabah. Kita tetap perlu berpikir jernih, mencari solusi yang tepat dan menjaga keselamatan serta reputasi usaha kita. Kisah seorang ibu yang berani mengejar penjambret di Medan ini menjadi pengingat bahwa keberanian seringkali datang dari tempat yang sederhana. Dari orang biasa yang tidak mau menyerah begitu saja ketika sesuatu yang menjadi haknya dirampas. Dan bagi para pelaku bisnis, keberanian seperti inilah yang juga seringkali menjadi bahan bakar untuk bertahan, bangkit, dan terus memperjuangkan usaha yang sedang kita rintis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan mini workshop series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Masih suka share link atau informasi tidak jelas sumbernya di grup-grup WhatsApp? Berhentilah, karena tidak semua informasi yang dibagikan adalah informasi yang benar. Hampir 80% informasi yang di-share ulang di sosial media adalah informasi bohong, hoax, dan mengakibatkan masalah baru jika dikonsumsi oleh orang yang sama-sama tidak mengerti. Percayakan sumber informasi hanya dari lembaga terpercaya atau media terverifikasi. RRI menghadirkan Cek Fakta. Kami menghalau banyaknya misinformasi di sosial media. Cek Fakta hadir setiap hari pukul 9 pagi, pukul 2 siang, dan pukul 5 sore. Dengarkan Cek Fakta hanya di Pro 1 RRI Cirebon.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar unggahan video di media sosial yang mengklaim barisan prajurit Kopassus sebagai pengerahan pasukan baret merah untuk mengamankan demo 27 Agustus 2026. Dan faktanya klaim bahwa video pasukan baret merah diturunkan untuk mengamankan demo 27 Agustus adalah hoax. Dilansir dari tempo.co, video itu merekam kegiatan setelah acara pembaretan calon komando angkatan 114 Kopassus di Kabupaten Cilacap pada 28 Juli 2026 lalu. Kapuspen TNI Mayjen Muhammad Nas menegaskan juga bahwa klaim pengerahan pasukan baret merah untuk mengamankan demo adalah tidak benar. Oleh karena itu, Mabes TNI menghimbau kepada masyarakat agar tidak mudah percaya dengan video yang beredar di media sosial.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Dengan informasi cuaca yang tepat, Anda dapat mengambil keputusan yang lebih baik dan dapat mengurangi risiko yang mungkin terjadi akibat kondisi cuaca. Kini saatnya info cuaca.
1: Pendengar, saatnya kami sampaikan perkiraan cuaca untuk hari ini dan esok hari di wilayah Ciayu Majakuning dan apa saja yang perlu diwaspadai akan disampaikan oleh perkirawan dari BMKG Kertajati Majalengka, ada Desi Ekawati.
2: Selamat sore pendengar RRI Cirebon, kami sampaikan update informasi cuaca terkini untuk wilayah Ciayu Majakuning. Berdasarkan pantauan citra satelit awan terakhir, kondisi cuaca saat ini terpantau cerah berawan. Untuk malam hingga dini hari diperkirakan secara umum cerah berawan hingga berawan. Untuk perakiraan cuaca esok hari, Sabtu 5 September 2026, di wilayah Ciayu Majakuning pada pagi hari diperkirakan cerah berawan. Pada siang hingga malam hari diperkirakan cerah berawan hingga berawan di wilayah Ciayu Majakuning. Suhu udara berkisar antara 22 hingga 34 derajat Celcius, kelembapan udara antara 45 hingga 90%, angin berhembus dari arah timur laut hingga selatan dengan kecepatan berkisar antara 10 hingga 35 km per jam. Untuk perakiraan tinggi gelombang, di wilayah perairan utara Indramayu dan Cirebon dalam kategori sedang berkisar antara 0,5 hingga 1,5 meter. Untuk masyarakat, kami himbau untuk tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang dapat terjadi dan selalu berhati-hati terhadap dampak yang dapat ditimbulkan seperti kelembaban yang rendah, panas menyengat pada siang hari serta angin kencang. Oleh karena itu, hindari untuk membakar sampah tanpa pengawasan untuk mencegah terjadinya kebakaran. Kami juga menghimbau untuk selalu menjaga kesehatan serta tetap memantau update informasi cuaca melalui aplikasi info BMKG atau media sosial kami di bmkg.kertajati secara berkala. Sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat. Saya kembalikan ke studio.
0: Baru saja kita dengarkan info cuaca yang telah disampaikan perkirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Kertajati Majalengka.

Pendengar, kabarnya NASA berhasil mengabadikan 3 siklon tropis yang berputar secara bersamaan di Samudra Pasifik pada awal September 2026. Dan mengutip dari NASA, pada Jumat 4 September, citra itu diambil dari instrumen EPIC ya, pada satelit DSCOVR Selasa 1 September 2026. Saat itu aktivitas siklon di Pasifik Timur meningkat tajam, sementara wilayah Atlantik relatif lebih tenang. Ketiga siklon yang terlihat dalam citra itu adalah Lowell, Karina, dan juga Mary. Saat pengamatan dilakukan, Lowell dan Karina terus menguat. Sementara itu Mary masih berstatus pada tropis dan bergerak ke arah barat laut. Lowell juga kemudian menjadi yang terkuat setelah mencapai intensitas kategori 5 selama beberapa jam pada 2 September. Karina mencapai kategori 4 pada waktu yang hampir bersamaan. Kondisi ini juga tergolong langka karena badai kategori 4 dan kategori 5 terjadi bersamaan di kawasan tersebut. Sementara itu di Atlantik, badai tropik Edward dia terlihat melanda wilayah Louisiana dan juga Texas. Badai tersebut membawa hujan deras dan angin kencang yang menyebabkan pohon serta jaringan listrik tumbang. Adapun sejumlah wilayah menerima curah hujan hingga 61 cm. Aktivitas badai yang berbeda antara Pasifik dan Atlantik sejalan dengan perkiraan musim badai yang dirilis pada musim semi 2026. Fenomena El Nino itu juga diperkirakan meningkat aktivitas siklon di Pasifik Timur di tengah, tetapi cenderung menekan pembentukan badai di Atlantik. Dan hingga 3 September, Pasifik Timur laut itu telah menghasilkan 15 badai bernama dan juga 6 hurikan. Ini lebih tinggi dari rata-rata periode yang sama. Dan sebaliknya, Atlantik baru mencatat 5 badai bernama dan belum menghasilkan hurikan. Data NASA yang menunjukkan perbedaan kekuatan musim badai melalui indeks accumulated ya siklon energi. Dan nilai Pasifik Timur Laut mencapai 130, sekitar 50% di atas normal, sedangkan Atlantik hanya 4,4 atau sekitar 9% dari kondisi normal.

0: mengupas tuntas isu terkini, problematika daerah, hingga harapan masyarakat di wilayah Cirebon dan sekitarnya. Bersama narasumber terpercaya, kita bicara untuk Cirebon yang lebih baik.
1: Hanya di Dialog Cirebon Menyapa, setiap hari Senin sampai Jumat, pukul 8 waktu Indonesia Barat.

Batalo di negara Thailand memiliki sebuah desa bernuansa Indonesia. Desa ini bernama Kopanye, didirikan oleh 3 keluarga nelayan keturunan Jawa sekitar 200 tahun lalu. Keberadaan desa ini berawal saat 3 keluarga terdampar di perairan Thailand untuk menangkap ikan di sekitar Laut Andaman atau lepas pantai Thailand. Saat ini ada lebih dari 1.680 jiwa yang mendiami desa Kopanye. Pemerintah setempat pun telah menetapkan hak kepemilikan atas tanah meski sebagai orang asing. Uniknya, di desa ini telah dibangun 3 lapangan sepak bola terapung yang terbuat dari bahan kayu, dibangun setelah gelaran Piala Dunia tahun 1986.

0: aku jentik nyamuk. Aku ada stiker rumahmu di tempat yang menampil hujan, tempat minum hewan peliharaan, nampung tetesan udara dari terdingin ruangan, dan tempat lain yang tergenang air. Kalau kamu nggak bersih rumahmu, akan aku tumbuh besar dan buatmu terkena keluar berdarah.
1: Loh, Denny, itu ngambil nasi buat makan apa buat buka warung?
2: Takut kurang, Bu. Laper banget soalnya. Kan biar nggak bolak-balik nambah. Bu, aku kenyang. Nasinya masih banyak nih.
1: Nah, kan sayang banget kalau dibuang.
3: Nah, tahu nggak? Sepiring nasi yang kamu sisakan itu buat petani bukan perkara gampang loh.
2: Maksudnya gimana ya?
3: Gini loh, sebelum sampai ke piring kita, ada petani yang bangun sebelum matahari terbit. Kepanasan di sawah, kehujanan, nunggu berbulan-bulan sampai padi bisa dipanen. Jadi setiap butir nasi itu ada lelah dan harapan mereka.
2: Iya ayah, mulai sekarang aku akan ambil secukupnya biar gak mubazir.
3: Nah, begitu baru pintar. Nambah itu gratis. Yang mahal kalau makanan terbuang.
4: Mulailah dari kebiasaan sederhana. Ambil secukupnya, habiskan seperlunya. Makanan habis, petani bahagia.

0: mengupas tuntas isu terkini, problematika daerah, hingga harapan masyarakat di wilayah Cirebon dan sekitarnya. Bersama narasumber terpercaya, kita bicara untuk Cirebon yang lebih baik.
1: Hanya di Dialog Cirebon Menyapa, setiap hari Senin sampai Jumat, pukul 8 waktu Indonesia Barat.

Membaca adalah jendela dunia. Tapi, tahukah Anda apa buku pertama di dunia? Buku tertua yang pernah ditemukan adalah buku emas Etruscan, Etruscan Gold Book, yang diperkirakan berasal dari sekitar tahun 660 sebelum Masehi. Buku ini tidak dicetak dalam bentuk kertas, melainkan terbuat dari 6 lembar emas 24 karat dan memiliki cincin yang menjadi pengikat setiap lembarnya. Buku ini ditemukan di Bulgaria dan merupakan bukti penting tentang budaya dan teknologi kuno bangsa Etruria. Buku ini memiliki tinggi 5 cm dan lebar 4,5 cm dengan total berat 100 gram. Buku ini berisi teks dan ilustrasi mengenai penunggang kuda, kuda jantan bertanduk rusa, dan juga seekor burung.

bersama kami Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Dan pendengar, kami sampaikan untuk kumandang azan maghrib Cirebon dan sekitarnya hari ini berkumandang pada pukul 17:48 waktu Indonesia Barat. Namun sebelumnya pendengar, terlebih dahulu kita dengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran. Kali ini surat As-Saffat ayat 75 sampai dengan ayat 90.

0: والصلاة القائمة آت محمدا الوصيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد
1: وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر Dirikanlah solat. Sesungguhnya solat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar.
2: Dari begitu banyak adab dalam Al-Quran dan As-Sunnah, ada satu adab yang mulia dan menjadi hal orang Muslim yang satu dengan yang lainnya, dan ini bisa menghasilkan pahala. Salah satunya adalah menjenguk orang sakit. Saat kita menjenguk orang yang sedang sakit, akan memperoleh pahala yang sangat banyak. Seperti orang yang sedang ada di kebun syurga, yang sedang memetik hasil buah di dalam syurga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, siapa saja yang menjenguk orang sakit, akan senantiasa berada di kebun syurga sampai ia kembali. Hadis riwayat Muslim.
3: Saat ini, Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon, AM 864 kHz, 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya, 91,4 FM. Dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

tengah hiruk-pikuk informasi, cari yang pasti. Di tengah kebisingan, cari yang menenangkan. RRI hadir untuk Anda. Berita terpercaya, musik pilihan, dan program inspiratif setiap saat. Jangan kemana-mana, tetap di RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: macet sih? Oh, ada kecelakaan. Ya ampun, itu sopirnya parah banget. Ya Allah, kasihan banget sumpah. Tapi, loh, kenapa orang-orang malah rebutan ngambil sembako sih? Astaga, bukannya bantuin, malah dijarah. Ini bukan lagi soal butuh atau enggak, tapi ini soal nurani.
1: Kok nggak ada rasa kemanusiaannya sih?
0: Kita tuh manusia, bukannya binatang kelaparan yang gak punya hati.
2: Bayangkan jika kita atau orang terkasih jadi korban di tengah kepanikan dan rasa sakit, ada yang justru menjarah barang berharga kita. Betapa pedih dan kecewanya hati kita. Tindakan itu tak cuma rugikan materi, tapi juga melukai martabat dan kepercayaan korban.

0: Kalah terus nih.
1: Eh, kamu main judi online ya, Tro?
0: Iya nih. Aku boleh pinjam uang kamu dulu nggak? Buat main lagi. Ntar kalau aku menang, aku ganti deh.
1: Eh, Tro, pinjam uang tuh bukan buat hal yang kayak gitu. Masa buat pakai judi online? Buat yang penting-penting aja deh. Nggak mau.
0: Tolonglah, sis. Udah banyak rugi aku.
1: Mending kamu ikhlasin aja kekalahan kamu sekarang, sebelum terjerumus lebih dalam lagi. Dan malah merusak

pencintik nyamuk. Aku ada stiker rumahmu di tempat yang menampil hujan, tempat minum hewan peliharaan, mahpung tetesan udara dari terdingin ruangan, dan tempat lain yang tergenang air. Kalau kamu nggak bersih rumahmu, akan aku tumbuh besar dan buatmu terkena keluar berdarah.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Hello Indonesia. Belakangan ini publik kembali dikejutkan oleh kabar yang cukup mengkhawatirkan. Program makan bergizi gratis atau MBG yang seharusnya membantu meningkatkan gizi masyarakat justru sempat menjadi sorotan karena adanya kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan. Beberapa siswa dilaporkan mengalami mual, pusing, bahkan harus mendapatkan penanganan medis setelah mengkonsumsi makanan yang dibagikan. Peristiwa ini tentu menimbulkan kekhawatiran karena program yang tujuannya sangat baik justru tercoreng oleh masalah kualitas makanan. Kasus ini sebenarnya mengingatkan kita pada beberapa kejadian lain yang juga sempat viral sebelumnya. Ada pelanggan restoran yang kecewa karena pelayanan yang buruk. Ada usaha yang viral karena kualitas produknya tidak sesuai dengan janji. Bahkan ada bisnis yang kehilangan kepercayaan publik hanya karena satu kesalahan yang sebenarnya bisa dihindari. Di era media sosial seperti sekarang, kesalahan kecil bisa berubah menjadi isu besar dalam waktu sangat singkat. Sekali kepercayaan publik terganggu, dampaknya bisa meluas jauh lebih besar daripada yang kita bayangkan. Bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, peristiwa seperti ini memberikan pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, mendapatkan proyek atau mendapatkan pelanggan itu memang sangat penting. Tetapi, menjaga kepercayaan setelah mendapatkan peluang itu jauh lebih penting. Seringkali masalah justru muncul setelah bisnis berhasil mendapatkan kontrak atau pesanan besar. Pada awalnya, kualitas dijaga dengan sangat baik. Pelayanan dibuat sebaik mungkin. Tetapi setelah usaha berjalan atau order mulai datang, ada yang mulai lengah. Ada yang mulai menurunkan standar. Ada yang mulai berpikir bagaimana menekan biaya sebanyak mungkin. Disinilah sebenarnya bahaya mulai muncul. Ketika kualitas mulai dikompromikan demi mengejar keuntungan jangka pendek. Kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan dalam program MBG ini mengingatkan kita bahwa dalam bisnis tertentu, kualitas bukan hanya soal reputasi. Kadang kualitas juga berkaitan langsung dengan keselamatan orang lain, terutama dalam bisnis makanan, kesehatan, obat-obatan atau layanan publik. Bagi pelaku usaha ada satu prinsip yang sangat penting. Jika sebuah proyek menuntut harga yang terlalu rendah hingga kita tidak bisa menjaga kualitas dengan baik, kadang pilihan yang paling baik justru adalah menolak proyek tersebut. Lebih baik kehilangan satu peluang bisnis daripada kehilangan kepercayaan pelanggan. Lebih baik mengatakan tidak daripada harus menjalankan usaha dengan standar yang kita tahu sendiri itu tidak aman. Karena dalam dunia usaha, kepercayaan adalah aset yang paling mahal. Uang bisa dicari kembali, peluang bisnis bisa datang lagi. Tetapi reputasi yang rusak seringkali membutuhkan waktu yang sangat lama untuk dipulihkan. Nah, kasus MBG ini akhirnya menjadi pengingat penting bagi kita semua. Ketika kepercayaan sudah diberikan kepada kita, maka tanggung jawab kita adalah menjaganya dengan sungguh-sungguh. Menjaga kualitas, menjaga standar, dan menjaga integritas dalam menjalankan usaha. Karena sekali lagi, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang hanya pandai mendapatkan peluang, tetapi bisnis yang mampu menjaga kepercayaan setiap hari. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellence dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id.

main-main sama kata-kata. Salah satu yang seru itu adalah anagram, nyusun ulang huruf dari satu kata menjadi kata atau frasa baru. Tapi ada juga permainan kata lain yang gak kalah menarik. Namanya adalah palindrom. Palindrom itu kata, kalimat, atau angka yang kalau dibaca dari depan atau belakang, bunyinya tetap sama. Contoh gampangnya, katak atau 121. Unik kan? Kata palindrom sendiri asalnya dari bahasa Yunani. Palin artinya lagi, dan dromos yang berarti arah. Istilah ini ternyata sudah ada sejak tahun 79 Masehi loh. Di dunia pop culture, ada film keren karya Christopher Nolan yang judulnya juga palindrom, Tenet. Di film itu, Tenet adalah nama organisasi rahasia yang bisa jalan maju dan mundur dalam waktu. Awalnya mungkin nggak terlalu kepikiran, tapi begitu tahu soal palindrom, dijamin jadi penasaran nyari kata-kata lain yang sama uniknya. Bener nggak?

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan, dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila.
2: Gila ya, proyek perbaikan jembatan itu masa molor lagi? Kan anggarannya triliunan. Padahal nih ya, kalau lancar, kita kan bisa sampai kantor lebih cepat.
3: Makanya, itu yang namanya korupsi. Uang yang seharusnya untuk kita semua malah masuk ke kantong pribadi oknum.
2: Tapi Bu, apa coba yang bisa kita lakuin? Kita kan cuma masyarakat biasa.
3: Justru itu Dito, kekuatan perubahan ada di tangan kita. Korupsi itu bukan cuma soal uang, tapi juga soal mental. Menyuap petugas biar urusan cepat atau memanfaatkan kenalan agar dapat proyek, itu semua bibit korupsi.
2: Jadi, kita harus mulai dari mana dong?
3: Mulai dari diri sendiri. Jangan pernah tawar-menawar dengan integritas. Tolak suap. Laporkan jika melihat hal yang mencurigakan. Jangan takut bersuara.
4: Jadilah pahlawan bagi diri sendiri, keluarga, dan bangsa. Laporkan tindak pidana korupsi yang Anda ketahui. Mari kita bangun Indonesia bersih dan berintegritas. Jangan tutup mata, lawan korupsi.

Masih suka share link atau informasi tidak jelas sumbernya di grup-grup WhatsApp? Berhentilah, karena tidak semua informasi yang dibagikan adalah informasi yang benar. Hampir 80% informasi yang di-share ulang di sosial media adalah informasi bohong, hoax, dan mengakibatkan masalah baru jika dikonsumsi oleh orang yang sama-sama tidak mengerti. Percayakan sumber informasi hanya dari lembaga terpercaya atau media terverifikasi. RRI menghadirkan Cek Fakta. Kami menghalau banyaknya misinformasi di sosial media. Cek Fakta hadir setiap hari pukul 9 pagi, pukul 2 siang, dan pukul 5 sore. Dengarkan Cek Fakta hanya di Pro 1 RRI Cirebon.

Yeah. Yes!

Masih suka share link atau informasi tidak jelas sumbernya di grup-grup WhatsApp? Berhentilah, karena tidak semua informasi yang dibagikan adalah informasi yang benar. Hampir 80% informasi yang di-share ulang di sosial media adalah informasi bohong, hoax, dan mengakibatkan masalah baru jika dikonsumsi oleh orang yang sama-sama tidak mengerti. Percayakan sumber informasi hanya dari lembaga terpercaya atau media terverifikasi. RRI menghadirkan Cek Fakta. Kami menghalau banyaknya misinformasi di sosial media. Cek Fakta hadir setiap hari pukul 9 pagi, pukul 2 siang, dan pukul 5 sore. Dengarkan Cek Fakta hanya di Pro 1 RRI Cirebon.

0: parkir di hatiku.
1: Hey, girl.
2: Siap bergoyang. Siap bernyanyi. Jangan lewatkan Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Setiap hari mulai jam 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI. Yuk ramaikan suasana dengan irama dangdut terbaik di RRI Cirebon.

0: saya Nono Kartono undur diri dari ruang dengar Anda. Nanti akan ada rekan saya Viana Alwansa sampai pukul 24 waktu Indonesia Barat. Saatnya bergabung bersama Pro 3 mengikuti Warta Berita.
1: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik.
2: I believe in this forum we can establish competitive direction.
3: Nah, tahun 2027 prioritas kami juga tetap sama. Jadi sekolah-sekolah yang kami prioritaskan adalah sekolah yang terdampak bencana, sekolah yang tidak ada 3T, dan sekolah yang rusak berat.
1: Presiden Prabowo Subianto mendorong pembukaan jalur transportasi langsung Indonesia dan Rusia. Program revitalisasi sekolah tetap berlangsung pada tahun 2027. ...5.200 korban banjir Nepal, China masih belum ditemukan. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Jumat 4 September 2026 bersama saya, Lukmantara. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto mendorong pembukaan jalur pelayaran dan penerbangan langsung antara Indonesia dan Rusia untuk memperkuat konektivitas serta hubungan ekonomi kedua negara. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
4: Vladimir Vladimirovich Putin.
5: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengatakan hubungan ekonomi termasuk perdagangan antara Indonesia dan Rusia semakin meningkat. Presiden Prabowo menyebut Indonesia dan Rusia merupakan negara yang luas sehingga membutuhkan waktu yang lama untuk mengunjungi satu tempat. Oleh sebab itu, Presiden Prabowo mendorong pembukaan jalur pelayaran dan penerbangan langsung antara Indonesia dan Rusia untuk memperkuat konektivitas serta hubungan ekonomi kedua negara. Jalur pelayaran langsung yang kompetitif dari Indonesia dan Vladivostok ke Rusia, kemudian konektivitas jalur udara, penerbangan membawa wisatawan dari Rusia ke Indonesia dan juga sebaliknya. Penjelasan disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam pidatonya pada Forum Ekonomi Timur yang berlangsung di Vladivostok, Rusia.
2: I believe in this forum we can establish competitive direct shipping.
6: Saya percaya bahwa dalam forum ini kita dapat

0: membangun jalur pelayaran langsung yang kompetitif antara Vladivostok dan Indonesia. Dengan jadwal, biaya, asuransi, serta muatan dari kedua arah yang dapat diprediksi. Penerbangan langsung akan membawa wisatawan Rusia ke Indonesia dan wisatawan Indonesia menikmati keindahan timur jauh Rusia. Kapal mengangkut barang.
1: Indonesian visitors to the beauty of the Russian Far East. Ships move goods. Aircraft move friendship.
2: Sementara itu, Presiden Rusia Vladimir Putin mengatakan Rusia tengah mengintegrasikan jalur logistik dengan mengembangkan koridor transportasi Transarktik yang menghubungkan pelabuhan-pelabuhan dengan kawasan Pasifik.
3: Saat ini, kapasitas angkut jalur kereta api, BAM, dan Trans-Siberia sudah ditingkatkan. Fasilitas pelabuhan, pergudangan, dan lintas batas sedang dimodernisasi. Inisiatif terpenting yang bertujuan untuk mengintegrasikan ruang logistik di wilayah Timur Jauh dan Arktik merupakan rencana pengembangan komprehensif untuk Arktik dan koridor transportasi Transarktik. Secara terpisah, saya ingin menekankan pengembangan koridor transportasi Transarktik yang membentang dari wilayah Saint Petersburg dan Murmansk melalui jalur laut utara hingga Vladivostok dan selanjutnya terhubung ke kawasan negara-negara yang ada di kawasan Asia Pasifik.
2: Presiden Prabowo dan Presiden Putin memperkuat hubungan kerjasama di sektor lainnya seperti pertanian, energi, sumber daya mineral, pertahanan, mineral, investasi, dan perkapalan serta nuklir untuk tujuan damai. Demikian Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
4: Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Sergei Tolsenov, memastikan Moskow tetap aman dikunjungi wisatawan asing, meski situasi geopolitik global masih diwarnai ketidakpastian. Ia juga menyebut kehidupan di ibu kota tetap berjalan normal, dan kunjungan wisatawan mancanegara terus meningkat. Berikut laporan Retno Mandasari.
5: Duta Besar Rusia untuk Indonesia Sergei Tolchenov memastikan Moskow tetap aman dikunjungi wisatawan asing meski situasi geopolitik global masih diwarnai ketidakpastian. Tolchenov yang ditemui dalam kegiatan yang diadakan Komite Pariwisata Kota Moskow awal pekan ini di Jakarta menyebut kehidupan di ibu kota Moskow tetap berjalan normal dan kunjungan wisatawan mancanegara terus meningkat. Tolchenov mengatakan dirinya menghabiskan sebagian besar bulan Juli dan dua pekan pada Agustus 2026 di kota Moskow.
6: Kehidupan berjalan normal, saya yakin akan hal itu, dan saya melihat sendiri. Saya melihat lokasinya sangat dekat dengan Jalan Arbat Lama yang sangat terkenal, kawasan pejalan kaki yang membentang dari Kremlin hingga ke kantor Kemlu. Saya juga melihat banyak wisatawan asing dari Tiongkok, negara-negara lain, bahkan dari negara-negara Eropa.
5: Pernyataan serupa disampaikan Kepala Direktorat Asia, CIS dan Amerika Latin dari Komite Pariwisata Kota Moskow, Maria Pasuginova. Menurutnya, Moskow saat ini terus menerima wisatawan dari berbagai negara dan pihaknya melihat pertumbuhan jumlah kunjungan setelah pandemi COVID-19.
7: Tugas kami sebagai Komite Pariwisata Kota Moskow adalah mempromosikan Moskow sebagai destinasi wisata. Saat ini, Moskow sangat ramah, aman, indah, dan semakin banyak menerima wisatawan dari seluruh dunia. Jadi saya rasa itulah yang saya pikirkan saat ini.
5: Sementara, pemerintah Kota Moskow saat ini tengah mendorong kerjasama pariwisata, meeting incentive, convention, exhibition, atau MICE antara Moskow dan Indonesia. Di sisi lain, Komite Pariwisata Kota Moskow menyebut saat ini Moskow merupakan kota ramah wisatawan muslim yang didukung dengan berbagai fasilitas, seperti tersedianya ratusan restoran halal hingga masjid. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Pemerintah memastikan program revitalisasi sekolah tetap berlangsung pada tahun 2027. Menurut Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti, setidaknya ada 100.000 sekolah yang akan menerima program tersebut di tahun depan. Laporannya disampaikan Rini Hairani.
8: Pemerintah menargetkan revitalisasi sebanyak 100.000 satuan pendidikan pada tahun 2027. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Mendikdasmen Abdul Muti mengatakan program tersebut diprioritaskan untuk wilayah 3T dan juga daerah terdampak bencana. Dalam rapat koordinasi pusat dan daerah pada program revitalisasi satuan pendidikan dan digitalisasi pembelajaran di Jakarta hari ini, Muti mengatakan 16.167 satuan pendidikan telah direvitalisasi pada tahun 2025. Sementara pada tahun 2026, revitalisasi dilakukan terhadap 71.744 satuan pendidikan. Dengan tambahan target di tahun 2027, maka hampir 200.000 sekolah diharapkan telah direvitalisasi. Ia juga berharap program tersebut memperbaiki fasilitas dan meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia.
9: Nah, tahun 2027, prioritas kami juga tetap sama. Jadi sekolah-sekolah yang kami prioritaskan adalah sekolah yang terdampak bencana, sekolah yang tidak ada 3T, dan sekolah yang rusak berat. Nah, sehingga dengan kebijakan itu, mudah-mudahan di akhir tahun 2027 sudah ada ya hampir 200.000 sekolah ya, hampir ya. Kan tahun ini kan kita, kalau ditambah tahun lalu, kalau tahun ini selesai semua, kita kan sekitar 87.000 sekian.
8: Sementara itu, Direktur Jenderal PAUD Pendidikan Dasar dan Pendidikan Nonformal Kemendikdasmen Gogot Suharwoto mengatakan, ada 3 fokus pengawasan program tersebut, diantaranya meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, memastikan bantuan dimanfaatkan, serta memperkuat sinergi pemerintah pusat dan daerah. Gogot menegaskan pemerintah daerah juga berperan dalam pendampingan, pemantauan sekaligus pengendalian program.
10: Izin melaporkan, Mbak Ibu semua, Pak Menteri dan semua yang hadir. Data kami di Dapodik masih menunjukkan angka di akhir tahun 2025 ada 203 sekolah yang memiliki ruang kelas atau ruang lainnya dalam kondisi rusak sedang dan rusak berat. Sampai hari ini alhamdulillah sudah terverifikasi dan validasi 62.000. Jadi sampai akhir 2026 insya Allah kita sudah punya data yang siap untuk di PKS-kan sehingga di akhir 2026 kita bisa selesaikan 51.000 sesuai dengan DIPA yang sudah direncanakan di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.
8: Sebelumnya dalam rapat kerja Komisi 10 DPR RI di Gedung DPR Senayan Jakarta Senin 31 Agustus 2026, Mendikdasmen Abdul Muti mengatakan bahwa tambahan anggaran 2027 sebesar Rp157,76 triliun. Anggaran tersebut diusulkan untuk mendukung berbagai program prioritas Kemendikdasmen. Adapun pagu anggaran untuk revitalisasi satuan pendidikan adalah sebesar Rp9,28 triliun. Dari Jakarta, Rina Herani, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Efisiensi anggaran dan pemutakhiran data penerima menjadi langkah Badan Gizi Nasional atau BGN dalam memastikan program makan bergizi gratis atau MBG tepat sasaran. Laporan selengkapnya disampaikan Hana Syarif.
11: Itu kemudian dari pagu anggaran 268 triliun, itu kemudian kami telah melakukan efisiensi, saat ini anggarannya menjadi 229 triliun tahun 2026 ini.
12: Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono menegaskan, anggaran program makan bergizi gratis harus berorientasi pada kebutuhan dan manfaat bagi masyarakat. Ia mengatakan, efisiensi juga dilakukan terhadap sejumlah kelompok penerima, termasuk sekolah swasta yang dinilai bukan menjadi prioritas.
11: Itu kemudian dari pagu anggaran 268 triliun, itu kemudian kami telah melakukan efisiensi, saat ini anggarannya menjadi 229 triliun tahun 2026 ini. Jadi sudah kami efisiensikan berapa nih itu? Sekitar 39 triliun ya. Dan ini dari 229 sisanya, ini kami terus kami sisir, kami lacak. Ada nggak misalnya dapur-dapur yang selama ini ternyata tidak beroperasi tapi dicatat beroperasi? Kalau di situ ada unsur pidana, kami kemudian terjunkan inspektorat, kemudian kami minta nanti kami laporkan ke pihak kejaksaan untuk diperiksa.
12: Sementara itu, anggota Komisi 9 DPR RI, Edi Wuryanto, meminta BGN memperjelas desain manajemen strategis program MBG. Menurutnya, arah dan hasil program MBG harus dapat diukur secara jelas. Ia juga meminta BGN untuk membangun kebijakan yang berbasis bukti.
13: Jadi kalau desain konstruksi manajemen itu mestinya outcome-nya apa? Output-nya apa? Jadi harus jelas dulu nih, karena itu nanti menyangkut penerima manfaat. Oleh karena itu, kalau kemudian MBG ini melenceng dari penerima manfaat, maka nggak akan tercapai misi presiden. Indikatornya nanti sulit diukur, dan bahkan menimbulkan ketidakadilan sosial.
12: Adapun, BGN telah melakukan penyisiran dan pemutakhiran data penerima manfaat MBG. Dari sebelumnya sekitar 63 juta penerima, jumlahnya kini menjadi sekitar 56 juta penerima. Sudaryono juga menyebut pihaknya telah mencabut daftar penerima manfaat dari 414 dapur dan mengembalikan sekitar 311 miliar rupiah ke dalam kas negara. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Badan Nasional Pengurangan Risiko dan Penanggulangan Bencana Nepal menyatakan hingga Kamis kemarin jumlah korban meninggal akibat banjir bandang di Nepal dan Tiongkok bertambah menjadi 1.259 orang, sementara 5.083 orang masih dinyatakan hilang. Jumlah korban hilang tersebut mencakup 583 orang asing dan hingga kini lebih dari 21.400 personil keamanan telah dikerahkan dalam upaya pencarian. Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, berdasarkan data terbaru Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika atau BMKG, Stasiun Meteorologi Cilikriwut, Palangkaraya, jumlah titik panas kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Tengah mencapai 3.219. Dengan 235 titik masuk kategori tingkat kepercayaan tinggi. Selain itu, 2.898 titik berada pada tingkat kepercayaan menengah, serta 86 titik dengan tingkat kepercayaan rendah. Aga Jaya Bijaksana melaporkan selengkapnya.
14: Kebakaran ini memang tidak terbakar sendiri, tapi dibakar.
15: Sebanyak 3.219 titik panas atau hotspot terdeteksi di wilayah Kalimantan Tengah. Berdasarkan pantauan BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 1 Cilikriwut, Palangkaraya per 3 September 2026. Dari jumlah tersebut sebanyak 235 titik panas terpantau dengan tingkat kepercayaan tinggi, 86 titik dengan tingkat kepercayaan rendah, sementara 2.898 titik lainnya berada pada tingkat kepercayaan sedang. Data tersebut menunjukkan masih tingginya aktivitas titik panas di wilayah Kalimantan Tengah, seiring kondisi cuaca yang relatif kering dan meningkatnya potensi kebakaran hutan dan lahan. BMKG Stasiun Meteorologi Cilikriwut Palangkaraya terus melakukan pemantauan terhadap perkembangan titik panas serta kondisi cuaca di wilayah Kalimantan Tengah. Informasi mengenai kebakaran hutan dan lahan juga menjadi salah satu layanan yang tersedia dalam pemantauan BMKG Kalimantan Tengah. Prakirawan BMKG Lian Andriani meminta masyarakat untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan serta menggunakan masker karena udara saat ini masih dalam kategori tidak sehat, bahkan masuk ke level berbahaya akibat kabut asap dikarenakan kebakaran hutan dan lahan.
16: Perlu diwaspadai potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kalimantan Tengah. Dihimbau kepada masyarakat untuk tidak melakukan pembakaran lahan. Kemudian juga masih perlu waspada potensi penurunan kualitas udara akibat peningkatan polusi udara yang berasal dari kebakaran hutan dan lahan. Untuk masyarakat dihimbau untuk mengurangi kegiatan di luar ruangan dan jika terpaksa keluar untuk selalu menggunakan masker.
15: Sementara itu Ketua DPRD Kalimantan Tengah Arton S. Dohong meminta masyarakat menghentikan aktivitas pembakaran hutan dan lahan mengingat kualitas udara saat ini sudah di level berbahaya. Menurut Arton, kondisi karutlah yang terjadi saat ini tidak hanya berdampak langsung terhadap kesehatan dan aktivitas masyarakat akibat kabut asap yang ditimbulkan. Menurut Arton, kondisi karutlah yang terjadi saat ini tidak hanya mengancam lingkungan, tetapi juga berdampak langsung terhadap kesehatan dan aktivitas masyarakat akibat kabut asap yang ditimbulkan.
14: Kondisi saat sekarang ini kita sama-sama sudah melihat sekaligus merasakan bahwa masalah kebakaran. Di kebakaran ini memang tidak terbakar sendiri, tapi dibakar oleh oknum siapapun dia, apakah masyarakat biasa ataupun dia apa jabatan. Nah, ini persoalan adalah ini tidak hanya kita melihat terbakar, tapi persoalannya bagaimana kita merubah pola pikir kita dari kebiasaan senang melihat nyala api dan asap.
15: Ketua DPRD Kalimantan Tengah Arton S. Dohong menyebut dengan masih terdeteksinya ribuan titik panas, upaya pencegahan dan penanganan karutlah membutuhkan sinergi antara pemerintah, petugas di lapangan dan masyarakat. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
4: Kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, belum berdampak pada kualitas udara. Berikut laporan disampaikan Ratna Agusari dari RRI Sungai Liat.
17: Kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di sejumlah wilayah Kabupaten Bangka hingga kini belum menimbulkan dampak serius terhadap kualitas udara maupun kesehatan masyarakat. Sejauh ini belum ada laporan mengenai gangguan asap akibat karhutlah. Bupati Bangka Ferry Insani berharap kualitas udara di Kabupaten Bangka bisa tetap terjaga dari paparan kabut asap dampak kebakaran sehingga tidak mengganggu aktivitas masyarakat, termasuk kegiatan belajar mengajar di sekolah.
18: Masih aman. Belum ya, dan mudah-mudahan jangan itu, karena asap ya anak sekolah. Sampai sekarang tidak ada laporan terkait itu, cuma laporannya percikan api yang besar sekali di beberapa tempat, di lintas timur yang sering kali ya, di kawasan-kawasan yang masih hutan produksi. Karena itu hutan produksi, itu nggak bisa diapa-apain, hutan lindung malah.
17: Menurut Ferry, laporan yang diterima pemerintah daerah sejauh ini lebih banyak berkaitan dengan kemunculan percikan api berukuran cukup besar di sejumlah titik, terutama di kawasan lintas timur. Meski terjadi karhutlah, Ferry memastikan kondisi udara di Kabupaten Bangka masih relatif aman. Belum terlihat adanya kabut asap yang dapat mengganggu jarak pandang maupun aktivitas penerbangan. Sementara Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka, Nora Sukmadewi, mengatakan terdapat peningkatan jumlah penderita infeksi saluran pernapasan akut, ISPA, yang dilaporkan dari jumlah puskesmas di wilayah Kabupaten Bangka. Namun peningkatan kasus tersebut belum dapat dikaitkan secara langsung dengan dampak karhutlah.
19: Satu debu ya, kedua alergi ya. Walaupun sebenarnya ISPA itu kan ada yang spesifik juga, jadi memang harus dikonsultasikan dengan dokter. Ketika memang spesifik, ada yang harus diberikan antibiotik dan sebagainya. Tapi kalau alergi mungkin nanti obatnya anti alergi seperti itu.
17: Nora mengimbau kepada masyarakat untuk menggunakan masker ketika melakukan aktivitas di luar ruangan untuk mencegah terpapar dengan ISPA. Dari Sungai Liat, Rana Gusari, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Kita beralih ke informasi lainnya. Ketersediaan gabah hasil produksi petani di Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur saat ini mencapai sekitar 7.000 ton. Produksi tersebut berasal dari petani binaan dengan luas lahan sekitar 1.500 hektar. Laporannya disampaikan Andri Iskandar.
20: Ketersediaan gabah hasil produksi petani di Kabupaten Kupang saat ini mencapai sekitar 7.000 ton. Produksi tersebut berasal dari petani binaan dengan luas lahan sekitar 1.500 hektar are. Manajer keuangan UDKare Sukses, Sri Juniati, mengatakan selain gabah pihaknya juga menyediakan sekitar 10 ton beras yang siap dipasarkan kepada masyarakat.
21: Ketersediaan gabah saat ini berasal dari produksi petani di Kabupaten Kupang yang juga

0: dengan melakukan pencetakan sawah secara mandiri seluas 120 hektar.
1: Sementara itu, Bupati Kupang Yusuf Lede menegaskan pemerintah daerah terus memberikan dukungan kepada petani agar mampu meningkatkan produksi sekaligus memperbaiki kesejahteraan mereka.
2: Tidak boleh orang berusaha, tidak boleh harus untung. Jadi kalau pengusaha yang sekarang untuk melahirkan produk bukan emas, yang namanya urusan. Tetapi saya juga mau bilang bahwa petani juga. Saya ingin supaya para petani itu anak-anak sekolah. Saya ingin petani itu hidupnya agak baik. Ya, beranjak baik. Nah, jangan itu salah petani. Susah.
1: Pemerintah Kabupaten Kupang berharap peningkatan produksi pertanian dapat berjalan seiring dengan peningkatan kesejahteraan petani. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Andre Iskandar, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
3: Tim penasihat hukum Gama Ginta terdakwa dugaan korupsi pembiayaan ekspor pada Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia atau LPEI meminta Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor Jakarta membebaskan kliennya dari seluruh dakwaan dan tuntutan dalam perkara yang merugikan negara sebesar 993 miliar rupiah tersebut. Berikut laporan Muhammad Isnen Suhanda.
4: Bahwa oleh sebab itu dalil replik yang menempatkan Gama Ginta seolah-olah memiliki kewenangan untuk secara sepihak menyatakan pembiayaan layak.
5: Pengadilan Tipikor Jakarta kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi pemberian kredit LPEI kepada PT Tibo Indah dan PT Pratama Argo Sawit dengan terdakwa mantan Kepala Departemen Pembiayaan Syariah Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia LPEI Gama Ginta. Dalam persidangan, advokat Gama Ginta membantah dakwaan jaksa penuntut umum yang menyebut Gama Ginta sebagai pengusul pemberian kredit ke PT Tebo Indah dan PT Pratama Argo Sawit. Menurut Werdi, selaku kuasa hukum terdakwa Gama Ginta, kliennya bukan pihak yang memiliki kewenangan akhir untuk memutuskan pemberian fasilitas pembiayaan LPEI. Oleh karenanya, advokat Gama Ginta meminta hakim untuk membebaskan terdakwa Gama Ginta dari segala dakwaan dan tuntutan jaksa penuntut umum.
4: Menyatakan terdakwa Gama Ginta tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwaan oleh penuntut umum. Membebaskan terdakwa Gama Ginta dari seluruh dakwaan penuntut umum. Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan kedudukan harkat martabat serta nama baiknya. Memerintahkan agar terdakwa segera dikeluarkan dari tahanan apabila terdakwa dalam tahanan.
5: Sebelumnya jaksa penuntut umum menuntut terdakwa Gama Ginta telah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dalam pemberian kredit LPEI. Jaksa meminta majelis hakim untuk hukum terdakwa Gama Ginta dengan pidana penjara 8 tahun 6 bulan, denda 1 miliar, subsidiar 190 hari kurungan.
6: Hukum terdakwa dengan pidana penjara selama 8 tahun dan 6 bulan, serta menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa sebesar 1 miliar rupiah apabila penyitaan dan pelelangan kekayaan atau pendapatan terdakwa tidak cukup atau tidak memungkinkan dilaksanakan, maka diganti dengan pidana penjara selama 190 hari.
5: Dalam perkara ini, terdakwa Gama Ginta sebagai pengusul tidak melakukan verifikasi terhadap aset dan dokumen para debitur sehingga PT Tebo Indah dan PT Pratama Argo Sawit mendapatkan pembiayaan dari LPEI lebih dari 992 miliar rupiah. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI, Terus Mengudara untuk Indonesia.
3: Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Arema FC menang telak 4-0 atas Isen Mulang Kalteng FC pada pertandingan perdana kompetisi Liga Super Indonesia musim 2026-2027 yang sore tadi berlangsung di Stadion Kanjuruhan Malang. Berikut informasi selengkapnya disampaikan langsung oleh rekan kami William Nathan. William.
7: Arema FC mengawali Super League 2026-2027 dengan kemenangan meyakinkan. Bermain di Stadion Kanjuruhan Kabupaten Malang Jumat sore tadi, Arema FC atau Singo Edan menang telak 4 gol tanpa balas atas tim promosi Isen Mulang Kalteng FC. Arema langsung mengambil inisiatif sejak awal pertandingan. Kapten Johan Ahmad Farisi membuka keunggulan pada menit ke-6 melalui tembakan kaki kanan terarah. 8 menit kemudian giliran Diego Landis yang mencatatkan namanya di papan skor. Dia memanfaatkan kemelut di depan gawang untuk mencetak gol sundulan dan membawa Arema unggul 2 gol. Tekanan Arema berlanjut hingga penghujung babak pertama. Marcos Vinicius mencetak gol ketiga setelah skrimit atau kemelut di depan gawang pada masa tambahan waktu, tepatnya menit ke-45 plus 6. Memasuki babak kedua, Arema tetap menjaga keunggulan dan mengontrol permainan. Gol keempat akhirnya tercipta pada menit ke-85 melalui penyerang anyar Mauro Zylstra. Gol tersebut sekaligus menjadi penanda debut Mauro bersama Arema FC. Pelatih Arema FC, Marco Santos, menilai efektivitas skema bola mati menjadi salah satu faktor penting dalam kemenangan timnya. Dan berikut ini adalah kutipan wawancara Marco Santos.
8: Patient to my players, we had a very hard result pre-season. First, I want to say, we play against a very strong team, like physically and actually, and we did a good job.
7: Dia juga mengapresiasi kontribusi Mauro yang mampu mencetak gol pada laga debutnya meski kondisi fisik pemain tersebut belum sepenuhnya pulih. Meski menang besar, Marco Santos meminta para pemainnya tidak cepat puas. Dia mengingatkan bahwa pertandingan melawan Isan Mulang baru menjadi langkah awal dan kompetisi masih berlangsung panjang. Tambahan 3 poin membuat Arema FC mengawali musim dengan selisih gol 4 dan saat ini memuncaki klasemen sementara. Hasil tersebut juga menjadi modal awal bagi Arema FC untuk melanjutkan perjuangan di Super League 2026-2027. Dari Malang, Jawa Timur, William Nathan melaporkan, Pro 3 RRI tetap mengudara untuk Indonesia.

Dan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Ya, halo.
1: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
0: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
1: Wih, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om. Perawatannya gak mahal.
0: Yang paling
1: penting dia nurut, Om.
0: Okay.
1: Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
0: Oh iya, oke. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu nggak?
1: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
2: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anambul dengan mengadopsi.
3: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
4: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya. Bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lain.
3: Kilau Pancasila.
5: Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 84 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

Setiap berikan Anda bersama saya, Piano Mansa, hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Apa kabar Anda pendengar? Semoga kabar Anda selalu dalam keadaan sehat. Siap ingin melaksanakan rangkaian aktivitas Anda untuk malam satu ini, akhir pekan, malam akhir pekan ya pendengar ya. Kalaupun Anda ingin bepergian luar kota, mungkin ini saatnya Anda packing-packing ya. Besok langsung ciao. Langsung ke mana? Tu Guci? Tu Kuningan? Atau mana? Tu Keraton Cirebon? Or somewhere else gitu ya. Yang terpenting Anda bisa menyiapkan rangkaian kegiatan tersebut dengan penuh kebahagiaan ya. Dan mumpung masih awal-awal bulan pendengar ya, masih ada lah ya buat beli di pinggir jalan ataupun buat beli-beli sesuatu hal ya yang mungkin Anda senangi gitu pendengar ya. Dan yang tidak Anda senangi mungkin adalah asap ya pendengar ya, karena dikabarkan dari BMKG yang ditulis di rri.co.id ini ada 2671 titik panas di Sumatera dan Riau mencapai 235 hotspot. Kenapa bisa terjadi gitu ya pendengar ya? Dan BMKG Stasiun Pekanbaru Provinsi Riau mendeteksi lonjakan 2671 titik hotspot di Pulau Sumatera dan jumlah tersebut tercatat berdasarkan pembaruan data pada hari Jumat ini tanggal 4 September 2026 pukul 7 pagi. Perakirawan BMKG Pekanbaru Putri Santi Siregar mengatakan ribuan titik panas tersebut tersebar di 9 provinsi. Jumlah tertinggi terdeteksi Provinsi Sumatera Selatan yang mencapai 1.583 titik. Di Provinsi Riau, titik panas terdeteksi tersebar di jumlah kabupaten kota Kabupaten Indragiri Hilir menjadi wilayah dengan hotspot terbanyak yakni 79 titik. Kalau kita sebagai orang luar daerah tersebut yang mendengarnya, kenapa masih ada hotspot ataupun masih ada titik-titik panas? Apakah ada yang membakar kembali atau memang terbakar karena proses alam atau ada yang disengaja begitu ya pendengar ya? Tapi semoga saja untuk mendengar hal ini tidak berlarut-larut karena saya yakin asap yang pekat akan mengganggu kesehatan dan berbagai kepentingan masyarakat lainnya di sekitar lahan yang terbakar tersebut. Semoga saja pemerintah daerah khususnya BNPB ataupun juga pemerintah pusat bisa lebih cepat bergerak untuk bisa membebaskan masyarakatnya dari kepungan asap

Bencana hidrometeorologi, apakah itu? Berdasarkan penjelasan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, BMKG, bencana hidrometeorologi adalah suatu fenomena bencana yang terjadi di atmosfer, atau biasa disebut dengan meteorologi. Air disebut sebagai hidrologi atau lautan oseanografi. Bencana hidrometeorologi disebabkan oleh parameter-parameter meteorologi seperti curah hujan, kelembapan, temperatur, dan angin. Seiring dengan berkembangnya waktu dan meningkatnya aktivitas manusia, kerusakan lingkungan hidup menjadi semakin parah, sehingga memicu peningkatan jumlah kejadian dan intensitas bencana hidrometeorologi di Indonesia. Adapun yang termasuk dalam bencana hidrometeorologi adalah banjir, longsor, kekeringan, kebakaran hutan dan lahan, angin kencang, hujan ekstrim, puting beliung, dan kualitas udara yang buruk. Bencana hidrometeorologi tentunya sangat membahayakan bagi manusia dan lingkungan di sekitarnya.

Jangan biarkan ketidakpastian cuaca mengganggu rencana Anda hari ini dan esok hari. Cuaca bisa berubah dalam sekejap, dan kami tahu betapa pentingnya informasi yang akurat untuk aktivitas Anda. Dapatkan perkiraan suhu, kelembaban, arah dan kecepatan angin, hingga informasi tentang potensi bencana hidrometeorologi dalam Info Cuaca. Info Cuaca setiap hari mulai pukul 17 waktu Indonesia Barat langsung disampaikan oleh Prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Info Cuaca hanya di Pro 1 RRI Cirebon.

penghargaan di jurnal Food Quality and Preference tahun 2018. Penelitian ini melihat hubungan antara warna bungkus permen dan perkiraan rasa yang muncul pada konsumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa warna bungkus dapat mempengaruhi rasa yang dibayangkan seseorang sebelum mencicipi makanan. Warna tertentu bahkan lebih mudah dikaitkan dengan rasa tertentu berdasarkan pengalaman sebelumnya. Permen dengan bungkus berwarna hijau lebih sering dianggap sebagai rasa min oleh para peserta penelitian. Sementara itu, pada minuman, warna hijau justru lebih sering dikaitkan dengan rasa lemon atau jeruk nipis. Artinya, pendengar, warna yang sama bisa membuat orang membayangkan rasa yang berbeda. Jenis makanan dan pengalaman seseorang ikut mempengaruhi antara warna dan rasanya tersebut. Anda akan terus menyimak, pendengar, untuk kebersamaan Anda bersama kami dalam Cirebon malam ini sampai nanti pukul 24 bersama Bung Obi, pengarah teknik, dan juga rekan-rekan yang ada di pemancar Dompiong, Kabupaten Cirebon, Kuningan, Waru, Kabupaten Cirebon, dan juga Haur Gelis, Indramayu.

Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."

hancurkan. Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami dalam Cirebon Malam Ini Pendengar. Ini saatnya pendengar, Anda akan bersama kami dalam Gendera Parahyangan dan akan didampingi pengarah teknik Bung Dias. Sehingga nanti pukul 22 waktu Indonesia Barat.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Haturan wilujeng wengi, wilujeng patepang dangu deui. Sarang simkuring Emet Haryanto, Kang Maman uge Kang Iyas. Alhamdulillah dina wengi ieu simkuring tiasa mendakan deui para wargi sedayana dina acara anu maneh. Acara Gentara Parahyangan anu dijomantarakeun ku RRI Cirebon ngalangkungan programa hiji. Alhamdulillah Kang Maman. Patepung lawung pamprok jonghok deui sok sanaos ngalangkungan di udara.
1: Laras,
0: tapi teu ngirangan rasa hormat. Oge teu ngirangan rasa anu ieu anu tangtos mah bingah nu aya margi urang masih nampi kanikmatan nyaeta nikmat sehat anu mang pirang-pirang seueurna. Mangga Kang Maman.
1: Atuh nuhun Mang Emet. Alhamdulillah mohonnya aya pengayana urang tiasa dipatepung lawungkeun di pamprok jonghok. Urang ngamumule budaya lokal Mang Med, budaya Sunda. Atuh anu mikareueus pikeun dideuh mikanya makanya karo Sunda. Wengi ayeuna wengi Sabtu ping 4 September 2026 dina acara ngaguar beungkeut rasa tangtosna ngaguar ilmu ngaguar manfaat kanggo dina acara lagu-lagu Sunda ieu. Mang Med wengi ayeuna insyaallah nya bade ieu tema mohon perkawis pelestarian budaya Sunda. Ta pelestarian budaya Sunda kan tiasa Mang Emet guar mohon sa kapandakna sa gitu. Mohon insyaallah manfaat sareng hikmahna kang urang sadaya. Budaya Sunda teh memang merupakan modal dasar kanggo budaya nasional. Gitu. Mang Med atuh urang sangakeun bae lagu munggaran.
0: Mohon.
1: Dina acara lagu kidung. Mohon ti Mama Cici Cangkuling ya. Mohon. Mangga tah janten biasa dina buka teh sok aya ieu aya mipit kudu amit ngalaku dan menta eta taraje encak kabalan gitu tah. Tata titik. Ti dedeh we, dedeh. Oh mohon mangga ti Mamah Ijah gitu ngantah mohon saurang teh mau cawe mohon mangga tukang gas mohon urang puterkeun lagu kidung mohon ti Mamah Ijah Hadijah mangga.

0: Amin, amin ya robbal alamin. Mugi diaping, dijaring siang kali wengina. Gitu sahur juru kawih. Memang leres urang nenedak kanu kawasa. Nuhunkeun teh lintang ti salamet dunya akhirat.
1: Leres pisan amin. Nuhun.
0: Panggu buka anggo lagu kidung nembe. Teuleumaneun.
1: Lenyepaneun
0: ku urang supados tiasa syukur-syukur urang naon namina teh menyadari sendiri kita yen urang teh estuning makhluk anu teu sampurna gitu nya.
1: Leres pisan.
0: Dibandingkeun sareng kasampurnan Allah mah kitu janten apun tentata lagu teh metelingan.
1: Oh ngemutan ka urang sareng
0: Mamet. Leres.
1: Mamet dieu seueur nu lebet geuningan urang tatani jiji nya.
0: Mangga siap.
1: Oh kahiji ieu ti Cenunung Mamet di Bogor. Mohon. Saurna teh Mang Emed hoyong pangmuterkeun lagu Duriat.
0: Duriat.
1: Ti Nanih. Ta pop Sunda lagu ieu sanggakeun kanggo rayi-rayi anu aya di Kuningan aya di Cibingbin terutama kanggo kapun Adi sanget teh Biin terus Biuyu terus oge binina sareng rayi-rayi anu aya di Jakarta Bogor. Tak kitu Mang Med
0: implik-implikna teh kitu
1: mohon geuningan aya kadua ya ti rayina deui kita ti Bunda Nyai mohon saurna teh hayang pangmuterkeun lagu Mi Asih mohon kin sarta dikintunkeun dina video dina WA insyaallah ya mohon mangga lagu ieu saurna haturan kanggo Mang Dodo tadi diketahui nangun kanggo teh Citra di Plumbon mohon kanggo Kang Lokis di Bayuni mohon kanggo warga-warga alumni anu aya di Pananggapan mohon aya di Sindang Heula aya di Citenjo Kang Didinya rupina mohon
0: di Cipajang oge
1: di Cipajang mohon Mang Med oge kanggo rayina binina tamuhun binina di Kuningan gitu tagih dengan Mang Med gitu wilujeng wing wilujeng kadangukeun saurang teh kitu Mang Med
0: alhamdulillah atur nuhun.
1: Oh, karena
0: pangrojongna.
1: Kita tamu ya semua yang sementara wis tak kita dengan mohon.
0: Mohon pisan karena pangdul sang pangrojongna. Di acara gentara para yang anut judul nate mengaguar mengket rasa.
1: Oh, aja di mana je punten?
0: Potong.
1: Ya tikang hari.
0: Woi, oh, Kang Hari soto. Tukang soto teh.
1: Oh, aduh eta Kang Hari soto. Mun soto anu aya di
0: ieu sotona ka dieu.
1: Kituntun nya diweakeun. Kieu geuning mah. Assalamualaikum Kang Maman, Kang Emet.
0: Waalaikumsalam.
1: Pangkeun abdi Kang Hari soto Kudus. Sareng soto Betawi di Mandirancan. Bade mulut lagu Daun Pulus. Ah, saya bisa nih. Kanggo pamirsa sadayana di acara gentra parahyangan terutama kanggo Bu Hajah Eni di Cimara oke kanggo sarogena Kang Ju nya keluarga Pamela di Tarikolo oke Bu Atik di Cibere keluarga di Cimulia Kang Hari mohon Kang Hari
0: apalun ka Pak Jujuh ya apal ga Jujuh ya
1: kan sampai di serat ini kan kanggo para wargi di Randobawa Ilir Pancalang Tanjur Buntu Ketawinangun Mandirancan sareng oh, Bu Emi tadi ceduk gini nyata Kang Bu Emi ta mohon mangga
0: Cik
1: Emi ta ayak kitunan ibik-ibik di Kang Hari ta mohon wilujeng wengi wilujeng ngadangkin hatu Kang Hari soto Batawi
0: lancar usahana
1: soto Batawi soto Kudus alhamdulillah mugi mugi ngalut ngabandalit mohon aduh eta serame ta mohon soto nanya Hatur nuhun kang Harimun. Pak Omet, anu PR kamari pada dia.
0: PR kamari teh ieu ti Mang Dodo leungit.
1: Ke mohon pilih bilih kabujang ulem cara ieu ti Bogor atau
0: wahar itu mohon urang dua lagu sakan tenang. Mohon. PR kamari teh leungiteun duriat munang menang nakalan sareng jang kurang dua lagu sakan tenang duriat dilajengkeun karena leungiteun di tidarso
1: mohon mangga
0: lujeng ngi lujeng ngadangukeun.

0: Alhamdulillah rengsek kapi atur lagu duriat diteraskan karena
1: kuring lengitin.
0: Kuring lengitin. Janten hapunten kumargi judulna lengitin anu lengkap mah kuring lengitin.
1: Oh, teu kapendak-kapendak
0: emang beda. Lain lengitin kuring.
1: Biasa we.
0: Mugi katampi atuh oge ka cenunung. Oh. Lagu ieu mugi janten panghibur kalbu pangmumbrah mana.
1: Nuju didangukeun sora teh.
0: Oh, leres.
1: Da, etama, radio katangkep langsung di ditu.
0: Alhamdulillah. Alhamdulillah. Duriat moal bisa dihilian ya, duriat mah.
1: Oh, sok datang tingkala trok ogenya.
0: Alhamdulillah. Lujeng jeung bengi, lujeng istirahat kanggo cenunung di kota hujan Bogor.
1: Di Bogornya mohon.
0: Alhamdulillah. Nuhun kana parojongna.
1: Ta eta mohon. Atuh Mang Med. Lajeng ieu ti
0: aya nu lebet
1: di Mamah Asep di Sindang Kempeng gini ngomong. Saur teh hayang pamuterkeun lagu Kembang Dayang. Kembang Dayang. Tah lagu ieu haturan kanggo Abah Haji Wildan di Pancalang. Oh, kanggo budak Nyai di Kuningan. Oh, kanggo Pak Soheh sampai di Cilengkrang. Mohon kanggo Abah Gelenyuh eta wontah, kanggo Abah Uji, Abah Cucu. Tos terutama kanggo Kang Haji Emet
0: sareng
1: Kang Maman di meja tugas. Hatur nuhun Mama Asep di Sindang Kempeng.
0: Telepon gitu. Mangga. Mangga diantosan.
1: Gitu.
0: Mulai enggak? Bang Sulan, mangga.
2: Ah, kita
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Apun tente ieu teh Citra rupi
3: mah. Kang Emet sareng Kang Maman damang.
0: Alhamdulillah teh aya aya hibar pidungan.
3: Mun eta icaren minggu kamari mah Kang Emet rupina nuju aya priyoginya.
1: Mohon eta aya. Mohon lagung khusus.
3: Mohon sing sarehat aya teh nuju pada usum. Mohon kurang kali
0: usum kurang cai deui.
3: Panginten suasana saya pisan soalnya Kang.
0: Leres mohon mohon.
3: Seueurnya biasa batuk pilek demam.
0: Oh, piropi teh mohon.
3: Ing atos-atos bae kedah seueur.
0: Mohon atur nuhun.
3: Kang
0: Emet oke, okay.
3: Ayah salam ti Pak Pandi, Kang
0: Emet. Oh, Pak Pandi sehat ya.
3: Pak Pandi tengkap ngur SPG-nya seorang sarang patahan.
0: Oh, mohon. Pak Haji Pandi, mohon laras.
1: Iya, di
0: Jamlang,
1: mohon. Di Ciasem, ya kan asem.
3: Mengawas di Kabupaten, mohon. Laras, laras. Tadi Leparantos Sami, serang akam
0: Pandi, mohon.
1: Di Kalang Asem, ya.
3: Tuh mohon salamin katanya gitu buat Kang Emet. Kang Emet lari channel lah susah banget sih nggak ketemu. Gemes anjana teh ayo ngadangukeun kantos pendak menuju itu teh tapi kok ini lagi ya cara namina teh panginten helab-helab gitu teh
0: dan
3: jelas
0: mohon
3: abis teh boleh atau dibuka teh ya pami di link nganggo YouTube biasa
1: ente terus di ajengkeun teh mohon
0: acan aya respon mohon
3: supados nu tebi nu caket oge panginten tiasa ningali siaran anuhun laguna iwe Kang Serat Salira.
0: Serat Salira.
3: Mohon salamna kanggo Abah Soheh. Terus kanggo Pak Haji Elom, Miwa Ibu. Terus Bunda Nyai, Neng Nia.
0: Terus
3: Abah Abah Abah Bedi siapa Abah?
1: Mohon Abah Haji Wahid
3: mohon. Kang Mas Sesam. Ada di Jamblang teh Sesam. Bapak Nasrinya
1: sarang. Oh, Depok.
3: Mohon. Mang Dodo, anu rajin pisan mah teh.
0: Rajin mohon Mang Dodo mah mohon.
3: Naon eta lagu nu sindena geulis pisan tah. Ya Allah. Untung. Jadi eta ngebel teh abdina nuju aya di rumah duka di Linggar Jati Mang Dodo panggitan teu tiasa kaangkat di ieu sakit tah mohon apena teh. Terus kanggo nu di mana Uragung pangintennya sama
0: langsung.
3: Ibu Ulis kumaha?
0: Ibu Ulis mohon. Wartosna kumaha? Mohon
3: leres. Lami pisannya teu ngadangu suantenna tahun ini sarehat.
0: Mohon.
3: Terus Bu Haji Mulyani pangintan.
0: Bu Haji Mur mohon Mulyani leres.
3: Bu Haji Siti Purnama.
0: Mohon.
3: Ibu Ida.
0: Ibu Ida leres.
3: Kenal lagu-lagu kerahyangan.
0: Nah,
3: kowe sama tuh terang oge. Lepasnya kemarin. Ketahuan sih itu. Kemarin menawi nuju ngadangu ke
0: nugi-nugi
3: sehat.
0: Amin. Alhamdulillah.
3: Pak Puji. Sekarang Pak Puji oge sok ngintip itu teh.
0: Alhamdulillah.
3: Lebat, mohon. Seadanya di Cilengkrang sedaya
0: Abah Soleh Cilengkrang mohon
3: Abah Soleh sumohon Jatiwangi pangitan Pak Elon terlepasnya Kang
0: mohon awis-awis mugi sehat lah urang doakeun mohon
3: di Mandiranca pendengar di Mandiranca di
0: Mandiranca
3: dengar Jati mohon di Pakembangan
0: laras mohon seur dah itu
3: tempat Kang Emen Serenggang Maman.
0: Alhamdulillah teh.
3: Ayo waktu saya kayak kirangnya Kang menunggu kita jam deh.
1: Aduh,
3: biasa dia jengken tuh saya tambahan gitu.
0: Ya jengken ada biasa nih.
1: Marema ya
0: acara kita. Di nama duka tuh.
3: Mungkin mungkin
0: lu biasa. Amin. Kata Ibu Manawi Sarang Mandawa.
3: Tanggitan cekapnya Kang Emen
0: Serenggang Maman. Mana teh nuhun.
3: Sehat,
0: amin, amin.
3: Semangat, sukses
0: acaranya. Atur nuhun teh.
3: Diantos laguna tadi teh.
0: Siap, insyaallah. Laras
3: nuhun. Kang, mangga
0: sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atur nuhun teh Citra. Kana pangrojong sareng pangdudulna dina acara Gentara Parahyangan. Alhamdulillah. Tah geuning Kang Maman wartos teh nesarae pisan. Ajang silaturahmi kawargi-wargi tah gitu dan tawisna.
1: Mohon lama dia. Aduh, mau fokus ke nasi Eropa pisan nang ieu wae aja. Aburudul. Maos wae mohon. Tamang Dodo aya di tamuhun. Ya ti Kang Opik ieu aya di ta. Kang Opik anu keluarga ti kraton. Mohon ujung ngadangukeun tamuhun. Grup ieu grup anama teh. Budayawan. Mohon makasih Mas Op, Mas Opik. Ya, insyaallah ya ya nanti kita ketemu ya. Iya, mohon. Aduh, Mang Emet, atuh mangga orang kaskin berarti.
0: Lah.
1: Mohon dia di Mang Dodo.
0: Mohon sap.
1: Sampurasun Mang Maman, Mang Emet.
0: Rampes Mang Dodo.
1: Abdi Abdi di mana be ayana tugas Abdi bade munukin lagu remis canari tak kanggo Mang Lokis di Bayuning kanggo Bunda Nyai di Ciporang Kuningan tos mung sakitu hatur nuhun Mang Maman
0: lagu nate
1: remis canari mun
0: remis
1: mun Mang Dodo Allah pusuk sabager pisan Mang Dodo mun nonton hari masuk nonton ke puncak bae tapi mi Mang Dodo mun ya atuh mun tas hibur ka abdi ya aduh Mang Dodo bager atuh nuhun Mang Mang Med.
0: Alhamdulillah tu lajengkeun lagu salajengna urang
1: teu kamari teh PR-nya nu PR.
0: Mohon dua lagu deui sareng PR. Mohon. Miasih urang teraskeun kana jang.
1: Oh kitu. Mangga.
0: Kana jang.
1: Miasih ti
0: Miasih nyumpuran pamudut ti Bunda Nyai.
1: Pamudut Bunda Nyai hari lapeng mohon.
0: Maksudna mah pop sareng pop kitu.
1: Oh kitu. Beul iya mohon. Selamat teguhnya mohon.
0: Mohon. Mangga wilujeng wengi lujeng kaaturkeun Miasih diteraskeun kana lagu jang.

0: sakapi hatur dua lagu.
1: Alhamdulillah.
0: Dikasih ditraskin karena Jang.
1: Jang mohon. Mang Med dia sakatapnya ya basohe. Mohon. Ayah WA mohon yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Emet, sarengkan maman. Abdi nungkin lagu Tumbila Diadu Boksen.
0: Waduh.
1: Lagu iya kanggo Abah Glenyu di Kamarang, kanggo Abah Haji Wildan di Pancalang, kanggo Teh Citra di Plumbung, Mang Dodo di Kertawinangun, Abah Haji Elon tadi Jatiwangi, kum wekang sadayana anu mikareus mika dede mika cinta anu juga ada mungkin mirengkeun kada mungkin mirengkeun acara lagu-lagu Sunda ti RRI Cirebon. Hatur nuhun Abah Sohe di Cilengkrang tina pangrojongna hatur nuhun mangga mang
0: kan bari lebet tadi mangga dibuka deui
1: mohon upami sami.
0: Assalamualaikum.
2: Halo.
0: Halo, assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam
2: warahmatullahi wabarakatuh. Aturan-aturan kawan-kawan negara mah.
1: Alhamdulillah saya mohon.
2: Iya, taruh orang teo.
0: Ngawitan ya.
2: Abdi kan kuat dia di orang kena
1: mohon.
2: Laku jagoan
1: kagak. Mohon jagoan.
0: Alhamdulillah. Samulina Kang Damang ya, alhamdulillah.
2: Eh, saya pasti hawu nah hurcai dari dulu. Aduh. Kang Damang si kopi.
0: Alhamdulillah.
2: Ras manco ye.
0: Sae Kang lah. Ya. Eta rencang Kang rencang kopi nah, rencang kopi nah kulub boleh ta kulub sampe.
2: Iya, belum opak.
0: Oh, belum opak. Aduh, opak kan pisan, masyaallah. Alhamdulillah,
2: yang penting menikmatinya.
0: Mohon leres eta, Kang sih kadieu belum opak nih.
2: Deheng, apinya gede teuing.
1: Jadi kosong ya.
2: Apinya pada teuing.
0: Aduh,
2: masa. Ayo ngirimkan eta.
0: Mohon Kang, mohon.
2: Dinawan dan Calung.
1: Kulan?
2: Dinawan dan Calung.
0: Dinawan dan Calung, mohon.
2: Randa bodat.
0: Randa.
2: Randa otak baso.
1: Dago, dago pakar.
2: Randa. Randa otak.
1: Oh.
0: Randa otas.
2: Iya.
1: Ayat. Pada malasan dago pakar tuh teh.
2: Dago pakar.
1: Oh.
2: Halo, doka dago naga tuh.
1: Kurang kurang nanjak lah muka kali itu.
2: Abah tuh tumbilannya siap-siap di boxen kan mbak. Kan ngomong bebe Abah Elon Abah Gelen yuk. Pas lah kita lepet wahananya Samarang.
1: Nambe
2: oh ya.
1: Mohon Abah Gelen mohon.
2: Cara hasilnya
1: kurang aus kan kayak mohon.
2: Eta nu gaduh lagu serat serat harira tulisan nama bengleknya.
1: Mohon
0: Teh Citra.
2: Teh Citra Bunda Nyai.
0: Gitu salam kakang logis sama Teh Cari Teh.
2: Iya Teh Citra Bunda Nyai Nengnya.
0: Leres mohon.
2: Anggota Basri di Depok.
0: Leres mohon kan.
2: Juragan buah opa duman kuma panen dah.
0: Ah, mohon opa opa.
2: Iri buah memet kan buahnya.
0: Opa duman selami tuh iya. Ada yang ngadanggukan, ngadanggukan rupin nama
2: buah anak penek banget.
0: Oh gitu?
2: Bisa keterekelan.
0: Oh, buah buah naon ya nak Kang?
2: Buah dermayon
0: dermayon, oh alhamdulillah.
2: Amin ya. Ajak gua maman ke Kubang Deleg.
0: Kubang Deleg, mohon, mohon.
2: Berarti di arah Ciputat Sedong lempung
0: terus. Mohon
2: sebelum pabuaran lah.
0: Mohon, mohon, apalah Kang insya Allah.
2: Udah sanggok ke tadi katanya di Cimara ogenya sadayana lah.
0: Leres.
1: Mohon.
2: Operator Kang Yes, Kang Yes.
1: Kang Yes mohon. Lo kaset ya ya mohon. Alhamdulillah.
2: Kang Yes kumaha eta lomba bantu pisan Kang Inaon.
1: Eta mancing teh Kang grup ibu-ibu nu Kang Ingna teh.
2: Ini kali lama belit untuk mancing belit mancing ibu-ibu nya.
1: Aduh, eta ibu-ibu biasa mancingnya ampun.
2: Iya.
1: Aya nu Kang Domino deh ta.
2: Ayah,
1: domino,
2: domino. Domino. Pas pada nama romannya.
1: Romon.
2: Ya kan. Kira panggil di Banyuwangi Pak Eta juragan calung Pak Pasapono sareng Banondarina.
0: Banondarina.
2: Nu di Haur Kuning ieu pangguru mamang tah.
0: Mohon.
2: Nanjer calungna aya
0: beureuh. Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah. Nulungitin tareong.
0: Reog mohon bolong sebelah sih tutupan sebelah nak dan di reog.
2: Iya, akhirnya bulan mulut nunggu gemiung mulut jarang dia
0: kan. Nunggu gemiung tu ayah akhirnya waktu awis awis.
2: Kita ingat ayah alat nama araya.
0: Araya mohon.
2: Dan penerus nak ya teh.
0: Tah, eta mohon. Penerus nanti di nagamelan iya hal lain roh.
2: Iya.

0: Ieu teh Abah Geunyu bade mandut lagu oyong-oyong bangkong. Mohon ti Ipah Gebot.
1: MS-MS bangkong.
0: Mohon dikintunkeun kanggo Pak Sohe, kanggo Kang Lokis di Bayuni, kali gede mohon. Kanggo ka urang Pancalang, sadaya sapancalang. Mohon kanggo Kang Emet, Kang Maman,
1: Teka
0: Kantun, Kanggo Pak Emon, Pak Kumis, di, nanya di, mak, anu itu teh, Mamet, di para pari non,
1: di pari
0: Kang, Kang Kumis teh, Mang Kang Kumis, Kang Emon teh,
1: oh,
0: aduh hilap deui. Mohon tak kanggo Pak Isnin, Pak Bani, Pak Waro, mohon. Permios ah mau sakit tuh hatu nu apun tanya Abah Gelenyun di Cikamalaya aduh hilap lah ya mohon
1: Abah Emon
0: tuh nuhun tah Pak Abah Kumis mohon sareng Kang Emon di Cikamalaya meniris lah pisan hilap hatu nuhun Abah Gelenyun tah kitu mohon murut lagu teh oyong oyong bangkong gitu mah enggak apa-apa dah syuting yang kalau ngarawak tos enggak mohon
1: dua lagu deui Maris Perna ya nu kamari sesorang.
0: Memang gak mohon.
1: Balik kehaturkan dengan lagu Daun Pulus diteraskan karena Duriat Menang Akalan. Nah, jantan kesedap Kang Maman. Kan tadi temanya budaya Sundanya.
0: Oke, terlihat sih orang bahas.
1: Mohon maksudnya kia. Tina judul lagu tadi jang esina atau budaya Sunda. Mangga orang lagu lah. Daun pulus diteraskan karena duriat menang akalan. Wilujeng wengi, wilujeng ngadangukeun.

0: Alhamdulillahirabbil alamin dina wana jaipongan daun pulus diteraskeun kana kembang dayang eta teh. Oh, duriat. Hapunten duriat ngakalan. Subhanallah. Alhamdulillah pamugi katampi eta PR tuntas.
1: Oh, alhamdulillah.
0: Mohon kumardi dijanjian cepat diputerkeun teh. Wengi ieu kamari teh kabujang waktosna. Atuh para warga daerah anu masih mika cinta mika reueus satia karena acara Gentra Pareng Tiri Cirebon, ngaturkeun nuhun karena pangrojong sareng pangdedelna. Atuh mugi-mugi urang sadayana wengi ieu nampi nikmatna ditabih nikmat sehatna. Kang Maman kitu.
1: Amin. Mamed luyu sareng tema wengi ayeuna nya. Urang hiburan atos atuh ieu sasireun sabeunyeureun. Oh sakedik lah. Urang kupas Mamed. Mun perkawis pelestarian budaya Sunda. Abdi bade ngawika nya. Mohon. Aya dua sisi Mamed. Aya bentuk administrasi, aya bentuk penerapan. Tah atanapi wujud tuh tangtosta kada kitu pinama dina melestarikan budaya Sunda teh mari kada gaduh catetan kada aya buktos. Oh dina bentuk aplikasina Mang Med mangga biasa kalangkungan seueur pina seni naon wae tah kitu aplikasina mah pelestarian budaya Sunda teh administrasi mah rupina mah biasa bentuk sapotos cagar budaya aya buktos gedung-gedungna atau catatan-catatanana mohon dalam bentuk buku atau napi sejarah mohon eta tiasa diaos lah aya di perpustakaan. Mangga Mameta dua sisi eta mangga
0: sisi sanesna anu teu katulis teu katulis buku na kudu kieu etika sopan santun dina hirup kumbuh babarengan di dunia di antawisna
1: eta.
0: Seperti tadi lagu Jang Tea.
1: Ya.
0: Nah, sing pinter, sing bager, tur bener, sing jadi budak soleh. Eta teh pantulisanna sejarahna teu aya eta teh.
1: Teu ayanya.
0: Ya, ya. Nah, eta teh saresna mah bentukna teh mangrupikeun didikan ngawitan ti keluarga. Tah eta kanggo ngadugikeun anu tadi nganggona bahasa. Janten budaya nu pangkolotna teh lintang ti bahasa. Margi nganggo bahasa teh masihan penjelasan, masihan arahan, masihan nasehat, dugi kana hatena, terus dilakukeun anu saena, eta teh ngalaksanakeunana alatan tina bahasa, janten budaya teh bahasa diantawisna. Tah kaitkeun sareng etika, kan kiwari mah urang Sunda teh siga nu embung nyarita ku bahasa Sunda teh.
1: Mohon.
0: Lain embung siga era kitu. Tarik kumaha? Tete budaya tadi antawisna ta etika sopan santun kasepuh kasaluhureun kanu sahanu kudu nu kadari pihormat ku urang tanganggona bahasa dan tadi antawisna kitu ta
1: mohon lajeng Mang Med. Mohon tadi teh anu dipraktekkeun tah pelestarian teh ayeuna pan tadi Kang Logis ke nyarios geuning teh mohon alat mah seueur alat mah aya mohon tapi eta mohon aduh mani teh karunya
0: tah ayeuna teraskeun kamnya kamaran
1: tah
0: ayeuna dina seni budaya dina senina contoh ayeuna saperangkat gamelan degung, saperangkat gamelan anu wayang golek, pan nayaga teh raksuka nara rapi, nabeh nabari calik, eta pan nyirikeun yen budaya teh di budaya urang maksudna, estu sae,
1: Tu
0: jingkrak-jingkrakan, tadi antawisna.
1: Mohon eta
0: baras. Mohon janten ayeuna kumargi urang ayeuna nuju ngalestarikeun sakedikeun sakedikna gitu nya sasireun sabeunyeureun nya kamangaman urang teh nuju melestarikeun budaya-budaya dina lagu-lagu Sunda. Tadi kaitkeun sareng nu tadi janten estu bade kusaha deui lamun teu ku urang dilestarakeunana teh budaya teh di antawisna teh budaya Sunda. Ti kawitan ta geuning sapertos tadi Kang logis kitunya gembiung tos teu aya reog tos teu aya gitu. Tadi antawisna lah resep teh pelestarian budaya. Malah Kang logis mah nyuhunkeun teh tadi nan ana rada opas. Kita teh sair-sairna teh bahasana teh merena sehat seperti lagu Jang Tea. Eta budaya urang nu kedah dilestarikeun ku urang. Atu manawi urang dina acara wengi ieu duka sagede buah sawi nya siki sawi aya manfaatna nya ka mamah kitu. Kitu manawi
1: kana. Leres mohon Mamet. Oke, nambihan Mamet kanggo pelestarian teh urang tos kauninga lah diantosna kan di sekolah Mamet nya di sekolah ngalangkungan lebet kana kurikulum alhamdulillah. Oke, dina acara ekstrakurikuler. Oke, anu salajeng di pemerintah memang aya oge Mamet. Harus sebatas sanggar-sanggar. Aya oge tah upaya memang tata maksimal. Mun eta pamiamut kana gamblan ngalanggur seueur pisan dina nu ngalestarikeun teh aya. Aduh, deudeuh
0: teh. Prihatin.
1: Bade kumaha ieu kapayuna nya? Mun kieu Mamet aya patarosan. Dan artikan harus kira, kenapa sih putra ibu tidak menggunakan bahasa Sunda dalam berbicara sehari? Bapak ada katanya suka kasar menggunakan bahasa Sunda teh, mending menggunakan bahasa Indonesia kan nggak keciripak katanya bahasa Indonesia mah. Iya juga cete. Kayak jikan kedua nak seueur mamah di komplek tehnya dan tentang kaya bahasa Sunda teh. Katutup ya komunikasi dengan gunakan bahasa Indonesia anu di Sumatera, anu di Jawa, anu di Bali dan tentu dengan bahasa Sunda gitu.
0: Eta teh leres dampak-dampak nanti seperti itu margi ta jalmi teh pan urang Sunda untuk cicing di Sunda baik gitu. kamana heuk menang jodoh urang dituna gitu. Dalam ku nyarita ku bahasa salah saurang bahasa na mal nyampe jadi ku bahasa anu dipahami bahasa Indonesia. Saya. Tadi antawisna mana malah bagus mah. Lebih bagus jadi multi bahasa.
1: Iya.
0: Tapi tetap kedah gaduh kewajiban saha wae ciri khas budaya teh salah sawiosna Sunda. Nah, ngalangkongan ngalangkan seperti ayeuna urang. Siaran di RRI Cirebon teh ngalangkan budaya-budaya lagu-lagu Sunda. Ya,
1: tawisna nyamannya.
0: Gitu. Keun bae air bu. Yeuna mangan ulah leungit kita. Justru supados teu leungit urang lestarikeun budaya. Gitu manawi.
1: Urang ngajengkeun Mang Met tuh nu manco tetos. Ingat tuh Pak, ingat peputukeun palagu abdi palagu abdi ingat
0: puterkeun. Urang haturkeun lagu serat salira. Dua-duanya.
1: Teh Citra mangga.
0: Naon? Serat salira dulu lah. Serat salira bae mangga. Urang haturkeun
1: mohon aya implik-implik mangga jadi Teh Citra mah Ibu Hajah Muryani. Nujunya ke radio oge kan.
0: Oh gitu alhamdulillah.
1: Sambil beres-beres sok teh bade enjing bade ka bade mios ka Jakarta.
0: Oh gitu, alhamdulillah.
1: Wilujeng Ibu Hajah Muryani.
0: Mohon.
1: Status di jalan enjingnya mungkin lancar.
0: Selamat di ketujuan. Mohon aduh.
1: Mangga Mang Men.
0: Mangga kaaturkeun serat salira dina Wanda Jaipongan.

0: Kurepan nuju Bungarannya terkenal pisan. Serat salira.
1: Serat salira.
0: Jajaran Kalimat teh mangga di Aos.
1: Jajaran Kalimat di Aos anu
0: teh. Oh, mangga.
1: Aduh, mugi ngatampi Teh Citra lagu nembe mugi jener panghibur kalbu pangbeberah mana. Oh, gitu ilap saur Teh Citra tadi kanggo Bu Haja Bu Hajamur saur teh nya. Oh. Anu nuju siap-siap bade beberes bade insya Allah enjing angkat ke Jakarta sahurna teh mugi lagu ieu tiasa katampi mong sahurna teh pak saya mah enggak bisa bahasa Sunda enggak ngerti lama-lama ngerti Bu insya Allah
0: ya, tapi dia menghormati Mang Med menghargai ya
1: alhamdulillah
0: iya pelestari budaya Sunda alhamdulillah Mang Med dia aya bagelenyu geuningan masih manteng cenah abdi ye ngabaheuh
1: alhamdulillah
0: tembok daresep
1: cur dia tuh kopina ditampi deui
0: aduh nuhun bah
1: alhamdulillah
0: oge sami eta anu aya di Katawinangun sami
1: tah
0: eta mah radiona dikalungkeun mohon dina dada di payun
1: aduh
0: bari ngaleskeun cai sareng
1: aduh alhamdulillah
0: mah Mangmet saking ku
1: mikareusnya mikareun ka cinta mikarenya kana lagu Sunda
0: leres kitu
1: alhamdulillah atuh salajengna ieu urang dua lagu Kang Maman
0: disuruh ieu
1: urang lajengkeun kana nyumpeun pamunutikan logis Randa Opas Wanda Calung sepersaya warnanya jadi kan jaipong ieu Randa Opas Wanda Calung diteraskeun kana Kembang Dayang.
0: Kembang Dayang.
1: Kembang Dayang.
0: Mohon.
1: Dua lagu
0: ti Mama Asep.
1: Mohon. Mohon. Kitu mangga Kang Maman.
0: Mohon mangga.
1: Mangga kahatur Randa Opas Wanda Calung diteraskeun kana Kembang Dayang. Lujeng wengi, wilujeng ngadangukeun.

0: hese lagu nembe teh kembang dayang.
1: Oh, satu acara tadi?
0: Tadi mah lagu
1: Randa Otas.
0: Randa Otas.
1: Dar sote salungnya.
0: Oh, mohon randa gelis mikir rabi deui gitu.
1: Aduh. Mohon. Mang Med sakit apa yang absen heula ieu mohon sakitnya mohon. Kang Hendy di Pekalongan.
0: Anu di Palangkaraya.
1: Oh, Kang Dede.
0: Kang Dede kumawar cenah Kang.
1: Wah, tayeuna nuju musim haseup.
0: Musim haseup.
1: Oh. Anu jungkulon Mang Med Kang Asria mohon ya. Oh, entah. Wilujeng ngadangukeun bari-bari urang Mang Med eta mohon. Poe ka Abah Jayadi tadi perlu Mang Med.
0: Abah Jayadi. Abah pas gulap tuh acan bae. Aduh.
1: Kan biasanya rajin apa jadi lima gitu, sarang nenek nao kita mohon ulujang wengi ulujang kadangukeun oge atuh Mang Med anu aya di Pagundan
0: mohon
1: Mang Dodo di Karang Kencana tah mohon
0: oh mohon leres
1: Mang Dodo anu di Karang Kencana mohon aya tah
0: Karang Kencana
1: oe Kang Ngepaji Njur Cimara sarang Cienina mohon ulujang wengi ulujang kadangukeun ulujang lesohan itu hurufin Mang Med udah sakit
0: tah kening Kang Maman lagu teh ieu urang lajengkeun karena lagu salajengna Tumbila di Alu Woksen teraskan wanya dua lagu
1: nah enggak dua lagu mohon
0: sarang Remis Janari
1: mohon
0: enggak orang haturkan Tumbila di Alu Woksen diteraskan karena Remis Janari suganwe Tumbilana tirisen enggak lu jangan ngi lu jangan ngadangukin.

0: Alhamdulillah punten, iya. Kumargi samporet waktu, nah jantan ta remis jalan nate katahan gitu.
1: Katanya, oh.
0: Aduh, Kang Maman,
1: Bulan.
0: Kang Dias, gening nyerelek waktu sete karaosnya. Aku betah teh ya rumir nikmati Allah gitu, geningan teh karaos.
1: Terus.
0: Alhamdulillah, tos di tos waktu tos nari pamitan nih Kang Maman. Atu satu acara ngatur kenuhun karena pangrojong sarang panggedelna sarang karena kasatian anak simkuring TRRI Cirebon ngatur kenuhun karena pangrojong nak Kang Maman mengatakan.
1: Alhamdulillah tuan. Bukan Mang Med. Biaslah orang kenyapun tentang mednya agen semaun alitna samudia kelepatan mun bila ayat tutur saun tu kau ukur bahasa nu kirang berenah mang med nu kenyapun tentang samudia kelepatan kita mun atu orang pungkas bayi mang med mangga ku wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
0: mangga oyong oyong bangkong.

Saat ini berikan Anda masih bersama kami dalam rangkaian Cirebon malam ini hingga nanti pukul 24 bersama saya Piano Wansa didampingi pengarahannya Bung Dias dan juga Bung Obi yang akan menemani saya sampai tuntas nanti pendengar. Setelah tadi Anda bersama Gendera Parahyangan bersama Bapak Haji Emet dan juga Pak Maman yang sudah bersama Anda 2 jam kebelakang tadi pendengar. Kini saatnya Anda akan segera menyimak terlebih dahulu sebelum Anda akan bersama kami dalam ragam musik dan informasi dan juga sajian terakhir kami

0: pada pukul 23 nanti, yaitu Jazz Music. Anda akan bersama dalam rangkaian mini drama yang akan kami hadirkan dari RRI Bukit Tinggi dengan judul Hentikan Pungli, Selamatkan Negeri.
1: Eh, Bu. Ngomong apa barusan, ha? Protes saya minta iurannya, ha? Jawab, ayo, ha?
2: Emang saya protes. Kenapa? Kamu gak terima?
1: Macam-macam.
2: Lagian apa hak kamu sih minta iuran ke kita-kita ini? Toh kita bisa jualan di sini juga udah ngurus perizinan resmi ke pihak terkait loh. Jangan pungli lah kamu ya. Udah gitu sampai dua kali sehari lagi mintanya. Kan keterlaluan.
1: Ibu, meskipun ibu sudah mengantongi izin dari pihak yang berwenang ya, tapi keamanan di lapang ini selama ibu di sini menyetujui saya. Tahu nggak? Wajar saya minta hak saya sama ibu.
2: Banyak saya, ngomong aja ibu hak nih. Saya. Kamu itu nggak berhak minta pungutan apapun pada kami ya, karena kamu hanya warga lokal yang kebetulan nggak punya kerjaan dan memanfaatkan momen liburan seperti ini untuk cari uang. Kalau mau cari nafkah itu yang halal dong. Jangan begini caranya.
1: Jadi maksud ibu uang yang saya dapat hari ini haram, ha?
2: Iyalah.
1: Saya kan juga bekerja mengamankan dan menitipkan kendaraan di sini, Bu. Wisatawan yang datang di sini. Pak, Ibu. Jangan asal ngomong ya, kamu, ha? Lihat di tato saya ini, ha?
3: Bapak. Ada apa ini, Bapak, Ibu? Kok ribut-ribut di sini?
2: Alhamdulillah, akhirnya Ibu Sofia datang juga.
3: Iya, kenapa, Bu?
2: Ibu kemana aja sih? Biasanya kan Ibu piket dari pagi.
3: Iya, Bu Risti. Maaf ya, saya harus menyelesaikan beberapa laporan dulu. Makanya terlambat kesini. Ada apa, Bu? Ada apa sih?
2: Ini loh, Bu. Dari tadi si Lino ini minta iuran terus. Pagi-pagi kita juga udah bayar ke dia. Sore ini dia minta lagi. Udahlah pungli, kelewatan lagi.
3: Benar itu, Dino.
4: Bukan pungli, Bu Sofi. Cuma minta sedikit lebih aja kok, Bu Sofi. Karena kan wisatawan yang datang hari ini kan banyak sekali ya, Bu ya. Sehingga saya juga kerja ekstra untuk menitipkan kendaraan dan juga mengarahkan pengunjung ke tempat mereka itu loh, yang mau mereka tuju loh gitu, Bu.
3: Kalau untuk menitipkan kendaraan dan mengarahkan para wisatawan kan memang sudah menjadi tugas tanggung jawab Bapak.
4: Iya, Bu.
3: Nah, dan kami pun kan sudah membayar dengan semestinya kan. Jadi kenapa Bapak masih minta iuran pada pedagang di sini? Itu kan memang pungli namanya, Pak.
2: Tuh kan, benar kata saya. Kamu itu melakukan pungli. Masih aja menyangka.
3: Sebentar, Bu Risti. Pak Lino, cukuplah ini terjadi untuk yang pertama dan terakhir kalinya ya, Pak. Kalau Bapak masih melakukan hal ini, ya... lebih baik kami memperkerjakan orang lain untuk menggantikan Bapak.
4: Jangan Bu Sofi. Saya minta maaf, Bu. Saya hanya mencari

0: lebih kasihan lagi kalau orang tua kamu dikirimi uang haram dari hasil memeras orang, ha?
1: Sudah ya Bu Risti ya, sudah ya. Biar saya saja yang bicara sama Pak Lino.
2: Iya,
1: Pak Lino.
3: Iya, Bu.
1: Apakah Anda berjanji akan berubah dan tidak mengulangi hal yang sama lagi?
3: Iya, Bu Sofi. Saya berjanji, saya menyesal, Bu Sofi. Saya khilaf karena melihat peluang emas dengan banyaknya pengunjung yang datang hari ini loh, Bu. Oh, tolong jangan cari pengganti saya, Bu Sofi. Saya mohon, Bu Sofi, tolong kali ini.
1: Iya. Nah, baiklah. Saya pegang janji Bapak ya. Dan tolong jangan disia-siakan ya.
3: Iya.
1: Mungkin Anda melihat peluang emas yang menguntungkan dengan banyaknya pengunjung ini. Tapi para pedagang juga tidak berkewajiban, Pak, untuk membayar iuran apapun kepada Bapak. Nah, karena mereka sudah mengantongi izin resmi untuk berjualan di sini. Jadi tolong ya, Pak, ya.
3: Iya, Bu.
1: Jangan cemari keindahan wisata daerah kita ini dengan sikap yang tidak bertanggung jawab seperti tadi, ya, Pak.
3: Iya, baik-baik, Bu Sofi. Terima kasih ya, Bu, ya, untuk kesempatan kedua ini ya, Bu.
1: Iya, Pak.
3: Saya janji tidak akan menyia-nyiakannya, Bu. Makasih banyak, Bu Sofi, ya.
1: Iya, Pak.
4: Produksi RRI Bukit Tinggi berjudul Hentikan Pungli, Selamatkan Negeri, karya Mutia Utami.
5: Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

ngobrol dengan seseorang yang menjadi tukang parkir ya pendengar ya. Tukang parkir di sebuah dokter psikolog atau dokter psikiater gini mereka. Dan gambarnya banyak sekali pasien dokter tersebut jam-jam tertentu gitu setelah buka gitu ya pendengarnya. Dan banyak yang datang dan banyak yang berkonsultasi. Dan yang bikin mengagetkan lagi, ternyata banyak sekali anak-anak muda gitu ya pendengarnya, yang usia-usia produktif yang berkonsultasi. Ada yang ketika keluar dari mobil merasa ketakutan, ada yang juga berbuat hal-hal yang dalam tanda kutip mungkin aneh bagi kita gitu pendengarnya. Itu yang diungkapkan oleh teman saya sebagai tukang parkir di dokter psikolog ataupun juga di psikiater di Cirebon ini pendengar. Dan ini saya tuh membaca di rri.co.id dan apakah ini memang betul gitu pendengar, terkait dengan Wakil Menteri Kesehatan soroti tingginya resiko gangguan jiwa dan anak pada remaja. Dan Wakil Menteri Kesehatan Dante Saksono Harbuwono menyoroti tingginya risiko gangguan kesehatan jiwa pada anak dan remaja. Ia mengatakan gejala depresi dan kecemasan perlu dikenali sejak dini agar tidak berkembang menjadi persoalan lebih serius. Menurutnya yang berbahaya bukan pada gangguannya tapi juga ketika tidak mengenalinya. Dan menyebut gejala depresi dan kecemasan pada anak serta remaja 1,6 kali lebih tinggi dari orang dewasa ataupun dibandingkan dengan orang dewasa. Dan temuan ini berdasarkan pemeriksaan CKG dan menunjukkan pentingnya deteksi dini kesehatan jiwa. Berdasarkan data CKG hingga Juli 2026, sebanyak 34.961 anak usia sekolah dan remaja atau 1,08% menunjukkan gejala depresi. Sementara sebanyak 33.290 orang atau 1,03% menunjukkan gejala kecemasan. Dan Tanti juga menyoroti peningkatan persoalan kesehatan jiwa pelajar berusia 11 hingga 17 tahun berdasarkan hasil GSHS. Data tersebut menunjukkan presentasi siswa yang berpikir mengakhiri hidup meningkat dari 5,4% pada 2015 menjadi 8,5% di tahun 2023.

0: informasi menarik yang telah dihimpun tim redaksi RRI Cirebon dalam kumpulan berita daerah selama sepekan.
1: Upah minimum Kabupaten Kota UMK dan upah minimum sektoral Kabupaten Kota UMSK telah ditetapkan dan berlaku per 1 Januari 2025.
2: Para petani harus segera melakukan masa tanam, terlebih saat ini hujan sudah mulai turun setiap hari di wilayah Cirebon dan sekitarnya.
3: Kondisi jalan rusak di Desa Luwung Kencana, Kecamatan Susukan, Kabupaten Cirebon menjadi perhatian publik setelah warga setempat menanaminya dengan pohon pisang dan membuat replika kuburan sebagai bentuk protes.
0: Berita daerah selama sepekan, setiap hari Minggu pukul 13 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: Yang di sininya kau, kupikir lagi belajar.
1: Tunggu dulu, Mak. Cair nih, Mak, cair.
0: Apanya yang cair? Kau pikir es batu?
1: Bentar lagi lah, Mak. Alah, kan jadi kalah nih, Mak. Aduh.
0: Oh, alah. Ya main judi online-nya kau. Belajar ke sana.
2: Kemenangan dalam judi online hanyalah ilusi yang memikat banyak orang ke dalam jebakan kerugian.

Televisi Nasional atau PGN mengajukan anggaran 240,20 triliun rupiah untuk tahun 2027. Anggaran tersebut disiapkan untuk memastikan keberlanjutan dan optimalisasi program makan bergizi gratis alias MBG. Kepala PGN Sudaryono menyampaikan hal tersebut dalam rapat dengar pendapat RDP bersama Komisi 9 DPR RI. Rapat tersebut membahas rencana kerja dan anggaran Kementerian Lembaga dan BGN tahun 2027. Sudaryono menjelaskan penyusunan anggaran BGN melalui dua tahap penetapan. Tahapan pertama terdiri atas pagu indikatif dan pagu anggaran. Dan terdapat penyusunan anggaran sebesar 30 triliun dari pagu indikatif menjadi pagu anggaran. Anggaran 240,20 triliun tersebut menjadi landasan BGN melanjutkan program pemenuhan gizi nasional di tahun 2027. Dari total anggaran 232,88 triliun atau 96,95% dialokasikan untuk program pemenuhan gizi nasional, sementara 7,33 triliun atau 3,05% dialokasikan untuk mendukung program manajemen. Dalam program pemenuhan gizi nasional, alokasi MBG mencapai 232,50 triliun atau 99,84%. Anggaran tersebut mencakup penyediaan makanan bergizi bagi peserta didik, guru, tenaga pendidikan, ibu hamil, ibu menyusui, dan juga balita. Wow, ini bukan main-main nih pendengarnya. 270 triliun rupiah pagunya, dan tentunya kalau ini dianggap main-main seperti halnya, dalam tanda kutip main-main ya pendengarnya, seperti halnya yang terjadi keracunan di daerah Jawa Timur sana pendengar, apakah ini tidak dinamakan main-main anggaran yang dibuang secara percuma karena tidak bisa diberi ataupun tidak bisa diambil manfaatnya oleh penerima manfaat alias anak-anak kita, generasi kita yang mendengar ya. Tapi kalau semuanya bisa dijalankan dengan baik dan negara mampu, rakyat pun akan menyambut gembira. Walaupun 270,2 triliun rupiah. Wow, uangnya seberapa ya pendengar ya? Sekantor RRI kah? Atau berapa kamar di rumah Anda ya pendengar? 270,20 triliun. Kita doakan semuanya bisa manfaat, utamanya kepada putra-putri kita yang menerima MBG.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini dunia kembali dibuat waspada oleh meningkatnya ketegangan di kawasan Timur Tengah. Salah satu isu yang ramai dibicarakan adalah potensi terganggunya jalur perdagangan di Selat Hormuz. Selat ini merupakan salah satu jalur paling penting di dunia untuk distribusi minyak dan energi. Jika jalur ini terganggu atau bahkan ditutup, dampaknya bisa terasa ke seluruh dunia. Harga energi bisa naik, biaya logistik meningkat, dan rantai pasok global bisa ikut tergoncang. Bagi sebagian orang, ini mungkin terasa jauh dari kehidupan sehari-hari. Namun bagi para pelaku bisnis, terutama UMKM, peristiwa seperti ini sebenarnya sangat relevan. Karena dalam dunia usaha, kita tidak pernah benar-benar berdiri sendiri. Apa yang terjadi di belahan dunia lain bisa berdampak pada harga bahan baku, biaya distribusi, hingga daya beli pelanggan kita. Peristiwa ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Dalam bisnis, perubahan itu bukan kemungkinan. Perubahan itu adalah kepastian. Yang sering menjadi masalah bukan perubahan itu sendiri, tetapi kesiapan kita dalam menghadapinya. Banyak bisnis berjalan dengan asumsi bahwa kondisi akan selalu stabil. Pasokan akan selalu lancar. Harga akan selalu terjangkau. Distribusi akan selalu berjalan normal. Namun kenyataannya tidak selalu demikian. Tiba-tiba ada gangguan. Tiba-tiba biaya naik. Tiba-tiba pasokan terhenti. Disinilah pentingnya memiliki pola pikir yang siap menghadapi ketidakpastian. Bagi para pelaku UMKM, kita perlu mulai berpikir tentang contingency plan. Apa yang akan kita lakukan jika pasokan utama terganggu? Apakah kita punya alternatif supplier? Apakah kita punya cadangan stok? Apakah kita punya strategi jika harga bahan baku tiba-tiba melonjak? Bisnis yang kuat biasanya bukan yang tidak pernah mengalami masalah, tetapi yang sudah memikirkan kemungkinan masalah sebelum masalah itu terjadi. Selain itu, kita juga perlu membangun fleksibilitas dalam bisnis. Jangan terlalu kaku pada satu cara. Jangan terlalu tergantung pada satu sumber. Semakin fleksibel kita, semakin mudah kita beradaptasi ketika situasi berubah. Dan yang tidak kalah penting adalah kesiapan mental. Banyak pelaku usaha yang goyah bukan karena masalah yang terlalu besar, tetapi karena tidak siap mental menghadapi perubahan yang terjadi. Padahal dalam dunia bisnis, perubahan adalah bagian dari permainan kita. Isu tentang Selat Hormuz ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa dunia bisa berubah dengan sangat cepat. Dan sebagai pelaku bisnis, kita perlu lebih waspada, lebih adaptif, dan lebih siap menghadapi berbagai kemungkinan. Karena pada akhirnya, bukan yang paling kuat yang bertahan, tetapi yang paling siap menghadapi perubahan. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id.

anda sudah menikmati suasana istirahat atau barangkali anda baru sampai. Ikutlah Cirebon, welcome to Cirebon. Selamat menikmati kuliner malam hari ini ya. Kalau sebelum masuk kota Cirebon ada nasi kuning yang doa. Saya suka banget itu ya, di Tahrani. Itu ada yang saya suka tuh emang gorengannya besar-besar. Kemudian ada sayur terongnya. Oh itu saya gak akan ketinggalan nih pendengarnya. Di Tahrani itu di sebelah kiri kalau dari arah Jakarta ataupun dari arah Pleret sana ya pendengarnya. Kalau dari arah terminal atau dari arah RI ini sebelah kanan. Enak banget, beneran deh. Harus coba ya. Ya, dan terkait dengan pelayanan, ya ini juga Wakil Menteri Kesehatan RI Benjamin Paulus Octavianus mengatakan bahwa akan ada sebanyak 1.988 puskesmas baru yang akan dibangun di berbagai daerah untuk memperkuat layanan kesehatan bagi masyarakat di tahun 2027 nanti. Dan ia mengatakan ada pembangunan puskesmas baru tersebut yang menyasar kecamatan yang belum memiliki puskesmas, puskesmas yang rusak, dan puskesmas yang melayani lebih dari 60 ribu penduduk. Dan dirinya menjelaskan model bangunan puskesmas yang akan dibangun tersebut, yakni untuk bangunan satu lantai yang akan memiliki luas tanah kurang lebih 2.660 meter persegi dan luas bangunan kurang lebih 954 meter persegi. Sedangkan desain puskesmas dua lantai ini akan memiliki luas tanah kurang lebih 2.420 meter persegi dengan luas bangunan kurang lebih 1.041 meter persegi. Ya, dan menurutnya pembangunan puskesmas baru ini ada pula kegiatan renovasi puskesmas yang rusak dengan kategori sedang sebanyak 8.000 unit. Dan dari total jumlah puskesmas yang direnovasi serta diperbaiki tahun depan ada sebanyak 14.951 unit yang terdiri dari pembangunan puskesmas baru 1.988 unit yang menyasar kecamatan yang belum memiliki puskesmas. Jumlahnya 179 puskesmas dan melayani lebih dari 60.000 penduduk, sebanyak 813 puskesmas. Dan yang rusak berat dengan kerusakan maksimum 65% terdapat 996 unit.

0: Api Harina Relasi Bandung Surabaya.
1: Tiga pengendara sepeda motor tewas dalam tabrakan yang melibatkan kereta api, mobil, dan dua sepeda motor.
0: Kali ini ada sebuah truk box yang menghantam pintu perlintasan kereta api yang bahkan sudah tertutup.
2: Arti dari sebuah perjalanan bukan seberapa cepat kita sampai, melainkan keselamatan untuk kembali berkumpul bersama keluarga. Saat mendekati perlintasan sebidang kereta api, mari turunkan ego sejenak. Jika sirene sudah berbunyi atau palang mulai turun, itu adalah tanda mutlak untuk berhenti di belakang garis aman. Ingat, kereta api tidak bisa mengerem mendadak. Menunggu beberapa menit jauh lebih bijaksana daripada kehilangan momen berharga bersama orang-orang tercinta di rumah. Tetap fokus, patuhi rambu, dan utamakan keselamatan.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Permisi.
1: Ya.
0: Pak Gerinya ada?
1: Wah, tuannya belum pulang.
0: Iya, saya tahu. Hashtag at work. Mobil sportnya dipakai hari ini? Biasanya cuma buat pamer. Hashtag my sport car. Pintu belakang ruang tamu.
2: Pak, silakan masuk, Pak.
0: Oh, oke. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Gery. Hashtag my collection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. Hashtag working with a view. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Gery. Hashtag birthday surprise. Katanya dia ulang tahun.
3: Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke Gery 79. Lewat jendela.
4: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.
5: Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.
6: Saat ini, Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon, AM 864 kHz, 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya, 91,4 FM. Dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

Ya, pendengar, selamat menikmati rangkaian Jazz Music untuk sobat malam hari ini sebagai rangkaian agar kami menemani Anda di hari ini, hari Jumat tanggal 4 September 2025. Apa kabar juga buat Mas Ardiansa? Terima kasih ya Mas Ardiansa yang ada di Indramayu sana, yang mengatakan radio RRI Cirebonnya yang frekuensinya 89,1 FM gak bisa disetel Mas dari HP, setiap hari suka gangguan melulu. Sewaktu-waktu RRI Cirebon 89,1 FM udah ada 8 hari sampai sekarang tanggal 4 September 2026. Kenapa ya? Oh, enggak ada 8 hari gitu ya, sampai 4 September ini. Kenapa ya? Oke, terima kasih ya. Nanti kami sampaikan, dan semoga saja tentunya tim teknik mendengarkan siaran ini ya. Mas Ardiansa, terima kasih sudah bersama Pro 1 RRI Cirebon. Jangan sungkan-sungkan, kirim terus informasi frekuensi kami di... Oh, sekarang sudah bisa dah dibacain. Oke. Terima kasih Mas Ardiansa ya. Semoga sehat-sehat selalu Mas Ardiansa. Dan jangan sungkan-sungkan untuk memberikan informasinya. Frekuensi 89,1 FM yang ada di Haurgelis Indramayu ya Mas Ardiansa. Juga pendengar lainnya boleh untuk melaporkan ataupun memberikan masukan kepada kami terkait dengan frekuensi kami yang ada di daerah Anda, gitu ya pendengar ya, supaya kita bisa saling apa ya, bertukar informasi. Saya tidak mungkin ataupun kami tidak mungkin untuk terus memantau di daerah Anda, dan Andalah yang menjadi pemantau siaran kami, bukan begitu pendengar? Selamat menikmati suasana istirahat khusus Bung Ardiansa. Terima kasih sekali lagi. Jangan sungkan-sungkan untuk memberikan informasi setiap saat terkait dengan frekuensi ataupun gelombang kami, entah itu Anda yang menggunakan HP, radio, ataupun juga di RRI.co.id ataupun RRI Digital yang sudah Anda download. Terima kasih.

0: informasi menarik yang telah dihimpun tim redaksi RRI Cirebon dalam kumpulan berita daerah selama sepekan.
1: Upah minimum Kabupaten Kota UMK dan upah minimum sektoral Kabupaten Kota UMSK telah ditetapkan dan berlaku per 1 Januari 2025.
2: Para petani harus segera melakukan masa tanam terlebih saat ini hujan sudah mulai turun setiap hari di wilayah Cirebon dan sekitarnya.
3: Kondisi jalan rusak di Desa Luwung Kencana, Kecamatan Susukan, Kabupaten Cirebon menjadi perhatian publik setelah warga setempat menanaminya dengan pohon pisang dan membuat replika kuburan sebagai bentuk protes.
0: Berita daerah selama sepekan, setiap hari Minggu pukul 13 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
4: Tahu itu tuh siapa tuh dia tuh?
5: Tidak ah, hater mau. Karena bullying itu salah dan bisa melukai perasaan orang lain. Kawan, kita harus bisa saling menghargai.
6: Betul leh, saya setuju dengan kau.
7: Yuk, kita ciptakan lingkungan yang ramah dan bebas bullying.

0: Apaan tuh? Oh, video ya? Weh, anak siapa nih?
1: Joget-joget gak pakai baju.
2: Lucu kan? Adik aku ini. Mau aku upload ya, siapa tahu viral.
0: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adeknya nih.
2: Ih, dia gak bakal tahu. Gak main HP kok.
0: Dia. Tapi temennya? Kalau temennya lihat, terus bully adek kamu gimana? Ntar dia malu loh.
2: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
0: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
3: Lucu buat kamu bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar konten digital.

Pernahkah kamu tahu burung alap-alap kawah yang di dalam bahasa Latin Falco peregrinus adalah burung tercepat di dunia? Burung pemangsa ini saat menyergap dari udara dengan kecepatan lebih dari 390 km per jam, jauh melampaui kecepatan mobil Formula One. Meski tubuhnya relatif kecil, sekitar 40 sampai 50 cm, tubuh dan otot dadanya yang kuat menjadikannya predator udara paling efisien yang pernah ada. Ditemukan hampir di seluruh belahan dunia, dari kutub utara hingga padang pasir, bahkan di gedung pencakar langit kota-kota besar. Ia bukan hanya cepat, tapi juga petualang sejati.

nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

selalu berjalan satu langkah di depan. Bukan karena ia ingin terlihat lebih hebat, tetapi karena ia ingin memastikan adiknya aman. Namanya Lila. Dan sejak adiknya lahir, Raka, dunia Lila berubah. Ia belajar bahwa menyayangi seseorang berarti bersedia mengalah, bahkan sebelum diminta. Raka adalah anak yang ceria, tetapi mudah takut. Setiap kali hujan turun dan guntur menggelegar, Raka akan berlari memeluk kakaknya. Lila tidak pernah menertawakan ketakutannya. Ia akan duduk di samping Raka, menggenggam tangannya, dan bercerita tentang awan yang sedang bermain. Suaranya lembut, seolah berkata bahwa dunia tidak seburuk yang dibayangkan. Di sekolah, Lila sering menunggu Raka pulang. Jika Raka jatuh dan lututnya terluka, Lila yang pertama datang. Ia membersihkan lukanya dengan hati-hati, meski sebenarnya ia sendiri merasa takut melihat darah. Ia tidak ingin Raka tahu bahwa kakaknya juga bisa takut. Namun, menyayangi tidak selalu berarti segalanya berjalan mulus. Ada hari-hari ketika Lila merasa lelah. Ia ingin bermain dengan teman-temannya, ingin melakukan hal-hal yang hanya tentang dirinya. Tetapi ketika melihat Raka tersenyum karena kehadirannya, lelah itu pun perlahan menghilang. Satu hari Lila jatuh sakit. Tubuhnya lemah dan wajahnya pucat. Kini giliran Raka yang berjalan satu langkah di depannya. Ia mengambilkan air minum, menyiapkan selimut, dan duduk menemani kakaknya. Tangannya kecil, tetapi usahanya besar. "Sekarang aku yang jaga kakak," katanya dengan bangga. Saat itu Lila tersenyum. Ia menyadari bahwa kasih sayang tidak pernah satu arah. Apa yang ia berikan selama ini tumbuh dan kembali padanya dengan cara yang sederhana, tetapi tulus. Sejak saat itu, mereka mengerti satu hal. Kakak dan adik tidak selalu harus kuat setiap saat. Terkadang, mereka hanya perlu saling ada. Bergantian berjalan di depan, bergantian menjaga, dan saling menguatkan di antara langkah-langkah kecil kehidupan. Karena cinta antara kakak dan adik bukan tentang siapa yang lebih hebat, melainkan tentang kebersamaan yang membuat keduanya merasa tidak pernah sendirian.

Episode pendengar rangkaian lagu ini menjadi rangkaian lagu terakhir untuk Anda nikmati dalam acara bermalam ini bersama kami di hari Jumat ini pendengar tanggal 4 September 2026. Saya Pian Alwansa didampingi pengarah teknik Bu Mobi dan juga Bu Dias undur diri dan juga rekan-rekan yang ada di Pemancar Meru, Dompiong dan Haur Gelis Indramayu. Terima kasih sekali lagi bagi Anda yang sudah menginformasikan terkait dengan frekuensi kami di Indramayu. Dan mungkin nanti ditindaklanjuti oleh tim teknik kami. Sekali lagi terima kasih pendengar. Saya undur diri. Sampai jumpa.

Saudara pendengarkan, ini berakhirlah siaran kami sepanjang hari ini di hari Jumat tanggal 4 September 2026, melalui frekuensi AM 264 kHz, FM 91,4, 94,8 dan 89,1 MHz. Akhir kata, kami yang bertugas dari jalan Brigjen Darsono P. Pas Cirebon.

Selamat pagi saudara pendengar dimanapun Anda berada yang dapat menerima siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Cirebon Program 1 kembali mengudara mengantarkan acara siaran sepanjang pagi dan malam. Hari Sabtu tanggal 5 bulan September tahun 2026 melalui frekuensi AM 864 kHz, FM 94,8 MHz, dan FM 89,1 MHz. Dari studio kami ucapkan selamat mendengarkan dan sekali merdeka tetap merdeka.

0: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat.

0: Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar. Pagi perlahan menyapa, membawa kesejukan dan harapan yang baru. Semoga setiap embun yang hadir menenangkan hati. Setiap cahaya yang mulai merekah membangkitkan semangat. Dan setiap langkah hari ini mengantarkan kita pada kebaikan. Bersama saya Rina Agustini menemani pagi Anda di Cirebon pagi ini. Rangkaian acara telah kami siapkan, di antaranya Mutiara Pagi dan juga Berita Daerah Pagi pukul 6 waktu Indonesia Barat. Ya, Mutiara Pagi kali ini bersama Ustazah Hajah Angnok Toyibah Hambali dengan tema Kerinduan Mulia Menyambut Kemuliaan Sahid. Pastikan Anda tetap bersama kami.
2: Dari begitu banyak adab dalam Al-Quran dan As-Sunnah, ada satu adab yang mulia dan menjadi hal orang Muslim yang satu dengan yang lainnya, dan ini bisa menghasilkan pahala. Salah satunya adalah menjenguk orang sakit. Saat kita menjenguk orang yang sedang sakit, akan memperoleh pahala yang sangat banyak. Seperti orang yang sedang ada di kebun syurga, yang sedang memetik hasil buah di dalam syurga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, siapa saja yang menjenguk orang sakit akan senantiasa berada di kebun surga sampai ia kembali. Hadis riwayat Muslim.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

menceritakan tentang 7 jenis manusia yang mendapat naungan pada hari di mana ketika itu tidak ada naungan selain Allah, yaitu hari akhir. Salah satu jenis manusia yang akan mendapatkannya adalah seorang yang bersedekah dengan tangan kanannya, ia menyembunyikan amalannya itu sampai-sampai tangan kirinya tidak mengetahui apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Hadis riwayat Bukhari.

Buka lembaran hari yang penuh keberkahan bersama kami, Program 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi dalam Mutiara Pagi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar. Kembali kami hadirkan Mutiara Pagi kali ini edisi Sabtu 5 September 2026 bersama Ustazah Haja Thoyyibah Hambali atau akrab disapa Angnok dengan tema kerinduan mulia menyambut kemuliaan syahid. Alhamdulillah untuk pagi hari ini Angnok sudah tersambung melalui line telepon. Langsung saja Rina akan sapa. Assalamualaikum Angnok.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apa kabarnya Angnok untuk pagi hari ini?
1: Alhamdulillahi rabbil alamin bisyihah wal afiyah was sa'adah.
0: Alhamdulillah.
1: Baik, sehat, happy, bahagia, senang.
0: Alhamdulillah, alhamdulillah. Ya, tentunya ya pendengar, kami juga berharap untuk Anda dimanapun berada dalam keadaan sehat dan dalam suasana hati yang berbahagia ya Angnok ya. Untuk pagi hari ini tema kita adalah kerinduan mulia menyambut kemuliaan syahid. Siaran ini dapat Anda simak melalui aplikasi RRI Digital. Kami juga live di YouTube channel RRI Cirebon. Untuk Anda yang ingin bertanya, nanti bisa melalui line telepon di 0231-849-3259 ataupun melalui WhatsApp di 0813-2495-1935 dan juga bisa melalui live chat ya di kanal YouTube kami RRI Cirebon. Tapi sebelumnya sebagai pembukaan, Angnok akan memberikan tausiah mengenai kerinduan mulia menyambut kemuliaan syahid. Mangga, Angnok.
1: Terima kasih Mbak Rina Solihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya wad-din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa ahlul uqdatan min lisanina yafqahu qawlana amma ba'du. Pendengar RRI Pro 1 kanal inspirasi yang mudah-mudahan selalu Allah berkahi. Pertama, kami panjatkan puji syukur alhamdulillah. Alhamdulillah pada pagi hari ini acara Mutiara Pagi berjalan sebagaimana mestinya. Salawat serta salam semoga terlimpah curahkan keharibaan junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan pengikutnya yang tetap setia menjalankan amal soleh dan tetap beramar ma'ruf nahi mungkar, amin ya rabbal alamin. Baik pemirsa pendengar RRI Pro 1 kanal inspirasi, mangga bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang soleh-solehah yang ada kitab At-Targhib wa At-Tarhibnya di kitabnya Angnok ada di halaman 114 ya. Kali ini kita akan bercerita, jika dikatakan cerita, akan membacakan satu pasal dari jihad ya, yaitu kerinduan mulia menyambut kemuliaan syahid. Baik, sebelum kita mulai, mangga diingatkan kepada kita selaku orang tua yang insya Allah kadang-kadang tuh pagi-pagi itu sudah digoda. Orang-orang yang ada di sekitar kita tuh masih tidur, udah dibangunin nyerak hingga lagi. Ayo mangga dibangunin orang-orang yang di sekitar kita, barangkali kemarinnya kecapean atau apalah, bangun, suruh menunaikan ibadah sholat. Baik, bismillahirrahmanirrahim. At-targhibu fi syahadati wa talabiha wa ma ja'a fi fadliha. Kerinduan yang atau harapan ya, atau ya keinginan kita berharap menemui kesyahidan dalam akhir hidup kita. Karena syahid itu di antara anugerah yang terindah di akhir hidup kita bagi kaum muslimin dan muslimat. Karena kalau bahasa mati syahid itu ya luar biasa nikmatnya, indahnya dunia akhirat. Baik, Anglok akan membacakan ayat ya yang bercerita tentang kemuliaan mati syahid. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Di surat Ali Imran ayat 169 dan ayat 170. Wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwatan bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Farihina bima atahumullahu min fadlih. Wayastabshiruna billadhina lam yalhaqu bihim min khalfihim alla khawfun 'alayhim wala hum yahzanun. Yang artinya Allah Subhanahu wa taala berfirman, janganlah kamu mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati. Untuk menyemangati kita ketika saat-saat datang anjuran berjihad di jalan Allah. Untuk mempertahankan dan mensyiarkan Islam. Bahkan mereka itu hidup di sisi Tuhannya dengan mendapat rezeki. Mereka dalam gembira disebabkan karunia Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada mereka, dan mereka bergirang hati terhadap orang-orang yang masih tinggal di belakang yang belum menyusul mereka. Artinya betapa mereka sesungguhnya itu menyaksikan kita bahwa tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih. Subhanallah, nikmat sekali. Walaupun secara lahiriah, duniawiah kita, kasat mata kita, orang-orang yang berjihad di jalan Allah, yang bertempur membela agama Allah, walaupun nampaknya dikenalnya gugur, tapi sesungguhnya, kata Allah, mereka tidak gugur. Mereka menikmati kehidupan yang teramat indah. Mereka bahagia. Dan mereka pun bahagia melihat saudara-saudaranya yang lagi berjuang. Lalu dari penjelasan ini kesannya ya, orang yang mendapatkan syahid itu kalau bahasa bebas mah kudu perang saja. Insya Allah tidak demikian. Kata Rasulullah SAW, rahmat Allah itu luas. Bukan berarti Indonesia yang aman, tentram, kemahri pahloh jinawi, kalau bahasa Al-Quran mah baldatun tayyibatun warabbun ghafur. Lalu karena tidak ada perang, apa tidak ada yang akan mendapatkan syahid? Tidak. Nah, mari kita baca hadis-hadis berikutnya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, ini masih keutamaan ya. kullu zambin illa dain. Rasulullah SAW bersabda, seorang syahid diampuni segala dosanya kecuali hutang. Ya, karena utang itu tidak ada hubungannya dengan Allah, ya. Ini Mbak Le lagi sakit apa? Sebenarnya kesembuh ya. Kayaknya batuknya Mbak Lela deh. Diampuni semua dosanya kecuali hutang. Ya, karena hutang itu ya pertanggungjawaban antara sesama manusia, begitu. Makanya kita juga harus hati-hati dengan hutang. Dan hendaklah selalulah berdoa agar dihindarkan dari hutang. Tentang hutang nih, sedikit saja. Rasulullah SAW bersabda, bacalah doa ini setiap habis maghrib dan habis subuh. Dengan doa ini, Allah akan jauhkan dari hutang. Dan apa-apa yang dibaca. Doanya, Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan wa na'udzubika minal ajzi wal kasal wa na'udzubika minal jubni wal bukhl wa na'udzubika min ghalabatid dain wa ghahril rijal bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Dah, ini karena ada dain ya, jadi kita berdoa bersama agar kita terhindar dari hutang. Amin. Lalu Rasulullah SAW selanjutnya yang ada di kitab ini akan Anok baca dulu, nanti akan bercerita. Apa syahid itu hanya ada di dalam peperangan saja? Kata Nabi, tidak. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, ma ahadun yadkhulul jannata yuhibbu an yarji'a ila ad-dunya. Wa anna lahu ma 'ala al-ardi min shay'in illa ash-shahid fa innahu yatamanna an yarji'a ila ad-dunya fa yaqtulu 'ashara marratin lima yara min al-karamah wa fi riwayatin lima yara min fadl ash-shahadah. Orang udah mati syahid aja tuh ya, pengen hidup lagi lalu berperang lagi, mati lagi, subhanallah, karena indahnya nikmatnya pembalasan anugerah dari Allah bagi orang-orang yang mati syahid. Artinya Rasulullah SAW bersabda, tidak seorang pun yang telah masuk surga ingin kembali ke dunia padahal dia memiliki kekayaan di dunia kecuali orang yang mati syahid. Orang yang kaya sekalipun juga kalau meninggal dunia belum tentu kepengen hidup lagi, karena mungkin ya dalam kematiannya perolehan nikmatnya beda dengan perolehan nikmat dari orang-orang yang mati syahid. Sesungguhnya dia mengharapkan agar dapat kembali ke dunia, kemudian gugur lagi sampai 10 kali karena dia telah diperlihatkan kemuliaannya. Dalam riwayat lain, karena keutamaan gugur syahid, mati syahid telah diperlihatkan. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Hadis berikutnya, waqala sallallahu alaihi wasallam, asyahidu yushfa'u fi sab'ina min ahli baitih. Adalah Rasulullah SAW bersabda, orang yang mati syahid dapat memberikan syafaat pertolongan kepada 70 dari ahli keluarganya. Alhamdulillah, luar biasa. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man sa'ala Allah Ta'ala syahadah bisidqin ballaghahu Allah manazil asyuhada wa in mata ala firasihi. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang meminta kepada Allah agar dapat mati syahid dengan kesungguhan, maka dia akan mencapai tingkatan orang-orang yang mati syahid walaupun dia mati di atas tempat tidur. Hadis riwayat Imam Muslim. Karena mungkin, bukan mungkin ya, ini at-tarhib kan ini mukhtasornya, ringkasannya. Jadi penjelasan-penjelasan tentang syahid itu siapa gitu kan. Tidak dibacakan di dalam, tidak tertulis di dalam kitab at-tarhib wa tarhib yang ini. Sementara di kitab-kitab lain dijelaskan betapa sesungguhnya pintu-pintu untuk mendapatkan syuhada atau syahid itu banyak sekali ternyata. Seperti yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i dari sahabat Malik bin Anas. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa inna Allah azza wa jalla qad awqa'a ajrahu alaihi ala qadri niyyatih wa ma ta'udduna ash-shahadah. Qalu al-qatl fi sabilillahi azza wa jalla. Qala sallallahu alaihi wa sallam, ash-shahadatu sab'un siwa al-qatl fi sabilillahi azza wa jalla. Tuh. Jadi bahwa orang yang mati syahid itu tidak hanya orang yang meninggal di saat pertempuran saja. Karena kalau meninggal saat pertempuran saja, berarti negeri-negeri yang gemah ripah loh jiwa jinawi nanti tidak akan mendapatkan itu. Tidak, kata Nabi. Rahmat Allah itu luas. Dari hadis, ya, karena hadisnya banyak. Yang ini terdapat apa? Asy-syahadatu sab'un. Tujuh. Selain orang yang gugur dalam peperangan. Namun demikian, walaupun gugur dalam peperangan pun, nanti syahid atau tidaknya itu tergantung kepada niyatihi, niatnya. Kita sebutkan orang-orang yang kategori mati syahid. Jadi syahid itu ada tiga, ya. Ada syahid dunia akhirat, syahid dunia, dan syahid akhirat, gitu. Ya judulnya masyahid, gitu. Insya Allah kemuliaan dari syahid akan kita peroleh. Yang pertama, orang yang meninggal kena wabah ta'un. Kalau bahasa ta'un kok wabah, ya. Kalau wabah kok, wabah itu kayak dulu tuh, beberapa tahun yang lalu atau tahun-tahun yang dulu. Kalau lagi anak kecil mah ada cacar, cacaran semua. Corona itu kategorinya ta'un. Yang kedua, wal mab'lun syahidun. Orang yang sakit perut lalu sampai meninggal dunia, itu juga kategorinya syahid. Wal ghariqu syahidun. Yang ketiga, orang yang berada di laut dan atau di sungai lalu meninggal tenggelam, itu juga kategorinya syahid. wa sahibal hadi syahidun, orang yang tertimpa reruntuhan. Ya, reruntuhan apa aja? Lagi enak-enaknya jalan, ada pohon besar tumbang. Nah, lalu kena. Dan orang yang terkena sampai meninggalnya. Itu juga kategori syahid. Wa sahibu dzatil jambi syahidun. Orang yang punya penyakit radang selaput dada atau meninggal karena radang selaput dada. Jadi, sakit yang ada di sekitar daleman. Yang keenam, wasahibu zatil jambi syahidun. Oh, terbakar ya. Yang keenam orang yang terbakar. Dan yang terakhir, wal mar'atu tamutu bi jum'in syahidah. Wanita yang meninggal karena hamil. Melahirkan kah? Sementara di hadis-hadis lain, ya, ya, tambahin. Kategori orang yang mendapatkan titel syahid adalah orang yang mempertahankan harta ketika dirampok, misalnya ketika dirampok atau ketika dibegal gitu. Lalu kita mempertahankan, lalu diserang para rampok sampai meninggal dunia. Yang kesembilan, begitupun orang yang membela agama dan keluarganya, membela agama, pokoknya dalam agama kami harus menjalankan sholat sesulit apapun. Kita membela keluarga, keluarganya ada yang kan ada ketika ada musibah, anaknya, orang tua ngalang-ngalangin ketika anaknya mau diserang, sampai akhirnya karena menghalangi senjata atau apapun yang akan mengenai anak-anaknya atau keluarganya, ya istrinya, ya suaminya, ya sampai akhirnya dirinya sendiri yang meninggal dunia. Nah, itu dia syahid. Orang yang keracunan juga kategori. Orang yang kecelakaan atau orang dapat musibah, musibah terjatuh dari tempat yang tinggi. Jadi banyak sekali kesempatan-kesempatan untuk mendapatkan syahid. Adapun kriteria ya syahid itu, jadi beberapa ulama definisi syahid dari Imam Hanafi adalah siapapun yang terbunuh secara zalim, wa kullu mukallafin muslimin tahirin kutira zulman bija rohatin. Yang penting muslim dan dia itu suci dari hadas besar dan hadas kecil, lalu dia ada yang melukai sampai meninggal, itu juga kategori syahid. Dan menurut Imam Hanafi mah di antara syaratnya ya suci. Makanya mudah-mudahan kita kemanapun pergi atau selalu setiap saat bisa mudawamah wudu. Jadi kalau kita mudawamah wudu itu keadaan apapun potensi akan mendapatkan kematian yang syahid. Ini saja barangkali ya, nanti kalau dibacakan semua menurut para imam-imam ya banyak lagi ya. Baik, ini Mbak Rina Soleha. Mbak Rina.
0: Ya baik, terima kasih ya. Angnok atas tausiahnya. Dan untuk Anda yang ingin bergabung, mangga bisa melalui telepon ya di 0231 849 3259, dan juga WhatsApp di 0813 249 5195. Sudah ada yang ingin bergabung. Halo, assalamualaikum.
2: Halo juga, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mbak Rina.
0: Ibu Reni di Plumbon.
2: Iya,
0: iya mangga.
2: Ibu Haji dari Bahambali, apa kabar?
1: Alhamdulillah baik.
2: Sehat ya, aduh kangen nih udah lama nggak ketemu di udara. Alhamdulillah bisa ceramah lagi. Temanya pagi ini sangat menarik ya, tentang mati syahid diantaranya yang ingin ditanyakan, misalnya ada seorang petani ya atau punya perkebunan sawit gitu muslim, kemudian kita pernah mendengar itu dimakan ular besar gitu, dimakan ular sehingga ya meninggal gitu di perkebunan itu. Kemudian ada lagi orang yang sedang mancing di sungai itu dimakan buaya. Nah, apakah itu termasuknya kriteria ke dalam mati syahid? Itu yang pertama. Yang kedua, tadi Angnok juga menerangkan bahwa orang yang mati syahid bisa menolong keluarganya. Itu maksudnya seperti apa ya, Angnok ya? Minta dijelaskan gitu. Itu aja Angnok pertanyaannya, mohon pencerahannya. Semoga Angnok sehat selalu juga. Amin. Mbak Rinanya. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Ibu Reni yang ada di Plumbon sudah bergabung melalui telepon di 0231849329. Ya, pertanyaan dari Ibu Reni, petani yang ternyata dimakan ular di perkebunan dan juga orang yang lagi mancing terus juga diterkam sama buaya seperti itu ya, apakah ini juga termasuk mati syahid, dan orang mati syahid bisa menolong keluarganya, nanti bisa diterangkan juga. Sebelumnya kita akan terima telepon lagi ya, Angnok ya. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Rina Agustini.
0: Iya.
3: Ini ya? Bajunya warna abu-abu atau
0: warna biru jeans.
3: Terhalang oleh kebingungan ya.
0: Iya. Biru dongker ini.
3: Iya. Kata Angnok, Mbak Rina agak ngantuk katanya.
0: Oh gitu.
3: Iya. Kalau ibu minum obat batuk nih, karena juga kan
0: serak ya. Mungkin lagi musim ya Bu ya, banyak yang kurang badan suka.
3: Iya.
0: Cepat.
3: Terima kasih Mbak Rina. Assalamualaikum Angnok. Ustazah Hajah Tayyibah Hambali.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi
0: wabarakatuh.
1: Rame banget
0: ya. Apanya? Mungkin Ibu suara radio di rumah bisa dikecilkan terlebih dahulu Ibu.
3: Enggak, ini ada YouTube dekat-dekat. Ingin lihat apa Angnok dan Mbak Rina. Tapi Angnoknya tetap aja belum muncul. Nah, udah nggak kedengaran kan?
0: Iya.
3: Biasanya burungnya bunyi juga rame. Iya.
0: Kicau burung ya?
3: Iya. Anak dari mana aja nih? Kangen. Iya. Tapi senang juga dengar apa? Kerabat-kerabat Angnok yang lain jadi bervariasi.
0: Iya.
3: Nah ini mengenai syahid ini. Tadi Angnok ada syahid dunia akhirat, ada syahid dunia, ada syahid akhirat. Sependek yang saya ketahui, saya selama ini hanya mengetahui bahwa ada yang syahid dan ada yang mendapat pahala syahid. Nah, kalau yang mati di jalan Allah, meninggal dalam keadaan berjuang membela keyakinannya dalam kemusliman begitu, betul-betul berkerang gitu. Nah, itu yang mendapat pahala syahid. Sementara yang lain, ya yang tadi meninggal dalam bekerja, meninggal menuntut ilmu, meninggal melahirkan, itu mendapat pahala syahid. Nah, mungkin saya ingin penjelasan bedanya syahid betul-betul berperang dengan pahala sahid. Terima kasih Angel. Terima kasih Mbak Rina.
0: Sama-sama Ibu.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Ibu Reni dan juga Ibu Indra yang sudah bergabung ya. Baik, Angnok, apakah dua penelpon saja langsung kita bahas mungkin ya, Pak Angnok ya?
1: Ya, kalau pas ada masuk,
0: boleh.
1: Tapi okay. Kalau nggak ada, nggak muncul-muncul, sudah yang teman.
0: Sudah ada yang telepon lagi? Oke, kita terima lagi ya, Angnok ya. Baik, baik. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari Garut.
0: Kang Ahmad ya, yang ada di Limbangan ya, Garut ya. Ya. Oke, mangga silakan.
3: Antar kota dalam provinsi.
0: Silakan, silakan.
3: Assalamualaikum, Ibu Hajah, Jepang. Alhamdulillah.
1: Waalaikumsalam.

0: mohon maaf Kang Ahmad, mungkin volume radionya bisa dikecilin. Sudah dimatikan.
1: Tidak apa-apa, dimatikan. Dia mainnya kan menggunakan digital, kalau saya kan ini aja.
2: Oke, silakan.
1: Ya, sudah sekarang. Mungkin ya. Ibu Hajah ya, mm-hmm. Tentang mati syahid. Kan dengan mati syahid itu adalah kita berperang menolong di jalan Allah.
2: Ya.
1: Nah, sekarang begini. Bagaimana seorang suami misalkan, ya kan adalah bekerja di sebuah bangunan, dia jatuh, terus mm-hmm. meninggal, karena itu kan membela seolah menguruskan untuk anak istri kan seperti mm-hmm. itu diandainya mm-hmm. pada kejadian apakah termasuk saya tidak karena dia atau bekerja keras pagi yeah. pulang sore dikerja di bangunan mm-hmm. untuk nafkah sebagai anak istri di rumah, nah termasuk mati syahid gitu kan. Yang terus satu lagi nih, kadang-kadang lo begini kan, yang umur itu kan hanya Allah yang tahu.
2: Betul.
1: Kadang-kadang suka begitu. Kalau misalkan lagi kita bermaksiat, tiba-tiba misalkan Allah menakjub, aduh kadang-kadang suka berpikir ke sana, bu, kalau memang menengok ke belakang, memang saya dulu seperti itu ya, tidak berpikir ya bu ya, kalau kita lagi terkuasa dengan hawa nafsu itu kan, kadang-kadang tidak berpikir bahwa itu karena, nah sekarang baru kerasa itu kan, seperti bagaimana ya, tentang pikiran seperti itu, memang kalau sudah hidup dengan hawa nafsu, apalagi dengan misalkan urusan dengan lawan jenis, misalkan kemarin dikejar itu demi nafsu kan, apapun juga ditempuh kan, seperti begini, jangankan hartanya, waktu rela berkorban kan, seperti beda dengan seperti itu berpikir. Nah sekarang bagaimana Budi sudah mohon penjelasan. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih buat Kang Ahmad yang sudah bergabung ya di line telepon, dan mungkin ini bisa langsung dijawab terlebih dahulu ya Angnok ya, pertanyaan dari Ibu Reni yang ada di Plumbon mengenai petani, terus juga orang yang sedang memancing gitu, yang ternyata juga ini meninggal karena entah itu diterkam atau dimakan oleh ular seperti itu ya, dan juga orang mati syahid.
3: Baik.
2: Apakah bisa menolong keluarganya, ini minta dijelaskan pula bagaimana katanya, silakan.
3: Iya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Jika tadi mungkin Ibu Hajah Ben dari awal ya,
2: yeah.
3: atau dari awal juga sambil ngapain, orang yang meninggal tenggelam itu kategorinya mati syahid.
2: Mm-hmm.
3: Orang yang mendapatkan kecelakaan itu juga kategorinya syahid. Adapun orang yang mati syahid dikatakan seperti tadi dibaca di dalam hadis bahwa telah bisa menolong 70 keluarganya, jadi nanti di akhirat misalnya, contoh anak nih, Allah kehendaki mati syahid, nanti di akhirat tuh anak tuh punya kartis, dikasih kartis sama Allah ini, tolong ini, kau bisa menolong 70 keluarga. Nah, itu maksudnya seperti itu. Itulah keindahannya, keutamaan dan keluar biasaan dari orang yang mati syahid. Dan matanya tidak hanya dinikmati oleh dirinya, tapi juga oleh keluarganya. Seperti itu. Kalau dari Bunda Indra, alhamdulillah Bunda, nangkap sehat-sehat selalu. Juga nggak kemana-mana, cuman ada kegiatan subuh aja yang belum bisa ditinggal. Kalau bilang boleh dengar, kalau ingin berbicara itu kenapa?
2: Ya baik, mungkin sedikit trouble, ada kendala teknis. Oke, baik, sudah selesai.
3: Ada ya. Apa itu?
2: Ya.
3: Halo.
2: Ya, halo Ibu. Halo Angnok, ini di sini tidak ada perubahan yang terjadi, tapi entah kenapa sedikit feedback ya di sini ya.
3: Iya, sangat-sangat di sininya juga.
2: Iya, sedikit membingungkan juga. Oke, silakan.
3: lagi.
2: Oke. Okay.
3: Dari Bunda Indra.
2: Sudah selesai tadi, ya. Sedikit trouble sejak Bunda Indra tadi telepon dan sekarang sudah kembali normal. Sepertinya Angnok mungkin bisa dilanjutkan.
3: Iya. Dari Bunda Indra kayaknya hampir sama ya dengan Pak
2: Kang Ahmad ya pertanyaannya.
3: Kang Ahmad ya.
2: Bedanya.
3: Artinya kategori orang yang mati syahid ya orang yang mempertahankan keluarga. Siap membela keluarga, apalagi kalau kerjanya kerja bangunan, jatuh. Nah, itu kategorinya ketika dari Bunda Inda dicatat nggak? Apalagi itu
2: bedanya syahid dan pahala syahid.
3: Oh iya. Jadi gini, jadi selama ini kan kita mendengar ya kalau udah mati syahid ya syahid. Ya insya Allah pasti lah mendapatkan syahid itu akan mendapatkan kenikmatan ya. Namun ternyata syahid sendiri itu ada tiga. Orang yang mati syahid terus syuhada atau gugur dalam pertempuran yaitu syahid dunia akhirat. Artinya dia syahid mendapatkan anugerah di dunia, di akhirat. Tapi belum cukup ternyata, karena ada syahid dunia. Artinya orang yang mati dalam pertempuran, gugur dalam pertempuran, namun karena dia niatnya salah, nggak pas, nggak tepat, maka dia kategorinya hanya syahid dunia. Seperti saya ikut perang agar disebut pahlawan gitu kan. Nah, berarti kan itu tujuan dunia. Maka kalau yang bertujuan dunia di akhir tidak mendapat. Adapun syahid akhirat adalah syahid yang dihukumi syahid, walaupun secara lahiriah tidak lagi perang gitu, kayak orang sakit perut gitu. Itu syahid akhirat itu. Okay. Jadi ya seperti itu. Yang pasti kata Allah, warahmati wasi'at kulla syai'in, rahmatku luas meliputi segala sesuatu. Artinya syahid itu tidak hanya Allah berikan kepada orang yang perang. Karena kan di dunia ini kan hanya 0% yang pada perang. Yang lainnya kan sudah perang aman dan tentosa. Nah, mudah-mudahan bisa nyambung nih jawaban ini.
2: Baik. Dan ini juga menjawab pertanyaan dari Kang Ahmad ya, Angnok ya.
3: Iya.
2: Baik. Terima kasih Angnok dan kita coba.
3: Yang membela keluarga, kerja, gitu sampai posisinya lagi lukang, jatuh sampai meninggal. Tahu dalam perjalanan mau mencari nafkah. Nggak taunya di jalan kecelakaan. Itu juga ini kenapa lagi.
0: Kami mohon maaf untuk Angnok dan juga pendengar. Mungkin sepertinya untuk pagi hari ini sedikit ada kendala teknis ya pada penerimaan pesawat telepon. Dan kami coba kembali untuk menerima penelpon kembali. Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Iya, dengan ibu siapa di mana ibu?
4: Dengan Ibu Dini di Brebes.
2: Ibu Dini di Brebes, mangga ibu.
4: Selamat pagi Bu Ajah, Marina.
2: Selamat pagi ibu.
4: Ini mau nanya ya, maaf umpamanya ya itu apa mati syahid itu bermacam-macam ya.
2: Ya.
4: Tapi umpamanya yang tadinya maaf ya, yang dosanya banyak ya. Terus gimana? Terus umpamanya yang kayak penyakit yang udah lama kayak stroke kayak apa itu bagaimana itu baca? Mohon pencerahannya.
2: Oke.
4: Sudah, ayo kita aja ya.
2: Ya.
4: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Dini yang ada di Brebes bertanya mengenai mati syahid ini kan memang bermacam-macam. Lalu bagaimana dengan orang yang ternyata dosanya banyak, apakah punya kesempatan untuk mati syahid seperti itu ya, mungkin pertanyaannya. Dan bagaimana untuk penyakit yang lainnya seperti penyakit stroke, apa juga ini termasuk nanti orang yang mati syahid atau meninggal syahid, Angnok? Mungkin bisa langsung dijawab, Angnok.
3: Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Mati syahid itu insya Allah akan Allah berikan kepada orang yang dikehendaki oleh Allah. Walaupun dosanya besar dan sangat banyak. Kalau memang Allah sudah menghendaki orang yang banyak dosanya itu dipilih menjadi orang mati syahid. Contoh ya yang sangat terkenal di dalam sejarah Islam, yaitu Wahsy. Wahsy itu betapa jahatnya, artinya betapa beliau itu membuat sedih Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antara dosanya yang merasa kata Wahsy dosa besar banget, ya memang iya, membunuh Sayyid Hamzah paman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika di perang Uhud. Kepalanya ditenteng, dikasihkan kepada majikannya, lalu majikannya ngembeng-ngembengi duit ya, suruh ngambil hati dan jantungnya, dibelah itu. Masya Allah, oh, jahatnya luar biasa yang namanya Wahsy. Tapi Allah menghendaki Wahsy itu mendapat hidayah, bahkan Allah memilihnya sebagai syahid. Wahsy masuk Islam dan Wahsy berjanji pokoknya pedang ini dulu karena membunuh orang yang paling dicintai oleh Rasulullah SAW, dan sekarang saya sudah masuk Islam, saya akan berusaha untuk bisa membunuh musuh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya yang membunuh Musailamah Al-Kadzab pada saat periode Abu Bakar As-Siddiq kekhalifahan Abu Bakar As-Siddiq itu Wahsy itu, dan Wahsy pun meninggal dunia di dalam pertempuran. Artinya kalau orang udah dikehendaki Allah tuh udah nggak usah mikir apa-apa. Nampaknya dia dosanya banyak banget sih. Tapi lihat dari kriteria sabda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, dia mati syahid. Bagaimana dengan dosanya? Ya untuk diampuni sama Allah. Yang pasti kita sebagai umat Islam itu harus meyakini, ya memang ini ayat Al-Quran ya. Artinya ya harus yakin apa? Kata Allah, yang tadi Agnok baca, warahmati wasi'at kullasyai'i, surat Al-A'raf ayat 156 itu. Rahmatku, kata Allah, itu luas, meliputi segala sesuatu. Yang penting kita jangan putus asa. Gak usah mikir, aduh masa lalu aku begini. Yang penting ayo masa sekarang dan masa depan kita song-song meraih ridho Allah dengan ketaatan. Begitu Mbak Rina.
2: Baik ya. Terima kasih Angnok. Mungkin
3: masih ada
2: Iya, masih ya.
3: Suaranya ya.
2: Feedback ya, sedikit kendala di sini. Kami mohon maaf, Ang Nok, sebelumnya. Dan sebagai penutup, Ang Nok, untuk tema kita pagi hari ini di Mutiara Pagi, kerinduan mulia menyambut kemuliaan Syahid Mangga, Ang Nok.
3: Baik, seperti yang tadi beberapa hadis Nabi SAW, Ang Nok baca di beberapa kriteria arti syahid itu sendiri. Yang pertama bagi kita, hindari hutang, minimalisir hutang, dan kalau berhutang tolong kasih tahu keluarga agar jangan sampai ketika meninggal dunia ada yang tidak terselesaikan gitu. Yang kedua, mudah-mudahan Allah anugerahkan kepada kita, ya Allah anugerahkan kepada kita untuk bisa selalu menjaga kesucian. Itu mudawamah wudu. Karena dengan mudawamah wudu, potensi apapun keadaannya saat

0: pagi hari ini, dan terima kasih atas kebersamaan Anda yang sudah bergabung. Mohon maaf atas kendala yang terjadi, dan di kesempatan pagi ini kita juga seolah teringat ya, diingatkan kembali untuk bisa terus memperbaiki ya, diri, memperdalam ilmu, dan juga meneladani nilai-nilai mulia dalam ajaran Islam dengan pemahaman yang benar dan juga penuh kedamaian. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing langkah kita dan memberikan kita akhir kehidupan yang baik serta ridhonya. Hingga di sini Mutiara Pagi, saya Rina Agustini pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Buka lembaran hari yang penuh keberkahan bersama kami, Programa 1 RRI Cirebon, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: berada di situasi bencana alam pasti akan membuat seseorang panik bukan main. Hal ini terjadi secara alami dan sulit untuk dihindari. Tapi, tahukah Anda ternyata...
1: Saat ini, Anda sedang mendengarkan Pro 1 RR.

0: Radio Republik Indonesia Cirebon dengan berita daerah.
1: Via Zoom yang di pusat, kami membagikan link tersebut ke UMKM-UMKM yang mereka sering mengisi dialog di RRI seperti itu. Lalu kami juga bekerja sama dengan G-Craft di Cirebon.
2: Program yang bagus sekali ini, kita salah satunya adalah untuk menemukan secara dini barangkali ibu bapak pernah kontak dengan yang penyakit TB atau mungkin sudah punya gejala 2 minggu terus-terusan.
0: Sari berita, sejumlah UMKM mitra RRI Cirebon mengikuti webinar nasional RRI Fest 2026. Dinkes Kabupaten Cirebon dorong percepatan screening TB melalui cek kesehatan gratis. Bersama saya Rina Agustini, inilah berita daerah selengkapnya. Sejumlah UMKM mitra RRI Cirebon mengikuti webinar nasional RRI Fest 2026 secara daring.
1: Kami juga bekerja sama dengan G-Craft di Cirebon.
3: Sejumlah pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM mitra RRI Cirebon mengikuti webinar nasional dalam rangkaian RRI Fest 2026 secara daring melalui Zoom pada Kamis 3 September 2026. Kegiatan tersebut menjadi ruang bagi pelaku UMKM untuk memperoleh wawasan dan strategi pengembangan usaha, khususnya dalam memperluas akses pasar hingga tingkat global. Ketua Panitia RRI Fest 2026 RRI Cirebon, Ridwan Muhammad Rizki mengatakan, peserta dari kalangan UMKM yang mengikuti webinar berasal dari jaringan mitra RRI Cirebon serta hasil kerjasama dengan G-Craft.
1: Pertemunya itu via Zoom yang terpusat, kami membagikan link tersebut ke UMKM-UMKM yang mereka sering mengisi dialog di RRI seperti itu. Lalu kami juga bekerja sama dengan G-Craft di Cirebon, dan alhamdulillah disambut dengan baik. Mereka pun mengikuti kegiatan tersebut melalui Zoom.
3: Sementara itu, pada pembukaan webinar nasional dalam rangkaian RRI Fest 2026, Direktur Program dan Produksi LPP RRI, Mistam, dalam sambutannya mengatakan bahwa RRI sejak 2021 terus memberikan ruang bagi para pelaku UMKM di berbagai daerah

0: melalui jaringan siaran maupun platform digital. RRI berupaya untuk menjadi wadah edukasi dan informasi sekaligus mendukung pengembangan ekosistem UMKM. Ia menilai pemanfaatan teknologi menjadi salah satu faktor penting bagi UMKM untuk memperluas jangkauan usaha. Teknologi digital dinilai mampu menghapus batas wilayah sehingga pelaku UMKM dapat menjangkau konsumen lintas daerah hingga lintas negara.
1: Peran RRI sudah melakukan secara maksimal dan ini perlu kita maksimalkan secara bersama-sama dan secara terstruktur dan masif di seluruh Indonesia sehingga Radio Republik Indonesia menjadi wadah edukasi, wadah informasi dan wadah memberikan sebuah hope yang besar bahwa Radio Republik Indonesia betul-betul memberikan sebuah wadah dan eksistensi bagi teman-teman UMKM di seluruh Indonesia.
0: Ia mendorong kolaborasi antara RRI, pemerintah, komunitas, dan pelaku ekonomi kreatif untuk membangun ekosistem pendukung UMKM. Sinergi ini diharapkan mampu membantu UMKM naik kelas sehingga meningkatkan daya saing produk. Aura Aulia melaporkan.
2: Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon mendorong percepatan screening TB melalui cek kesehatan gratis CKG.
3: Karena ini adalah program yang bagus sekali, ini kita salah satunya adalah untuk menemukan secara dini.
4: Program cek kesehatan gratis atau CKG terintegrasi screening tuberkulosis terus diperluas pemerintah Kabupaten Cirebon di desa. Langkah tersebut menyasar masyarakat desa untuk menemukan kasus lebih dini sekaligus mencegah penularan tuberkulosis di lingkungan sekitar. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon, Hajah Eni Suhaeni mengatakan layanan tersebut dimulai sejak 3 Agustus secara bertahap. Pelaksanaan mencakup 466 titik layanan yang tersebar di seluruh desa wilayah Kabupaten Cirebon untuk memperluas jangkauan pemeriksaan.
3: Karena ini adalah program yang bagus sekali, ini kita salah satunya adalah untuk menemukan secara dini, barangkali ibu bapak pernah kontak dengan yang penyakit TB atau mungkin sudah punya gejala 2 minggu terus-terusan batuk. Kemudian juga yang rentan nih, kelompok rentan, mohon maaf ibu-ibu yang lansia gitu kan, yang udah lansia. Kemudian juga ada perokok, barangkali di rumahnya, suaminya. Kemudian juga ada keluarga yang sakit TB, sehingga ibu bapak wajib dilakukan untuk screening TB dan sekaligus cek kesehatan gratis.
4: Eni menambahkan pengulangan layanan dilakukan menyesuaikan jumlah penduduk agar kebutuhan pemeriksaan masyarakat dapat terjangkau secara lebih optimal. Ia menegaskan masyarakat tidak perlu merasa malu ketika terdiagnosis tuberkulosis karena penyakit tersebut dapat disembuhkan melalui pengobatan teratur. Rena Safira melaporkan.
2: Dinsos Kota Cirebon membuka 3 kanal pengaduan bagi warga yang ingin mengecek atau mengajukan sanggahan bansos.
5: Ada 3 kanal nanti, apa secara mandiri melalui cek bansos, apa melalui puskesos ada di kelurahan.
6: Dinas Sosial Kota Cirebon membuka akses pengaduan bagi masyarakat yang mempertanyakan pemutusan atau penangguhan bantuan sosial. Masyarakat dapat menyampaikan keluhan melalui 3 kanal yang disediakan untuk selanjutnya dilakukan asesmen dan pengusulan. Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial Kota Cirebon Agus Syahroni mengatakan, setiap penerima bantuan yang datang dengan keluhan akan terlebih dahulu menjalani asesmen untuk mengetahui penyebab pemutusan atau penangguhan bansos. Proses tersebut menjadi dasar untuk menentukan jalur pengusulan yang sesuai.
5: Semuanya bermuara nantinya kita di pengusulan apa memang melalui ada 3 kanal nanti, apa secara mandiri melalui cek bansos, apa melalui puskesos ada di kelurahan, apa melalui dinas sosial. Sangat terbuka. Tetap approvalnya dari dinas sosial. Baru kita usulan ke pusdat. Jadi tetap kita bantu melalui usulan cek bansos, melalui di puskesos, melalui dinas sosial kita bantu. Purvingnya dari sana.
6: Agus mengatakan, layanan pengaduan bansos juga dapat dilakukan melalui sistem layanan dan rujukan terpadu atau SLRT Rahayu yang tersedia di dinas sosial dan puskesos. Layanan tersebut membantu masyarakat mengetahui permasalahan sosial yang dihadapi, sekaligus mengarahkan proses pengusulannya. Ia menambahkan, permasalahan sosial yang ditangani cukup beragam dan tidak seluruhnya berkaitan dengan bantuan tunai atau pangan. Karena itu, masyarakat yang membutuhkan pelayanan, khususnya terkait jaminan kesehatan, tetap dapat memperoleh bantuan pengurusan secara cepat. Vivi Islamiyati melaporkan.
2: Perumda Pasar Kota Cirebon siap menindaklanjuti arahan Wali Kota Cirebon untuk menata pasar pagi sebagai wajah baru kawasan perdagangan. Penataan tersebut nantinya akan dikembangkan berkesinambungan dengan kawasan Sukalila dan Kalibaru. Direktur Utama Perumda Pasar Kota Cirebon, Ian Rahadian Sunardi, mengatakan pihaknya akan menyiapkan berbagai inovasi dan aktivitas yang dapat mendukung pengembangan kawasan pasar pagi. Menurutnya, potensi aset yang ada akan dihidupkan kembali untuk menarik aktivitas perdagangan dan masyarakat. Salah satu aset yang akan dikembangkan yakni zona oleh-oleh karena pasar pagi memiliki sejarah sebagai lokasi masyarakat mencari oleh-oleh khas Cirebon. Los-los yang ada nantinya akan ditata menjadi lorong untuk mendukung keberadaan zona tersebut. Selain zona oleh-oleh, Perumda Pasar menyiapkan kawasan kuliner dan zona kreatif di lantai atas. Sejumlah investor juga telah datang untuk melihat aset di lantai atas yang berpeluang dikembangkan melalui kerjasama. Penataan juga akan diikuti dengan penertiban pedagang yang berjualan di sekitar area parkir untuk direlokasi ke dalam pasar. Ian mengatakan sosialisasi kepada pedagang telah berjalan pada September ini dengan melibatkan Satpol PP, dinas terkait perizinan, dan kepala pasar. Guru dan tenaga pendidik diharapkan menghindari stereotip gender dalam pembelajaran anak.
7: Kita harus bisa mengembangkan potensi ininya gitu, minatnya, bakatnya gitu ya.
8: Guru dan tenaga pendidik perlu meningkatkan kompetensi agar mampu memahami kebutuhan psikologis dan fisik peserta didik tanpa terjebak pada stereotip gender. Pemahaman tersebut dinilai penting untuk menciptakan lingkungan pembelajaran yang aman, adil, dan mendukung perkembangan setiap anak. Sekretaris Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah PGMI Universitas Islam Bunga Bangsa Cirebon Evan Pranawa mengatakan bahwa langkah awal yang perlu dilakukan pendidik adalah memahami peserta didik sebagai individu yang memiliki perkembangan dan kebutuhan yang berbeda. Menurutnya, pemahaman terhadap perkembangan anak perlu menjadi landasan bagi calon guru dalam menentukan pendekatan pembelajaran, kognitif, psikososial, minat, dan bakat peserta didik.
7: Beberapa hal yang perlu dihindari dari guru itu sendiri adalah ketika dirinya itu sudah melabeli seorang anak. Contohnya, laki-laki itu harus kuat gitu ya, tidak boleh menangis gitu ya, tidak boleh dilakukan oleh seorang pendidik gitu ya. Tadi gitu ya, suatu individu yang terus berkembang, baik dari emosionalnya ataupun kognitifnya. Jadi bukan kita lihat dari dia laki-laki harus kuat, dia perempuan harus lemah, tidak seperti itu. Kita harus bisa mengetahui ini porsi dari masing-masing anak-anaknya gitu. Kapan sih kita harus bisa mengembangkan potensi ininya gitu, minatnya, bakatnya gitu ya.
8: Dia menegaskan bahwa guru dan tenaga pendidik tidak boleh memberikan label berdasarkan jenis kelamin. Ia juga mengingatkan stereotip dapat membatasi perkembangan potensi anak. Menurutnya, kemampuan dalam bidang tertentu tidak semestinya dikaitkan dengan jenis kelamin tertentu. Ia menambahkan bahwa guru perlu melihat anak secara utuh dengan memperhatikan minat dan bakat masing-masing. Anak laki-laki maupun perempuan harus memperoleh kesempatan yang sama untuk mengembangkan potensinya. Ia menilai penghapusan stereotip gender tidak hanya menjadi tanggung jawab sekolah, keluarga, dan lingkungan masyarakat juga memiliki peran dalam membangun pola pikir yang tidak diskriminatif terhadap anak. Aura Aulia melaporkan.
2: Potensi pendapatan dari sektor parkir di Kabupaten Cirebon dinilai masih terbuka lebar. Dari 40 kecamatan, baru 23 kecamatan yang memiliki pengelolaan potensi parkir, sementara 17 kecamatan lainnya dinilai masih memiliki peluang untuk digali guna meningkatkan pendapatan daerah sekaligus menata kawasan dengan aktivitas masyarakat yang tinggi. Ketua Komisi 3 DPRD Kabupaten Cirebon, Anton Maulana, mengatakan sejumlah wilayah dengan tingkat aktivitas masyarakat yang tinggi perlu dipetakan sebagai potensi titik parkir baru, salah satunya berada di wilayah Sumber. Selain Sumber, ia menilai sejumlah kawasan ramai lainnya juga perlu menjadi perhatian di sub, sehingga pihaknya mendorong pemerintah daerah melakukan pemetaan secara lebih luas terhadap potensi parkir yang selama ini belum dikelola. Ia menegaskan, optimalisasi berbagai potensi pendapatan daerah menjadi penting karena pemerintah masih memiliki sejumlah kebutuhan pembiayaan, termasuk pembayaran penerangan jalan umum PJU. Kormi Kota Cirebon mendorong pelestarian olahraga tradisional agar tetap dikenal dan diminati generasi muda.
9: salah satu bentuk pembinaan atau pelestarian budaya masyarakat Indonesia.
4: Komite Olahraga Masyarakat Indonesia atau KORMI Kota Cirebon mendorong pelestarian olahraga tradisional agar tetap dikenal dan diminati generasi muda. Ketua Umum KORMI Kota Cirebon, Dedi Kennedy, mengatakan olahraga tradisional memiliki nilai budaya sekaligus manfaat bagi kebugaran masyarakat. Menurutnya, permainan hadangan dapat melatih kerjasama tim, strategi, dan sportivitas peserta selama pertandingan berlangsung.
9: Sangat mendukung terhadap kegiatan-kegiatan olahraga tradisional. Karena apa? Kalau hadangan itu kan salah satu bentuk pembinaan atau pelestarian budaya masyarakat Indonesia.
4: Menurut Dedi, permainan hadangan atau gobak sodor merupakan bagian dari olahraga tradisional yang berkembang di masyarakat. Permainan tersebut mengharuskan peserta bergerak aktif sekaligus menyusun strategi bersama anggota tim. Ia mengatakan olahraga tradisional tidak hanya bertujuan menentukan pemenang dalam sebuah perlombaan. Kegiatan tersebut juga dapat menjadi sarana membangun kebersamaan sekaligus mengenalkan budaya kepada generasi muda. Rena Safira melaporkan.
2: Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 2B Indramayu terus memperkuat pembinaan kemandirian warga binaan melalui kolaborasi dengan CSR PT Pertamina Patraniaga RU Balongan. Kolaborasi tersebut tidak hanya memberikan keterampilan tetapi juga mendorong warga binaan menghasilkan produk bernilai jual hingga memperluas akses pemasaran. Kepala Lapas Kelas 2B Indramayu, Aramici Renggali, menyampaikan keterlibatan pihak eksternal sangat penting dalam mendukung program pemberdayaan tersebut. Menurutnya, potensi dan keterampilan warga binaan perlu dikembangkan selama masa pidana sebagai bekal saat kembali ke masyarakat. Ia menambahkan warga binaan yang masih kurang keterampilannya bakal dilatih oleh sesama warga binaan yang memiliki kemampuan. Aramici menilai program pemberdayaan ini bertujuan membangun kemandirian ekonomi sekaligus menekan potensi pengulangan tindak pidana. Dengan memiliki keahlian dan kemampuan menghasilkan pendapatan secara mandiri, warga binaan diharapkan dapat memiliki pilihan kehidupan yang lebih produktif setelah bebas. Komite Permainan Rakyat dan Olahraga Tradisional Indonesia, Kapoti Pusat, dorong kolaborasi kampus dan penggerak daerah untuk hidupkan permainan rakyat dan olahraga tradisional.
10: Kami juga mendorong juga bagaimana penggerak-penggerak di daerah juga aktif dengan adanya Kapolri di daerah.
6: Komite Permainan Rakyat dan Olahraga Tradisional Indonesia atau KPOTI mendorong pelestarian olahraga tradisional melalui kolaborasi dengan berbagai pihak. Salah satunya melalui kampus sebagai sarana untuk mengenalkan permainan rakyat dan olahraga tradisional kepada generasi muda. Ketua Bidang 1 Organisasi Perlindungan dan Penelitian KPOTI Pusat, Hairul Umam, mengatakan kolaborasi menjadi salah satu langkah strategis dalam melestarikan olahraga tradisional. Menurutnya, pengenalan melalui lingkungan kampus dapat mendekatkan permainan tradisional kepada mahasiswa.
10: Sebenarnya langkah-langkah yang akan kami berkolaborasi gitu ya. Ini kita mengapresiasi kolaborasi dengan kampus UMC yang menyajikan permainan olahraga tradisional mengenal kepada mahasiswa. Ini salah satu langkah-langkah strategis pada generasi sekarang gitu ya. Melalui jalur kampus, kami juga mendorong juga bagaimana penggerak-penggerak di daerah juga aktif dengan adanya KPOTI daerah untuk menghidupkan kembali potensi-potensi permainan rakyat dan olahraga tradisional khas daerah di daerah masing-masing untuk dikenalkan kembali kepada masyarakat. Yang ketiga adalah bagaimana kami coba mendorong, hanya sekedar memainkan saja, tapi membangun juga UMKM-nya serta sektor industri kreatifnya.
6: Selain pelestarian, Komite Permainan Rakyat dan Olahraga Tradisional Indonesia mendorong agar permainan rakyat dan olahraga tradisional dapat memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat. Hal itu dilakukan dengan mengembangkan UMKM serta sektor industri kreatif yang berkaitan dengan alat-alat permainan tradisional. Upaya tersebut menjadi bagian dari langkah KPOTI dalam menghadapi gempuran olahraga modern di tengah masyarakat. Pengenalan olahraga tradisional melalui kampus, penguatan peran KPOTI daerah, serta pengembangan sektor ekonomi diharapkan dapat menjaga keberadaan permainan rakyat dan olahraga tradisional. Vivi Islamiyati melaporkan.
2: Sebanyak 52 personel Polres Majalengka menerima penghargaan atas dedikasi dan prestasi dalam menjalankan tugas kepolisian yang diserahkan langsung ke Polres Majalengka AKBP MLD. Para penerima penghargaan berasal dari berbagai satuan fungsi dan polsek yang dinilai memiliki dedikasi, loyalitas, integritas, dan berhasil menjalankan tugas secara optimal. Beberapa prestasi berhasil meraih apresiasi, salah satunya pengungkapan kasus oleh Satres Narkoba Polres Majalengka. Keberhasilan tersebut meliputi pembongkaran jaringan peredaran narkotika golongan 1 jenis sabu dan obat keras terbatas. AKBP MLD mengatakan penghargaan tersebut merupakan bentuk apresiasi institusi sekaligus menerapkan prinsip reward and punishment. Ia berharap penghargaan tersebut menjadi motivasi bagi seluruh anggota untuk meningkatkan profesionalisme dan kualitas pelayanan ke warga. Polres Majalengka menegaskan komitmennya untuk membangun budaya kerja yang berbasis prestasi, integritas, dan pelayanan publik demi memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian. Saudara, berita tadi mengakhiri berita daerah pagi ini. Update terus informasi setiap saat di website rri.go.id dan dengarkan RRI Cirebon di aplikasi RRI Digital serta follow Instagram kami di @rri_cirebon. Saya Rina Agustini, selamat pagi dan sampai jumpa.
11: Demikian rangkaian berita aktual pagi ini dalam Buletin Berita Daerah Radio Republik Indonesia Cirebon.

0: kesan dan penegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua, maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindungi. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
1: Kilau Pancasila.

0: Mantap ya. Pantas berondok-berondok. Yang udah lampu rupanya tangan tuh.
1: Sebatangnya habis makan.
0: Gak ada sebatang-sebatang. Nanti batuk-batuk, sak nafas, mati pun bisa.
2: Merokok dapat menyebabkan kematian. Jangan biarkan rokok merenggut masa depan Anda dan orang yang Anda sayangi.

tengah hiruk-pikuk informasi, cari yang pasti. Di tengah kebisingan, cari yang menenangkan. RRI hadir untuk Anda. Berita terpercaya, musik pilihan, dan program inspiratif setiap saat. Jangan kemana-mana, tetap di RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan, terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Pro 1 RRI Cirebon, Gerang Informasi dan Inspirasi. Selamat pagi pendengar, apa kabar Anda untuk pagi hari ini? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat ya. Kali ini bersama saya Rina Agustini di Cirebon pagi ini hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, sebanyak 200 unit becak listrik bantuan Presiden Prabowo Subianto resmi diluncurkan di kota Cirebon. Bantuan tersebut diperuntukkan bagi para pengemudi becak, khususnya yang berusia 55 tahun ke atas ya. Wali kota Cirebon Effendi Edo menyambut baik program tersebut. Menurutnya kehadiran becak listrik ini menjadi angin segar bagi para pengemudi becak yang selama ini masih harus mengandalkan tenaga fisik untuk mencari nafkah. Dan Effendi menilai program tersebut menunjukkan perhatian pemerintah terhadap para pekerja lanjut usia yang masih ingin tetap produktif. Ia juga memastikan pemerintah Kota Cirebon akan membantu menyediakan fasilitas pengisian daya bagi para pengemudi becak listrik. Sejumlah fasilitas pemerintahan

besar saat menggunakan becak manual. Bagi Amin dan para pengemudi becak lainnya, bantuan tersebut bukan sekedar kendaraan baru ya. Becak listrik diharapkan mampu membuat mereka tetap produktif, mencari nafkah tanpa harus mengandalkan kekuatan fisik sepenuhnya di tengah usia yang semakin bertambah. Oke, pendengar, informasi lainnya akan kami sampaikan, tetap bersama kami di Cirebon pagi ini.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Kalau dengar kata tanduk, yang kebayang

pasti keras, kokoh, dan terbuat dari tulang kan? Apalagi tanduk badak, besar, tebal, dan kelihatannya kuat. Tapi percaya nggak kalau tanduk badak itu terbuat dari rambut? Yap, kedengarannya aneh, tapi itu fakta. Tanduk badak terbuat dari keratin, zat yang sama dengan bahan pembentuk rambut dan kuku manusia. Jadi

0: Gue datang udah semangat, tapi pas nyampe, song cuy. Gak ada genangan, tempat sampah tertutup rapet, baju pun gak ada yang digantung sembarangan. Telur aja kagak bisa gue taro. Wah, warga sini sadar banget bahaya demam berdarah. Misi gue gagal total. Gue pindah nyari lokasi lainnya yang masih cuek sama jentik. Masa nyamuk Aedes seganteng gue ini disia-siain? Gue butuh tempat yang lebih rawan, lebih menantang, biar misi penyebaran DPD bisa jalan gitu cuy.
1: Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon, 94,8 FM wilayah Cirebon dan sekitarnya, 91,4 FM Kuningan dan sekitarnya. Pro 1, kanal informasi.